0: Weston. Masih Weston McKennie, namun dicuri tadi, dihalau saja bola jauh. Namun lagi-lagi jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat. Ada Christian Pulisic. Pendek saja kepada Anthony Robinson. Kedepan kepada Weston McKennie. Memasuki kotak penalti dari Bosnia. Umpan crossing tadi maksudnya. Namun lagi-lagi masih membentur ketatnya, solidnya barisan pertahanan dari Bosnia. Dan lagi-lagi hanya menjadikan tendangan sudut bagi Amerika Serikat. Masih kita nantikan, ada Malik Tillman bersiap-siap memberikan isyarat dengan tangan kirinya. Sementara ada satu pemain dari Amerika Serikat, ada Anthony Robinson di sana bersiap-siap. Malik Tillman. Ada empat pemain Amerika Serikat yang sudah berada dalam kotak penalti. Umpan lambung, crossing tadi dihalau lagi-lagi. Kembali bola jatuh di kaki pemain Amerika Serikat. Oh, bersamaan dengan pemain tersebut, wasit Rafael Claus meniupkan peluit panjang. Nampaknya ada salah seorang pemain dari Bosnia yang tampak mengalami cedera sambil memegang kepala. Masih kita nantikan, saudara pendengar. Nampaknya tadi sempat berbenturan tadi pemain dengan nomor punggung 8, Armin Gigovic, tadi berbenturan dengan Weston McKennie. Oh, nampaknya berbenturan dengan Volarin Balogun tadi. Drop ball langsung dilakukan oleh wasit pada Amerika Serikat. Kali ini Anthony kirim ke belakang kepada Jim Rem. Lebarkan, alirkan bola ke sebelah kanan Alec Freeman. Umpan ke depan kepada Serginho Jess. Namun membentur pemain Bosnia. Lemparan ke dalam kembali dilakukan dari tengah lapangan pertandingan. Weston McKennie kali ini menguasai bola. Umpan lambung jauh ke depan tadi maksudnya kepada Balogun. Namun lagi-lagi membentur pemain dari Bosnia. Kali ini Bosnia berhasil merebut bola, pemain dengan nomor punggung 19 tadi. Lagi-lagi rebutan bola dan bola kembali meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Seth Kolasnik. Langsung lakukan ke depan, di sana ada Ermedin tadi. Masih Ermedin, terjatuh Ermedin namun mampu bangkit kembali. Oh, nampaknya sudah berada dalam posisi offset. Ermedin Demirovic, pemain yang kini membela Stuttgart di Liga Jerman. Sementara di pinggir lapangan nampak masih cukup tegang pelatih dari Amerika Serikat, Mauricio Pochettino. Balik ke lapangan pertandingan, kali ini Tim Ream dari barisan pertahanan mencoba membangun serangan. Alirkan bola ke sebelah kanan, kali ini ke sebelah kiri, terjatuh tadi. Namun, oh, pelanggaran nampaknya Malik Tillman tadi dilanggar oleh pemain Bosnia. Langsung saja tendangan bebas, kali ini bola dikuasai oleh Christian Pulisic. Alirkan bola ke sebelah kiri, di sana ada Anthony Robinson. Masih Robinson, pendek ke belakang kepada Pulisic. Alirkan bola ke tengah, Chris Richard kali ini menguasai bola. Pendek saja Tim Ream. Masih Tim menguasai bola, mencari rekannya. Alirkan ke tengah pada Alex Priman. Sebelah kanan Serginho Jess. Umpan 1-2 tadi dengan Malik Tillman. Namun lagi-lagi berhasil dicuri. Oh, lagi-lagi Amerika Serikat berhasil mencuri bola. Disapu saja bola, langsung tidak kenal kompromi tadi nampaknya Seth Kolasinac. Lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat langsung dilakukan. Bola kini berada di pemain bertahan dari Amerika Serikat, Tim Ream, yang langsung memberikan umpan crossing tadi maksudnya ke sisi sebelah kanan. Namun tidak akurat tadi umpannya, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi Bosnia. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-8 dan saat ini skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
1: Ya pendengar, Kolasinac sudah melakukan lemparan ke dalam untuk Bosnia. Kali ini Kolasinac bola jatuh di kaki para pemain dari timnas Bosnia. Terjadi cop duel tadi, ada Edin Dzeko. Edin Dzeko bola berhasil direbut oleh Tillman. Tillman dia merangsek dari sisi Karin. Tillman umpan tadi berbahaya, namun sayang sekali masih gagal mengontrol bola dengan

0: baik, berhasil disapu tadi oleh Tarik Mohamovic, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Bosnia. Ya, pendengar, untuk kali ini timnas Bosnia mengenakan kostum berwarna biru gelap, celana berwarna biru gelap, dan juga kaos kaki berwarna biru gelap. Sementara timnas Amerika saat ini ada Edin Dzeko, berikan kepada Edin Dzeko, langsung melakukan tendangan, namun berhasil diblok tadi oleh kiper Amerika Martin Fritz. Kali ini ada nomor punggung 19, Karim Alebekovic. Karim, ah, sayang sekali pendengar, tusukan dari sektor kanan pertahanan dari timnas Amerika tadi yang dilakukan oleh Karim Alebekovic berhasil disapu oleh para pemain timnas Amerika Serikat dan akhirnya hanya menghasilkan sepakan penjuru bagi Bosnia Herzegovina. Ya, bersiap-siap saat ini Bosnia akan diambil oleh Alebekovic, nomor punggung 19. Sudah mundur dia 1, 2, 3 langkah ke belakang, memberi aba-aba kepada rekan-rekannya. Terlihat ada 4, 5, 6 pemain dari timnas Bosnia berada di kotak penalti lawan. Dan kali ini juga sudah bersiap-siap, ada hampir 8 pemain Amerika. Ya, akan segera dilakukan kepada siapa bola diberikan. Namun kelihatannya wasit Rafael Claus asal Brasil tengah memberikan instruksi kepada kedua kesebelasan. Sudah dilakukan deras datangnya bola. Berbahaya tadi, ditinju saja oleh Martin Fritz. Dan kali ini kembali serangan dari timnas Bosnia. Maksudnya tadi sangat berbahaya, tendangan pojok yang dilakukan oleh Amir atau Karim Alebekovic, nomor punggung 19, pemain muda yang membela Bosnia Herzegovina ini. Dan kali ini serangan dimulai dari Bosnia Herzegovina, berikan kepada nomor punggung 21, Stefan Radelic. Radelic umpat lagi, sodorkan kepada Karim Alebekovic, mundur lagi sebentar ke back pass, dia berikan kepada Stefan Radelic, berikan lagi kepada Tarik Mohamovic. Ah, maksudnya tadi umpan sodoran ke depan, namun sayang sekali bola terlalu kencang dan lebih dekat ke garis pertahanan timnas Amerika. Martin Fritz mengamankan bola tersebut. Dan kali ini dimulai ada Alex Freeman, mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard. Chris Richard melebar saja dia ke sebelah kiri, ada sang kapten Tim Rim berikan kepada Anthony Robinson, umpan maksudnya sodoran ke depan untuk Valorin Balogun, namun sayang sekali disapu tadi sekali lagi oleh Nikola Katic dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Anthony Robinson sudah bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam, menimang-nimang bola dia di atas kepala, dan kepada siapa bola diberikan. Kali ini jatuh lagi kaki timnas Amerika Serikat, ada nomor punggung 16 Alex Freeman, umpan lambung dia mendiagonal, berikan kepada, maksudnya kepada Anthony Robinson, namun berhasil disapu tadi. Kali ini terjadi cop duel dan Chris Richard mengamankan aliran bola, berada kini dipelukan oleh Martin Fritz. Martin Fritz perlahan saja memberikan lagi bola kepada Chris Richard. Chris Richard utak-atik dia, masih melihat rekan-rekannya, umpan sodoran pendek saja kepada Alex Freeman. Alex Freeman saat ini menggiring bola, masih melihat rekan-rekannya, berikan kepada Weston McKennie, pemain Juventus nomor punggung 8 ini. Dan kali ini kembali Chris Richard. Chris Richard saat ini sudah melakukan sodoran bola, berikan kepada melebar sebelah kanan, ada Weston McKennie. Weston McKennie sudah melewati garis tengah, berikan kepada Sergino Des. Sergino Des mundur lagi ke belakang, masih ada Alex Freeman. Alex Freeman melebar ke sebelah kiri, saat ini kembali di area pertahanan dari timnas Amerika. Kali ini ada Tim Rim berikan kepada Christian Pulisic. Christian Pulisic menyisir dari sebelah kiri pertahanan, masuk ke kanan pertahanan, sebelah kanan pertahanan dari timnas Bosnia. Back pass lagi ke belakang, berikan kepada Weston McKennie. Saat ini Chris Richard maju ke depan, Chris Richard, nah, berikan kepada Sergino Des maksudnya hendak melewati penjagaan dari pemain Bosnia, namun terjadi insiden pelanggaran. Kali ini wasit Rafael Claus memberikan tendangan bebas kepada timnas Amerika yang akan dieksekusi oleh Anthony Robinson. Sudah bersiap-siap sejumlah pemain, ada sekitar 4, 5, 6 pemain Amerika berada di kotak 16. Anthony Robinson berdiskusi dia dengan Malik Tillman siapakah yang akan mengeksekusi bola. Dan kali ini sekitar ada 9 pemain dari Bosnia Herzegovina sudah bersiap-siap di kotak pertahanan mereka sendiri untuk menghalau datangnya bola. Sudah dilakukan oleh Mal Tillman. Ah, sayang sekali pendengar, berhasil diblok tadi. Kali ini jatuhkan lagi di kaki Sergino Des. Sergino Des masih bekerjasama dengan Alex Tillman. Berikan kepada Anthony Robinson, umpan tarik berbahaya. Kali ini Valorin Balogun. Ah, sayang sekali pendengar, Valorin Balogun tendangannya belum menemukan akurasi yang baik, hanya menyamping di sebelah kiri dari penjaga gawang, Mister Gawang Nikola Vasil asal Bosnia Herzegovina. Ya, pendengar, pada kesempatan pagi hari ini timnas Amerika Serikat menggunakan kostum jersey dengan bendera kebanggaan mereka, yaitu strip merah dan putih dengan celana putih dan kaos kaki berwarna putih. Kali ini terjadi cup duel. Saat ini di pertahanan Amerika Serikat, kembali bola berhasil direbut. Kembali lagi terjadi duel perebutan bola. Kali ini ada Anthony Robinson. Anthony Robinson back pass saja ke belakang, berikan kepada sang kapten Matt Freese. Maksud kami sang kiper Matt Freese. Kali ini Matt Freese sodorkan bola kepada sang kapten Tim Rim. Tim Rim kali ini melihat rekan-rekannya meminta untuk membuka ruang. Umpan lagi sodorkan ke depan, berikan kepada Anthony Robinson. Anthony Robinson umpan pendek saja, berikan kepada Malik Tillman. Malik Tillman umpan langsung ke depan. Maksudnya yang dituju adalah Christian Pulisic. Namun sayang, bola lebih cepat tadi berhasil dipetik tadi oleh kiper Nikola Vasil. Kali ini Bosnia Herzegovina mengontrol bola. Kali ini Bosnia Herzegovina ada Karim Alibegovic. Ah, sayang sekali pendengar, tidak berhasil tadi melewati hadangan dari pemain Amerika. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan oleh pemain Amerika. Dibuang saja tadi. Ada Amar Dedic dan hanya masukkan lemparan ke dalam. Kali ini Chris Richard, nomor punggung 3, masih bermain di area pertahanan mereka sendiri. Sodorkan umpan samping, berikan kepada Tim Rim. Tim Rim kali ini kembali kepada Alex Freeman, nomor punggung 16 pasukan kami. Umpan langsung sodoran ke depan. Kali ini ada Valorin Balogun. Valorin Balogun berada di kotak penalti Bosnia. Ah, namun sayang sekali pendengar, gagal dia melakukan umpan tarik tadi. Diblok oleh Stefan Radelik, nomor punggung 21. Hanya sekali lagi menghasilkan sepakan penjuru bagi timnas Amerika Serikat. Akan dieksekusi dari sektor, masuk kami lemparan ke dalam ternyata. Ya, kali ini bersiap-siap Alex Freeman, sudah dilakukan. Mundur dia saja ke belakang, lemparan ke dalam, berikan kepada Chris Richard. Chris Richard melebar lagi, berikan kepada Alex Rim. Masuk kami Tim Rim. Tim Rim menjauhkan serangan dari timnas Bosnia. Umpan back pass ke belakang, berikan kepada sang kiper, maksud kami Matt Freese. Kali ini bola disodorkan lagi, berikan kepada Alex Freeman. Alex Freeman kali ini berikan kepada McKinney. Weston McKinney menyisir dari sebelah kanan. Ah, sayang sekali pendengar, sundulan tadi dari Anthony Robinson menyambut umpan tarik dari Weston McKinney. Namun sayang sekali, heading yang dilakukan oleh Anthony Robinson masih berada jauh di atas mistar gawang dari timnas Bosnia Herzegovina. Kembali terselamatkanlah Bosnia dari ancaman serangan bertubi-tubi tuan rumah Amerika Serikat pada pagi hari ini di Stadion San Francisco. Ya, hanya menghasilkan tendangan gawang, akan dieksekusi oleh kiper Nikola Vasil. Tapi tadi tampaknya wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit karena terjadi insiden tabrakan tadi antara Anthony Robinson, nomor punggung 5, dengan kiper Nikola Vasil, ya, asal Bosnia Herzegovina. Tim medis sudah masuk memberikan bantuan ataupun perawatan medis. Ya, kami bisa melaporkan pendengar, ternyata masih bisa berdiri tadi. Nikola Vasil mendapatkan perawatan dari tim medis yang sudah memasuki lapangan hijau. Namun juga kami melihat di sisi lapangan ataupun di pinggir lapangan ada wasit cadangan yaitu Mladen Jurkas dan juga Martin Zlanislik diminta untuk melakukan pemanasan oleh pelatih Sergei Barbares. Kita masih melihat, menantikan pendengar, apakah kiper Nikola Vasil masih bisa melanjutkan permainan. Oh, tampaknya Nikola Vasil yang menggunakan kostum atau jersey berwarna oranye celana berwarna oranye dan kaos kaki berwarna oranye dengan nomor punggung 1 masih mampu kembali melanjutkan permainan hingga saat ini memasuki menit ke-19 ke-15.
1: Iya, baik saudara pendengar, sudah mampu bangkit kembali Nikola Vasil, kiper dari Bosnia, langsung lakukan tendangan gawang. Bersiap-siap dia sudah mundur 3 langkah ke belakang. Dan saja bola melambung tinggi melewati garis tengah lapangan pertandingan, jatuh justru di kaki Christian Pulisic tadi, terjatuh langgar tadi oleh pemain dari Bosnia. Tendangan bebas bersiap-siap dilakukan oleh Chris Richard. Masih Chris Richard menguasai bola, alirkan ke sisi sebelah kanan kepada Alex Priman, pendek ke tengah kepada Tyler Adams. Masih Tyler Adams mencari rekannya, alirkan lagi ke kanan kepada Sergi Nojes, tarik mundur ke belakang kepada Alex Priman, umpan ke tengah kepada Chris Richard, alirkan lagi ke sebelah kanan, kali ini ada Weston McKennie kepada Sergi Nojes, pendek saja dia, tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Priman, berikan kepada McKennie, kepada Tyler Adams di tengah, mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard, alirkan ke sebelah kiri ada Sergi Nojes ataupun Christian Pulisic, namun berhasil tadi nampaknya Malik Tillman tadi tidak berhasil menyambut datangnya umpan lambung dari sisi sebelah kiri karena bola langsung dibuang tadi oleh barisan pertahanan atau oleh back dari Nikola Katic tadi nampaknya. Kembali terjadi tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang Bosnia. Bersiap-siap dilakukan oleh Malik Tillman. Sudah mundur 2 langkah ke belakang. Malik Tillman nampak konsentrasi, memberikan isyarat dengan tangannya. Tendang bola melambung mendekati kotak penalti dari Bosnia. Dihalau saja oleh kiper Nikola Vasil tadi. Meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Bosnia langsung melakukan lemparan ke dalam kepada Valerin Balogun bagi maksudnya kepada Weston McKennie, namun berhasil dicuri, dibuang saja oleh pemain bertahan dari Bosnia. Terjadi perebutan bola tadi tanpa kompromi tadi, bola ditendang jauh meninggalkan lapangan pertandingan oleh Chris Richard tadi untuk mengamankan area pertahanan mereka. Kali ini lemparan ke dalam bagi Bosnia dilakukan oleh Seth Kolasinac. Masih Kolasinac mencari rekannya, umpan kepada Ermedin tadi, maksudnya tadi umpan kepada Edin Dzeko, namun umpan yang tidak akurat. Kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Amerika Serikat. Tyler Adams berlari pelan dia, alirkan bola ke sebelah kiri kepada Alex Priman, pendek kepada Sergi Nojes, ke depan tadi kepada Valerin Balogun. Masih Valerin Balogun, alirkan bola ke sebelah kiri, ada Anthony Robinson, ke depan kepada Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic, oh tidak akurat tadi penguasaan bola dari Christian Pulisic tadi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi ataupun tendangan gawang bagi Bosnia. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit Rafael Claus asal Brazil meniupkan peluit panjang untuk memberikan waktu hydration break bagi kedua kesebelasan. Dan saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di babak pertama tadi yang sudah memasuki menit 22, kami sudah bersama dengan komentator Bung Yanto Prawiro Nugroho. Bung Yanto, kalau Anda melihat seperti apa? Ini nampaknya kedua tim masih bermain aman, yeah. Masih berhati-hati kedua kesebelasan.
2: Ya, yeah, Bung Erik, jadi apa yang saya katakan tadi bahwa di menit-menit awal ini Amerika akan bermain maksimal mencoba mengimpor pertahanan Bosnia. Tentu ada beberapa peluang ya sebenarnya Amerika, jadi ada beberapa peluang yang bisa merepotkan gawang Bosnia. Ada pada menit ke-14 Polagun, kemudian Robinson di menit ke-17 headingnya juga hampir-hampir melahirkan gol. Namun sampai saat ini memang masih kesulitan pemain-pemain Amerika untuk mencari ruang tembak yang leluasa karena pertahanan Bosnia nampaknya cukup rapat. Jadi sepertinya kami melihat pelatih Bosnia ini yaitu Sergei Barbaras ini nampaknya sedikit di babak pertama ini, karena memang dia merasa bahwa Amerika akan bermain menyerang total, maka pertahanannya memang betul-betul harus maksimal, dan hampir seluruh pemain-pemain Amerika yang punya potensi melahirkan gol seperti Christian Pulisic misalnya, kemudian juga Balogun, ini mendapat pengawalan yang sangat ketat dari pemain-pemain belakang kesebelasan Bosnia. Namun sejauh ini memang di babak pertama memasuki menit-menit awal juga kami melihat ada beberapa serangan balik yang dibangun tadi oleh pemain-pemain Bosnia, dan ini sedikit juga agak merepotkan. Bahkan kalau kita lihat dari hasil tendangan penjuru juga ini tidak banyak terlalu berbeda, karena Amerika sampai saat ini sudah melarikan 3 tendangan penjuru dan Bosnia 2. Artinya secara hitung-hitungan penguasaan bola di lapangan antara Amerika dan Bosnia saat ini memang masih cukup berimbang. Namun sejauh ini kami melihat ball position lebih banyak dikuasai Amerika. Yang jelas pertandingan ini akan terus berlangsung ketat di babak yang pertama, Bung Erik.
3: Ya, kali ini bersiap-siap, pertandingan akan segera dimulai. Kiper Nikola Vasil sudah meletakkan bola di garis pertahanannya sendiri dan akan segera melakukan tendangan gawang. Sudah mundur dia 1, 2, 3, 4 langkah ke belakang, meminta rekan-rekannya untuk bersiap, dan tadi wasit Rafael Klaus sudah meniup peluit. Sudah dilakukan bola, sudah melewati garis tengah permainan tadi, dan kali ini terjadi cop duel, rebutan bola di udara, direbut lagi oleh Ivan Suncik dari Bosnia Herzegovina. Kali ini masih Ivan Suncik, mundur dia back pass belakang, belikan kepada Nikola Katic. Nikola Katic kembali lagi back pass kepada sang kiper. Kali ini terjadi perebutan bola antara timnas Bosnia melawan dari Amerika. Ada Anthony Robinson, bola kembali jatuh di kaki. Namun lebih dulu ada pelanggaran yang dilakukan oleh Anthony Robinson terhadap Ivan Suncik tadi, nomor 14 asal Bosnia Herzegovina, maksud kami Armin Gigovic, nomor 8, dan hanya menghasilkan ataupun tendangan bebas dari dekat garis tengah permainan sudah dilakukan kali ini, namun kurang akurat. Jatuh kali ini bola di kaki pemain Amerika Serikat. Kali ini ada Chris Richard tadi maju mendekati garis tengah permainan, lebar dia ke samping, berikan kepada Anthony Robinson, utak-atik dia, masih melihat rekan-rekannya, kembali lagi ke belakang, berikan kepada Tim Rim. Kali ini ada Weston McKennie, sodorkan bola saja kepada Alex Freeman, kembali bekerja sama 1-2 dia dengan Tyler Adams, umpan tadi, terobosan ke depan, mampu kembali diblok oleh pemain Bosnia, dan kali ini jatuh lagi di kaki Chris Richard, melebar ke samping sebelah kanan penyerangan ada Sergi Nodes, umpan saja, sodorkan, berikan kepada Weston McKennie, umpan situ dua, kembali lagi ada Sergi Nodes, masih melihat rekan-rekannya, dia masih utak-atik, berikan kepada Alex Freeman saat ini menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Alex Freeman berikan kepada Weston McKennie, umpan lambung, berikan kepada Anthony Robinson yang ada di sektor kiri. Namun sayang sekali pendengar, hanya menghasilkan tendangan ke gawang tadi, tidak akurat tadi Anthony Robinson yang bermaksud mengecoh pertahanan dari Amar Dedic, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Bersiap-siap Nikola Vasil tadi sudah mundur 2-3 langkah ke belakang, meminta rekan-rekannya untuk bersiap untuk menyambut bola, bersiap-siap untuk melakukan tendangan. Sudah dilakukan, tendangan sudah melewati garis tengah permainan. Nah, kali ini disundul tadi oleh kapten dari Amerika, Tim Rim. Kembali lagi terjadi cop heading. Kali ini ada di garis pertahanan dari permainan dari timnas Bosnia. Kembali lagi terjadi cop duel. Tadi Edin Seko berhasil membuang bola. Kali ini kembali lagi ada jatuh di kaki Christian Pulisic, berikan kepada Balogun. Balogun menyisir dari sebelah kanan. Balogun masih masuk di kotak penalti. Balogun, namun tadi mengklaim adanya penalti, namun wasit asal Brazil
0: Rafael Claus menyatakan tidak ada insiden pelanggaran di dalam kotak penalti Bosnia Herzegovina. Tadi bagaimana Valorin Balogun hendak melewati satu pemain dari Bosnia Herzegovina, sudah menggocek bola, namun tadi tampaknya seperti ada tarikan yang dilakukan oleh Amir Dedik. Sayang sekali pendengar, wasit Rafael Claus asal Brazil menyatakan tidak ada insiden pelanggaran yang terjadi. Permainan kembali dilanjutkan. Kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan. Oh, ternyata ada upaya protes tadi dari para pemain Amerika Serikat kepada wasit Rafael Claus, namun sayang sekali protes tidak diterima. Kali ini lemparan ke dalam akan dieksekusi oleh atau dilakukan oleh Bosnia Herzegovina. Siap-siap Amir Dedik sudah melakukan lemparan ke dalam ke depan. Jauh datangnya bola. Maksudnya yang dituju tadi adalah Edin Dzeko, namun kali ini terjadi perebutan bola. Kali ini bola jatuh di kaki Sergino Des. Terjadi pelanggaran tadi Sergino Des, mantan pemain Barcelona dan AC Milan ini yang kini membela PSV Eindhoven Liga Belanda. Tadi menjatuhkan nomor punggung 21 Stefan Fadil. Ya, tampak tadi wasit Rafael Claus meniup peluit karena Stefan Redelijk dijatuhkan tadi oleh Sergino Des. Kali ini hanya menghasilkan tendangan bebas sudah dilakukan. Ada Tarek Muhammerovic, umpan saja berikan melebar kepada Nikola Katic. Back pass lagi ke belakang kepada Nikola Vasil. Dibayang-bayangi oleh dua pemain dari timnas Amerika. Kali ini direbut tadi. Ada Valorin Balogun. Valorin Balogun melewati garis permainan. Valorin Balogun, gol, gol, gol, gol, gol! Valorin Balogun memanfaatkan kecerobohan dari barisan pertahanan timnas Bosnia. Namun pendengar, sayang sekali pendengar, asisten wasit sudah mengangkat bendera, tandanya Valorin Balogun tadi sudah terjebak dalam posisi offset. Sayang seribu sayang pendengar, sayang seribu sayang. Valorin Balogun yang mampu tadi memanfaatkan kecerobohan ataupun blunder yang dilakukan barisan pertahanan Bosnia, namun ternyata sudah terjebak dalam posisi offset terlebih dahulu. Gagal Amerika Serikat untuk membuka keran golnya pada pertandingan pagi hari ini. Ya, saat ini ada Sergino Des, berikan kepada Anthony Robinson. Anthony Robinson menyerang dari sektor kiri penyerangan. Anthony Robinson melewati satu orang pemain. Anthony Robinson umpan tarik berbahaya, namun berhasil dibuang tadi oleh timnas Bosnia Herzegovina. Kali ini ada Amir Dedik. Amir Dedik mundur lagi ke belakang kepada Ivan Katic. Berikan lagi kepada Stefan Radelijk. Kali ini ada berikan kepada Nikola Vasil. Tendangan ke depan, namun sayang sekali belum menemukan akurasi. Tidak ada kawan, yang ada lawan. Dan kali ini jatuh di kaki Tim Ream, kapten dari Amerika Serikat. Umpan lagi sodorkan kepada Anthony Robinson. Anthony Robinson berikan kepada Tyler Adams. Kali ini umpan lagi melebar dia, berikan kepada Alex Freeman. Ada Sergino Des kali ini. Sergino Des umpan 1-2 maksudnya dengan Valorin Balogun, namun berhasil direbut. Kali ini ada nomor punggung 10 Emreddin Emreddin Demirovic tadi dijatuhkan oleh pemain dari timnas Amerika Serikat. Emreddin Demirovic yang mampu merebut bola dan tadi berhasil untuk melakukan akselerasi, namun dijatuhkan tadi oleh pemain bertahan dari Amerika Serikat. Sekali lagi pendengar, hingga memasuki menit, kali ini pertandingan masih 0-0. Menit ke-33, detik ke-22, dan bersiap Nikola Vasil akan melakukan tendangan bebas.
1: Ya, baik, saudara pendengar, bersiap-siap Nikola Vasil, kiper dari Bosnia, lakukan tendangan bebas, lambung tinggi datangnya bola di sebelah kanan penyerangan dari Bosnia, namun dihalau saja tadi oleh Tim Ream. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Bosnia. Sudah memasuki menit ke-33 menuju ke menit 34. Skor masih imbang 0-0 untuk kedua kesebelasan. Baik, saudara pendengar, kita nantikan maka yang akan melakukan nampaknya ada Ivan Sunjik tadi lempar ke dalam, ke belakang. Masih di barisan pertahanan ada Stefan Radelis, tarik mundur ke belakang kepada kiper Nikola Fasil, tendang jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Disundul saja tadi, bola jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat, namun berhasil dicuri kali ini oleh pemain dari Bosnia Nikola Katic yang langsung mengalirkan bola ke sisi sebelah kanan. Tarik mundur lagi ke belakang pada tarik Muhammerovic, masih tarik umpan ke sisi sebelah kiri kepada Stefan Radelic. Maksudnya tadi kirimkan umpan kepada Karim Alay Begovic, namun dibuang saja tadi. Lemparan ke dalam bagi Bosnia. Set Kolasinac kini kuasai bola. Alirkan bola ke tengah kepada Armin Begovic. Masih Begovic, tarik mundur ke belakang kepada tarik Muhammerovic. Umpan jambung ke depan. Oh, sayang sekali tadi. Hampir saja Ermedin Demirovic nyambut bola, namun tadi berhasil dipetik tadi bola di udara oleh Matt Chris, kiper dari Amerika Serikat yang kini membela New York City FC di Liga Amerika Serikat. Kali ini di barisan pertahanan bola dikuasai oleh Amerika Serikat. Masih bermain-main, alirkan bola ke kanan kepada Sergi Nodes. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Freeman. Tengah kepada Chris Richard, pendek saja kepada Tim Rim. Alirkan kali ini ke sebelah kiri, ada Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic, pendek kepada Weston McKennie. Kembalikan kepada Pulisic, masih Pulisic mencari rekannya. Alirkan ke tengah pada Alex Freeman, masih Alex. Alirkan ke sebelah kanan, ada Weston McKennie. Kedepan kepada Sergi Nodes, masih Sergi Nodes menguasai bola. Kembali ke belakang kepada Weston McKennie, masih Weston McKennie mendekati kotak penalti. Kirimkan umpan lambung tadi maksudnya, namun dihalau tadi. Kembali lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat. Kali ini dari lapangan tengah pertandingan, Kapten Tim Ring menguasai bola kali ini. Alirkan ke sebelah kanan kepada Alex Freeman, masih Alex menguasai bola. Otak-atik dia melewati satu pemain dari Bosnia. Kali ini ke sebelah kanan, ada Weston McKennie. Kirimkan umpan lambung dalam kotak penalti. Oh, sayang sekali tidak ada yang menyambut umpan lambung tadi. Namun kembali umpan lambung dari sisi sebelah kiri dilakukan Anthony Robinson. Namun umpan yang tidak menemui sasaran sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ataupun tendangan gawang bagi Bosnia. Kembali saudara pendengar, masih kita nantikan. Nampak ada insiden di dalam kotak penalti Bosnia antara Polarin Balogun tadi dengan Tarik Muhammerovic, di mana protes sempat dilakukan oleh Balogun karena merasa jersinya ditarik, namun wasit Rafael Klaus menganggap insiden tersebut bukan sebuah pelanggaran. Langsung tendangan gawang dilakukan oleh kiper dari Bosnia, Nikola Fasil. Bola jatuh di kaki para pemain dari Bosnia. Kolasinac menguasai bola, alirkan bola ke depan tadi maksudnya kepada Ermedin, namun bola berhasil dicuri kali ini Sergi Nodes. Umpan yang tidak akurat tadi dari Sergi Nodes kepada Weston McKennie. Namun lagi-lagi bola jatuh di kaki pemain Amerika Serikat, ada Valerie Balogun. Tendangan maksudnya kirim umpan tadi kepada Christian Pulisic, namun bola lebih dekat kepada pemain bertahan dari Bosnia. Lagi-lagi terjadi pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Tyler Adam tadi kepada pemain dari Bosnia tadi, Armin Begovic nampaknya yang dilanggar tadi, ataupun Terim Alay Begovic tadi nampaknya yang dilanggar oleh Tyler Adam. Langsung melakukan tendangan bebas kali ini dari sisi sebelah kiri. Bosnia kuasai bola, tarik kirim ke depan, di sana ada Edin Dzeko. Oh, sayang sekali hampir blunder dilakukan oleh Anthony Robinson, namun berhasil diamankan tadi oleh kiper Matt Priest. Kali ini langsung melakukan umpan ke depan kepada Christian Pulisic, alirkan ke sebelah kiri kepada Anthony Robinson, tarik mundur ke belakang kepada Tyler Adam, alirkan bola ke tengah kepada Weston McKennie. Masih Weston McKennie mendekati kotak penalti dari Bosnia, alirkan dari sebelah kiri kali ini Anthony Robinson. menyisir sisi sebelah kanan pertahanan dari Bosnia. Umpan ke depan kepada Malik Tillman, masih Malik Tillman kepada Christian Pulisic, masih Christian Pulisic, tendang langsung. Umpan tarik dari Christian Pulisic tadi hampir saja, namun tadi diamankan tadi, sundul saja bola oleh Seth Kolasinac. Lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat sudah dilakukan, kali ini bola berada di kaki para pemain dari Amerika Serikat. Ada Chris Richard, masih Chris Richard, alirkan pendek bola ke tengah kepada Tim Ream. Sisi sebelah kiri ada Anthony Robinson, tarik mundur lagi ke belakang kepada kapten Tim Ream. Alirkan kali ini ke sisi sebelah kanan ada Weston McKennie. Masih McKennie memasai bola, tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Riemann. Masih mencari rekannya Alex Riemann, ke depan kepada Sergi Nodes. Tadi masuk ya, umpan kepada Weston McKennie. Umpan dari Sergi Nodes tadi tidak akurat. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Bosnia. Sebuah peluang tadi cukup cantik tadi didapat Christian Pulisic yang bermaksud mengirimkan umpan tarik, namun sayang umpannya masih belum memenuhi sasaran. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Amerika Serikat. Ada Anthony menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada Chris Richard. Masih Chris Richard, Landia membawa bola, alirkan ke sebelah kanan kepada Sergi Nodes, tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Riemann. Tengah kepada Tim Ream, kali ini menguasai bola, alirkan kali ini dari sisi sebelah kiri. Ada Anthony Robinson, tarik mundur lagi, back pass ke belakang kepada Tim Ream. Garis tengah lapangan pertandingan, Tim Ream kuasai bola, alirkan ke tengah kepada Alex Riemann. Masih mencari rekannya, umpan ke depan kepada Valorin Balogun. Masih Valorin Balogun menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Bosnia. Terjatuh Valorin Balogun nampaknya, dilanggar oleh Tarik Muhammerovic tadi. Sebuah peluang kali ini didapat oleh anak-anak dari Amerika Serikat, karena tendangan bebas didapatkan setelah pelanggaran tadi terhadap Balogun. Tendangan bebas dari luar kotak penalti yang jaraknya cukup dekat, di luar kotak penalti dari Bosnia di sisi sebelah kiri. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Ada Malik Tillman dan Anthony Robinson yang sudah bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Karena ada 4 hingga 5 pemain dari Amerika Serikat yang sudah berada dalam kotak penalti dari Bosnia. Sementara Bosnia hampir seluruh pemain mundur ke belakang untuk menjaga barisan pertahanan mereka. Masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan oleh Malik Tillman, lambung bola, Valorin Balogun. Oh, hampir saja tadi menyambut umpan lambung tadi Valorin Balogun tadi, namun sayang tendangannya masih belum menemui sasaran, melenceng di sisi sebelah kiri gawang dari Bosnia. Tendangan gawang akan dilakukan oleh kiper Nikola Vasil. Minta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Sudah dilakukan, melambung tinggi bola melewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel bola udara, dibuang saja, disapu bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Bosnia. Sudah memasuki menit 42 dan skor saat ini masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
0: Ya, pendengar, Seth Kolasinac, bek kiri dari Bosnia Herzegovina, sudah menimbang-nimbang bola di atas kepalanya dan melakukan lemparan ke dalam, berikan kepada Edin Dzeko. Edin Dzeko mundur lagi ke belakang kepada Tarik Muhammerovic. Kali ini ada Armin Gigovic dari sisi sebelah kanan penyerangan, mundur lagi back pass ke belakang kepada Nikola Vasil. Kali ini mundur lagi kepada Tarik Muhammerovic, sodorkan lagi bola ke depan. Kali ini ada Armin Gigovic, umpan 1-2, masih tidak terburu-buru dari timnas Bosnia untuk melakukan serangan. Ada Tarik Muhammerovic kali ini, ada Seth, berikan umpan saja, sodoran kepada Seth Kolasinac. Umpan satu dia ada, maksudnya kepada nomor punggung 19 Amir Il, Karim Alebegovic. Namun terlalu ketat pertahanan dari timnas Amerika, back pass lagi ke belakang. Saat ini ada nomor punggung 18 Nikola Katic, umpan lagi sodorkan ke depan, berikan kepada Armin Gigovic. Masih mendominasi ataupun menguasai, mengontrol bola kali ini para pemain Bosnia, berikan kepada Ivan Sonjic. Ivan Sonjic melewati garis tengah permainan,
3: masih berikan kepada Armin Gekovic. Belum mampu dia untuk menembus barisan pertahanan dari timnas Amerika. Dan sebentar lagi masa injury time babak pertama akan segera usai. Dan kali ini dua pemain membayang-bayangi dari Nicholas Katic. Mundur lagi ke belakang, berikan kepada Nicholas Pašić. Lakukan tendangan dari sektor pertahanan. Maksudnya tadi kepada rekannya sendiri, namun tidak ada pemain lawan, pemain rekan sendiri. Kali ini gol. Varonin Balogun akhirnya membuktikan diri setelah tadi kesalahan kembali dilakukan oleh barisan pertahanan dari timnas Bosnia Herzegovina. Valorin Balogun mampu mengecoh kiper Nikola Vlasic dan menyodorkan bola yang memasuki ataupun melewati dua kaki dari Nikola Vlasic. Sebuah sepakan mendatar menyusur tanah yang mampu menipu tadi barisan pertahanan dari timnas Bosnia Herzegovina. Dan kali ini Amerika Serikat unggul untuk sementara waktu melalui Valorin Balogun dengan skor 1-0. Bagaimana Bung Yanto Prawiranegoro, Anda melihat rapuhnya barisan pertahanan dari Bosnia kembali melakukan blunder kali ini, Bung?
2: Ya, sebetulnya ini serangan yang disusun pemain-pemain Amerika sebenarnya tidak terlalu membahayakan awalnya, Bung, ya, Bung Rossi. Tapi karena kelengahan ataupun kesalahan dari pemain-pemain belakang Bosnia yang tidak mengontrol bola dengan baik, dan di sana ada Valorin Balogun yang dapat memanfaatkan bola liar itu dan berhasil mengecoh penjaga gawang Amerika Serikat, ya, Nikola Pašić, sehingga dia berhasil menyarankan bola ke gawang lawan ataupun ke pemain penjaga gawang Nicholas yang memang dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan lahirlah gol yang pertama. Artinya ini sebenarnya kesalahan pemain-pemain belakang yang tidak mengantisipasi pergerakan bola dengan baik sehingga bola tadi liar. Tetapi kita pun harus mengakui bahwa memang gol ini pantas terjadi karena memang dari menit-menit awal, ya, dari babak pertama ini Amerika benar-benar menggembur pertahanan kesebelasan Bosnia. Jadi seberapapun kekuatan pertahanan, ketika pemain-pemain Amerika terus menggempur melalui Balogun, Tillman, kemudian juga Christian Pulisic yang tampil pada pagi hari ini atau pada pertandingan ini, membuat pemain-pemain belakang Bosnia kerepotan, dan sehingga akibat kelelahan yang terus-menerus harus bertahan, mau tidak mau akhirnya kecolongan juga, Bung Rossi.
3: Ya, kali ini pendengar, wasit asal Brasil, Rafael Claus, memberikan tambahan waktu sebanyak 5 menit dan saat ini sudah berjalan sekitar 1 menit masa injury time dari babak pertama. Dan sekali lagi untuk sementara waktu, tuan rumah Amerika Serikat unggul 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Valorin Balogun, striker mereka nomor 20 pada menit ke-45. Ya, saat ini terjadi insiden tabrakan antara pemain Bosnia Herzegovina dan juga pemain Amerika Serikat. Kami bisa melaporkan bahwa tim medis sudah memberikan perawatan, dan kali ini masih ada satu pemain dari timnas Amerika Serikat yang tergeletak di atas lapangan hijau karena tadi berbenturan dengan kapten Bosnia Herzegovina, Edin Dzeko. Tampaknya Christian Pulisic yang masih harus tersungkur di tanah. Iya, terjadi tadi insiden tabrakan tadi, dan kali ini masih tim medis masih melakukan perawatan. Namun juga kami melihat pelatih Amerika Serikat Mauricio Pochettino meminta anak asuhnya yang duduk di bangku cadangan untuk melakukan pemanasan jika sewaktu-waktu diperlukan terjadinya pergantian pemain. Nampaknya sudah Tyler Adams tampaknya yang sudah mendapatkan perawatan dari timnas medis, maksud kami tim medis. Ya, kali ini pendengar, Valorin Balogun dengan gol yang dicetaknya saat ini sudah mencetak ataupun mengukir 3 gol dalam 3 pertandingan Piala Dunia, dan ini masih berkesempatan untuk berada dalam perebutan sepatu emas bersama dengan Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland dan juga para pemain lainnya. Ya, kali ini Tyler Adams sudah berdiri dan sudah bersiap-siap untuk kembali bermain kembali. Wasit Rafael Claus juga sudah bersiap-siap untuk memulai pertandingan, jalannya pertandingan. Menit keempat, detik ke-15 kali ini, tinggal menyisakan beberapa waktu lagi untuk pertandingan babak pertama ini akan segera berakhir. Ya, kali ini wasit sudah meletakkan bola, diberikan kepada timnas Bosnia Herzegovina. Ternyata ada set Kolšinac. Set Kolšinac berikan kepada Alej Begovic. Alej Begovic meliuk-liuk dia dari sektor kiri penyerangan, berikan kepada set Kolšinac. Masih set Kolšinac, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Stefan Radelić. Stefan Radelić melebar dia ke samping, berikan kepada Ivan Sanjic. Ivan Sanjic tadi masih berikan kepada Tarik Muhammerovic. Sudah melewati garis tengah permainan, maksudnya umpan lambung tadi berikan langsung kepada nomor 8 Amir Gekovic. Amir Gekovic lewati satu pemain namun berhasil dicuri bola oleh Christian Pulisic. Kali ini ada Tillman. Tillman berikan kepada Anthony Robinson. Umpan sodoran lagi, berikan kepada Christian Pulisic. Berlari cepat dia dari sektor sebelah kiri. Bola dibuang tadi oleh Stefan Radelić. Tidak mau bermain-main ataupun mengambil resiko tadi ketika Christian Pulisic berlari kencang dari sektor sebelah kanan pertahanan ataupun sektor kiri penyerangan dari Amerika. Kali ini ada Timothy Robinson, lemparan ke dalam dilakukan oleh Amerika, berikan kepada Tyler Adam yang tadi terjatuh. Kali ini mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard. Chris Richard saat ini ada Stefan Pulisic, melewati satu pemain tadi, ditarik saja oleh Amir Dedic. Kostum dari Christian Pulisic terjadi pelanggaran tadi, terjadi perebutan bola tadi dan pemain nomor punggung 7 asal Bosnia Herzegovina terpaksa menghentikan laju cepat dari Christian Pulisic dengan menarik kostum dari sang pemain. Kali ini ada sepakan ataupun tendangan bebas dari jarak sekitar 30 meter berada di samping sebelah kanan kotak 16, dihadapi oleh Anthony Robinson dan juga Malik Tillman. Malik Tillman, Anthony Robinson ternyata sudah dilakukan deras datangnya bola. Ah, sayang sekali pendengar, tidak ada satupun pemain yang menyambut. Kali ini bola jatuh di kaki Amir Belkovic. Kembali terjadi blunder tadi. Kali ini Valerian Balogun berikan kepada Christian Pulisic. Christian Pulisic meliuk-liuk dia, 1-2 dengan Sergio Des. Kali ini masih Christian Pulisic. Christian Pulisic, maksudnya tadi disapu bola tadi oleh para pemain timnas Bosnia Herzegovina. Datang lagi serangan dari timnas Amerika. Ada Anthony Robinson. Anthony Robinson dia dari sektor sebelah kiri penyerangan. Anthony Robinson mampu tadi memberikan umpan kepada Christian Pulisic, namun berhasil dipotong lagi tadi oleh timnas Bosnia. Kali ini Sergio Des. Sergio Des, ah, sayang sekali pendengar, umpan matang tadi Sergio Des yang berhasil disapu oleh Valerian Balogun. Namun sayang sekali, tendangan dari Valerian Balogun mengenai mister gawang sebelah atas atau mister atas dari timnas Bosnia. Sayang sekali pendengar, sebuah peluang emas tadi dihadapi oleh timnas Amerika Serikat namun gagal berbuah gol. Sepakan dari Valerian Balogun masih menghantam mister gawang dari Bosnia Herzegovina. Memasuki menit ke-7, detik ke-52, lebih 2 menit dari masa injury time. Kali ini bola masih di kaki para pemain Bosnia Herzegovina. Ada Tarik Muhammerovic, nomor punggung 4, mengontrol bola dia. Umpan saja melebar ke sebelah samping, berikan kepada Stefan Radelić. Masih mundur lagi, back pass kepada Muhammerovic. Kali ini ada Stefan Radelić, berikan lagi. Maksudnya direbut tadi bola oleh para pemain Amerika, namun terjadi insiden pelanggaran. Benturan keras tadi yang didapat oleh Karim Alej Begovic dengan pemain Amerika Serikat. Langsung timnas medis, maksud kami tim medis, masuk ke lapangan untuk memberikan bantuan tadi kepada Karim Alej Begovic yang tersungkur tadi. Di mendapatkan benturan keras oleh
0: nomor punggung 4 tadi Tyler Adams. Ya, pendengar, sudah beberapa kali terjadi insiden benturan yang menandakan bahwa tensi permainan pada babak 32 besar ini antara Amerika Serikat dengan Bosnia Herzegovina memang terbilang cukup panas. Saling serang-menyerang antara kedua tim dan juga insiden pelanggaran sempat terjadi. Nah, sudah berdiri tadi Karim Alibegovic dan wasit asal Brazil, Rafael Claus tadi, sudah meminta Alibegovic untuk bersiap kembali memulai pertandingan. Iya, ada perbincangan tadi antara wasit Rafael Claus dan juga Karim Alibegovic nomor punggung 19 ini. Dan sebentar lagi permainan akan segera dimulai, masuki 10 menit tambahan waktu. Sudah lebih dari 5 menit yang tadi diberikan oleh wasit Rafael Claus asal Brasil, menghasilkan lemparan ke dalam kali ini. Sudah dilakukan ada Edin Dzeko, dan bersamaan dengan itu wasit Rafael Claus asal Brasil meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan babak pertama. Dan kali ini akan dilanjutkan bersama rekan kami Rudy Zen.
4: Ya, terima kasih Rosian Anwar dan juga Erik Kamsa yang akan memberikan pandangan mata pada babak kedua. Tetapi sebelumnya kami akan membahas terkait dengan jalannya babak pertama di mana Amerika Serikat selaku tuan rumah untuk sementara unggul 1-0. Gol yang diciptakan oleh Volarin Balogun justru di menit-menit akhir, yaitu di menit ke-44. Dan Bung Yanto, Anda melihat babak pertama seperti apa ini? Ini pertandingan yang cukup terbuka, cukup keras juga ini Bung ya. Berapa kali benturan terjadi di babak pertama ini? Silakan.
5: Ya, bahkan beberapa pemain sempat adu mulut ya.
4: Iya, iya.
5: Nah, memang panasnya pertandingan babak 32 besar. Tapi secara keseluruhan memang hari ini kita melihat bahwa Amerika bermain cukup ngotot, cukup all out ya, betul-betul terbuka, melakukan serangan baik dari tengah, kiri, kanan, hampir seluruh lini lapangan ini digunakan, menggempur pertahanan ke sebelah Bosnia Herzegovina. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari serangan-serangan yang dibangun Amerika ini, peluangnya cukup besar ya Bung, banyak. Bahkan terakhir tadi Anthony Balogun sebetulnya andai saja dia menyontek bolanya mendatar ya, tidak melambung, itu
4: menambah pundi golnya dia ya.
5: Karena memang penjaga gawang Bosnia saya kira sudah tidak ada pada posisi yang tepat ya, karena mereka sudah dalam posisi yang sulit. Tapi untung saja bola tadi masih melambung ya,
4: atas
5: meter gawang. Jadi secara keseluruhan memang hari ini Amerika bermain betul-betul ofensif, menyerang terus. Nah sementara Bosnia mau tidak mau karena digempur terus, maka lebih banyak bertahan. Dan yang menjadi persoalan adalah pertahanan dari kubu Bosnia ini sedikit agak rapuh, tidak solid, tidak disiplin mengawal pertahanannya, sehingga seringkali ada bola-bola liar yang bisa dimanfaatkan pemain-pemain Amerika. Seperti tadi waktu terjadi salah paham saling mengandalkan, nah di situ ada Balogun. Nah ini akan sangat membahayakan. Ini yang terjadi di pertandingan pagi hari ini di Stadion San Francisco ya. Apalagi Amerika didukung puluhan ribu penonton. Ya katakanlah dari kapasitas tempat duduk ini kan sekitar 68-70 ribu. Ya boleh katakanlah sekitar 70% ini pendukung Amerika,
4: tuan rumah.
5: Ya, ini membuat euforia pemain-pemain Amerika, dengan apalagi ditambah pemain andalannya seperti Christian Pulisic,
4: Tillman,
5: dan juga Balogun, yang pemain-pemain yang sudah punya pengalaman Eropa. Ini sangat menunjukkan luar biasa, Bung Rudi.
4: Kita terima dulu pendengar ini, Bung Yanto ya. Ada Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi, Pak Kendi.
6: Selamat pagi Om Ruisen.
4: Iya. Salam olahraga. Baik Pak Kendi. Menurut Anda gimana jalannya tadi babak pertama dan harapan di babak kedua seperti apa ini?
6: Babak kedua terjadi seri.
4: Babak kedua?
6: Iya seri. Artinya penentuan itu pemenangnya itu ditentukan extra time itu.
4: Oke. Extra time. Jadi
6: saya nonton Senegal tadi dengan Belgia terhibur sekali.
4: Ya, oke.
6: Okay. Kita kan cuma harus hiburannya menikmati.
4: Iya, iya.
6: Ya, saya sih berharap semoga seri dan ada extra time.
4: Ada extra time. Baik. Ya, terima kasih Pak Gendi. Salam olahraga Pak Gendi. Ya, kemudian Pak Dodi di Bali. Selamat pagi Pak Dodi. Halo Pak Dodi.
7: Halo, selamat pagi.
4: Iya.
7: Salam olahraga Bung Yanto.
4: Iya.
5: Salam olahraga Jaya.
7: Pak Dodi dari Pangyangan Bali.
4: Iya, iya. Silakan Pak. Gimana Pak menurut Anda babak pertama tadi dan nanti babak kedua
7: Amerika
4: seperti apa?
7: Bermain cukup bagus permainan Amerika. Mudah-mudahan tetap untuk keunggulan Amerika.
4: Untuk keunggulan Amerika nanti ya?
7: Iya.
4: Baik.
7: Karena Amerika adalah salah satu favoritnya Pak Dodi.
4: Oke, okay, baik. Ya.
7: Ya, terima kasih Bang Yanto, Bung Yanto.
5: Sama-sama.
4: Ya, terima kasih Pak Dodi di Bali. Iya, terima kasih.
7: Yanto yang ganteng, selamat bertugas.
4: Terima kasih. Pak Upi di Bone, selamat pagi Pak Upi.
8: Assalamualaikum warahmatullahi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, silakan.
8: Begini, artinya saya ya tiba-tiba teringat dengan tepen yang kemarin yang saya perhatikan kan ya setelahnya kemarin waktu Meksiko main kemarin, artinya faktor publiknya penontonnya yang karena berada di sebagai tuan rumah ya, jadi saya menantikan bahwa musiknya ini artinya bagus juga permainannya ya, jadi saya mungkin bisa memperbesarkan mungkin nanti seri akan dilanjutkan di perbaikan
4: waktu.
8: Ya untuk Pak Yanto selalu ya, ini legenda reporter Indonesia ini.
4: Terima kasih ya.
8: Selalu Pak Yanto.
4: Siap. Baik, terima kasih Pak Upi di Bone. Pak Subar di Banjarnegara, selamat pagi Pak Subar. Halo Pak Subar.
9: Selamat pagi Bung Rudi Jen.
4: Iya, selamat pagi Pak Subar. Silakan, apa yang ingin disampaikan Pak?
9: Ini dengan narasumbernya nih Bung Simba, Bung Yanto kalau nggak salah ya.
4: Iya, betul. Iya.
9: Iya, ini Bung Rudi, ini terkait dengan Bosnia maupun
4: Amerika.
9: Amerika yang namanya masih satu level ya. Tapi saya sangat respect satu yang namanya siapa itu yang nomor 10?
4: Oh, Pulisic. Dari mana? Amerika.
9: Luar biasa itu. Waktu di perandingan pertama kan dia sempat masukin 2-0 ya.
4: Oh, oke. Okay. Ya.
9: Allah iya 2-0 ya. Saya respect sekali ya, ini ya tetaplah di samping ini apa masih satu level di antara kedua belah pihak. Itu apalagi Amerika kan main di kandangnya sendiri ya.
4: Iya. Yeah.
9: Itu faktor mentalnya sangat mendukung sekali gitu. Ini namanya gol akan selalu menambah gitu.
4: Akan bertambah. Baik.
9: Saya rasa itu aja Bung Rudi Jan.
4: Siap Pak Subar. Selamat nanti mengikuti kembali ya Pak ya.
9: Selamat pagi.
5: Pagi.
4: Selamat pagi. Ya. Ada yang memprediksi akan terjadi perpanjangan waktu atau draw di babak kedua ini, tetapi ada juga yang mengunggulkan Amerika untuk unggul di babak kedua tanpa harus perpanjangan waktu nih Bung Yanto. Serealistis apakah ketika hasil itu seri di babak kedua, melihat di babak pertama tadi memang dominasi dipegang oleh Amerika, dan apakah Amerika masih akan menjaga tren kemenangan seperti di babak pertama tadi nih Bung?
5: Iya, kalau melihat permainan Amerika pagi ini Bung Rudi, memang sepertinya mereka di babak kedua akan kembali bermain seperti ini, artinya semakin berani, semakin menekan pertahanan Bosnia. Nah tentu apalagi melihat terapuhnya pertahanan Bosnia semakin berani. Nah pertualannya sekarang bagaimana strategi pelatih dari Amerika Serikat, Mauricio Pochettino ya, ataupun juga pelatih Sergei Barbares. Apakah Barbares ini akan bisa memperbaiki pertahanan Bosnia agar tidak terjadi hal-hal yang seperti tadi ya, banyak bola-bola liar yang sebetulnya bukan sebuah umpan yang dibangun dari bawah ya, jadi akibat kesalahpahaman, kurang cermat
4: pas ke belakang ya,
5: ini yang pengaruh. Nah kalau ini bisa diperbaiki ataupun dilakukan perubahan oleh pelatih Sergei Barbares ini ya bukan tidak mungkin Bosnia bisa paling tidak bertahan
10: ya.
5: Untuk tidak kelahiran, tidak lahir di gol. Tetapi sementara itu kita lihat Amerika juga tadi yang dibilang beberapa supporter, beberapa pendukungnya, bahwa memang mereka bermain di kandang sendiri dengan segala kelebihan ya, kelebihan supporter, kelebihan mental, keberanian dan sebagainya, ini memang

0: di belakang, di tengah juga ada Winston McKinney, kemudian ada Tim Rim, Alex Priman. Ini membuat pemain-pemain Bosnia memang agak sedikit kewalahan dengan gerakan-gerakan mereka, baik melalui gerakan bola maupun tanpa bola. Nah, sementara Bosnia hampir tidak banyak berbuat apa-apa karena memang terus dikepung sepanjang pertandingan. Dan walaupun hanya beberapa kali bisa berserang balik, itu pun tidak terlalu membahayakan gawang. Dan saya yakin kalau kondisi ini terus bertahan, ya Amerika akan bisa leading pada pertandingan babak kedua nanti, Bung. Ya.
1: Apakah kedua tim akan melakukan rotasi pemain melihat atau untuk semakin meningkatkan serangan dari terutama Bosnia yang sudah tertinggal 0-1 ini?
0: Ya, kalau kita melihat materi pemain yang ada, artinya pemain-pemain yang diturunkan di babak pertama ini sebetulnya sudah pilihan-pilihan pemain terbaik, Bung.
1: Baik ya.
0: Jadi saya berpikir pelatih itu tidak akan melakukan pergantian pemain kecuali memang pemain itu cedera. Panjang pertandingan itu tidak cedera, saya kira barangkali atau memang daya tahan tubuhnya sudah mulai berkurang, daya serangnya, itu pasti mereka akan mengganti pemainnya. Tetapi sepanjang pertandingan dianggap normal, dan saya yakin dalam kondisi pertandingan seperti ini, pelatih itu akan menurunkan pemain-pemain yang dianggap mampu, siap, baik secara teknik maupun secara mental gitu. Jadi artinya kalaupun ada pergantian pemain, itu hanya faktor-faktor yang terjadi, apa ya, insiden lah katakan, misalnya karena cedera tidak bisa pertandingan. Tapi kalau sepanjang dianggap masih normal, itu rasanya pelatih tidak terlalu banyak mengganti pemain cadangannya. Ya, nanti kita lihat di babak kedua ini apakah terutama dari kubu ini ya, dari kubu Bosnia ya. Kalau Amerika saya kira rasanya belum ada yang perlu pergantian pemain. Tapi Bosnia bisa saja mungkin karena dianggap pemain belakangnya terlalu lemah ya, terlalu banyak problem tadi, ada beberapa salah paham.
1: Ya.
0: Karena kita lihat masih banyak pemain-pemain Bosnia ya, pemain belakangnya yang belum diturunkan di sana. Ada Nihat Mijajekić, kemudian ada Denis Zikandunik, ini ada beberapa pemain belakang. Lalu yang ada Arjan Malik, tapi selainnya sudah turun semua ini pemain terbaiknya. Tinggal di lapangan tengah barangkali masih ada Amar Memi, kemudian Amir Harzial Metovic, dan juga Denis Burnik yang dianggap pemain-pemain yang masih punya kapasitas pemain-pemain bagus di Bosnia, Bung Rudi.
1: Ya. Dan sesaat lagi memang akan dimulai nih babak kedua ini, Bung Yanto ya, antara Amerika Serikat selaku tuan rumah menghadapi Bosnia dan Herzegovina yang berlangsung di San Francisco Bay Area di Amerika Serikat. Nah, akankah dengan agresivitas Amerika yang tentu dipertahankan untuk babak kedua ini juga akan memberikan peluang menciptakan gol kembali nih, Bung Yanto?
0: Ya, saya kira sangat mungkin, Bung Rudi, karena memang kita melihat mereka harus mengamankan dulu kemenangan yang lebih besar, karena satu ini masih
1: riskan ya.
0: Riskan ya, kalau nanti terjadi draw atau tiba-tiba pemain-pemain Bosnia bisa menyamakan kedudukan, ini akan mempersulit Amerika ya, artinya bisa saja akan terjadi perpanjangan waktu. Dan kami kira Amerika sangat menghindari terjadinya adu tendangan penalti, Bung. Ini kan juga artinya pengalaman
1: adu penalti
0: agak kurang ya. Jadi dan berkali-kali tim-tim kuat, tim-tim favorit ya, ketika adu penalti ini trauma juga ya, kayak Jerman,
1: Belanda
0: juga, Belanda ini. Dan yang paling sulit adalah ketika pelatih memilih pemain yang siap, itu yang sulit.
1: Iya.
0: Jadi kalau kita dapat informasi beberapa waktu lalu,
1: Jerman ya,
0: itu karena ketika ditanya siapa yang siap, mereka tidak berani, Bung. Jadi akhirnya pelatih hanya memilih pemain-pemain yang siap. Nah, pemain-pemain yang siap itu juga belum tentu siap secara mental. Secara teknik ya. Sehingga ya mau tidak mau pilihan yang ada kepada pemain-pemain yang dianggap ya siap saja, sehingga bisa jadi siap pemain belakang. Nah, ini kan dalam sejarah sepak bola itu kalau pemain belakang tendang penalti pasti melambung, Bung. Karena memang dia tidak punya semacam apa, kecuali memang pemain yang sudah sangat baik dalam penguasaan mental maupun secara teknik ya. Artinya ya, apapun ini babak yang kedua, saya kira Amerika tidak akan merubah pola permainannya, tetap bermain dengan tempo tinggi, karena dia akan tetap ingin bermain semaksimal mungkin. Dan kita kenal juga dia di babak penyisihan grup mereka memiliki

0: upper school yang cukup potensial, cukup positif.
1: Ya, dan pendengar, kami ajak Anda kembali menuju ke San Francisco Bay Area Stadium untuk mengikuti jalannya pertandingan babak kedua antara Amerika Serikat menghadapi Bosnia Herzegovina, di mana Amerika Serikat untuk sementara unggul 1-0, gol yang diciptakan oleh Volarin Balogun. Dan kami serahkan kembali kepada Rosian Anwar dan Eri Hamzah.
2: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, sebentar lagi pertandingan babak kedua akan segera dimulai. Namun pada kesempatan pagi hari ini, baik Sergei Babaris, pelatih asal Bosnia Herzegovina, dan juga Mauricio Pochettino, pelatih Amerika Serikat, masih belum melakukan pergantian pemain dan masih mempercayakan line up 11 utama mereka seperti halnya tadi pada babak pertama. Dan sebentar lagi kalau ini timnas Amerika akan melakukan kick off untuk babak kedua. Sudah bersiap-siap Valorin Balogun dan juga Christian Pulisic. Saat ini sudah dilakukan Christian Pulisic. Ternyata menendang bola saja ke depan. Dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Bosnia yang akan dihadapi oleh nomor punggung 7. Amir Dedik sudah menimang-nimang bola di atas kepala. Langsung berikan saja bola ke depan, berikan kepada maksudnya kepada Edin Dzeko, namun direbut kembali oleh timnas Amerika. Kali ini ada Chris Richard tadi melakukan tembakan atau penumpan langsung jauh ke depan, sayang sekali tidak menemui rekannya. Dan kali ini ya hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dihadapi oleh Bosnia Herzegovina. Ada Stepan Radelić, nomor punggung 21, bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam. Oh, maksudnya bola diberikan kepada Seth Kolasinac. Seth Kolasinac, mantan pemain Arsenal dan Lazio, ini akan segera bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam. Mundur saja ke belakang, berikan kepada Tarik Muhammadovic. Tarik Muhammadovic melebar dia, berikan kepada Nikola Katic. Nikola Katic umpan lambung ke depan, melewati garis tengah permainan. Namun sekali lagi terjadi kop duel, bola jatuh di kaki para pemain timnas Amerika. Dan kembali lagi terjadi kop duel. Kali ini ada pemain Amerika, ada Tim Rim, sang kapten, berhasil mengontrol bola, berikan kepada Christian Pulisic, maksudnya melewati satu pemain dari Bosnia, namun gagal. Bola kembali jatuh di kaki Tim Rim. Ini berikan kepada Christian Pulisic, namun Christian Pulisic dijatuhkan tadi oleh Sonjic. Dan kali ini tendangan bebas cepat sudah dieksekusi oleh Amerika, namun akurasi yang kurang baik. Bola kembali jatuh di kaki para pemain Bosnia. Umpan langsung saat ini, namun direbut tadi oleh Amerika Serikat. Kali ini ada Tillman menyisir dari sebelah kiri, berhasil dibaca tadi apa yang dilakukan oleh Malik Tillman, dan mampu tadi bola diantisipasi oleh Anthony Robinson. Kali ini ada Christian Pulisic melewati 1-2 pemain dia, menyesak, merangsek dari sebelah kiri. Christian Pulisic berbahaya, rekan-rekan. Christian Pulisic langsung dilakukan tendangan. Ah, sayang sekali umpan tarik tadi dari Christian Pulisic tidak menemui rekannya tadi, berhasil dibuang oleh Seth Kolasinac, nomor punggung 5. Hanya menghasilkan sepakan penjuru. Meliuk-liuk tadi Christian Pulisic melewati 1-2 pemain, namun umpan tarik yang dilakukan tidak disambut tadi oleh rekan-rekannya dan hanya menghasilkan sepakan pojok dari sisi sebelah kiri pertahanan timnas Bosnia Herzegovina. Sudah meletakkan bola Anthony Robinson, bersiap-siap dia untuk melakukan corner kick. Mundur 1-2 langkah ke belakang, mengangkat kedua tangannya, umpan langsung ke tengah. Ah, sundulan tadi dilakukan oleh Chris Richard, ditinju tadi oleh sang kiper Bosnia Herzegovina. Kembali terjadi kop duel, diamankan lagi, bola dipetik di udara oleh Nikola Vasil, dan sekali lagi amanlah pertahanan Bosnia Herzegovina dari ancaman timnas Amerika. Kali ini ada Edin Dzeko mundur lagi ke belakang, berikan kepada Tarik Muhammadovic. Tarik Muhammadovic saat ini berikan kepada Stefan Vasli, umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Ermedin Timirovic, namun tidak menemui rekan-rekannya. Dan kali ini bola jatuh di kaki timnas Amerika Serikat. Ada Chris Richard, berikan saja bola kepada nomor punggung 17, Malik Tillman berikan kepada Christian Pulisic, mendribel bola dia, maksudnya tadi umpan terobosan, namun tidak akurat. Bola kali ini jatuh di kaki para pemain Bosnia Herzegovina. Dibuang saja tadi tampaknya karena ada insiden benturan. Dan tampaknya Edin Dzeko tadi sempat mengerang kesakitan karena terjadi insiden benturan dengan pemain Amerika. Ya, kita lihat saja apakah keputusan dari wasit Rafael Claus asal Brasil. Namun hingga saat ini, menit ke-49, Amerika Serikat masih unggul 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Valorin Balogun. Tampaknya akan terjadi pergantian pemain. Ya, sudah disiapkan satu pemain dari Bosnia Herzegovina untuk menggantikan sang kapten Edin Dzeko tadi yang tampaknya cedera karena sempat tadi kram tadi. Dan kali ini Edin Dzeko harus terpaksa ditarik keluar oleh Sergei Barbares. Ya, digantikan oleh nomor punggung 26 yaitu Ermin Mahmik. Ermin Mahmik bersiap-siap masuk menggantikan Edin Dzeko. Dan saat ini sudah berada di pinggir lapangan Ermin Mahmik. Bersama juga ada nomor punggung 20 yaitu Esmir Bajatrevic. Esmir Bajatrevic juga akan dimasukkan. Ya, untuk menggantikan dua pemain tadi, salah satunya adalah Edin Dzeko, pemain senior dan juga pemain tertua yang berusia 40 tahun yang kini membela klub Schalke di Jerman. Ya, sudah dilakukan dari Sunjek, digantikan juga oleh nomor 6 ada Benjamin Tahirovic. Ya, dan kemudian nomor punggung 11 Edin Dzeko digantikan oleh Mahmik. Ada 3 pergantian sekaligus yang dilakukan oleh pelatih Sergei Babarin. Dan pada pertandingan kali ini sudah tiga pemain yang dimasukkan oleh Sergei Barbares. Kali ini bola ada di kaki kiper Nikola Vlasic. Nikola Vlasic berikan kepada Amer Dedic. Amer Dedic dia melek, dibayang-bayangi 1-2 pemain dari Amerika Serikat. Maksudnya tadi Benjamin Tahirovic tadi. Kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Amer Dedic. Amer Dedic sudah menimang-nimang bola di atas kepala. Berikan lagi ke depan kepada Benjamin Tahirovic. Kali ini Benjamin Tahirovic melewati beberapa pemain, namun sekali lagi nomor punggung 20 Esmir Bajakratovic tidak mampu melewati hadangan dari pemain timnas Amerika Serikat dan terselamatkanlah Amerika Serikat dari ancaman dari Bosnia. Ya, kali ini ada Tim Rim, kapten dari timnas Amerika. Tim Rim kali ini melihat rekan-rekannya, umpan pendek saja berikan kepada Christian Pulisic, mundur kepada Anthony Robinson. Kali ini ada Tyler Adam. Tyler Adam umpan langsung berbahaya ke depan, ada Valorin Balogun. Namun disapu tadi oleh Tarik Muhammerovic, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Amerika. Kali ini Anthony Robinson sudah bersiap-siap untuk melakukan lemparan. Nemang-nemang bola di atas kepala. Sudah dilakukan mundur ke belakang, berikan kepada Tim Rim. Tim Rim melebar dia, berikan kepada nomor punggung 3 Richards. Kali ini umpan terobosan kepada Tilman. Tilman berikan kepada Valorin Balogun, umpan tarik. Ah, namun sayang sekali Balogun tidak mampu mengejar sodoran ke depan tadi dari yang dilakukan oleh Tilman. Dan kali ini menit ke-53, detik ke-5, masih Amerika unggul 1-0 atas Bosnia Herzegovina.
1: Ya, baik, bersiap-siap kiper dari Bosnia Nikola Vasil melakukan tendangan gawang, meminta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Ada satu pemain mendekati kiper, namun bola tetap ditendang ke depan. Terjadi duel-duel bola udara, jatuh di kaki Christian Pulisic tadi, namun berhasil direbut oleh pemain dengan nomor punggung 20 Esmir Bajatrevic tadi, yang langsung tarik mundur ke belakang kepada kiper Nikola Vasil. Lebarkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Emir Mahmik di sana, namun umpan yang tidak akurat tadi nampaknya bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan
2: lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Masih kita nantikan, sudah dilakukan, bola dilempar ke dalam. Kali ini Chris Richard di barisan pertahanan dari Amerika menguasai bola, pindahkan ke sisi sebelah kiri. Ada Anthony Robinson, back pass mundur ke belakang kepada kiper Matt Fries. Hentikan bola sejenak, tendang bola jauh ke depan, lambung tinggi datangnya bola, namun tidak menemui sasaran tadi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan lemparan ke dalam bagi Bosnia sudah dilakukan. Ada Tarik Mohamerovic tadi, tarik mundur ke belakang kepada kiper Nikola Vasil, kembalikan kepada Kerim Alaybegovic, tarik mundur lagi ke belakang kepada Mohamerovic, pindahkan ke sisi sebelah kiri pemain dengan nomor punggung 21 tadi, namun berhasil tadi direbut. Kali ini dari kanan Bosnia berusaha merangsek, ada Emir Dedik tadi, pindahkan bola kepada Esmir Bajrak Tarefik ke tengah, turunkan umpan tadi, maksudnya tidak jelas tadi apakah umpan lambung ataupun tendangan langsung dari luar kotak penalti, namun bola tadi masih melenceng tinggi di atas mistar gawang Amerika Serikat. Masih selamat gawang Amerika Serikat, dan skor saat ini masih 1-0 untuk keunggulan Amerika Serikat atas Bosnia Herzegovina. Sudah dilakukan tendangan gawang Matris jauh ke depan, di sana ada Weston McKennie ataupun Christian Pulisic di sana, namun tidak menemui sasaran tadi, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Bosnia Herzegovina. Ada Amir Dedik yang sudah memegang bola, namun diberikan kepada rekannya siapakah yang akan melakukan. Nampaknya ada Kerim Alaybegovic yang akan melakukan lemparan ke dalam dari sisi sebelah kanan pertahanan Bosnia. Sudah dilakukan, namun bola jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat. Ada Valerin Balogun di sana, namun dicuri saja bola, sapu depan tadi. Namun sayang sekali tadi Kerim Alaybegovic tadi tidak akurat tadi mengirimkan umpan, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Amerika Serikat, kali ini bola berada di kaki kapten Tim Rim. Umpan ke depan tadi kepada Weston McKennie, memasuki kotak penalti dari Bosnia, berbahaya, namun disapu saja bola tadi. Umpan tarik dari McKennie tadi, lambung bola, kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Bosnia. Pemain nomor punggung 7 Amir Dedik, belakang kepada Kerim Alaybegovic, tengah kepada Nikola Katic tadi, balikan lagi ke belakang kepada Nikola Katic ataupun tarik Mohamerovic. Masih Mohamerovic, lebar ke sisi sebelah kiri, kembalikan kepada tarik Mohamerovic, tendang bola jauh ke depan, di sana ada Emir Dedik tadi, maksudnya di sisi sebelah kanan penyerangan dari Bosnia, namun umpan yang tidak akurat dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Kali ini Anthony Robinson main dengan nomor punggung 5, lempar bola ke depan, ada Valerin Balogun di sana, berbahaya, kirimkan umpan ke belakang kepada Weston McKennie, kepada Tyler Adam, kepada Christian Pulisic, masih Christian Pulisic, dicuri saja bola tadi oleh Kerim Alaybegovic. Masih Kerim Alaybegovic, kirimkan umpan ke depan kepada Ermin Mahmud, berhasil dicuri, namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Bosnia. Dari lapangan tengah Bosnia mencoba kembali membangun serangan, Kerim ataupun tarik Mohamerovic, lebarkan bola ke sisi sebelah kiri, tengah kepada Ermin Dedik tadi maksudnya, namun kembali ditarik mundur ke belakang, bermain 1-2, mancing para pemain Amerika Serikat untuk membuka celah barisan pertahanan mereka. Masih mencoba alirkan bola dari kiri ke tengah, dari tengah ke kiri. Para pemain dari Bosnia kali ini dari sisi sebelah kanan, ada Amir Dedik tadi maksud kami. Namun kembali ditarik mundur ke belakang bola. Kali ini tarik Mohamerovic ke sebelah kiri. Kali ini ada Kerim Alaybegovic ke menyisir sisi sebelah kiri. Kirim umpan crossing tadi maksudnya, namun disapu saja bola.
3: hampir saja tadi sebuah peluang. Kali ini Amerika Serikat dari sisi sebelah kanan berusaha membangun serangan. Ada Sergei Nunez yang menyisir sisi sebelah kanan ataupun sebelah kiri barisan pertahanan dari Bosnia. Namun dipatahkan saja tadi upaya serangan dari Amerika Serikat. Kali ini bola penuhnya berada dalam penguasaan para pemain dari Bosnia. Ada Esmir Bajra Tarefik, kuasai bola, tarik mundur ke belakang, pelan-pelan kuasai bola, tarik Mohamerovic, alirkan ke sisi sebelah kanan, ada Amar Dedik, masih Amar Dedik, tarik mundur lagi ke belakang kepada Mohamerovic, alirkan ke tengah kepada Nikola Katic, masih Nikola Katic, kuasai bola, siapakah yang dituju, ke sebelah kiri kali ini kuasai bola, tarik mundur lagi ke belakang, masih bermain-main di lapangan tengah para pemain Bosnia. Masih Bosnia mencoba membangun serangan. Kali ini dari sisi sebelah kiri ada Esmir Bajra Tarefik, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Amar Dedik tadi, namun dicuri oleh Christian Pulisic. Umpan langsung kepada Anthony, ke tengah kepada Tyler Adam, ke depan kepada Valorin Balogun, namun dicuri lagi-lagi bola. Kali ini terjadi perebutan bola, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat yang mencoba membangun serangan. Kembali alirkan ke sebelah kanan kepada Sergio Des tadi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard, pindahkan kepada kapten tim Rim, alirkan kali ini ke sebelah kiri, ada Christian Pulisic, kembalikan kepada Anthony Robinson, ke depan maksudnya kepada Valorin Balogun, terjatuh Valorin Balogun. Kita nantikan, nampaknya berbenturan tadi Balogun dengan Mohamerovic. Tadi bermaksud untuk menyambut umpan dari Christian Pulisic tadi, namun berbenturan kedua pemain yang dari Amerika Serikat, yakni Valorin Balogun dan juga dari Bosnia Tarik Mohamerovic. Dan saat ini kedua pemain masih tergeletak di tengah lapangan pertandingan, sudah mendapatkan perawatan medis agar bisa kembali melanjutkan pertandingan. Masih kita nantikan, sementara di pinggir lapangan pelatih Bosnia Sergei Barbares nampak berteriak-teriak dia untuk memberikan instruksi kepada para pemainnya untuk bisa bermain fokus atau untuk setidaknya bisa membuat gol penyama kedudukan, karena hingga menit ke-61 ini Bosnia masih tertinggal 1-0 melalui gol yang dicetak di babak pertama tadi oleh striker dari Amerika Serikat, yakni Valorin Balogun pada menit ke-45. Masih kita nantikan, saudara pendengar. Kedua pemain saat ini juga masih mendapatkan perawatan medis. Sementara di pinggir lapangan, wasit saat ini akan melakukan VAR check possible red card nampaknya. Kita nantikan, wasit saat ini meminta waktu untuk langsung melihat tayangan ulang di video asisten referee. Oh, nampaknya pelanggaran yang cukup keras dilakukan oleh Valorin Balogun karena menginjak kaki belakang dari Tarik Mohamerovic tadi nampaknya. Kita nantikan apakah keputusan yang akan dikeluarkan oleh wasit Rafael Klaus yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini. Sudah memasuki menit 62 menuju ke menit 63, saudara pendengar. Saat ini wasit masih berdiskusi dengan asisten wasit VAR untuk setidaknya bisa mendapatkan masukan sebelum mengeluarkan keputusan. Apakah kartu merah akan diberikan kepada Valorin Balogun atau seperti apa, kita masih nantikan. Ya, baik.
4: The number 20 United States Committee Serious Serious Foul.
3: Oh, nampaknya saudara pendengar, sebuah kerugian bagi Amerika Serikat didapat karena hasil keputusan wasit Rafael Klaus tadi langsung memberikan kartu merah kepada Volarin Balogun karena tadi dianggap melanggar keras Tarik Muhammerovic. Tadi langsung kartu merah, strike red card diberikan oleh wasit kepada striker Amerika Serikat yang mencetak gol tadi di babak pertama, Volarin Balogun.
5: Ya, Bung Yanto, bagaimana Anda melihat kerugian yang dialami oleh timnas Amerika Serikat ketika unggul 1-0, striker mereka yang telah mencetak gol akhirnya harus mendapatkan kartu merah. Ya, apakah ini akan merubah arah angin ataupun peta dari persaingan pada babak kedua ini, Bung Yanto?
6: Ya, ini sebenarnya hal yang tidak perlu dilakukan oleh Balogun ya. Karena apalagi timnya juga sebenarnya tidak terlalu bermasalah dalam arti mendapat tekanan yang luar biasa. Artinya pelanggaran yang dilakukan Balogun ini kita tidak tahu apakah ini ada unsur kesengajaan ataukah tidak. Yang jelas memang tadi tackle-nya agak keras. Apapun ini sangat merugikan bagi tim Amerika Serikat. Pertama, dengan bermain 10 orang ini akan mempengaruhi perlawanan dari Bosnia pada pertandingan pagi hari ini. Nah, kesalahan itu juga, jika andai kata pun pertandingan ini Amerika tetap unggul dalam melaju ke babak berikutnya, ke babak 16 besar, maka kerugian Amerika adalah pada pertandingan berikutnya, Bung Rossi. Babak 16 besar tentu tanpa kehadiran Balogun, kekuatan Amerika sedikit agak kurang maksimal, terutama di sektor penyerangan atau baik di lini tengah maupun di sayap, Bung.
5: Ya, kali ini serangan dari Bosnia, tendangan yang dilakukan oleh Ermedin Demirovic tadi mengancam gawang dari Matt Fries. Tendangan dari dalam kotak penalti menyambut umpan dari rekannya Nikola Katic, namun sayang sekali berhasil tadi diamankan oleh Matt Fries. Masih belum merubah kedudukan 1-0 hingga menit 65 detik 50. Kali ini serangan kembali dilakukan oleh Bosnia yang unggul jumlah pemain pada pagi hari ini. Ada Tarik Muhammerovic berikan umpan sodoran ke depan kepada Nikola Katic. Ada Esmir kali ini. Esmir, Nikola Katic dia berikan kepada Karim Ajbegovic. Karim Ajbegovic mengangsek dia dari sisi kanan, berikan kepada Ermin Mahmik. Ermin Mahmik masih umpan lagi belakang, dia berikan kepada Seth Kolesinak. Kali ini ada Benjamin Tahirovic masih umpan lagi, berikan kepada Karim Alebekovic. Kali ini ada Seth Kolesinak menyisir dari sebelah kanan pertahanan Amerika Serikat, masih back pass lagi ke belakang mencari rekan-rekannya. Ada Nikola Katic kali ini, umpan melebar dia ke sebelah kanan, berikan kepada Tarik Muhammerovic. Dan kali ini ada Benjamin Tahirovic meliuk-liuk dia mencari rekan-rekannya, namun masih kesulitan untuk membuka ruang. Umpan saja berikan kepada Benjamin Tahirovic. Kali ini ada Seth Kolesinak kali ini umpan lagi black pass kepada rekannya. Ada Seth Kolesinak berduel di udara di kotak 16. Ada Ermin Mahmik tendang langsung. Ah, namun sayang pendengar, terlalu lemah tadi. Maksud kami dari Esmir Bajar Tarevic. Esmir tadi melakukan tendangan, namun terlalu lemah dari sektor kanan. Pertahanan dari Amerika Serikat berhasil diamankan oleh Matt Fries. Kali ini masih timnas Amerika Serikat melakukan serangan lewat Christian Pulisic. Christian Pulisic menyerang dari sektor kanan penyerangan. Christian Pulisic saat ini umpan belakang kepada Sergino Des. Mundur lagi. Kali ini ada Tyler Adams turut membantu penyerangan. Mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard berikan kepada, ada Weston McKennie maksudnya hendak melewati satu pemain. Berikan ada nomor punggung 16, ada Alex Freeman, bola berhasil direbut tadi oleh pemain Bosnia Herzegovina. Namun kali ini bola kembali di kaki Anthony Robinson. Terjadi pelanggaran pendengar, Anthony Robinson tadi dilanggar oleh Amer Dedic dan hanya menghasilkan tendangan bagi timnas Amerika Serikat, berada sedikit di beberapa meter di garis tengah permainan. Dan wasit Rafael Claus asal Brazil memberikan hydration break untuk pertandingan di babak kedua ini. Bagaimana, Bung Yanto Pramono Negoro, Anda melihat setelah unggul jumlah pemain, Bosnia tampak begitu semangat mengurung pertahanan dari timnas Amerika. Apa yang harus dilakukan oleh pelatih Mauricio Pochettino ini, Bung, dengan minus satu pemain ini, Bung?
6: Ya, betul, dengan keluarnya satu pemain Anthony Balogun tadi karena mendapat kartu merah, ini keberanian pemain-pemain Bosnia nampak kelihatan sekali, berhasil mencoba melakukan tekanan, menyerang, bahkan seringkali melakukan penetrasi ke gawang atau ke daerah kotak penalti Amerika. Selain itu juga tadi strategi yang dilakukan oleh Sergei Barbares dengan mengganti tiga pemain, ini kelihatan ada sedikit perubahan karena memang pemain-pemain yang menggantinya adalah pemain-pemain muda, pemain-pemain yang berusia di atas 20-an, dan kelihatan sekali serangan yang dibangun pemain-pemain Bosnia ini membawa hasil yang cukup baik. Ada perubahan serangan dan ini juga merepotkan pertahanan Amerika. Oleh karena itu pelatih Mauricio ini memang harus sedikit memutar otak untuk mencari strategi apa yang bisa bisa menghadang ataupun paling tidak bisa meredam serangan-serangan dari pemain-pemain Bosnia Herzegovina yang nampaknya sejak keluarnya kartu merah untuk Balogun ini tempo permainan berubah menjadi kendali ada di tangan pemain-pemain Bosnia. Dengan demikian, ini menjadi semakin menarik pertandingan pagi hari ini. Akibat tentu sekali lagi apa yang dilakukan Balogun ini adalah sebuah kesalahan. Bagaimanapun bermain 10 lawan 11 ini akan sangat berpengaruh dan akan mewarnai jalannya pertandingan ini.
5: Bung Yanto, jika kita melihat bangku cadangan dari Amerika Serikat, masih ada beberapa pemain yang berkarakter menyerang ya.
6: Ya.
5: Ada Ricardo Pepi, nomor punggung 9, kemudian juga ada nomor punggung 21, anak legenda pemain timnas Liberia, George Weah,
6: ya.
5: Yang saat ini malah berstatus sebagai warga negara Amerika Serikat, yaitu Timothy Weah.
6: Ya.
5: Dan sebenarnya juga masih ada Brendan Aaron dan juga Haji Wright. Apakah perlu Mauricio Pochettino melakukan pergantian di barisan depan ataupun malah memilih untuk lebih bertahan mempertahankan skor 1-0 ini, Bung Yanto?
6: Saya kira agak sulit kalau dia harus mempertahankan permainan dalam sistem bertahan karena ini pertandingan yang boleh dikatakan tidak ada pilihan. Serangan adalah hal yang terbaik atau menyerang adalah yang terbaik ketimbang bertahan, Bu. Saya yakin nanti kemungkinan bisa saja kalau dianggap pemain-pemain depan Amerika sudah tidak lagi maksimal dalam melakukan gempuran-gempuran ke gawang Bosnia, bisa saja Mauricio akan mengganti pemain-pemain di bagian depan.
7: Ya, baik. Terima kasih Bung Yanto dan saudara pendengar. Saat ini pertandingan sudah dilanjutkan kembali. Bola berada di tengah lapangan pertandingan dan dikuasai sepenuhnya oleh anak-anak dari Bosnia. Ada Tarik ataupun Kerim Alaybegovic, kali ini alirkan bola ke sebelah kiri. Ada Ermin Mahmik di sana, kembalikan kepada Karim, alirkan ke sebelah kanan kepada Nikola Katic. Kali ini dari sebelah kanan bola diumpan kepada Amar Dedik, kembalikan kepada Kerim, ke belakang lagi, tarik mundur ke belakang kepada kiper Nikola Fasil. Pindahkan bola ke kanan, kali ini ada Nikola Katic ke depan kepada Emir Bazrak Tarefik, balikan bola ke belakang kepada Tarik Mohamerovic, umpan ke depan, di sana ada Esmir Bazrak Tarefik yang menyisir sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Masih Esmir, oh sayang sekali meninggalkan lapangan pertandingan tadi setelah disapu oleh Anthony Robinson, menghasilkan lemparan ataupun tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Amerika Serikat. Masih kita nantikan, sementara ada 7 pemain dari Bosnia yang saat ini sudah berada dalam kotak penalti dari Amerika Serikat. Kita nantikan Esmir Bazrak Tarefik bersiap-siap melakukan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Amerika Serikat. Masih konsentrasi dia, pendek saja kepada Kerim tadi, Kerim Alaybegovic, kembalikan kepada Esmir, kali ini Amar Dedik, tendangan langsung, masih membentur barisan pertahanan dari Amerika Serikat, tidak berhenti di situ, kembali Bosnia, kembali mencoba membangun serangan, kali ini Esmir Bazrak Tarefik menguasai bola, pindahkan ke tengah kepada Ermin Mahmik, kepada Tarim Mohamerovic, kirimkan umpan lambung, dipetik saja bola tadi oleh Matris. Masih aman gawang Amerika Serikat saat ini. Sudah memasuki menit ke-73, memasuki menit ke-74. Saat ini saudara pendengar, kirimkan langsung bola kepada Anthony Robinson, tadi maksudnya kepada Christian Pulisic. Namun curi kali ini kembali Sergino Des dari tengah lapangan pertandingan. Alirkan bola ke sebelah kanan, di sana ada Taylor Adam. Tarik mundur ke belakang kepada Chris Richard. Masih Chris Richard kepada Jim Rim kali ini. Alirkan kali ini ke sebelah kiri Anthony Robinson. Ke depan kepada Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic. Berbahaya Christian Pulisic. Masih mengotak-atik bola dia. Maksudnya umpan kepada Weston McKennie. Sayang sekali umpan yang cukup deras tadi. Pulisic kepada Weston McKennie. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi Bosnia. Sudah pendengar, semakin seru pertandingan pada pagi hari ini. Sementara lagi-lagi Bosnia melakukan pergantian pemain. Ada dua pemain yang langsung dimasukkan untuk setidaknya menambah daya gedor mereka, untuk membuka run goal mereka, di mana saat ini Bosnia masih tertinggal 1-0 dari Amerika Serikat. Kali ini Bosnia dari sebelah kanan coba membangun serangan, pindahkan lagi ke tengah bola. Masih kita nantikan, Bosnia masih menguasai bola di barisan pertahanan mereka sendiri. Dari Tarik Mohamedovic, alirkan sebelah kanan dengan pemain nomor punggung 15, ada Amar Memik tadi yang baru masuk, saudara pendengar. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Tarik Mohamedovic. Masih Mohamedovic ke sisi sebelah kanan kepada Esmir Bajrak Tarifik. Menyisir sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Mohamedovic. Kembalikan kepada Ermin Magnik. Tengah kepada Benjamin Kahirovic. Tarik mundur lagi ke belakang pada pemain dengan nomor punggung 21 di sana. Masih Benjamin Tahirovic kali ini dari sebelah kanan pemain nomor punggung 15. Kirimkan umpan lambung Tarik tadi, namun kembali jatuh. Tendangan langsung tadi Kerim Alaybegovic, namun masih membentur tadi tepatnya barisan pertahanan dari Amerika Serikat. Semakin seru saudara pendengar. Saat ini Bosnia mengurung pertahanan dari Amerika Serikat. Masih kita nantikan lemparan ke dalam kali ini. Pemain dengan nomor punggung 6 kali ini menguasai bola. Kirim umpan kepada pemain dengan nomor punggung 15. Ada Amar Memik di sana. Kirimkan tadi ke depan maksudnya, namun berhasil dicuri kali ini. Ada Cilman. Ke belakang kepada Tim Rim. Depan lagi kepada Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic mengotak-atik bola dia. Namun berhasil direbut tadi. Dan bersama dengan momen itu, ada sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan kepada Christian Pulisic. Masih mengerang kesakitan Christian Pulisic nampaknya. Memegang kaki kanannya. Tadi setelah mendapatkan pelanggaran yang cukup keras tadi dari pemain dengan nomor punggung 26, Ermin Magnik tadi nampaknya. Christian Pulisic, pemain andalan Amerika Serikat yang kini bermain di Serie A bersama AC Milan, menjadi motor serangan yang bermain sangat sporadis, ikut membantu serangan dan juga membantu pertahanan dari Amerika Serikat. Sudah mampu bangkit kembali Christian Pulisic nampaknya. Bukan cedera yang serius. Tendangan bebas kali ini didapat oleh Amerika Serikat. Ada Kapten Tim Rim yang sudah berhadapan dengan bola. Siapakah yang dituju? Ke depan kepada Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic di sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Hendek ke tengah kepada Tilman. Masih Tilman, kirimkan umpan terobosan tadi kepada Weston McKennie. Masih Tilman, ada Christian Pulisic, dan gol! Oh, sayang sekali Christian Pulisic, sayang kali. Sayang, 1000 kali sayang. Golnya tidak disahkan nampaknya Christian Pulisic, karena asisten wasit menganggap Pulisic sudah berada dalam posisi offset. Oh ya, nampak jelas sekali saudara pendengar, Pulisic tadi yang menyambut umpan dari Tillman, Malik Tillman tadi sudah berada dalam posisi offset sehingga tidak merubah kedudukan. Untuk sementara Amerika Serikat masih unggul 1-0 atas Bosnia Herzegovina. Kali ini Bosnia mencoba membangun serangan namun bola berhasil direbut. Ada Chris Richard tadi ataupun Tyler Adam, disapu saja bola tadi oleh pemain dari Bosnia. Oh, nampaknya ada protes tadi dari pinggir lapangan Sergei Barbares tadi. Masih berdiskusi dengan wasit Rafael Klaus, mendapatkan kartu kuning Sergei Barbares. Berhati-hati Sergei Barbares karena sudah mendapatkan kartu kuning setelah tadi protesnya dinilai cukup keras tadi kepada wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini. Kali ini saudara pendengar, lemparan ke dalam sudah dilakukan, disapu saja tadi oleh pemain Bosnia. Kembali bola jatuh di kaki Bosnia. Oh, berhasil dicuri oleh Anthony Robinson, kirimkan umpan pendek kepada Sergino Des, langsung sapu bola ke depan. Di sana ada pemain dengan nomor punggung 23, Haris Tabakovic tadi di sana. Nantikan lagi jalannya pertandingan, masih kita nantikan apa yang terjadi. Nampaknya ada sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Bosnia, pemain dengan nomor punggung 21, nampaknya Stefan Radelić tadi melakukan pelanggaran kepada Sergio Des. Sebuah keuntungan kembali didapat oleh Amerika Serikat setelah mendapatkan tendangan bebas yang tidak begitu jauh jaraknya dari depan kotak penalti dari Bosnia. Masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Sementara pagar betis sudah dibangun oleh para pemain Bosnia. Ada 5 pemain dari Amerika Serikat yang sudah berada dalam kotak penalti. Ada Tillman, Robinson, dan Tyler Adam yang sudah berhadapan dengan bola. Masih kita nantikan pagar betis. Ada 5 orang pemain Bosnia yang sudah melakukan pagar betis. Sementara kiper Nikola Vasil masih menginstruksikan para pemainnya untuk bisa menghalau bola tendangan bebas. Siapakah yang akan melakukan? Ada Tillman sudah bersiap-siap. Konsentrasi Tillman menatap gawang dari Bosnia. Tillman masih kita nantikan. Tillman tendangan langsung. Tillman, oh, gol, gol, gol, gol. Malik Tillman berhasil memanfaatkan tendangan bebas menjadi gol pada menit ke-82 untuk memperbesar keunggulan Amerika Serikat atas Bosnia Herzegovina. Sebuah keuntungan didapat oleh Amerika Serikat meskipun mereka kali ini harus bermain dengan 10 orang. Bung Yanto, Anda melihat seperti apa Bung Yanto? Ini gol yang cukup cantik dari tendangan bebas Malik Tillman.
6: Ya, Malik Tillman hari ini benar-benar menunjukkan kualitasnya sebagai seorang pemain yang memiliki tembakan yang sangat sulit ya. Dan bola tadi persis ada di sebelah kanan. Dan saya melihat sesungguhnya ini kekurangan siapan penjaga gawang dari dari Bosnia ya. Penjaga gawang Nikola Pasil ternyata kurang bersiap. Karena saya pikir bola tadi sebetulnya sudah terbaca mengarah ke kanan, tetapi hanya saja penjaga gawang tadi tidak begitu siap. Walaupun sempat menyentuh bola, tetapi karena kondisi ataupun posisi dari seorang Nikola tidak pada posisi yang tepat, sehingga bola tadi bisa meluncur ataupun menjebolkan gawang Bosnia. Dan inilah dengan kemenangan 2-0 ini tentu percaya diri Amerika akan semakin tinggi untuk memenangkan pertandingan. Dan sebaliknya bagi Bosnia, walaupun bermain dengan 11 orang, agak sulit untuk bisa menekan pertahanan Amerika, Bung Erik.
7: Iya, Bung Yanto, semakin seru saudara pendengar. Meskipun bermain dengan 10 orang, namun Amerika Serikat mampu membuat gol kedua Kali ini saudara pendengar, di lapangan pertandingan Amerika kembali mencoba membangun serangan dari tengah. Christian Pulisic alirkan ke sebelah kiri bola kepada Anthony Robinson, ke depan kepada Weston McKennie tadi, namun dicuri tadi oleh barisan pertahanan dari Bosnia dan langsung kirimkan umpan back pass ke belakang kepada kiper dari Bosnia, Nikola Vasil. Langsung umpan ke depan kepada Esmir Bajrak Tarefik yang menyisir sisi sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Pindahkan ke sebelah kiri, ada Karim Alaybegovic, masih Karim. Karim ke depan tadi maksudnya kepada Amar Dedik tadi, namun dicuri tadi oleh Sergio Nodes. Masih Sergio Nodes, siapakah yang dirujuk ke depan kepada Weston McKennie. Ya baik saudara pendengar, sudah tertinggal 2-0. Kali ini Bosnia sudah melakukan sebanyak 5 pergantian pemain, sementara Amerika Serikat meskipun harus bermain dengan 10 orang, namun pelatih Mauricio Pochettino nampaknya belum melakukan pergantian pemain. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Amerika Serikat, menyasar Christian Pulisic, namun mampu dicuri tadi oleh Tarik Muhammadovic. Masih Tarik Muhammadovic kepada Haris. Oh, masih ditahan saja ke sebelah kiri kepada pemain dengan nomor punggung 15, Amar Memik. Masih Amar Memik, alirkan bola ke tengah kepada Tarik Muhammadovic. Masih Muhammadovic mencari rekannya, pendek saja kepada Benjamin Tahirovic. Ke sebelah kiri kepada Haris Tabakovic tadi, kirimkan umpan crossing, namun lebih dekat kepada Malik Tilman yang langsung saja menyapu bola menjauhi kotak penalti dari Amerika Serikat. Namun lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Bosnia yang coba kembali membangun serangan. Kali ini dari sisi sebelah kanan ada Esmir Bajak Tarbik. Masih Esmir, kirimkan umpan lambung, disundul saja tadi oleh Tim Rim. Kembali bola jatuh di kaki Mahamir Rupik. Dari sisi sebelah kanan penyerangan Bosnia kembali mencoba membangun serangan. Ada Esmir, masih Esmir, alirkan bola ke tengah kepada pemain dengan nomor punggung 21. Kali ini tarik lagi ke tengah kepada Tarik Muhammadovic. Masih Muhammadovic, pindahkan ke sebelah kanan kepada pemain dengan nomor punggung 15. Kirimkan umpan crossing tadi, maksudnya diamankan saja bola tadi oleh kiper dari Amerika Serikat, Matt Priest. Oh, nampaknya sempat terjadi benturan tadi kiper Matt Priest tadi. Nampak mengalami sedikit cedera tadi setelah berbenturan dengan Ermedin Demirovic nampaknya. Masih kita nantikan Ermedin Demirovic. Oh, nampaknya tidak begitu serius benturan yang terjadi. Sudah mampu bangkit kembali kiper dari Amerika Serikat, Matt Priest, yang sejauh ini masih berhasil mengamankan gawangnya dan belum kebobolan hingga memasuki menit ke 86 menuju ke menit 87. Sementara di pinggir lapangan, pemain dari Amerika Serikat, dua orang, ada pemain dengan nomor punggung 14, Bastian Berhalter nampaknya dimasukkan ke dalam lapangan, dan juga pemain dengan nomor punggung 9, Ricardo Pepi. Nampaknya Christian Pulisic ditarik keluar digantikan Ricardo Pepi. Semakin seru nampaknya pergantian. Ada Sergio Nodes yang ditarik keluar, dimasukkan Pepi dan Berhalter. Sergio Nodes dan Christian Pulisic tarik keluar, meskipun mereka keduanya bermain cukup baik pada pertandingan pagi hari ini. Kembali kali ini dari sisi sebelah kanan, Bosnia mencoba membangun serangan. Pemain dengan nomor punggung 15, Amar Memik tadi, disapu saja, dicocor bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Masih kita nantikan, saudara pendengar, sudah memasuki menit-menit rawan di babak yang kedua ini. Menyisakan 2 menit di waktu normal. Lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan oleh para pemain dari Amerika Serikat, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat. sempat dicuri tadi oleh pemain Bosnia, kembali berhasil dicuri oleh Benjamin Tahirovic yang langsung berlari mendribel bola tengah lapangan pertandingan, alirkan bola ke kanan tadi nampaknya. Karim Alibegovic tadi tidak akurat menguasai bola, disapu saja bola, lemparan ke dalam bagi Bosnia. Kali ini Bosnia kembali mencoba membangun serangan dari tengah. Tarik Mohamerovic, alirkan ke sebelah kanan, ada Esmir Bajraktarevic, masih Esmir kirimkan umpan crossing, disapu saja bola dengan kepala tadi oleh Tim Rim. Kembali catur di kaki para pemain Bosnia, kali ini dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Bosnia masih menguasai bola, ada pemain dari Amerika Serikat kirimkan umpan crossing, oh sempat hampir saja terjadi kemelut, namun barisan pertahanan Amerika Serikat masih cukup disiplin menjaga gawang mereka agar tidak kebobolan. Oh, sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan tadi oleh Ricardo Pepi tadi, pemain yang baru masuk tadi menggantikan Christian Pulisic. Tendangan bebas akan dilakukan dari tengah lapangan pertandingan oleh pemain dari Bosnia, pemain dengan nomor punggung 15 Amar Memik sudah menghadapi bola, ataupun pemain dengan nomor 26 Ermin Mahnik bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Ada 8 hingga 9 pemain Bosnia yang sudah maju ke depan. Emir sudah tendang bola, melambung tinggi datangnya bola, disundul saja, kembali bola jatuh di kaki pemain Bosnia dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Tendangan ataupun umpan crossing, kembali disapu saja dengan kepala, tidak berhenti di situ. Kembali Bosnia kali ini dari sebelah kanan, ada Esmir Bajraktarevic yang langsung menyalirkan bola, tarik mundur umpan ke belakang kepada kiper Nikola Vasil, langsung pendek saja kepada pemain dengan nomor punggung 23 Haris Tabakovic. Tengah lagi kepada Tarik Mohamerovic, masih Mohamerovic. Tengah lagi kepada Karim Alibegovic, masih mencari rekannya. Kembalikan kepada Mohamerovic, masih Mohamerovic, masih mencari rekannya. Pada pemain dengan nomor punggung 21, alirkan bola ke sebelah kiri kepada Alibegovic, masih Alibegovic, kirimkan umpan crossing tadi maksudnya, namun disapu saja bola. Dan sudah mendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-91, tambahan waktu sebanyak 10 menit yang diberikan di pertandingan di babak yang kedua ini. Dan untuk sementara Amerika Serikat masih unggul dengan skor 2-0 atas Bosnia Herzegovina.
8: Iya, kali ini Amir Mehmik melakukan serangan dari sisi kanan, mundur lagi dia ke belakang, berikan pada Tarik Mohamerovic. Tarik Mohamerovic umpan lambung ke depan, namun sayang berhasil diblok tadi oleh para pemain Amerika Serikat. Kembali bola jatuh di kaki pemain Bosnia, ada Tarik Mohamerovic. Bosnia mengurung pertahanan Amerika di sisa 10 menit pertandingan babak kedua ini. Dan kali ini ada nomor punggung 19, yaitu Karim Alibegovic. Karim Alibegovic langsung saya mendengar, Karim Alibegovic melakukan tendangan langsung, menusuk dia tadi, memasuki kotak penalti dari Amerika, melepas tendangan tadi, namun sayang sekali melebar di mister kiri sebelah gawang dari Amerika Serikat yang dikawal oleh Matt Fries. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Amerika Serikat. Terselamatkanlah Amerika dari ancaman Bosnia Herzegovina. Kali ini tendangan gawang dilakukan oleh Matt Fries. Melambung bola datangnya melewati garis tengah, namun kembali jatuh direbut oleh para pemain Bosnia. Kali ini terjadi perebutan bola. Amerika Serikat kali ini berhasil merebut bola. Ada Weston McKennie melebar dia, berikan kepada Nathan Robinson. Robinson mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Taylor Adams, ada Weston McKennie, menyisir dari sebelah kanan, bekerja sama dia dengan Taylor Adams mundur lagi ke belakang, berikan kepada Bill Halter masuknya umpan sodoran ke depan kepada Weston McKennie. Karena ini terjadi perebutan bola, sayang sekali Weston McKennie menjatuhkan Stepan Radelic, pemain Bosnia tadi, dalam duel perebutan bola di sisi sebelah kiri pertahanan Bosnia, dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Bosnia Herzegovina. Kali ini ada Amir Mehmik mundur lagi ke belakang, berikan kepada Tarik Mohamerovic. Kali ini ada Tarik Mohamerovic melebar dia ke sisi sebelah kiri, ada Stefan Radelic, bekerja sama Stefan Radelic, umpan lagi berikan kepada Tarik Mohamerovic. Tarik Muhammerovic. Umpan lagi, sodoran ke depan. Ada nomor punggung 15. Umpan lambung maksudnya tadi ke jantung pertahanan dari timnas Amerika, namun kembali disapu oleh Chris Richard. Dan kali ini jatuh bola di kaki para pemain Bosnia. Ada nomor punggung 15, yaitu Amar Mahmik. Nah, saat ini berebut bola dia dengan para pemain Amerika. Kali ini Nick, ada Ricardo Pepi. Ricardo Pepi nomor punggung 9. Mampu dia meliuk-liuk melewati satu pemain. Dan saat ini Ricardo Pepi masih mendribel bola. Berikan kepada Tyler Adam. Tyler Adam muntur lagi kepada Anthony Robinson. Anthony Robinson saat ini umpanlah, sodorkan ke depan. Kali ini ada Ricardo Pepi. Berikan kepada Mark Tillman. Mark Tillman dibayang-bayangi oleh dua pemain Bosnia. Mark Tillman. Markus Malik Tillman, ah sayang sekali pendengar, bola meninggalkan lapangan permainan. Malik Tillman tidak mampu tadi melewati dua pemain dari timnas Bosnia, hanya menghasilkan, ternyata terjadi insiden tadi, ada benturan oleh dua pemain Bosnia terhadap Malik Tillman dan akhirnya menghasilkan tendangan bebas bagi Amerika Serikat. Dan bersiap di sisi lapangan ada Giovanni Reina yang merupakan anak dari legenda Amerika Serikat Claudio Reina. Masuk dia menggantikan Weston McKennie nomor punggung 7. Claudio Reina dimasukkan. Kali ini sudah dilakukan tadi tendangan bebas. Kali ini Amerika Serikat menguasai bola. Ada Cat Richard, berikan kepada Bell Harter. Bell Harter umpan lambung ke depan, maksudnya kepada ada Ricardo Pepi tadi berduel dia. Ah sayang sekali pendengar, tidak mampu mengontrol bola. Kembali kali ini bola jatuh di kaki. Tendangan langsung dilakukan oleh salah satu pemain dari Amerika Serikat. Tampaknya tadi Alex Freeman, namun sayang sekali bola terlalu tinggi melambung di atas mistar gawang Bosnia Herzegovina. Kembali serangan kali ini di menit kelima tambahan waktu babak kedua. Kali ini ada serangan dari sisi kanan. Kali ini ada Amir Mahmik. Amir Mahmik berhasil direbut tadi bola oleh pemain Amerika Serikat. Kali ini ada Malik Tillman, berikan kepada Tyler Adams. Mundur lagi ke belakang. Bermain-main timnas Amerika di pertahanan mereka sendiri. Sangat percaya diri. Berikan kepada Ricardo Pepi. Kali ini umpan ke depan. Masuknya terobosan. Direbut tadi oleh Nikola Vasil. Tendang langsung tadi kiper dari Amerika Serikat tadi. Tidak mau dia mengambil resiko, langsung membuang bola untuk mengamankan area pertahanan. Sementara tadi rekan-rekannya sudah mengurung pertahanan dari Amerika Serikat. Ya, kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Akan dieksekusi, sudah dilakukan. Kali ini jatuh di kaki Claudio Reina. Claudio Reina berikan kepada nomor punggung 16. Namun tidak berhasil dikontrol dengan baik. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Bosnia Herzegovina. Stefan Radelić. Stefan Radelić saat ini berikan kepada Benjamin Tahirovic. Benjamin Tahirovic lebar ke kanan dia. Ada Marek Muhammad. Tarik Muhammadovic. Kali ini ada nomor punggung 20. Ada Esmir. Esmir berikan lagi kepada Stefan Radelić. Sudah melewati garis tengah permainan. Umpan saja dia pendek kepada Benjamin Tahirovic. Kali ini ada Amar Mahmik. Amar Mahmik sudah melewati satu pemain, namun sayang sekali masih ada tim rim melakukan sapuan bola. Kali ini bola jatuh kembali di kaki Claudio Reina, namun berhasil direbut tadi oleh Amir Mahmik. Amir Mahmik kali ini berikan kepada Amir Mahmik. Ermin Mahmik nomor punggung 26 utak-atik dia. Umpan tendangan langsung Amir Mahmik. Wah sayang sekali pendengar, Ermin Mahmik tendangan langsung dari jarak sekitar 27 meter utak-atik tadi dia, dan mendapatkan ruang. Namun sayang sekali tipis. Sekali lagi tipis tadi peluang yang diperoleh oleh nomor punggung 26 Emir Mahmik. Dari jarak sekitar 27 meter masih unggul saat ini Amerika Serikat 2 Bosnia 0. Di menit ke 8 tambahan waktu, tinggal 2 menit lagi permainan akan segera berakhir. Bola masih terjadi cop duel kali ini. Dan Bosnia Herzegovina melakukan kembali serangan. Serangan kembali menusuk ke kotak penalti lawan. Tendangan langsung dilakukan. Ah, sayang sekali pendengar. Benar lagi kembali Ermin Mahmic mampu tadi melepas tendangan dari jarak sekitar 25 meter di luar kotak penal, di luar kotak 16. Namun bolanya hanya menyamping di sebelah kanan mister gawang dari Amerika Serikat. Kembali Amerika Serikat masih unggul 2-0 atas Bosnia Herzegovina.

0: Every time dan kemudian diperbesar oleh tendangan bebas yang sangat cantik yang dilakukan oleh Malik Tilman. Dan pada kesempatan kali ini kiper dari Amerika Matt Fries sudah lakukan tendangan ke depan yang melewati garis tengah permainan. Melambung datangnya bola namun disundul tadi keluar oleh Tarik Muhammerovic, pemain Bosnia nomor punggung 4 ini, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, pendengar, wasit asal Brazil Rafael Claus membunyikan peluit tanda berakhirnya pertandingan pada pagi hari ini. Bosnia Herzegovina harus mengepak koper lebih awal dan Amerika Serikat akhirnya berhasil melaju ke babak 16 besar dan sekaligus juga memutus rekor buruk mereka kalah menghadapi tim-tim dari Eropa dengan kemenangan 2-0 atas Bosnia Herzegovina di Piala Dunia 2026. Kami akan menyerahkan pertandingan selanjutnya ataupun ulasan selanjutnya bersama dengan Bung Rudi.
1: Ya, terima kasih Rosian Anwar dan juga Erik Hamsa. Dan demikian tadi jalannya pertandingan 32 besar antara Amerika Serikat melawan Bosnia dan Herzegovina, di mana tuan rumah Amerika Serikat unggul 2-0 atas Bosnia dan Herzegovina. Gol diciptakan pada menit ke-45 oleh Volarin Bolagun dan juga diciptakan oleh Malik Tilman di menit ke-82. Dan dengan demikian Amerika Serikat unggul ataupun lolos melaju ke babak berikutnya, yaitu 16 besar. Bung Yanto, ada apa yang membedakan di pertandingan babak kedua dibandingkan babak pertama tadi, terutama Amerika Serikat yang justru menambah gol keduanya ini?
2: Ya, sebetulnya di babak yang kedua ini memang ada beberapa perbedaan dibandingkan babak pertama tadi ya. Pertama, Bosnia sedikit melakukan perubahan strategi permainan dengan tidak lagi melakukan pola bertahan, melakukan pola sekali-sekali melakukan serangan. Ya, ini karena tidak terlepas yang pertama adalah karena adanya kartu merah untuk Balogun. Ini menimbulkan Bosnia sedikit agak percaya diri untuk melakukan dengan Amerika bermain 10 orang. Dan yang kedua, beberapa pemain pengganti juga masuk yang dilakukan oleh pelatih Barbara ini, sehingga secara kualitas fisik pemain-pemain muda ini lebih agresif dibandingkan pemain-pemain yang sebelumnya tampil sejak awal pertama. Sergei Barbar melihat peluang ini ada, tetapi yang kita sayangkan adalah dengan bermain hanya dengan 10 orang ini, Bosnia tidak mampu memanfaatkan peluang ini. Nah, sementara itu dari kubu Amerika Serikat kita melihat walaupun dia bermain 10 orang tapi tetap melakukan pola menyerang, sekali-sekali bertahan. Ketika diserang dia turun semuanya untuk bertahan. Nah, ketika ada peluang serangan balik itu juga melakukan serangan secara, artinya secara mendadak semua pemain bergerak menuju arah pertahanan kesebelasan Bosnia, sehingga walaupun dengan bermain 10 orang strategi yang dilakukan oleh Mauricio ini berhasil menekan pertahanan Bosnia. Dan sehingga pada menit ke-80 itu ada tendangan bebas, ya 82 ya, itu tendangan yang luar biasa berhasil menjebolkan jala gawang Bosnia yang dilakukan oleh Tilman. Tapi sekali lagi ini juga menurut saya bahwa ini kurangnya kesiapsiapan seorang penjaga gawang dari Bosnia, yang karena sebetulnya tendangan itu tidak terlalu keras dan bisa terbaca, tapi memang posisi penjaga gawang itu tidak pada posisi yang tepat. Karena bola itu sebenarnya tidak tersentuh ya, tidak tersentuh pemain depan, sehingga konsentrasinya seharusnya lebih bisa dilakukan oleh penjaga gawang Bosnia, Bung Rudi.
1: Ya, saya justru tertarik dengan aksi atau ya pemain pengganti dari Edin Zeko tadi, Ermin Mahmik, yang beberapa kali di menit-menit akhir mencoba untuk melesakkan tendangan-tendangan jarak jauh dan hanya melenceng sedikit saja dari tiang gawang. Dan peran dari Mahmik ini pun juga mungkin salah satu yang dipilih untuk menembus atau ya bagaimana kokohnya pertahanan Amerika sehingga

0: penting syuting Jawa itu dicoba. Anda melihat ternyata masih ada celah sebenarnya untuk tembakan-tembakan jarak jauh dari Bosnia, tetapi sayang sekali memang tidak terarah kepada gawang dari Amerika Serikat ini, Bung Yanto.
1: Ya, seperti yang saya katakan, strategi yang dilakukan oleh Sergei Barbares dengan menurunkan pemain-pemain muda, menggantikan beberapa pemain yang dianggap secara fisik tidak mampu lagi, dan apalagi dengan cederanya seorang pemain Bosnia, ini pemain andalannya, yaitu pemain yang bernomor punggung 11 ya, Edin Dzeko. Ini memang pemain yang sudah cukup senior ya,
0: 40 tahun,
1: 40 tahun rasanya untuk bermain 2 kali 40 menit 45 menit ini agak sulit ya, kecuali hanya orang-orang tertentu ya, seperti katakanlah
0: Ronaldo
1: itu yang sudah berumah tahun. Tapi kita juga melihat di ajang Piala Dunia kali ini Ronaldo juga tidak terlalu
0: menonjol ya,
1: karena memang kita juga harus menyadari bahwa faktor usia tidak bisa dibohongi, Bung Rudi. Geraknya akan kecepatan itu akan berkurang. Tetapi sesungguhnya dengan masuknya pemain-pemain muda memang ada warna pemain-pemain Bosnia untuk melakukan tekanan, serangan, bahkan melakukan shooting-shooting ke gawang yang membahayakan. Nah, persoalannya adalah pemain yang diturunkan di babak yang kedua ini, pemain-pemain muda ini mungkin secara kemampuan ini belum matang, Bung Rudi, dalam mengeksekusi gol ya. Jadi semua pemain saya pikir semuanya memiliki kemampuan, cuma dalam menciptakan gol. Jadi tidak semua orang itu punya apa ya, semacam kemampuan mencetak gol dengan baik ya. Apalagi pemain depan. Karena kalau kita melihat pemain yang diturunkan ini adalah kan pemain-pemain lapis kedua ya, maksudnya pemain cadangan. Jadi mungkin naluri mencetak golnya itu memang mungkin belum sehebat pemain-pemain ya utama lah saya kira. Sehingga mereka itu dari sisi tenaga punya kemampuan yang luar biasa, tapi dari sisi melakukan eksekusi di depan gawang ataupun memanfaatkan peluang itu tidak sehebat atau tidak sebagus pemain-pemain yang lebih senior. Sekali lagi memang persoalan di beberapa negara, di beberapa tim itu adalah banyak tim yang tidak memiliki pemain yang punya karakter menciptakan gol dengan baik, artinya tidak memiliki pemain yang banyak dalam pemain-pemain yang berfungsi sebagai the goal getter, Bung.
0: Baik, terima kasih banyak Bung Yanto untuk memberi ulasannya atas pertandingan di pagi hari ini, Amerika Serikat menghadapi Bosnia dan Herzegovina, di mana Amerika Serikat memenangkan pertandingan dengan 2 gol tanpa balas diciptakan oleh Volarin Balogun di menit 45 dan gol kedua diciptakan oleh Tillman pada menit ke 87, sehingga Amerika Serikat memastikan melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Dan ikuti terus perkembangan ataupun pertandingan lain yang masih akan terus kami hadirkan dalam program Piala Dunia 2026. Bung Yanto, terima kasih untuk kehadirannya, untuk ulasannya. Salam sehat, salam olahraga, Bung.
1: Salam olahraga dan jaya. Ya.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Amerika Serikat versus Bosnia dan Herzegovina. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, baru saja Anda dengarkan siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026, di mana ada pertandingan Amerika Serikat menghadapi Bosnia dan Herzegovina dengan hasil kemenangan untuk Amerika Serikat dengan skor 2-0. Dan pendengar, kami masih akan menghadirkan berbagai program untuk Anda, tetaplah bersama kami. Dan di pukul 9:15 ini kami hadirkan kembali Cek Fakta untuk Anda.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar unggahan di media sosial YouTube yang mengklaim bahwa Indonesia telah mengambil alih wilayah Sabah dan Sarawak. Thumbnail video menampilkan foto Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah pejabat yang tampak sedang menandatangani dokumen dengan latar belakang bertuliskan pertemuan tingkat menteri yang melibatkan Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Sabah, dan Sarawak. Unggahan tersebut juga menarasikan bahwa pemerintah Sabah dan Sarawak ingin menjalin kerjasama langsung dengan Indonesia tanpa campur dengan pemerintah Malaysia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi yang menyebut Indonesia mengambil alih Sabah dan Sarawak. Hingga saat ini Sabah dan Sarawak masih merupakan negara bagian Malaysia. Hubungan Indonesia dan Malaysia termasuk dengan wilayah Sabah dan Sarawak berlangsung dalam bentuk kerjasama lintas sektor. Selain itu, hasil pemeriksaan menggunakan AI detektor Hive Moderation menunjukkan bahwa gambar penandatanganan dalam thumbnail memiliki probabilitas 96% sebagai hasil kecerdasan buatan. Dan pendengar, informasi menyatakan Indonesia ambil alih Sabah dan Sarawak dipastikan merupakan hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: sampaikan suara Anda, keluhan Anda, dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali dalam program kita di setiap Senin, Rabu, dan Jumat ya pendengar. Dan ini edisi khusus pada hari Kamis karena bertepatan dengan kemarin hari Rabu ya, Halo RRI tidak diselenggarakan karena ada live Piala Dunia. Dan kembali kami pada hari Kamis ini 2 Juli 2026 pendengar, mengundang Anda untuk menyampaikan berbagai informasi berkaitan dengan pelayanan publik, berkaitan dengan infrastruktur ataupun keluhan-keluhan tertentu yang bisa kemudian Anda sampaikan di udara agar bisa didengar pihak-pihak terkait, pemegang kebijakan, pemegang atau stakeholder untuk kemudian dapat ditindaklanjuti. Dan sekali lagi pendengar, kami mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam layanan interaktif yang sudah kami sediakan ya pendengar, di nomor telepon 0717943301, kemudian di WhatsApp di 0811717911. Dan kembali kami sampaikan pendengar, Anda bisa berpartisipasi untuk menyampaikan berbagai keluhan berkaitan dengan infrastruktur, berkaitan dengan pelayanan publik, berkaitan dengan apapun itu kepentingan umum melalui nomor telepon di 0717943301 dan 0811717911. Dan masih di situasi pagi hari ini pendengar, kita memulai pagi ya setelah tadi ada siaran Piala Dunia ya, tadi antara Amerika Serikat menghadapi Bosnia dan Herzegovina tadi, di mana hasil pertandingannya dengan skor 2-0 kemenangan untuk Amerika Serikat. Dan selanjutnya pendengar, Anda bisa menyampaikan berbagai keluhan kepada kami, silakan disampaikan ya, untuk nanti dapat kami tindak lanjuti dan mungkin juga kami upayakan untuk dikonfirmasikan langsung kepada pihak-pihak terkait atau stakeholder. Dan itulah pendengar, membuka kita dalam Halo RRI pagi hari ini. Jadi tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI. Dan pendengar, di Halo RRI pagi hari ini kami akan kembali membacakan informasi pada program Halo RRI sebelumnya ya pendengar. Dan pada Halo RRI sebelumnya, di mana ada tanggapan atau tanggapan atas aduan warga mengenai balap liar polisi patroli malam di lintas timur Merawang. Satuan Lalu Lintas Polres Bangka meningkatkan patroli di jalan lintas timur Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, untuk menanggapi aduan warga soal rawan kecelakaan, balap liar, dan tindak kejahatan. Aduan disampaikan Sofyan dari Desa Balunijuk dalam program Halo RRI Pro 1 Sungai Liat Senin 29 Juni 2026. Ia meminta patroli rutin karena jalan sepi dan gelap, berpotensi memicu begal, jambret, hingga balap liar. Dalam keterangannya, Sofyan mengatakan tolong pihak kepolisian patroli rutin di daerah rawan seperti lintas timur. Banyak potensi kejahatan seperti begal, penjambretan, pembunuhan, balapan liar, dan jalan gelap yang meningkatkan risiko kecelakaan, kata Sofyan. Sementara itu, Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Bangka AKP Kardonetso Siagian mengatakan patroli dilakukan lintas satuan. Patroli intensif digelar malam Sabtu hingga malam Senin mulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat untuk mengantisipasi balap liar. Adapun khusus di lintas timur, menurut Kardonetso, patroli tidak hanya dari Satlantas tetapi juga Polsek Sungai Liat, Merawang, dan piket fungsi Polres Bangka. Dan lintas timur selalu menjadi target kami, kata Kardonetso. Dan pernah, itulah informasi mengenai tanggapan atas aduan warga ya, di mana pada Halo RRI sebelumnya aduan warga mengenai balap liar di kawasan jalan lintas timur Merawang ini sudah langsung ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Dan ini tentu bisa Anda sampaikan juga keluhan-keluhan seperti ini ya pendengar, melalui nomor yang sudah kami sediakan di nomor telepon 0717-94301, kemudian di WhatsApp di 0811-717-9111. Sekali lagi kami sampaikan kepada Anda pendengar, Anda bisa menyampaikan keluhan-keluhan seperti tadi ya kepada kami di nomor telepon 0717-94301, kemudian di WhatsApp di 0811-717-9111. Dan Anda bisa menyampaikan berbagai keluhan yang mendengar dalam program Halo LR ini seperti biasa. Kalau tadi kan ada mengenai keraguan atau kekhawatiran masyarakat akan adanya terjadinya balapan liar, dan juga kekhawatiran mengenai adanya terjadi berbagai tindakan kejahatan akibat dari situasi jalan raya yang gelap. Untuk itu pendengar, sangat penting untuk dilakukan oleh pihak kepolisian agar dapat dilakukan pengamanan, dan ternyata sudah langsung ditindaklanjuti. Dan kembali kami mengundang Anda pendengar di nomor telepon 0717-94301, di WhatsApp di 0811-717-9111. Keluhan-keluhan lain seperti seandainya ada jalan rusak di sejumlah titik di wilayah Kabupaten Bangka ataupun Bangka Belitung Provinsi, ataupun sejumlah titik yang masih terdapat sampah berserakan yang belum ditindaklanjuti, dan keluhan-keluhan lainnya dapat Anda sampaikan kepada kami ya pendengar melalui nomor telepon yang sudah saya sebutkan tadi ya. Dan tentunya nanti kami akan mencoba untuk mengkonfirmasi keluhan-keluhan Anda tersebut ke pihak-pihak terkait yang merupakan pemegang kebijakan. Dan nomor teleponnya ada di 0717-94301, kemudian di WhatsApp di 0811-717-9111. Sekali lagi pendengar, kami sampaikan Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 0717-94301, kemudian di WhatsApp di 0811-717-9111.
1: Pro 1

Dan kemudian benar ada keluhan dari Iren di Sungai Liat ini, sudah bergabung melalui WhatsApp. Izin mengadukan sebagian lampu jalan di Kelurahan Kenanga masih banyak yang mati. Tolong dong segera ditindaklanjuti karena berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan terutama di malam hari. Terima kasih sebelumnya. Dan seperti yang dikeluhkan oleh masyarakat di Mahawang tadi, yang mendengar ada keluhan juga di wilayah Kenanga, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, bahwasannya ada lampu jalan yang masih mati. Dan tentu ini perlu tindak lanjut ya pendengar, agar ini bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, supaya lampu jalan ini bisa diaktifkan kembali, sehingga dengan adanya lampu jalan dapat mengurangi berbagai ancaman atau potensi-potensi terjadinya kejahatan seperti begal ataupun curanmor ataupun tindak-tindak kejahatan lainnya seperti jambret juga, dan juga untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Karena minimnya penerangan di jalan raya tentunya tidak bisa, selain bisa mengundang pelaku kejahatan ya pendengar, juga bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Dan angka fatalitas dari kecelakaan jika terdapat lampu lalu lintas, tentunya ini bisa disebabkan oleh lampu lalu lintas ya. Angka kecelakaan ini, jika lampu lalu lintas ini terang dan terjaga, kondisinya aman, tentu angka atau fatalitas kecelakaan bisa dikurangi atau ditekan. Seperti itu ya mendengar. Dan kemudian selain Iren, mungkin masih ada anak-anak yang ingin bergabung bersama kami di dalam program Halo RRI ini. Kami kembali mengundang Anda mendengar untuk menyampaikannya kepada kami. Dan kita akan rehat sejenak, tetaplah bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.

0: aku mendadak buyang ya. Gempa, gempa, gempa. Iya, ini gempa. Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Pro 1.

Pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI. Dan pendengar, kembali kami sampaikan kepada Anda dapat menyampaikan berbagai keluhan Anda berkaitan dengan informasi mengenai infrastruktur, keluhan mengenai pelayanan publik, dan hal-hal berkaitan dengan kepentingan umum lainnya melalui nomor telepon 0717943001, kemudian di WhatsApp di 0811717911. Dan pendengar, kami sedang mengkonfirmasi terkait aduan dari Mbak Iren di Sungai Liat tadi mengenai adanya lampu jalan di wilayah Kenanga yang mati dan belum beroperasi dengan baik, ya pendengar. Dan selanjutnya kami bacakan informasi masih dari mengenai program Halo RRI, ya pendengar. Dinas Perhubungan Kota Bogor evaluasi separator Simpang Yasmin Semplak. Dinas Perhubungan Kota Bogor menindaklanjuti aduan masyarakat terkait separator jalan yang terbuka di Simpang Yasmin Semplak, Jalan Raya Semplak. Aduan tersebut disampaikan melalui program Halo RRI karena bukaan median dinilai mengganggu kelancaran lalu lintas dan berpotensi menimbulkan konflik antar kendaraan. Pendengar Halo RRI bernama Rizky Putra Pratama menyampaikan keluhannya mengenai banyaknya angkutan kota dan sepeda motor yang memanfaatkan bukaan separator untuk melakukan putar balik. Kondisi itu disebut menghambat kendaraan dari area Yasmin maupun Bubula yang sedang memperoleh lampu hijau sehingga antrean kendaraan semakin panjang. Menanggapi laporan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Sujat Miko mengatakan pihaknya akan melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap kondisi di lapangan. Menurutnya, setiap masukan masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Ia mengatakan nanti akan kita cek dan evaluasi. Kalau memang secara teknis semakin memperbaiki manajemen dan rekayasa lalu lintas, tentu akan kita akomodasi, kata Sujat Miko saat dihubungi dalam program Halo RRI Senin 29 Juni 2026. Sujat Miko menjelaskan pembukaan separator merupakan hasil kajian teknis bersama kepolisian. Kebijakan tersebut diambil karena durasi lampu lalu lintas di simpang tersebut cukup panjang sehingga banyak pengendara mencari jalur alternatif. Semakin diperpanjang separatornya justru akan menciptakan kemacetan karena ruang gerak kendaraan menjadi lebih sempit. Pembukaan akses dilakukan berdasarkan pertimbangan teknis bersama kepolisian, katanya. Menurutnya kondisi penataan lalu lintas yang diterapkan saat ini merupakan solusi jangka pendek yang paling memungkinkan. Sementara itu, penyelesaian permanen untuk mengatasi kepadatan lalu lintas di kawasan Simpang Yasmin Semplak, membutuhkan pembangunan flyover. Dan mendengar itu informasi mengenai Halo RRI di Bogor, ya mendengar, di mana ada keluhan mengenai separator jalan langsung ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Dan tentu Anda bisa menyampaikan keluhan-keluhan lainnya kepada kami dalam program Halo RRI ini, ya mendengar, di nomor telepon yang sudah kami sediakan di 0717943001, kemudian di WhatsApp di 0811717911.

0: Dan pendengar sepertinya sudah ada yang bergabung bersama kita dalam Halo RRI. Halo, selamat pagi, Halo RRI.
1: Halo, selamat pagi Bung Kupang.
0: Halo, selamat pagi, ini Bung Azadin ya di Bangka Tengah. Oh, Pak Sopian di Balun Ijuk, suaranya mirip ini. Silakan Pak Sopian, ada keluhan yang ingin disampaikan.
1: Ya, ini lain ya, bukan Bung Kupang. Pertama kali masalah koperasi daerah kami ini sangat padat, tahulah di desa kami belum dalam sana juga ini masalah koperasi kompetensi ini
0: koperasi merah putih. Koperasi merah putih ya?
1: Iya.
0: Belum berjalan ya Pak?
1: Kami mengajukan belum realisasi sekali.
0: Oke.
1: Koperasi ini sangat penting nih, soalnya anu beberapa daerah kami ini kan banyak anu ini banyak penggemarnya juga masalah koperasi. Soal koperasi ini banyak internet yang masuk nih.
0: Oke, okay, baik. Jadi,
1: kalau nggak ada koperasi merah putih ini punya rasa nggak ada pelarian lain satu-satunya.
0: Oke, baik. Kalau untuk bangunannya memang belum sama sekali dibangun, Pak. Kalau di daerah Balun Ijuk, Pak. Halo, Pak Sofian. Apakah masih terhubung? Pak Sofian, sepertinya terputus ya, pendengar. Intinya tadi sudah kami tangkap ya, di wilayah Balun Ijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka ini belum ada koperasi Desa Merah Putih. Dan dari Pak Sofian ini menarik sekali ya. Informasi yang disampaikannya bahwa beliau sangat menantikan hadirnya koperasi merah putih di wilayah Balun Ijuk ya, karena Pak Sofian ini beralamatkan di Balun Ijuk ya katanya tadi, bahwasannya ini sangat dinantikan. Yang penting menurut Pak Sofian tadi penting untuk diadakan di wilayah Balun Ijuk sehingga dapat menjadi menimbulkan persaingan yang sehat ya, dan menimbulkan banyak pilihan masyarakat untuk tempat berbelanja seperti itu. Dan terima kasih Pak Sofian di Balun Ijuk, mungkin dapat nanti kami coba untuk konfirmasikan. Dan tentu ini semoga ini juga didengar oleh pihak-pihak terkait ya, pihak-pihak pemegang stakeholder, agar pembangunan koperasi merah putih ini dapat segera dibangun di wilayah Balun Ijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka. Dan itu tadi ya pendengar, informasi dari Pak Sofian di Balun Ijuk. Dan selanjutnya pendengar, Anda yang lainnya masih bisa menyampaikan kepada kami di Halo RRI ini. Jadi tetaplah bersama kami, kita akan rehat sejenak di Halo RRI.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

0: Dan pertanyaan selanjutnya akan ada informasi berkaitan dengan sekolah membuka daftar ulang murid baru tahun ajaran 2026-2027. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Irwan Aulia Rahman. Silakan rekan Irwan, laporan Anda.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat, saat ini saya melaporkan langsung dari SMP Negeri 2 Sungai Liat. Dan saat ini saya melihat orang tua dari sejak tadi pagi sudah antri untuk melakukan pendaftaran ulang. Dan di SMP Negeri 2 Sungai Liat ini ada beberapa kelas yang disediakan untuk para orang tua nantinya antri untuk mendaftarkan ulang. Dan pendengar, sebelum pendaftaran ulang ini, sebelumnya pada tanggal 29 Juni 2026 SMP Negeri 2 Sungai Liat telah mengumumkan murid-murid nama-nama yang diterima di SMP Negeri 2 Sungai Liat. Dan setelah itu para orang tua atau calon murid baru ini juga dipersilakan untuk mengambil formulir pendaftaran dan mengisi di rumah setelah itu. Dan pada hari ini mereka membawa berkas-berkas yang sudah menjadi persyaratan untuk pendaftaran ulang. Dan daftar ulang ini dilakukan sampai besok ya, selama 2 hari. Dan bagi orang tua atau calon murid yang berhalangan hadir untuk memberitahukan kepada pihak sekolah agar mendapat dispensasi atau nanti juga dapat didaftarkan ulang di waktu yang lainnya. Dan juga bagi para murid yang belum diterima di SMP Negeri 2 Sungai Liat, maka pihak sekolah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka untuk menyalurkan anak-anak murid yang belum diterima tadi ke SMP SMP negeri lainnya yang masih memiliki kuota SMP SMP di sekitar SMP Negeri 2 Sungai Liat. Ada SMP 4 dan juga ada SMP 5, dan ada juga bisa juga para murid baru ini mendaftarkan di sekolah-sekolah swasta. Dan pendengar, dalam tahun ajaran 2026-2027 ini SMP Negeri 2 Sungai Liat memiliki kuota 8 kelas yang satu kelasnya itu terdiri dari 32 murid. Untuk itu diharapkan nanti juga tanggal 10 para murid baru ini dikumpulkan untuk dibagi kelompok untuk mengikuti MPLS, masa pengenalan orientasi siswa. Dan MPLS ini akan berlangsung mulai tanggal 13 Juli 2026 selama 5 hari. Demikian laporan saya dari SMP Negeri 2 Sungai Liat. Kembali ke studio Bung Topan Libero.
2: Pro 1

0: Dan berkat Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI, dan kami sedang berupaya untuk menindaklanjuti aduan dari Mbak Iren di Sungai Liat tadi ya pendengar. Dan ini Pak Sofian ya, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka, sudah kami upayakan untuk dikonfirmasi. Saat ini beliau masih mengikuti Zoom dengan Kemenkumham, dan apabila ada perkembangan informasi dari Pak Sofian ini ya, akan langsung kami sampaikan di udara melalui program Halo RRI ini. Dan tadi juga ada informasi penyampaian dari Pak Sofian di Balunijuk ya, yang menyampaikan adanya keluhan ya. Beliau menantikan program Koperasi Desa Merah Putih ini agar dapat dihadirkan di sekitar tempat tinggalnya di Balunijuk ya, karena menurutnya tadi belum hadir di desanya. Dan kata Pak Sofian tadi bahwasannya program Koperasi Desa Merah Putih ini dapat menambah variasi atau pilihan bagi masyarakat untuk berbelanja, apalagi ini program yang sedang dibangun oleh pemerintah, yang sedang disosialisasikan, sedang dalam terus pengembangan oleh pemerintah agar dapat melayani masyarakat, memberikan pilihan masyarakat, dan menggerakkan ekonomi di Indonesia. Dan kembali kami menantikan konfirmasi ya pendengar dari Pak Sofian ya, ke Pak Saparudin ya, maksud kami Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka, yang sedang berupaya untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan keluhan masyarakat tadi ya, Mbak Iren di Sungai Liat, yang ini mengenai lampu jalan ya, penerangan yang rusak di wilayah Kenanga. Dan sembari menunggu, tetaplah bersama kami mendengar di kanal informasi dan inspirasi
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Informasi dan inspirasi.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI, dan sudah kami dapatkan informasi atau konfirmasi langsung dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka, Bapak Saparudin, yang memberikan penjelasan. Berikut penjelasan beliau berkaitan dengan lampu jalan ya. Untuk lampu PJU atau penerangan jalan umum di Kenanga, ada beberapa KWH yang tokennya habis dan perlu kami isi. Insya Allah hari ini kalau GU kami cair akan kami isi. Soalnya bukan hanya di Kenanga saja, tetapi habis token ini dan harus kami isi. Terima kasih. Oke baik, terima kasih Pak Saparudin telah menyampaikan informasi atau konfirmasi berkaitan dengan keluhan lampu jalan yang belum beroperasi tadi ya. Bahwasannya hari ini akan langsung ditindaklanjuti dengan dilakukan pengisian token listriknya ya, agar lampu jalan di wilayah Kenanga dapat segera berfungsi secara optimal. Dan tadi pendengar juga mengakhiri kebersamaan kita dalam program Halo RRI ini. Terima kasih untuk Anda telah berpartisipasi dalam program Halo RRI, menyampaikan berbagai keluhan, dan berbagai keluhan juga sudah ada yang ditindaklanjuti langsung oleh pihak Dinas Perhubungan. Dan tetaplah bersama kami pendengar, karena kami masih akan menghadirkan berbagai pilihan lagu dan informasi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Pendengar, selanjutnya akan ada informasi mengenai Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung yang melangsungkan wisuda tahun akademik 2025-2026. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Debi Nirwandi. Silakan rekan Debi, laporan Anda.
1: Baik rekan Taufan dan juga pendengar, di mana hari ini, pagi ini, Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung melangsungkan prosesi wisuda, di mana kali ini adalah wisuda angkatan tahun akademik 2025-2026 yang dihadiri juga oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen, juga sekaligus Sekretaris Umum Muhammadiyah, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Abdul Mukti, di mana dalam sambutannya tadi Rektor Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung Fadilah Sabri menyampaikan selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati yang telah diwisudakan pada hari ini. Rektor UNM Bangka Belitung Fadilah Sabri meyakini bahwa wisuda adalah bukan garis akhir melainkan garis awal pengabdian, di mana para wisudawan tidak sekedar menerima ijazah tetapi juga menerima amanah untuk mengabdikan ilmu, menjaga integritas, dan menghadirkan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Karena itulah tema wisuda tahun ini meneguhkan keunggulan membangun peradaban sarjana Muhammadiyah untuk Indonesia berkemajuan. Menurut Rektor bahwa bukan sekadar rangkaian kata, melainkan arah perjalanan yang akan ditempuh oleh wisudawan setelah meninggalkan almamater tercinta tersebut. Dimana keunggulan yang dicita-citakan bukanlah keunggulan yang melahirkan kesombongan, akan tetapi melahirkan keunggulan yang menghadirkan kemanfaatan. Rektor Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung meyakini bahwa UNMUH Babel bisa membawa Indonesia berkemajuan dan lebih unggul. Karena itu, UNMUH Babel berkomitmen melahirkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan, menjunjung tinggi akhlak, mengembangkan inovasi, serta menghadirkan solusi bagi masyarakat. Di mana Muhammadiyah

0: bahwa wisudawan dari mayoritas agama lain, yakni non-Islam, juga ikut wisuda. Kemudian tahun ini adanya wisuda Unmuh Bangka Belitung yang merupakan seorang penyandang disabilitas pendengar. Demikian rekan papan informasi dapat sampaikan. Kembali ke Anda di studio.
1: Pro 1.

0: Dan pertanyaan selanjutnya, karena ada informasi, mengenai di Snaker Perindak membuka pendaftaran pelatihan kompetisi dalam rangka kerja mandiri pengolahan hasil laut. Dan laporan selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Rafa Hanin Nadira. Dan laporan selengkapnya silakan rekan Hanin, laporan Anda.
1: Baik, pendengar RRI Sungai Liat, saat ini saya sedang berada di Kantor Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

0: dan Bangka. Dan dapat saya sampaikan bahwa hari ini Kamis 2 Juli 2026 di Disnaker Perindak Kabupaten Bangka membuka pendaftaran pelatihan kompetensi dalam rangka kerja mandiri pengolahan hasil laut. Program pelatihan berskala daerah ini diselenggarakan secara gratis bagi masyarakat di Kabupaten Bangka. Kepala Bidang Pelatihan dan Tenaga Kerja di Disnaker Perindak Kabupaten Bangka, Insira Subagia mengatakan, pelatihan ini bertujuan untuk membekali masyarakat dengan keahlian dan keterampilan dalam membuka usaha, terlebih bagi masyarakat yang lulus pendidikan dan belum bekerja. Insira juga mengatakan melalui pelatihan ini, dinas memberikan peluang bagi masyarakat untuk berinovasi, berkreasi, memberikan peluang bagi masyarakat yang belum menerima pekerjaan agar kedepannya dapat mengurangi angka pengangguran, terutama di 8 kecamatan di Kabupaten Bangka. Pendaftaran sendiri sudah resmi dibuka sejak tanggal 1 Juli kemarin hingga nanti tanggal 20 Juli 2026. Dan selain itu, Taufan, kuota yang disediakan oleh dinas sangat terbatas, yakni hanya untuk 30 orang peserta. Dinas juga akan berkoordinasi untuk melakukan seleksi peserta yang sekiranya akan berkomitmen untuk mengembangkan usaha setelah pelatihan berakhir. Insira juga menambahkan, setelah pelatihan selesai, peserta juga akan mendapatkan alat pengolahan secara gratis agar masyarakat mampu mengembangkan usaha pengolahan hasil laut secara mandiri. Sementara itu, salah satu pelaku UMKM pengolahan hasil laut sekaligus alumni pelatihan, Agung, menilai pelatihan kompetensi seperti ini sangat penting bagi pelaku usaha. Menurutnya, ilmu dan keterampilan ini harus diperbarui, terutama dalam menciptakan inovasi produk olahan hasil laut agar mampu bersaing di pasaran. Menurutnya, kemampuan tersebut tidak dapat diperoleh secara instan, melainkan harus melalui proses belajar dan pelatihan. Melalui pelatihan ini, Insira juga berharap semakin banyak masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang pengolahan hasil laut dan mampu menciptakan produk yang bernilai tambah serta membuka peluang usaha baru yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Demikian laporan saya, kembali ke studio.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 1. Informasi dan inspirasi.
6: Pendengar, di pukul 10.18 waktu Indonesia Barat akan ada informasi mengenai bantuan seragam sekolah gratis di Pangkal Pinang mulai dibagikan Juli ini. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Ahmad Dwi Cahyo. Silakan laporan Anda, rekan Cahyo.
7: Ya, pendengar, pemerintah Kota Pangkal Pinang akan menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah gratis yang dijadwalkan pada bulan Juli ini, yang mana bantuan tersebut merupakan salah satu bentuk janji kampanye Wali Kota Saparudin dan Wakil Wali Kota Desi Trisna. Wali Kota Pangkal Pinang sempat mengatakan penyaluran bantuan akan diprioritaskan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, yaitu kelompok desil 1 hingga desil 3. Yang mana dalam program tersebut pemerintah akan membagikan berbagai bentuk kebutuhan sekolah, mulai dari seragam, tas hingga perlengkapan alat tulis guna membantu meningkatkan pengeluaran orang tua jelang tahun ajaran baru. Saparudin mengungkapkan proses pendataan calon penerima seragam baru bagi peserta didik ini hingga saat ini sekitar 2.000 peserta didik di Kota Pangkal Pinang telah masuk daftar penerima bantuan. Menurutnya, bantuan berupa sekolah gratis merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah Kota Pangkal Pinang untuk memastikan seluruh anak khususnya dari keluarga kurang mampu tetap dapat mengenyam pendidikan tanpa terbebani biaya perlengkapan sekolah. Yang mana ia berharap dengan bantuan ini dapat meringankan juga dan membantu proses pembelian baju sekolah bagi keluarga yang memang membutuhkan saat ini. Perlengkapan tersebut juga menjadi salah satu upaya pemerintah kota agar seluruh anak-anak atau di Kota Pangkal Pinang dapat bersekolah untuk meminimalisir terjadinya angka putus sekolah di Pangkal Pinang, yang mana memang pihaknya saat ini terus melakukan pendataan agar bantuan seragam sekolah ini tepat sasaran, mengingat memang di Kota Pangkal Pinang masih banyak memang masyarakat yang membutuhkan dari seragam sekolah gratis ini. Ia juga berkomitmen ke depan meminta Kota Pangkal Pinang akan terus melakukan upaya untuk memberikan pendidikan di Kota Pangkal Pinang agar lebih baik untuk anak-anak yang ada di Kota Pangkal Pinang, yang mana memang diketahui ini adalah bentuk komitmen nyata dari pemerintah Kota Pangkal Pinang untuk menjaga atau minimisir terjadinya angka putus sekolah di Pangkal Pinang. Demikian pendengar laporan sementara dari Kota Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus udara untuk Indonesia.
5: Pro 1.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Berkat Anda masih bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi, dan pada Bangka Belitung sekarang siang kami akan kembali menghadirkan ya pendengar informasi untuk Anda dari rri.co.id. Presiden Prabowo dijadwalkan terima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta, Kamis 2 Juli 2026. Kunjungan tersebut diharapkan memperkuat hubungan bilateral sekaligus menghasilkan sejumlah kerjasama strategis antar kedua negara. Sebelumnya Presiden Belarus Alexander Lukashenko telah tiba di Jakarta untuk memulai kunjungan kenegaraannya ke Indonesia. Kedatangan Presiden Lukashenko disambut Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Rabu 1 Juli 2026. Dalam rombongan tersebut, putra Presiden Belarus Dmitri Lukashenko juga turut mendampingi kunjungan kenegaraan. Sebelumnya Dmitri telah lebih dahulu berada di Jakarta dan melakukan pertemuan dengan Menteri Pertanian Andri Amran Sulaiman. Menjelang kunjungan Presiden Lukashenko, pemerintah kedua negara telah mematangkan sejumlah agenda kerjasama. Persiapan tersebut dibahas dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dengan Menteri Luar Negeri Belarus Maxim Rizenko di Jakarta Selasa 30 Juni 2026. Kedua pihak membahas sejumlah kerjasama yang akan menjadi hasil kunjungan kenegaraan tersebut. Dan fokus pembahasan mencakup sektor ekonomi, pertanian, ketahanan pangan, kebudayaan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemerintah meyakini kunjungan Presiden Lukashenko akan semakin mempererat hubungan bilateral Indonesia dengan Belarus. Dan kunjungan tersebut juga diharapkan menghasilkan berbagai kesepakatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara. Belarus merupakan salah satu mitra penting Indonesia di kawasan Eurasia dan anggota utama Uni Ekonomi Eurasia atau IEEU. Indonesia dan IAEU sebelumnya telah menandatangani perjanjian perdagangan bebas Indonesia-IAEU pada Desember 2025. Dan benar, tetaplah bersama kami karena sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 RRI untuk mendengarkan Warta Berita Dinamika Olahraga.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

gak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang.

0: Belgia menang dramatis 3-2 atas Senegal di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih ikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka amankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris bangkit dari tertinggal, pulangkan Kongo 2-1 di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tengah ada Declan Rice, mencoba Declan Rice kirimkan ke daerah penalti, mencoba dikejar oleh Gordon di daerah kotak penalti. Pemain Inggris kirimkan lagi umpan ke mulut gawang, mencoba sudah.
2: Drama dan mental juara mewarnai langkah Inggris di babak 32 besar Piala Dunia 2026. The Three Lions berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menundukkan Kongo dengan skor 2-1 di Atlanta Stadium dini hari tadi. Sejak peluit pertama, Inggris langsung menguasai bola, namun justru Kongo yang mencuri keunggulan lebih dulu. Cipeng memanfaatkan celah di lini pertahanan Inggris dan melepaskan tembakan yang menggetarkan gawang. Inggris tertinggal 0-1. Babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk Kongo. Inggris mendominasi, tapi gagal membobol pertahanan rapat lawan. Memasuki babak kedua, Inggris terus menggempur. Namun, Kongo bertahan dengan disiplin. Di menit ke-75, Harry Kane menyambut umpan matang dari sisi sayap dan melakukan kiper Kongo, skor menjadi 1-1. Di menit ke-86, Harry Kane kembali menjadi pahlawan. Ia memanfaatkan kelengahan lini belakang Kongo dan melepaskan penyelesaian yang akurat. Inggris berbalik unggul 2-1. Hingga peluit panjang, Kongo berusaha mencari gol penyeimbang, tapi pertahanan Inggris tampil tenang. Usai laga sang pencetak gol kemenangan Inggris, Harry Kane merasa bangga dengan perjuangan timnya di atas lapangan.
3: Demi kamu pasti memanfaatkan momentum itu. Saya bangga dengan klub ini, bangga dengan para anggota klub. Sebelum pertandingan, kami sudah membicarakan betapa sulitnya pertandingan ini. Anda menghadapi tim bagus yang memiliki pertahanan dan kotak penalti yang sangat baik. Tetapi saya paling bangga pada para pemain dan diri saya sendiri, hanya untuk tetap percaya diri.
2: Sementara itu pelatih Kongo, Sebastian De Sabre, hanya bisa legowo dengan hasil akhir timnya.
3: Jadi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih, karena telah percaya pada proyek ini sejak awal dan kemudian hal ini terwujud bermain di salah satu kompetisi yang terbesar dunia, dan kita mungkin sedikit kecewa dibandingkan dengan pertandingan hari ini. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang sangat bagus.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Inggris akan menghadapi Meksiko di babak 16 besar pada Senin mendatang. Kongo pulang dengan kepala tegak setelah memberikan perlawanan sengit kepada salah satu favorit juara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Serukan pada orang lain, belikan lagi. Depan dari Jude Bellingham juga. Ada Anthony Gordon.

0: Sementara laga tidak kalah menarik dini hari tadi juga terjadi ketika Belgia memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah comeback dramatis 3-2 atas Senegal. Senegal unggul 2-0 lewat Habib Diarra di menit 24 dan Ismail Assar di menit 51. Namun Belgia bangkit di menit akhir. Romelu Lukaku memperkecil di menit 86. Yori Tielemans menyamakan di menit 89 dan Tielemans mencetak penalti penentu di menit 120 plus 5 menit. Setelah wasit meninjau VAR, Tielemans dinobatkan sebagai pemain terbaik. Pelatih Rudi Garcia mengatakan timnya pulih dari situasi merepotkan dan petualangan mereka berlanjut.
1: Les deux équipes ont eu des occasions, on en a eu.

0: Sedangkan hasil laga pagi tadi, Amerika Serikat mengalahkan Bosnia dan Herzegovina 2-0 di babak 32 besar. Volarin Balogun membuka keunggulan di akhir babak pertama meskipun sempat mencetak gol yang dianulir karena offside. Di babak kedua, wasit mengeluarkan kartu merah untuk Balogun setelah meninjau VAR. Namun Amerika tetap bermain dengan 10 orang dan Malik Tillman memastikan kemenangan lewat tendangan bebas di menit 82. Amerika Serikat lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi Belgia. Amerika menunjukkan ketahanan mental meski harus bermain dengan 10 pemain.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Liverpool menyelesaikan penandatanganan bek Jeremy Jacke dari Stade Rennais dengan kontrak jangka panjang. Pemain Prancis U21 berusia 20 tahun ini pindah ke Anfield setelah lulus dari tim muda Rennais dan membuat 33 penampilan senior, termasuk 21 penampilan di musim 2025-2026 sebelum cedera bahu pada Februari. Jacke juga memiliki pengalaman 24 pertandingan selama masa pinjaman bersama Clermont Foot. Ia mengaku mimpi besar dapat bergabung dengan klub besar seperti Liverpool dan sangat bersemangat untuk memulai.
1: Very excited.
2: Saya sangat bersemangat. Bagi saya ini adalah mimpi besar. Ini adalah klub besar seperti Liverpool. Jadi ini adalah mimpi besar bagi saya.
1: Liverpool is a big dream for me.
0: Nomor skuadnya akan dikonfirmasi di kemudian waktu. Liverpool telah menyetujui kesepakatan di awal tahun ini dan sekarang merampungkan transfer.

0: dari arena tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka mengamankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Sementara dari nomor putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju ke babak ketiga turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan langkah ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Unggulan pertama asal Belarus itu mengalahkan McCourtney Kessler 2 set langsung dengan skor 6-1, 7-6, tiebreak 11-9 setelah bangkit dari ketertinggalan 2-5 pada set kedua. Sabalenka bahkan menyelamatkan 4 set poin sebelum memaksakan tiebreak dan mengunci kemenangan di lapangan 1 All England Club London tadi malam. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dapat meraih kemenangan meski lawan memberikan perlawanan yang berat.
2: That was a true battle.

0: Itu benar-benar pertandingan yang erat. Sesang senang bisa bertahan di set kedua dan memaksanya hingga tie break. Dia bermain di level yang luar biasa pada set kedua dan benar-benar menguji saya hari ini. Saya senang bisa melewati ujian itu. Terima kasih juga untuk dukungan luar biasa dari kalian semua. Atmosfernya benar-benar luar biasa.
1: Thank you so much.
0: Sementara itu dari sektor tunggal putra, unggulan pertama Yannick Sinner juga melaju mulus ke putaran ketiga usai mengalahkan Nuno Borges 3 set langsung dengan skor 7-6, 7-6, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Dua set pertama berlangsung ketat dan harus ditentukan melalui tie break, namun petenis Italia itu tampil lebih efektif pada poin-poin penting. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan Grand Slam ke-95 sepanjang karir Sinner, sekaligus memecahkan rekor petenis Italia dengan kemenangan Grand Slam terbanyak. Meski meraih kemenangan, Sinner mengatakan masih ada beberapa aspek permainannya yang perlu diperbaiki menjelang laga berikutnya.
2: Yes, happy. Of course, second set was.
3: Ya, saya senang. Tentu saja, set kedua sangat berat. Saya merasa pada dua set pertama, kami sama-sama melakukan servis dengan sangat baik. Karena itu, rally panjang tidak terlalu banyak terjadi. Secara keseluruhan, dalam pertandingan seperti ini, ketika Anda tidak memiliki banyak kendali atas jalannya laga, saya sangat senang bisa meraih kemenangan, terutama di lapangan rumput ini. Sekarang saya sudah meraih dua kemenangan. Tentu saja, sekarang kita lihat apa yang akan datang berikutnya. Namun saya sangat puas dengan hasil ini. Masih ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan, tetapi saya tetap sangat senang.
0: Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi Yelena Ostapenko, sedangkan Sinner dijadwalkan bertemu Jensen Brooksby untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar Wimbledon 2026. Sementara itu, pada pertandingan lainnya tadi malam, petenis Indonesia Janis Chan tersingkir pada putaran kedua Wimbledon setelah takluk 3 set dari Daria Kasatkina. Meski sempat mengamankan set pertama, Janis harus mengakui keunggulan Kasatkina dengan skor akhir 7-6, 1-6, dan 4-6. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: jangan lengah.
1: Informasi dari arena sepak bola tanah air.
0: Celah pertahanan tak terbelah.
1: PSSI memastikan Stadion Pakansari di Cibinong, Bogor siap menjadi kandang timnas Indonesia pada ASEAN Championship 2026 yang berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus. Sekjen PSSI Yunus Nusi meninjau langsung kesiapan stadion, termasuk kondisi rumput dan lapangan latihan, dan menilai seluruh fasilitas dalam kondisi baik. Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste dengan dua pertandingan kandang melawan Kamboja 27 Juli dan Vietnam 3 Agustus. PSSI juga memastikan lapangan latihan untuk Indonesia dan tim tamu siap digunakan.

0: arena voli. Menpora Erick Thohir menilai gelar juara AFC Men's Volleyball Cup 2026 menjadi momentum penting bagi timnas voli Indonesia untuk membangun tradisi prestasi berkelanjutan di Asia. Prestasi diharapkan menjadi pondasi untuk meningkatkan daya saing di SEA Games Malaysia 2027 dan Asian Games, serta membuktikan pembinaan atlet, pelatih, dan dukungan organisasi berjalan positif. Erick mengapresiasi peran seluruh pihak dan berharap kolaborasi terus dijaga agar prestasi ini tidak menjadi pencapaian sesaat.
1: Dan tentu saya sebagai Kemenpora apresiasi kepada cabang olahraga dan para pelatih dan atlet ya, yang sudah memberikan prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan prestasi voli putra kemarin di Kejuaraan Asia bisa menjadi fondasi, bisa nggak ini menjadi tradisi untuk voli pun di SEA Games apapun di Asia bisa rankingnya terus baik.
0: Indonesia mencetak sejarah setelah menjuarai AFC Men's Volleyball Cup untuk pertama kali mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final. Gelar ini menjadi penguat bagi timnas voli untuk terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional dan menjadi bukti pembinaan olahraga di Indonesia berjalan ke arah yang positif.

Informasi lainnya, Teku Rifat Renanda Harsya menjadi juara di AEF Mantena Cup 2026 kelas Volagon National Elite Silver Tour 135 cm mengungguli Yayat Subrata posisi 2 dan Ferry Wahyu Hadianto posisi 3. Ia juga meraih podium kedua di kelas internasional U25 jumping 120 cm dan podium ketiga di open jumping 140 cm. Turnamen yang digelar di Jakarta International Equestrian Park ini diikuti 13 negara dan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Sebagai tuan rumah FEICSII World Horse Competition, selain prestasi, ajang ini juga memberikan dampak positif bagi sektor sport tourism dengan banyak atlet dan official memperpanjang masa tinggal untuk menikmati wisata Indonesia.

kabar menarik lainnya. Chef de Mission Kontingen Indonesia atau Dotua Pasar Ibu mengungkapkan tim Merah Putih akan mengikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Dengan perkiraan 411-450 atlet dan 150 official. Program Road to Asian Games 2026 difokuskan di dalam negeri untuk mempersiapkan atlet dengan koordinasi intensif bersama pengurus cabang olahraga untuk memastikan kebutuhan masing-masing terpenuhi. Cabang olahraga yang diikuti termasuk panjat tebing, atletik, dan akuatik. Target utama adalah memastikan kesiapan optimal kontingen Indonesia menuju pesta olahraga terbesar di Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, pukul 11.31 waktu Indonesia Barat, waktunya kami kembali menghadirkan pilihan-pilihan lagu religi untuk Anda, untuk menemani Anda menantikan kumandang azan zuhur yang pada hari ini insya Allah akan berkumandang pada pukul 12.03 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Sungai Liat dan sekitarnya. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Sungai Liat 96,4 FM.

Dalam surah An-Nisa ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka atau para rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman.

Al-Mu'min ayat 67, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari darah yang menggumpal. Kemudian, Dia lahirkan kamu sebagai seorang anak kecil. Kemudian Dia membiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Akan tetapi, di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Dia pun membiarkan agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan dan agar kamu mengerti. Maha benar Allah dengan segala firman.

Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 14 yang artinya, dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

dalam surah An-Nisa ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka atau para rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam surah An-Nisa ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka atau para Rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar masih di RRI Pro 1 Sungai Ilir Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi untuk pendengar. Di Bangka Belitung siang ke Bangka Belitung sore bersama saya Abdurrahman Aris yang akan menemani Anda hingga usai nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar tentunya sembari menemani Anda di kesempatan siang hari, sebelum kita hadirkan dengan warta berita daerah, kami akan hadirkan terlebih dahulu ke ruang dengar Anda dengan lagu-lagu pilihan di Bangka Belitung siang untuk penemani istirahat untuk Anda. Nah, selanjutnya nanti pada pukul 13 kami juga akan temani Anda dengan menghadirkan warta berita daerah. Pendengar tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, pukul 12 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk pendengar, dimanapun Anda berada, kita akan segera hadirkan saat lagi dengan Warta Berita Daerah. Namun sebelumnya kita akan dengarkan laporan informasi yang akan disampaikan oleh reporter kita Bung Deby Nirwandi, yang akan melaporkan informasi di sana. Pendengar, ini terkait dengan kegiatan, ya, suasananya yang masih istirahat, sedang mencair, ya pendengar, di mana terkait kegiatan publik ekspos BPJS Kesehatan Cabang Pangkal Pinang. Kita sudah bersama Bung Deby. Deby, laporan Anda.
1: Ya, Harsin juga pendengar dimanapun berada, dapat saya sampaikan di mana pada hari ini Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Pangkal Pinang mencatat dari 1.570.000 jiwa penduduk di Provinsi Bangka Belitung sebesar 83,76% kepesertaan jaminan kesehatan atau JKN-nya yang aktif. Dari mana dari data tersebut tercatat juga 160.000 jiwa penduduk Bangka Belitung yang jaminan kesehatannya ditanggung oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kepala BPJS Cabang Pangkal Pinang Aswalmi Gusmita mengatakan berdasarkan data Dukcapil, total penduduk Provinsi Bangka Belitung saat ini mencapai 1.570.000 jiwa. Dari total tersebut, mayoritas warga kesehatannya sebenarnya sudah tercatat di sistem BPJS Kesehatan. Ia juga merincikan peserta aktif terbesar di Bangka Belitung disumbangkan oleh kategori peserta bukan penerima upah atau PBPU Pemda, yakni warga yang iurannya dibayarkan oleh APBD tercatat 5.528.649 jiwa. Sementara tren ini juga terus meningkat. Kemudian yang ditanggung oleh pemerintah pusat, yakni program subsidi melalui Kementerian Sosial sebanyak 330.548 jiwa. Secara total ada 860.000 jiwa penduduk di Bangka Belitung BPJS kesehatannya yang ditanggung oleh pemerintah. Di mana BPJS juga menyoroti masalah ketepatan sasaran subsidi iuran. Ia idealnya bantuan iuran dari Pemda diprioritaskan untuk masyarakat miskin yang berada di kelompok desil 1 sampai 5. Namun di lapangan kondisinya justru berbanding terbalik. Untuk itu fenomena ini menjadi sorotan daripada BPJS Kesehatan, yang mana nanti akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, yang mana jika ada misalnya warga yang mampu untuk melakukan pembayaran mandiri untuk dilakukan pembayaran secara mandiri. Sementara yang kepesertaan tidak aktif ataupun menunggak dihimbau agar mereka tidak langsung meminta dialihkan ke subsidi pemerintah, melainkan dapat memanfaatkan program cicilan pendengar. Sementara itu seperti diketahui sebelumnya bahwa Pemprov Babel menindaklanjuti laporan temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait 1.549 jiwa kategori PBPU yang telah meninggal dunia, namun BPJS kesehatannya masih ditanggung oleh pemerintah Provinsi Bangka Belitung sebesar Rp58 juta. Dan ini juga sudah ditangani oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk itu, apabila ada masyarakat yang anggota keluarganya meninggal dunia untuk dapat dilaporkan sehingga dapat dinonaktifkan BPJS kesehatannya ataupun diganti dengan peserta yang lainnya, rekan Haris. Demikian. Kembali ke Anda di studio.
0: Baik, terima kasih Bung Deby Nirwandi, laporan Anda. Dan pendengar, saat lagi kita akan hadirkan Warta Berita Daerah tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

0: Indonesia Barat.
1: Dalam waktu dekat kami akan melakukan gebiar CKG di Pustu. Jadi di tingkat desa nanti insya Allah mulai minggu ini kami sedang memformulasikan instrumennya supaya lebih efektif.
2: Seda itu memang dia harus punya kemampuan di atas rata-rata. Bukan karena mantan Seda ya, saya. Dia smart dan sekarang memang kita butuh yang mengawal keuangan yang cukup berat ya bagi saya. Bersyukur mungkin karena saya pengalaman di birokrasi.
3: Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka akan menggelar gebyar cek kesehatan gratis di puskesmas pembantu yang terdapat di desa-desa. Pemerintah Kabupaten Bangka membuka seleksi terbuka untuk mengisi jabatan Sekretaris Daerah atau Sekda dengan mengedepankan transparansi tanpa adanya intervensi maupun titipan. Pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Abdurrahman Haris.

0: Kita awali dari informasi pertama, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka akan menggelar gebyar cek kesehatan gratis di puskesmas pembantu yang terdapat di desa-desa. Irwan Alia Rahman melaporkan.
1: Kami akan melakukan gebyar CKG di Pustu.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka akan menggelar gebyar cek kesehatan gratis di puskesmas pembantu atau Pustu yang ada di desa-desa. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Nora Sukmadewi mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar gebyar CKG di Pustu agar lebih mudah dan lebih dekat diakses oleh masyarakat desa.
1: Dalam waktu dekat kami akan melakukan gebyar CKG di Pustu. Jadi di tingkat desa nanti insya Allah mulai minggu ini kami sedang memformulasikan instrumennya supaya lebih efektif. Jadi masyarakat cukup datang ke Pustu mendapatkan pelayanan cek kesehatan gratis sesuai umur.
2: Nora Sukmadewi menambahkan gebyar CKG dilaksanakan untuk menggenjot capaian yang saat ini sudah mencapai 71,30% dari target minimal 46%. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka juga sebelumnya telah melaksanakan CKG secara mobile di tempat wisata dan di tempat keramaian. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jumlah calon pengantin non-muslim yang memeriksa kesehatan sebelum pernikahan meningkat dari tahun sebelumnya. Irwan Aulia Rahman kembali melaporkan.
1: Apakah calon pengantin ini setelah menikah sudah siap menjadi ibu hamil?
2: Jumlah pasangan calon pengantin jatin non-muslim yang memeriksakan kesehatan sebelum pernikahan atau pranikah meningkat usai rapat evaluasi peraturan bupati tentang layanan pemeriksaan kesehatan calon pengantin. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Nora Sukmadewi mengungkapkan, per Juni 2026 sudah ada 14 calon pengantin non-muslim yang tercatat memeriksakan kesehatan sebelum pernikahan. Dinas Kesehatan juga selalu melibatkan tokoh agama dalam program kesehatan keluarga dan gizi, mulai dari calon pengantin karena calon pengantin perempuan harus memiliki kesiapan yang cukup sebelum masa kehamilan.
1: Harapan kami selalu melibatkan pemuka agama tadi, termasuk untuk mensukseskan ibu hamil ini supaya terpantau dari calon pengantin sudah kami kawal. Ketika dia mendapatkan pelayanan calon pengantin, kita ambil by data, by address-nya, kemudian by phone, supaya apa? Nanti 1 bulan, 2 bulan kemudian kita follow up. Apakah calon pengantin ini setelah menikah sudah siap menjadi ibu hamil? Kenapa? Karena habis itu harus dapat pelayanan sesuai standar lagi.
2: Sebelumnya, Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bangka Dalian Amri mengungkapkan, pada Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2025 tentang pelaksanaan pelayanan kesehatan calon pengantin menyebutkan, setiap calon pengantin baik perempuan maupun laki-laki harus melaksanakan deteksi dini penyakit atau screening kesehatan.
3: Pelayanan kesehatan pada calon pengantin sangat penting tentunya. Mengingat berdasarkan hasil survei Kesehatan Indonesia atau SKI tahun 2023 menunjukkan berbagai permasalahan kesehatan di Indonesia, antara lain masalah stunting dan anemia.
2: Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung wisudakan ratusan wisudawan angkatan ke-17 tahun akademik 2025-2026. Debi Nirwandi melaporkan.
4: Keberhasilan hari ini bukanlah hasil perjuangan seorang diri. Di balik setiap toga yang dikenakan terdapat doa yang tidak pernah putus dari seorang ibu.
5: Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung atau UNMU Babel menyelenggarakan sidang senat terbuka wisuda sarjana angkatan ke-17 tahun akademik 2025-2026. Prosesi berlangsung hikmat di Auditorium Sofian Sauri pada Kamis siang. Pada wisuda angkatan ke-17 ini, suasana haru dan bangga menyeliputi para wisudawan, orang tua, serta sivitas akademika UNMU Bangka Belitung. Dalam pidatonya, Rektor UNMU Babel Fadila Sabri mengatakan momen kelulusan bukanlah sekadar ritual akademik tahunan, melainkan sebuah tonggak peradaban. Ia juga menegaskan tema wisuda kali ini yaitu meneguhkan keunggulan membangun peradaban saja.

0: meskipun tidak sedikit tantangannya harus dihadapi.
1: Sementara itu, mewakili seluruh wisudawan, Muhammad Akbar, lulusan terbaik dari program studi matematika, menyampaikan cerita singkatnya perjuangan rekan-rekannya yang berkuliah di tengah keterbatasan, mulai dari kendala ekonomi, tuntutan membagi waktu kerja, hingga duka kehilangan orang tua tercinta sebelum sempat melihat mereka memakai toga.
0: Hal ini juga merupakan akhir dari sebuah perjalanan kami. Perjalanan yang amat panjang, perjalanan yang tidak mudah, perjalanan yang penuh perjuangan dan pengorbanan. Tetapi hari ini juga menjadi awal dari sebuah episode kehidupan yang baru, rekan-rekan seperjuangan.
1: Lebih lanjut, Akbar menyampaikan rasa terima kasih dan mendalam sekaligus permohon maaf kepada orang tua, para dosen yang telah menjadi kompas penunjuk arah selama mereka menimba ilmu. Dari Pangkal Pinang, di Biniruandi, RRI.
2: Pemerintah Kabupaten Bangka membuka seleksi terbuka untuk mengisi jabatan Sekretaris Daerah atau Sekda dengan mengedepankan transparansi tanpa adanya intervensi maupun titipan. Berikut laporan Ratna Gusari.
3: Sekda itu memang dia harus punya kemampuan di atas-atas. Dia smart lah.
4: Pemerintah Kabupaten Bangka membuka kesempatan seluas-luasnya bagi aparatur sipil negara ASN yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama JPTP Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka. Bupati Bangka Ferry Insani menegaskan proses seleksi dilaksanakan secara profesional, terbuka dan bebas dari intervensi. Menurutnya tidak ada praktik titipan dalam penentuan calon sekda karena jabatan tersebut membutuhkan sosok yang memiliki integritas, kompetensi, serta kemampuan manajerial yang mumpuni.
3: Sekda itu memang dia harus punya kemampuan di atas rata-rata. Bukan karena mantan sekda ya, saya. Dia smart lah, smart, dan sekarang memang kita butuh yang mengawal keuangan yang cukup berat ya bagi saya. Ya bersyukur mungkin karena saya pengalaman di birokrasi, meskipun ini saya paham pergerakan dari item ke item, saya paham perubahan antara pendapatan, belanja, biaya, saya paham itu. Dan saya juga alhamdulillah mengerti soal cash info maupun cash outflow, dan saya juga mudah-mudahan dapat menjalankan dengan baik ya. Jadi kita jagalah ya.
4: Ferry menjelaskan seorang sekda memiliki peran strategis sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu sosok yang terpilih harus mampu mengawal tata kelola pemerintahan, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah yang dinilai semakin kompleks. Sekda harus memahami berbagai dinamika pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD, mulai dari pergerakan pendapatan, belanja, pembiayaan, hingga berbagai perubahan kebijakan fiskal yang terjadi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangka. Dia berharap proses seleksi terbuka ini mampu menghasilkan figur sekda yang profesional, berintegritas, dan mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, serta akuntabel. Dari Sungai Lit, Rana Gusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah desa di Kabupaten Belitung Timur mengusulkan agar program CSR PT Timah TBK tidak hanya berfokus pada penguatan ekonomi masyarakat, tetapi juga mendukung upaya penanganan stunting. Septian Ningsih melaporkan.
5: Dapatkan informasi-informasi dari PT Timah terkait program-program yang akan dilaksanakan oleh PT Timah melalui CSR-nya.
6: Pemerintah desa di Kabupaten Belitung Timur mengusulkan agar program CSR PT Timah TBK tidak hanya berfokus pada penguatan ekonomi masyarakat, tapi juga mendukung upaya penanganan stunting. Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Desa Mekarjaya Syamsuddin dalam fokus grup diskusian pembaruan dokumen rencana induk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat RIPPPM yang mengatakan agar tidak hanya memberikan dukungan bagi pelaku usaha UMKM, tetapi juga memperluas program yang berfokus pada peningkatan kesehatan balita melalui koordinasi dengan pemerintah desa.
5: Di Mekarjaya sudah ada bantuan-bantuan untuk UKM-UKM, nah, tentunya memang masih banyak yang belum dapat ya. Yang mudah-mudahan nanti bisa ditingkatkan lah. Jumlah UKM yang mendapatkan bantuan dari PT Timah. Karena memang Mekarjaya itu banyak sekali UKM-UKM yang berjualan di lapangan segitiga, itu bukan cuma warga Mekarjaya bahkan.
6: Selain pengembangan UMKM, Syamsuddin juga menilai bahwa Desa Mekarjaya masih memiliki potensi lain yang dapat didukung melalui program-program CSR seperti pengembangan batik, wisata desa, serta program ketahanan pangan yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Dari Manggar, Belitung Timur, Septria Ningsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pangkal Pinang memprediksi peluang terjadinya gelombang panas di Indonesia, khususnya Bangka Belitung, sangat kecil. Bustomi Ahmad melaporkan.
7: Terjadinya gelombang panas.
8: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

0: BMKG Pangkal Pinang memprediksi peluang terjadinya gelombang panas di Indonesia, khususnya di Bangka Belitung, sangat kecil. Hal ini dikarenakan kondisi geografis dari karakter cuaca membedakan dengan negara Eropa. Hal itu disampaikan Ketua Tim Katim Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas 1 Depati Amir Pangkal Pinang, Slamet Supriyadi, saat diwawancara RRI pagi tadi.
1: Isu terjadinya gelombang panas untuk Indonesia, khususnya juga wilayah Bangka Belitung, bahwasannya wilayah Indonesia tidak dilewati atau tidak dilanda oleh gelombang panas, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terkait dengan isu akan dilandanya gelombang panas.
0: Menurutnya, suhu udara saat ini masih berada pada kisaran normal musim kemarau, berkisar antara 33 hingga 36 derajat Celcius, terutama pada waktu siang. Sedangkan untuk wilayah Bangka Belitung sendiri berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 55 hingga 92 derajat Celcius. Kondisi secara umum berawan dengan potensi hujan ringan. Ia menyebut meski peluangnya kecil, namun masyarakat tetap merasakan cuaca panas terik musim kemarau yang terjadi pada siang hari dan sedikit menurun pada malam. Karena mengingat saat ini Bangka Belitung sudah memasuki musim kemarau, sehingga cuaca panas akan terasa namun tak seperti yang terjadi di negara Eropa. Pihaknya tetap mengimbau masyarakat untuk menjaga dehidrasi, memakai pelindung kepala dan membatasi aktivitas luar ruangan saat cuaca terik. Langkah tersebut penting untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan panas. Bustumi Ahmad melaporkan.
2: Pemkot Pangkal Pinang targetkan juara umum pada Popda Bubble 2026. Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
3: Penting kita mengukir beberapa 2 tahun kebelakang sebagai juara umum di Popda tingkat provinsi.
4: Pemerintah Kota Pangkal Pinang menargetkan gelar juara umum pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda tingkat Provinsi Pelun Bangka Belitung tahun 2026 yang akan berlangsung pada 5-10 Juli mendatang. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kota Pangkal Pinang Andika Saputra mengatakan seluruh atlet yang akan berlaga diharapkan mampu memberikan penampilan terbaik sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Menurutnya, seluruh cabang olahraga yang diikuti kontingen Kota Pangkal Pinang diharapkan mampu menyumbangkan medali emas. Ia menaruh harapan besar kepada tim bola basket agar mampu mempertahankan prestasi sebagai peraih medali emas pada penyelenggara sebelumnya. Selain itu, Andika berharap cabang olahraga lainnya juga dapat menunjukkan performa maksimal, termasuk sepak bola yang dinilai memiliki tantangan cukup berat karena persaingan dengan daerah lain.
3: Total 7, jadi insya Allah kalau ataupun kita peroleh semuanya alhamdulillah, kalau ataupun memang ada beberapa bagian yang tidak bisa kita peroleh, yang penting kita mengukir 2 tahun kebelakang sebagai juara umum di Popda tingkat provinsi.
4: Pemerintah Kota Pangkal Pinang optimis dengan kerja keras para atlet, pelatih dan ofisial, Kota Pangkal Pinang mampu kembali mengukir prestasi dan merebut gelar juara umum pada Popda tingkat provinsi Pelun Bangka Belitung tahun 2026. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Selamat siang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100% Indonesia.
1: Baik, mendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Kita lanjutkan di Pro Persada siang hari ini. Ternyata di Pro Persada. Halo, selamat siang Pro Persada.
2: Halo, selamat siang. Halo Persada. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana ini? Halo?
2: Halo.
1: Iya, ini agak kecil suaranya. Halo?
2: Halo.
1: Iya, dengan siapa di mana, Pak?
2: Di Selat Panjang.
1: Oh, Selat Panjang. Apa kabar nih Selat Panjang kita? Lagi apa Bang Jais?
2: Lagi duduk-duduk menong, telepon sana telepon sini.
1: Oh iya iya, lagi musim apa di Selat Panjang nih?
2: Musim rambutan lah.
1: Oh, musim rambutan. Rambutan apa Bang kalau di Selat Panjang yang ciri khas ini Bang? Rapiah.
2: Binjai.
1: Binjai. Oh, binjai. Itu rasanya teksturnya gimana? Manis?
2: Biasalah, lo macam biasa-biasa
1: yang. Oh, iya. Kan ada rambutan gajah gitu kan yang tebel daging.
2: Ada di sini kalau di Tanjung Batu ya ada.
1: Oh, ada?
2: Ada, Tanjung Batu ada.
1: Nah, itu yang mantap, Bang. Soalnya saya sudah
2: kalau kata orang Tanjung Batu tuh rambutan anu nih apa? Gula batu loh.
1: Iya, manis, Bang, itu, Bang.
2: Kulitnya tebal.
1: Dagingnya juga besar itu.
2: Bijinya kecil aja.
1: Benar, ngelotok dia, Bang. Wis, mantap lah Bang itu, Bang.
2: Iya,
1: rapi ah ya.
2: Ingat rambutan gading. Tahu enggak?
1: Ah, rambutan gading baru dengar aku, Bang.
2: Itu rambutan gading kan dia dua macam, ada yang agak merah-merah sedikit, langsung ada yang kuning sekali.
1: Oh, rambutan gading. Itu rasanya sama kurang lebih, Bang?
2: Sama aja.
1: Sama, Bang, ya. Oh, nggak beda-beda.
2: Beda kalau jauh. Yang kuning kan, kalau yang kuning asli dia itu kan, walaupun dia udah masak kuning, bulu itu masih agak-agak ada hijau-hijau deh sikit.
1: Iya. Yeah.
2: Kalau yang biasa tuh dia macam kuning juga, tapi langsung ikut kuning semua itu. Itu beda aja.
1: Oke. Jadi begitu ya. Jadi ya.
2: Iya, beda-beda pikir aja.
1: Mantap. Jadi tahu nih kita rambutan Nusantara. Itu asli mana tuh Bang kalau rambutan gading, Bang?
2: Tanjung Batu.
1: Tanjung Batu. Mantap. Ya. Jadi ada setiap daerah hebatnya Indonesia itu memang makin banyak ya varian-varian buah-buahan gitu, Bang, ya.
2: Iya.
1: Dan masih banyak nih. Mau lagu apa nih, Bang?
2: Pilih aja lah.
1: Hah? Saya yang pilih ya?
2: Ya.
1: Oke. Salam untuk siapa nih?
2: Oh, yang belum masuk. Senggol, selamat siang, Bang. Selamat sore.
1: Yo, selamat sore.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bang Jais. Di belakangnya ada Yulin. Halo, selamat siang, Yulin.
3: Halo juga.
1: Iya, gimana kabar Anda Yulin hari ini?
3: Alhamdulillah baik.
1: Luar biasa Yulin.
3: Kalau Bang Harisnya gimana?
1: Alhamdulillah sehat juga Yulin.
3: Amin.
1: Kalau Yulin gimana? Kalau Yulin di sana musim apa di Pangkal Pinang?
3: Ya lagi biasa musim buah-buahan.
1: Oh, durian, manggis
3: iya,
1: ya.
3: Iya.
1: Manggis.
3: Manis lah. Gantung rupiahnya juga.
1: Kalau Yulin suka manggis?
3: Suka sih.
1: Suka ya. Ya karena biasanya kalau durian itu ada buah susuannya.
3: Kalau kita kan sukanya manggis, rambutan juga.
1: Oh, rambutan. Rambutan apa yang paling suka nih?
3: Ya, kata menjualnya Rambutan manis.
1: Rambutan manis. Yang warna kuning ya?
3: Itu yang besar-besar.
1: Oh iya, kayak Yulin kan manis ya?
3: Ya manis lah.
1: Oh, Yulin.
3: Kalau nggak manis, nggak ada yang mau. Benar nggak?
1: Bener banget, Yulin.
3: Okay. Hebat gombalnya.
1: Mau lagu apa, Yulin?
3: Raisa.
1: Raisa, mantap. Yang mana, Yulin? Bahasa Kalbu?
3: Bukan. Apa artinya menunggu?
1: Apalah arti menunggu ya? Oke. Okay. Salam.
3: Kalau ada.
1: Ada kayaknya.
3: Kalau nggak ada.
1: Raisa. Ada. Ada dong. Apalah arti menunggu? Salam untuk siapa, Yulin?
3: Salam-salam buat semuanya.
1: Iya. Yeah.
3: Terus buat Bang Haris, peserta rekan-rekan kerja.
1: Iya.
3: Marsia, Mbak Artidas. Semangat terus.
1: Baik.
3: Ya, segitu aja.
1: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Yulin di Pangkal Pinang. Belakangnya, halo, selamat siang.
4: Selamat siang, Bang Arif.
1: Siang.
4: Ada 100% Indonesia.
1: Iya, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah, aku selalu sehat lahir batin. Dirimu sehat, sayangku?
1: Alhamdulillah, sehat, budekku.
4: Apa komen kamu? Rambutan.
1: Enggak, tadi kalau Bang Jais kan lagi musim rambutan, rambutan apa banyak jenisnya kalau di sana? Kalau di tempat Bu De kan sama juga, banyak bunyi ayam Bu De.
4: Ayam tetangga ada, ayam aku di kandang.
1: Boleh lah Bu De, ini banyak pelihara. Kebun, no?
4: Kebun ada, buah-buah ada, rambutan ada, durian ada, duku ada.
1: Wadah.
4: Ramai ada, kalau musim tapi, kalau nggak musimnya nggak ada buah.
1: Kalau gitu damailah hidup Bu De ya.
4: Amin. Kalau kelapa juga ada, jambu kita, jambu Jamaika.
1: Tapi kalau Bu De, olahan rambutan, ini kan lagi musim juga nih rambutan. Biasa kan udah durian, manggis, serentak gitu kan rambutan. Biasanya diolah apa kalau Bu De rambutannya? Asinan ya, paling suka ya?
4: Dimakan kayak gitulah.
1: Oh, makan.
4: Tapi asin gak enak lah Bang Haris, rambutan diasin kecuali mangga diasin.
1: Tapi biasanya kan ada juga yang dikasih cabai gitu. Cabai asinan.
4: Rambutan masam itu.
1: Oh, rambutan masam.
4: Dikasih garam cabai rambutan masam gitu.
1: Ah, bener.
4: Rambutan manis dikasih cabai agak enak lah.
1: Bener. Aduh.
4: Gak balik juga deh, gak boleh takut betet.
1: Oke lah. Mau lagu apa nih, Bu De?
4: Aku mau lagunya dari Nap aja lah.
1: Akhirnya aku menemukanmu ya.
4: Iya, betul itu.
1: Salam untuk siapa?
4: Aku menemui beliau di sana.
1: Untuk siapa salamnya nih?
4: Salamnya buat Bu Din tadi ya, buat Bang Jais di Riau tadi ya, buat Bang Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur ya,
1: yoi.
4: Buat juga buat Ayu di Maluku ya, buat Bang Leman di Tanggamus, buat Bang Ramadan di Papua ya, di Sorong, buat ya suami di Puput, buat siapa lagi nih, buat Ibu Kori ya di Sungaliat, Bunda Rindu di Ampuy ya, Bang Berlin, Bang John Arif ya. Bang Reza, juga ada Bang Panji di Pasger, buat Uda Sultan, buat siapa lagi? Buat Julia ya di RY, buat Kak Ahmad Irwan di Bandung Timur, Kak Irwan juga di apa ini di Air Kantung ya?
1: Ya.
4: Atau Bertin ya, Mbak Triono, buat Andera, Niko, Nur Hadi ya. Buat Bang Romlan di Mutaba, buat atau Dahlan juga ya di Bangka Barat, ada Bang Yokta ya di Bangka Barat juga, Pak Aljadi di Bangka Tengah, buat siapa lagi nih, ada lagi ya Ahmad di Tanah Merah, Pak Abel 86, Anek Galau ya, ada Bang Jente di Belitung Timur, Ria juga di Belitung ya, Maria di Pangkal Pinang ya, buat di Sengir ada Zupaizar ya. Buat siapa lagi nih teman kita yang belum tersebut nih. Ya Ahmad di Tanah Merah, semoga sehat selalu. Di Mutaba ada Bang Romlan ya. Ada di Pangkal Pinang, di Gabek ada. Atau apa ini namanya, lupa aku.
1: Atau Gaul?
4: Bukan, apa nama Atau di Bangka Barat, di Yano nih, di Gabek ini. Atau Yan, di Bangka Barat, di Yano, di ini di apa? Gabek ya.
1: Gabek ya.
4: Semoga sehat selalu lah buat semuanya ya Bang Ari.
1: Yuk, iya makasih.
4: Buat juga buat Bang Topan sekeluarga ya di apa tadi Bang Topan ini di
1: Baloni Jog.
4: Bukan di Baloni Jog, masa di Baloni Jog?
1: Enggak tahu di mana.
4: Pagerawan.
1: Oh, Pagerawan.
4: Pagerawan Bang Topan sekeluarga, tapi perumahan Baloni Jog kayak ya.
1: Kaya.
4: Salam sehat selalu buat semua keluarga Bang Topan, juga buat Bang Arisnya selamat bertugas bersama keluarga ya. Salam sehat selalu buat semua keluarga Bang Aris ya.
1: Amin.
4: Dan istri semoga sehat selalu, semoga dapat rezeki yang barokah dari Allah, dilindung Allah selamanya ya.
1: Amin. Makasih nih Bu Deng.
4: Kutanam padi tumbuhlah lalang.
1: Cakep.
4: Lalang ku cabut tumbuh beruntun.
1: Cakep.
4: Bu Desumi dari Parit Lalang mengaturkan terima kasih banyak sama Bang Ari yang ganteng dan santun.
1: Siap.
4: Pulang hati-hati ya sayangku.
1: Siap budekku.
4: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Bu Desumi yang sudah bergabung di belakangnya Bu Desumi. Halo Pro Persada.
5: Halo Indonesia Persada.
1: Halo.
5: Halo Indonesia Persada.
1: Iya dengan Bang Alek ya.
5: Pergi ke pasar membeli soto.
1: Oh ini dari
5: soto dimasak bersama lontong. Ini orang dari seberang ingin bergabung dengan Persatu Bangka Belitung.
1: Asik ini dengan putra sambas orang dekatnya pantun khasnya ini orang dekatnya Julia ini ya.
5: Apa kabar Bang?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana putra sambas?
5: Alhamdulillah panas bedengkang.
1: Bedengkang mantap.
5: Aduh panasnya bedengkang. Dua hari ya.
1: Kalau putra sambas di sana musimnya apa nih? Lagi musim apa nih?
5: Musim durian.
1: Durian. Wow. Kalau di sana durian apa? Durian apa yang nama aslinya gitu?
5: Durian sempalai.
1: Durian apa?
5: Durian sempalai.
1: Sempalai. Itu yang warna merah itu bukan?
5: Iya itu ada tiga macam. Ada yang warna pink, warna kuning, warna putih biasa. Harga tuh paling murah tuh kalau yang sebesar rantang tuh 100.000-150.000. Kalau harga yang mantap benar 1 sampai 1 juta.
1: Tapi yang spesial apa dari itu nih? Rasanya apa seperti apa gitu?
5: Rasanya istimewa tuh tebal itu kira-kira 3 sentian lah tebal.
1: Wih, mantap tebal ya.
5: Bijinya sebesar jempolan jari.
1: Oh jadi?
5: Tuh ada yang warna pink.
1: Nah,
5: ada yang warna mentega, ada yang warna putih biasa. Tapi rasanya sama.
1: Rasanya sama.
5: Rasa. Ya. Cuman kita enggak terjangkau dengan harga loh. Terlalu mahal untuk pengaris.
1: Oh, mahal ya?
5: Mahal. Itu paling murah 150.000 yang sebesar rantang tuh.
1: Oh, jadi dia memang cukup mahal artinya ya harganya ya.
5: Mantap harga tuh sampai 1 juta lebih tuh. 1 juta.
1: Iya.
5: 1.200.000 tuh kadang-kadang.
1: Itu
5: yang membeli bagian tauke-tauke tuh, bagian pos-posnya juga tuh. Kalau bagian kita tuh, kalau karena ngambil yang hitam biar sempala itu, aduh kosekannya bisa bolong.
1: Oke, jadi itu ya spesial khasnya gitu.
5: Kecuali kita pergi ke perkebunan dia tuh yang apa nama dia supiran orang yang tengkulak-tengkulak tuh kan.
1: Iya. Yeah.
5: Itu agak murah. Itu apa 1.000 kadang-kadang dapat 3 tuh yang pedang-pedang menurutnya mangkok tuh. Kadang-kadang 4 tuh.
1: Iya. Yeah. Oke, mau lagu apa nih putra sambas?
5: Lagu ini lagunya dari Panitia Jola.
1: Yang mana ya?
6: Yang mana ya?
5: Tak ingin sendiri.
1: Tak ingin sendiri. Salam untuk siapa nih?
5: Salam buat Bung Ramadan, buat Pak Irwan di Uenian, buat Bang Irwan di Bang Dandung, buat Ria di Blitong, buat Bang Jante, buat semua lah Bang Ari, spesialnya buat Yulia, sekarang orangnya lagi gak sehat badan kata.
1: Oke.
5: Nah semoga gak bahagia mendengarkan lagu dari seterangmu.
1: Amin, amin.
5: Buat pengertian semoga sehat selalu ya.
1: Yo, makasih.
5: Pergi ke pasar membeli roti.
1: Cakep.
5: Jangan lupa membeli selasi.
1: Hmm.
5: Terima kasih dengan Bang Haris yang baik hati. Semoga kita dapat bersua kembali di lain hari.
1: Amin, makasih nih.
5: Selamat siang menjelang sore Bang Haris.
1: Yo, makasih Pak Putra Sambas, waalaikumsalam. Di belakangnya ada Pak Yota di Bangka Barat. Halo, selamat siang.
7: Selamat siang, Bang Haris.
1: Siang, apa kabar, Pak Yota?
7: Alhamdulillah, sehat semua kita semua, termasuk Bang Haris.
1: Iya. Nah, kalau di Bangka Barat ada durian yang dikenal, tembaga ya, tembaga super. Kalau tidak salah di Bangka Barat, Pak Yota ya.
7: Oh, Tembaga Barat di Air Belo atau punya Bang Muklis asal Kemuja dia.
1: Tuh. Asli ya itu ya dari Air Belo.
7: Asli tuh memang sebukit tuh sebelah
1: yang,
7: kiri.
1: Yang jadi juara waktu itu ya.
7: Oh, pernah aku udah tahu juga lah. Cuma pernah istilah tuh tadi setelah dibanding si main ke situ dulu kan.
1: Iya. Oh, pernah main ke situ.
7: Pernah.
1: Tapi kalau dari Pak Yota rasa memang beda.
7: Istilah tuh bukan mendiskreditkan, kurang lah kalau yang tembaga super.
1: Tembaga super. Mahal loh Pak.
7: Dia kan agak segi empat, lundang itu di luar.
1: Super tembaga, mantap. Dari Bangka Barat. Lagi musim apa ya kalau manggis segala musim mau?
7: Rasa kok di kampung-kampung lain lah kelihatan. Wah, rambutan yang banyak kalau di sekitar kami kan.
1: Lambur.
7: Biasa kalau kan? Kalau rambutan tuh dulu Bang Aris ku waktu masih banyak buah kan. Sekarang enggak ada lagi, lah kurang kan.
1: Lah jarang.
7: Kalau musim panas nih ku kadang-kadang cari apa rasa sendiri ku jemur kadang-kadang biar ditotoh dijemur. Soal kering baru dimakan. Memang agak enak kalau ku. Rambutan salai istilah kalau
1: rambutan salai. jadilah matang berap di biak lu macam tuh matang kan.
7: Di biak dijemur kan istilah.
1: Dijemur dulu. Baru tahu ku Pak.
7: Ku juga ketemu sendiri termasuk seger juga rasa enak juga.
1: Biji lah dibuang berarti.
7: Bukan, kita kan ada yang main toto dengan dahan-dahan kan.
1: Dibiar enak. Dijemur cemtulah.
7: Jemur macam tu lah, kena musim panas biasa.
1: Kering lah mon tu.
7: Dia kering tu kulit lah kering, baru ku makan dulu.
1: Nyaman tu.
7: Lumayan kadang-kadang memang beda rano.
1: Baru selera, tahu anu rasa. Cara menikmati ya beda berarti ya dah.
7: Kalau lah biasa kan anu nih kita kan. Lah sering istilah.
1: Oke lah, mantap dapat info baru nih.
7: Ketemu sendiri istilah.
1: Iya. Mau lagu apa nih Pak Yota?
7: Kalau tidak merepotkan dari Fajar Nur Bang Haris yang judul Salah Apa Aku.
1: Mendak deh, gitu lagu apa ya?
7: Mendak deh dari Anji Drev. Kamu yang terakhir.
1: Kamu.
7: Berhenti di hati di kamu.
1: Berhenti di kamu. Salam untuk siapa nih?
7: Salam ke yang di Sungai Liat nih Pak Irwan, Julia. Nur Hadi, Bang Niko di Belitung, Bang Jante, Ria, Zulpaizar, Yak Suhamid, Bang Romlan tadi, Pak Jais Selat Panjang tadi, Bude Sumi tadi tuh siapa tadi tuh?
1: Ada Bang Putra Sambas.
7: Putra Sambas, tuh semua lah. Selamat siang ya buat pendengar.
1: Iya.
7: Selamat istirahat.
1: Makasih nih, Pak Yota.
7: Terima kasih kembali.
1: Yo. Selamat siang Pak Yota ya, sudah bergabung bersama kita di siang hari. Belakangnya Pak Yota, kita persilakan kembali pendengar 0717943301. Halo Pro Persada.
6: Pro Persada 100% Indonesia Bang Hari.
1: Mantap Bang Ramadan. Gimana ya kabarnya Bang Ramadan?
6: Alhamdulillah Bang Haris, kabar baik.
1: Kalau
6: nonton bola terus ini.
1: Iya, begadang jadi ya.
6: Iya. Begadang terus. Iya, tadi nonton ya apa Senegal lawan apa itu?
1: Wah, iya seru. Kayaknya ya tadi Belgia udah deg-degan ya, udah.
6: Itu Belgia nasibnya sama dengan Jepang. Jepang ya, itu udah injury time baru gol, sama deh.
1: Tuh kata orang sakit tak berdarah kalah di injury time.
6: Coba kalau waktu masih panjang beda lagi kan.
1: Padahal menit-menit 80-an mereka baru menyamakan ya.
6: Itu Senegal itu kuat sebenarnya.
1: Iya. Kalau di sana rambutan apa nih musimnya?
6: Ya durian.
1: Durian.
6: Terus rambutan juga lagi musim. Sukun juga lagi musim. Kalau pisang jangan ditanya.
1: Wow. Ya. Pisang raja ya.
6: Pisang apa saja banyak model. Kalau di sana apa musim durian?
1: Durian.
6: Sama.
1: Berapa di sana durian bang?
6: Durian itu antara ada yang kalau kecil 10-15, kalau sedang itu 20-30.
1: Oh terjangkau lah bang.
6: Sampai ya agak besar bisa sampai ya 50 ada. Kalau di sana?
1: Dengan 50-100.
6: Oh begitu ya. Kalau besarnya kayak bola voli ya 50, bola basket lah itu.
1: Iya, oke bola basket. Oh. Enak duriannya berarti ya di Papua ya.
6: Enak. Kemarin aku makan ya, manis sekali.
1: Oh, oren rata-rata warnanya atau ya, kuning?
6: Ya, ada oren, ada kuning, agak kuning muda, ada kuning tua, ada juga oren ya itu, ada putih juga.
1: Gitu. Merah ada merah?
6: Merah ada. Enggak ada. Oh. Hijau enggak ada, putih abu-abu enggak ada.
1: Oke. Okay.
6: Apa biru enggak ada.
1: Oke okay lah.
6: Kalau ada itu durian setan.
1: Mau lagu apa nih Bang Ramadan?
6: Dari The Dance Company ya, judulnya Modal Cinta.
1: Modal Cinta. Salam untuk siapa nih? Salamnya?
6: Salam tadi Bang Yota ya. Bang Yota, Edo, terus Putra Sambas, teman baiknya Julia ya. Lanjut dengan Julia, sama Yulin, Maria, Ria juga ada Tegel dia ya. Enbera, Mbak Triyono, Bang Panji, Bang Jul, Bang Leman ya. Terus ada Bang Kori sama Bang Alek, Bang Niko, Ahmad Irwan. Terus ada Bang Irwan juga, kantungnya. Ada Sultan, Bucu Desumi. Ada Arto Belpi, ada Arto Sahlan ya. Kakek Takamura, Bang Rido, Johan Arif ya. Bang Reza juga, Bang Hadi. Bang Geng Rindu di IB sama Ampu ya. Terus ada siapa lagi ya? Sergio Yanes, Wardi, Bang Lara ya. Terus ya udah spa ini, Yudha Suhamid ya, Abihi, Pak Sadi, udah semua pokoknya ya tanpa berhenti mana saya selalu yang selalu gabung ya semuanya harapan. Doa yang terbaik untuk kita semua, saling mendoakan ya. Yang sakit semoga lekas sembuh, yang sehat jaga kesehatan ya. Yang lagi sedih semoga terhibur begitu ya. Begitu saja.
1: Baik, mantap nih Bang Ramadan.
6: Apa?
1: Mantap.
6: Terima kasih. Baik, satu pantun dulu.
1: Boleh pantunnya.
6: Tingginya gunung dapat kudaki,
1: cakep.
6: Dan laut dapat kuselami.
1: Cakep.
6: Tapi berita hoax aku tak tahu kecuali di cek fakta.
1: Wih, keren.
6: Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Ramadan ya.
6: Iya.
1: Yuk.
6: Punya cek fakta kan. Terima kasih ya.
1: Yuk, makasih. Waalaikumsalam. Baik, pendengar sudah 6 penelpon yang bergabung, nanti kita lanjut lagi, kita puterin dulu lagu-lagu yang udah

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: semua harus punya, bukan cuma punya cinta. Tapi percayalah kata-kataku, suatu saat pasti bisa.
1: Bisa, cinta doang bisa kok.
0: Walau bermodalkan cinta.
2: Bukan, kita bisa. Kalau muka gimana?
0: Walau bermodalkan muka.
2: Bisa. Kalau uang gimana?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Esensi buku. Tak apa, memulai lagi merupakan karya yang ditulis oleh Fardi Yandi. Ia seorang content creator sekaligus entrepreneur yang sering membagikan karya-karya inspiratifnya lewat konten-konten di media sosialnya. Buku dengan jumlah halaman sebanyak 202 halaman bersampul kuning, hitam, dan putih diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi masyarakat. Melalui buku, Fardi Yandi membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Di setiap bab buku ini memberikan banyak kata-kata motivasi untuk para pembacanya yang merasa sedang sendirian, mengalami masa-masa sulit dalam menjalani kehidupan, dan mengalami pahitnya penolakan dari orang terdekat kita. Penulis mengajak kita untuk menyelami berbagai konflik yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kegagalan tentang mimpi yang kita sudah harapkan. Ada sebuah kalimat motivasi yang ditulis dalam buku ini, yaitu, kita bisa saja salah menetapkan tujuan, tapi tidak akan pernah salah menjalani skenario dari Tuhan. Pada halaman 73 ini mengandung sebuah makna, bahwa walaupun kita bisa salah menetapkan tujuan, tetapi kita tidak akan pernah salah menjalani skenario yang sudah ditentukan dari Tuhan. Di sini penulis membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Penggunaan bahasanya yang cukup mudah dipahami oleh pembaca. Buku ini membuat kita merasa tidak sendirian. Bukan hanya kita yang mengalami masa-masa sulit dalam hidup. Juga bukan hanya kita yang merasakan pahitnya sebuah penolakan. Di setiap bab buku, banyak sekali kata-kata motivasi yang dapat dirasakan pembaca saat membaca buku ini. Tetapi, buku ini terkandung kata-kata yang mungkin kurang pembacanya, seperti kata toksik, yang mungkin sebagian pembaca tidak memahami, apalagi jika yang membacanya adalah orang tua. Gambar-gambar yang menjadi pendukung pada buku ini kurang memberikan makna dari setiap kalimat yang ditulis karena warnanya diberikan hitam putih saja. Dari buku ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa buku ini disarankan untuk pembacanya yang merasa sendirian atau putus asa. Dengan diterbitkannya buku ini, penulis memberikan sinopsis yang memiliki makna bahwa apa yang dia alami dalam kisah kehidupannya tidak berjauh beda dengan apa yang dialami oleh kita semua. Buku ini menyadarkan kita tentang sesuatu momen yang penting dan berharga dalam hidup kita. Ada satu kutipan tips yang dapat diambil dari buku ini. Selalu mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidup kita adalah bagian rencana Tuhan. Dan inilah yang terbaik untuk kita

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Sobat Tanggap. Dalam 60 detik ini, yuk pelajari cara cepat tanggap bencana. 1. Kenali resiko. Cari tahu jenis bencana yang rawan terjadi di daerah kita, seperti gempa, banjir, atau kebakaran. 2. Siapkan tas darurat. Isinya air minum, makanan ringan, obat, senter, baterai cadangan, masker, dan dokumen penting. 3. Pahami jalur evakuasi. Pastikan Anda dan keluarga tahu kemana harus lari saat bencana datang. 4. Latihan rutin. Simulasikan evakuasi minimal sebulan sekali agar tidak panik saat kejadian nyata. 5. Gunakan InforceMe. Pantau BMKG, BNPB, atau aplikasi tanggap bencana untuk update kondisi terkini. Ingat, panik bisa membahayakan, tapi persiapan bisa menyelamatkan. Siaga sebelum, sigap saat, dan sadar setelah bencana.

Baik, mendengar dari Salon 7, pemenang yang sudah kami hadirkan untuk Anda dan untuk pendengar sekaligus yang mengakhiri kebersamaan kita di Propersada siang hari ini. Nanti pada pukul 15 kita akan bergabung untuk mendengarkan Mozaik Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Nah, untuk pendengar, jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Lid Bangka Belitung. Terima kasih banyak yang sudah bergabung. Kita akhiri Propersada dan sampai jumpa di Propersada selanjutnya.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta sore ini, dan saat lagi kita akan masuk di beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Baik pendengar, beranda Asta Cita berjaringan nasional, kita mulai dari RRI Makassar dengan tema Merdeka untuk Si Kecil. Mari kita dengarkan bersama.
2: 1, 2, 2.
3: Gak pernah ke juara ikut lomba 17.
4: Mami, juara kalau lomba makan kerupuk, Mami.
5: Di hari Minggu pagi, matahari bersinar menunjukkan akan cerahnya pagi ini. Pagi-pagi sekali, saya segera membuka jendela kamarku untuk menghirup udara segar. Kurang lebih sekitar 5 menit, saya termanggu di depan jendelaku. Tanpa sadar, saya melamun. Saya tidak sadar bahwa hari ini adalah bulan kemerdekaan. Tiba-tiba lamunanku buyar oleh teriakan ibuku yang memanggilku untuk segera keluar kamar untuk sarapan dan mandi sebelum berangkat ke rumah keluarga. Hari-hari saya lalui seperti biasanya, belajar daring bersama ibu, bermain bersama dua adik laki-lakiku. Akan tetapi, untuk pagi ini rasanya ada yang beda. Semua ini karena sebentar lagi akan ada peringatan HUT RI. Sedikit bercerita, di tahun 2019 lalu, ketika sampai di sekolah, saya terkejut melihat sekolahku yang sudah dihias dengan seindah mungkin untuk mempersiapkan hari kemerdekaan. Bendera merah putih sudah berkibar di sepanjang jalan sekitar sekolah. Perlengkapan buat lomba pun sudah dipersiapkan seperti kerupuk, kelereng, botol, dan lain-lain. Betapa indahnya momen itu. Teman-teman, bahkan adik kelas sudah banyak yang bersiap-siap mengikuti lomba baca puisi dan lomba lainnya.

adalah Indonesia. Saya berbangga lalu Indonesia. Saya bangga menjadi generasi cilik Indonesia.

0: Membuka pintu rumah, tidak ada lagi semarak 17 Agustus, seakan hilang akibat pandemi virus COVID-19 yang sudah kurang lebih 2 tahun di negaraku Indonesia. Sedih rasanya tidak bisa merasakan kebahagiaan dan melihat senyum kemenangan dari temanku saat menang lomba lari kelereng, lomba masukkan pensil dalam botol. Zaki jadi rindu suasana lomba 17-an. Kapan ya COVID ini hilang? Seakan merebut masa kecil saya dengan suasana kemerdekaan. Saya hanya ingin momen kemerdekaan ini tetap terselenggara. Budaya kemerdekaan setiap tahunnya dulu saya rasakan bersama kawanku. Sekarang, karena kondisi pandemi, hanya bisa membayangkan lomba-lomba yang menjadi budaya seperti lari balap karung, lari kelereng, makan kerupuk, dan lomba panjat pinang.
1: Budaya-budaya yang lain. Artinya, masyarakat itu, atau katakanlah siapapun, itu bisa mengekspresikan budaya-budaya yang sesuai dengan kondisi kekinian. Nah, dengan demikian, budaya-budaya inilah menjadi sebuah cermin manusia yang beradab. Sehingga, kemerdekaan dalam arti persi budaya itu adalah menunjukkan bahwa jangan halangi mereka untuk mengekspresikan budayanya, tetapi tetap sesuai dengan koridor yang ada. Dengan demikian, setiap masyarakat yang akan mengekspresikan itu menunjukkan bahwa mereka akan merdeka mengekspresikan atau memberikan sesuatu yang terkait dengan budayanya yang bisa diterima, diperkenalkan kepada budaya masyarakat yang lain.
0: Bulan Agustus identik dengan hari kemerdekaan. Semarak kemerdekaan selalu terlihat di sekitar rumah saya. Mulai dari lampu-lampu yang terbuat dari gelas mineral bekas, bendera kecil yang disusun berjejer bergelantungan di sudut-sudut jalan kompleks rumah. Cat warna-warni pada aspal jalan kompleks menandakan bulan yang menjadi kebanggaan Indonesia. Setiap tahunnya saya senang dan bahagia menyambut bulan Agustus ini. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia menyemarakkan seluruh negeri. Aneka lomba digelar untuk memeriahkan suasana kemerdekaan. Saya dan teman-teman di kompleks selalu ikut serta dengan keseruan lomba 17 Agustus. Tak hanya menyenangkan, mengikuti lomba 17-an juga banyak memiliki manfaat bagi tubuh. Serta kita juga akan mendapatkan banyak hadiah. Berkegiatan di luar rumah menjadi suatu hal yang cukup langka dilakukan oleh saya saat ini. Bila tidak ada kegiatan, saya cenderung sibuk di depan televisi atau smartphone. Padahal bermain di luar rumah banyak manfaatnya bagi tumbuh kembang kreativitas, kata ayah dan ibu.
1: Esensi dari permen anak yang sudah mulai dilakukan itu adalah pertama adalah kebersamaan anak-anak, keceriaannya anak-anak itu yang hilang. Sehingga keceriaan, kebersamaan yang dari yang biasanya anak-anak harus merayakan sesuatu secara bersama itu yang hilang karena kondisi yang ada yang kita dapatkan sekarang ini. Nah, seandainya terkait kegiatan-kegiatan yang ini akan berlangsung, itu anak-anak menjadi tumbuh dengan ceria, menjadi akan lebih tertanam rasa kebersamaan antara satu sama lain. Inilah dunia anak-anak yang hilang sekarang. Secara tidak langsung pasti ada. Ya, karena anak-anak itu kan adalah masa-masa mereka itu akan bermain, masa-masa di mana mereka akan menemukanali sosok atau figur-figur dalam hal mengekspresikan jiwanya.
2: Kenapa tidak pernah Mi ada lomba 17-an di kompleks, tak ayah?
3: Kan pandemi, nak, tidak boleh berkerumun.
2: Padahal mau ku Mi lagi ikut lomba lari kelereng, ayah, dan dapatkan hadiah.
0: Lomba yang saya nanti-nantikan saat 17 Agustus ialah lomba kelereng. Masih saya ingat saat lomba kelereng dimulai. Saya pun segera bersiap-siap mengambil sebuah sendok dan kelereng. Saya dan peserta lainnya langsung berdiri di garis start. Saya bermain sportif karena aku tidak mau curang. Saat aba-aba sudah dibunyikan, saya segera berjalan perlahan-lahan menuju garis finish. Saat di tengah perjalanan, saya terjatuh. Saya segera bangun dan melanjutkan lomba. Akan tetapi, saya kalah. Saya sedih karena saya tidak menang. Namun saya tahu kalau di setiap perlombaan itu ada yang menang dan ada yang kalah. Saya pun tidak sedih lagi. Saya sadar bahwa banyak teman-teman saya yang menang pasti sudah dengan usaha yang lebih keras dari saya. Saya yakin kekalahanku adalah sesuatu pelajaran yang berharga.
4: Dan saya pikir dunia anak itu perlu kita kembangkan

0: supaya akan menjadi semacam sebuah simbol bahwa anak-anak yang ceria menunjukkan bahwa anak-anak yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa cerdas, bahkan bisa memberikan kompetensi yang terbaik bagi bangsa dan negara.
1: Dengan kondisi saat ini, saya sadar bahwa pandemi akan berakhir dan kami akan merdeka dari pandemi untuk mengikuti berbagai lomba 17 Agustus. Untuk teman-temanku, jangan bersedih. Ibarat lomba, ada yang kalah dan menang. Begitupun dengan kondisi negeri kita saat ini. Ada kalanya kita sabar dalam menunggu kemerdekaan dari corona. Seperti para pahlawan yang selalu sabar berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Salam dari kami anak negeri untuk bangsaku Indonesia.

0: Anda Asta Cita.
1: Baik, pendengar, berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita dari RRI Semarang dengan tema Melestarikan Permainan Tradisional, Merawat Budaya dan Nilai Kehidupan. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Permainan tradisional merupakan warisan budaya yang harus dijaga. Lebih dari sekedar interaksi antar anak yang bermain, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadikan kita mempunyai tanggung jawab moral bersama untuk turut melestarikannya. Selamat sore, bersama saya Rosi dari RRI Semarang dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, melestarikan permainan tradisional, merawat budaya, dan nilai kehidupan. Pendengar, di tengah gempuran teknologi dan kesibukan yang kian terasa saat ini, permainan tradisional seolah semakin hilang dari keseharian. Jika di era tahun 90-an masih banyak anak-anak yang berkumpul di tanah lapang, bermain bersama, tertawa lepas dan bahagia bersama, kini tak banyak lagi. Berganti dengan kesibukan gadget yang seolah tak berkesudahan. Perlu langkah bersama untuk terus melestarikan permainan tradisional agar tetap ada. Dan langkah ini sudah konsisten dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan seni dan budaya di Kota Semarang, seperti yang disampaikan oleh salah satu pegiatnya, Krisna Piastika, berikut ini.
3: Nah, jadi kalau Klub Merpi ini kan sebetulnya lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan seni dan budaya. Kita sudah sejak 89 ada. Tapi kalau secara konsen kapan untuk kami mulai konsen penuh untuk melestarikan atau mungkin mulai riset dan peduli dengan dolanan tradisional itu mungkin sekitar tahun 2004. Karena ketika 2004 itu kami mulai pindah di kampus baru di Merpi Center yang ada di Jalan Mataram. Nah itu kami mulai ada ruang yang lebih luas untuk mulai bagaimana apa sih yang bisa kita lakukan untuk berdampak terutama untuk anak-anak dan juga untuk pelestarian budaya. Jadi dimulai tahun 2004-2007 itu kami ada program namanya Wisata Edukasi Budaya. Nah, dari situ kita mulai semacam kita sebutnya itu programnya bukan program yang muluk-muluk, tapi kita mulai ada program namanya Langkah Kecil Klub Merpi. Nah itu setiap tahun kita ada program-program khusus untuk istilahnya mengumpulkan hal-hal kecil atau hal-hal budaya yang sudah mulai dilupakan. Salah satunya dolanan tradisional. Latar belakangnya kenapa? Karena kebetulan kami itu walaupun sebetulnya itu dari anak-anak sampai lansia anggotanya, tapi kebanyakan itu anak-anak. Dan saat itu anak-anak itu sudah mulai semacam lupa dolanan tradisional itu apa, terus mainannya apa, karena sudah mulai banyak mainan-mainan yang dari luar produksi-produksi pabrikan begitu yang dipakai anak-anak. Nah jadi dolanan-dolanan tradisional itu sudah mulai dilupakan. Padahal kalau kita ngomong soal dolanan tradisional itu kan sebetulnya bukan hanya dolanannya atau barangnya, tapi ada permainannya. Jadi ada mainannya dan juga ada permainannya. Jadi kami mulai sedikit-sedikit mulai mengumpulkan kembali apa sih mainan-mainan tradisional zaman dulu, terus kira-kira apa sih juga permainan-permainan tradisional zaman dulu, dan mulai kita mengenalkan ke anak-anak.
2: Ada berbagai jenis permainan tradisional di Indonesia. Di Jawa, kita mengenal egrang, dakon, petak umpet, atau gobak sodor. Dan di seluruh Indonesia, masih sangat banyak permainan tradisional lainnya. Permainan-permainan inilah yang juga dikenalkan kembali kepada anak-anak oleh Krisna bersama timnya.
3: Sebetulnya banyak permainan tradisional yang kami kenalkan dan itu terus berkembang karena budaya di Indonesia. Jadi kita mengenalkannya bukan hanya yang ada di Jawa. Jadi di Indonesia itu sebetulnya itu kan banyak sekali, apalagi ngomong soal anak-anak ya, itu kan mereka punya banyak sekali permainan yang bisa dikenalkan. Jadi kita mengenalkan itu mulai dari yang biasa sampai yang jarang ditemui. Jadi kalau yang biasa ya seperti enggrang, dakon, dan lain sebagainya, atau permainan-permainannya. Dan itu bukan hanya sebatas kita mengenalkan semacam, oh ini loh dakon, oh ini loh gangsing, atau oh ini loh enggrang, tapi ini gobak sodor gitu. Tapi kita juga mencoba menyelipkan kayak filosofi-filosofi atau mungkin tutur-tutur yang mungkin bisa anak-anak itu ikuti atau anak-anak bisa rasakan begitu. Jadi ada banyak sih, kalau apa saja banyak sekali. Kita juga sempat itu bikin apa namanya riset kecil-kecilan mendata beragam dolanan tradisional dan permainan tradisional yang ada, terus kita coba mainkan bareng sama anak-anak.
2: Di balik permainan-permainan yang tampaknya sederhana, terkandung nilai filosofi yang coba untuk ditanamkan sedari dini kepada anak-anak sebagai bekal kehidupan. Kebersamaan, kejujuran, kerjasama, juga tentang ketuhanan.
3: Jadi hal-hal yang sebetulnya yang ingin kita, nilai-nilai yang kita berikan atau ingin kita ajarkan itu tentunya adalah hubungan antara anak-anak itu dengan dirinya sendiri, terus hubungan dengan sesama, terus juga hubungan ke Tuhan. Karena banyak nilai-nilai yang bisa diajarkan, misal kerjasama, itu kan berarti hubungan dengan sesamanya. Jadi kayak dalam beberapa permainan tradisional itu kebanyakan kan permainan, kalau ngomongin soal permainannya ya, bukan mainannya, itu kan permainannya kebanyakan itu kan berkelompok. Nah ketika berkelompok itu sangat diajarkan nilai-nilai kerjasama, terus kejujuran, kemudian nilai-nilai sosial yang diajarkan dan lain sebagainya. Terus juga ada nilai-nilai lain yang diajarkan untuk permainan tradisional itu seperti nilai-nilai tentang kejujuran. Terus yang kadang lupa memberikan nilai-nilai seperti nilai-nilai ketuhanan, hubungan juga dengan alam semesta, karena kebanyakan permainan-permainan tradisional itu menggunakan bahan-bahan yang sustainable. Jadi anak-anak juga diajarkan bagaimana anak-anak itu menghargai alam dan sebagainya. Terus juga selain itu dalam permainan tradisional itu juga kita mengedepankan bagaimana keceriaan-keceriaan anak itu timbul dari sesuatu hal yang juga bersifat fisik. Jadi kadang-kadang kan anak-anak sekarang itu terlalu banyak, apa istilahnya, dongkrok ya, banyak duduk dan terlalu banyak mager. Nah itu sebetulnya mempengaruhi fisik, aktivitas fisik itu mempengaruhi mental anak-anak. Jadi dia jadi kurang fresh dan lain sebagainya. Tapi dengan permainan tradisional yang rata-rata itu ada juga sebagian besar itu yang menggunakan aktivitas fisik, itu membuat dia jadi lebih fresh dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa diajarkan.
2: Era berganti, waktu berlalu. Permainan tradisional kini seolah menjadi sesuatu yang mahal harganya karena kita harus memutar waktu jika ingin menikmatinya. Bukan hanya oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang dewasa yang dulunya pernah atau justru malah belum pernah menikmati masa-masa bermain permainan tradisional. Kerinduan menikmati kebersamaan itu jugalah yang kemudian membawa Oktawandari yang akrab disapa dengan Tata, yang menuliskan sebuah utas di media sosial yang kemudian menjadi awal terbentuknya Konco Dolanan Semarang.
0: Saya waktu itu bikin utas di Threads, itu asal bunyi aja sebenarnya, karena saya melihat kebutuhan kok kayaknya saya lumayan jenuh ya dengan sosial media dan segala hal yang ada di handphone kala itu. Kemudian saya bikin utas asal deh, ternyata banyak gitu yang nanggepin. Kalau saya nggak salah ingat ada 200 sekian yang reply, termasuk saya lah, bales-balesin sempat ngobrol gitu. Adalah 100 lebih 200. Lumayan kaget. Saya justru belajar dan baru suka, oh ternyata seru saat ini. Dan beruntungnya saya ketemu satu orang yang akhirnya kita match. Oke deh, ayo kita jadi ini Konco Dolanan. Ayo Kak, kita ketemu. Saya sama sekali enggak kenal juga, baru ayo deh kita keluar ketemu, berkegiatan ngapain gitu. Sekedar cuman ketemu, ngobrol, kenalan dengan orang baru, punya teman-teman baru aja. Cuman pengen kayak gitu aja. Jadi waktu itu saya juga nyebut tempatnya di mana deh yang kira-kira ruang publik di Semarang, apakah di TLJ atau di mana teman-teman kalau ada ide, saya lempar ke teman-teman gitu sih saat itu. Karena waktu kecil, jujur aja, saya tinggal di daerah yang jauh dari lapangan bermain. Jadi saya nggak punya teman seusia waktu saya kecil itu. Jadi saya benar-benar dapat momennya justru sekarang dari Konco Dolanan.
2: Munculnya tren No Gadget with Strangers ini selaras dengan konsep dalam permainan tradisional, yakni bertemu, berkomunikasi secara langsung tanpa disibukkan oleh gadget. Terdengar unik istilah ini, namun tetap merujuk pada interaksi yang dibangun saat berjumpa dengan orang lain, sekalipun tak saling kenal sebelumnya.
0: Kalau kita bicara soal value dari mainan tradisional, kita bisa belajar apa di sana itu banyak sekali. Kayak yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kan mulai dari kerja sama tim, apalagi yang dilakukan berkelompok itu ya. Kemudian dari segi komunikasinya, terus sportivitasnya juga, terus kita apalagi teman-teman itu kan nggak saling kenal, jadi di sana kita saling percaya sama anggota tim yang kita baru kenal itu. Terus kita menghargai teman-teman yang lain juga banyak dari situ. Kayak menunggu giliran juga, mendengarkan strategi dari tim kita, tiba-tiba ada leader yang kita tunjuk, kita kan nggak gampang ya mendengarkan orang baru sebetulnya. Nah itu kita bisa belajar dari permainan tradisional ini tadi.
2: Meski tantangan untuk melestarikan permainan tradisional itu tetap ada, namun ternyata antusiasme dari anak-anak juga turut menumbuhkan rasa optimis bahwa dengan melestarikan permainan tradisional, kita juga ikut menanamkan nilai-nilai baik untuk generasi yang akan datang. Kembali, pegiat pendidikan seni budaya Krisna Piastika menuturkan.
3: Nah, kalau kami itu percaya sebetulnya anak-anak itu adalah makhluk yang paling adaptif. Jadi sebetulnya kadang malah kami heran, mereka belum pernah main, mereka kayaknya nggak suka, tapi ternyata setelah datang itu mereka langsung cepet suka. Jadi justru yang kami concern itu malah justru di sisi mengenalkan, karena ternyata setelah kami berjalan dengan program-program permainan tradisional dan lain sebagainya, ternyata anak-anak itu bukan masalah mereka nggak suka atau suka, tapi karena mereka nggak tahu dan tahu. Setelah mereka tahu, ternyata itu juga sesuatu hal yang menyenangkan buat mereka. Jadi selalu malah kayak mau nambah lagi gitu. Kadang-kadang justru ketika anak-anak itu dikenalkan, kadang sesi permainan, kan kami ini di sini ada namanya pelatihan wisata edukasi budaya. Jadi banyak sekolah-sekolah, bahkan kadang-kadang baik dari dalam dari luar negeri datang untuk belajar budaya. Salah satu spotnya atau salah satu itemnya itu adalah dolanan tradisional. Bahkan di sesi dolanan tradisional itu kadang-kadang kita butuh waktu lebih dari waktu yang sudah kita siapkan, karena anak-anak sangat antusias, orang tua pun begitu. Jadi kalau orang tua yang mungkin gen-gen milenial ke atas itu jadi malah kayak semacam nostalgia, kadang-kadang mereka malah jadi ikut bermain dan lain sebagainya. Kalau yang misalnya Gen Z dan lain sebagainya, mereka juga ikut senang. Jadi sebetulnya ternyata bermain itu bukan cuma buat anak-anak ya, tapi ternyata orang-orang seusia kita itu juga merindukan bermain di tengah padatnya aktivitas. Jadi dolanan tradisional ini sangat relevan dan sangat diminati sih selama yang kami lakukan di sini.
2: Seperti halnya kerinduan akan masa-masa di mana gadget belum marak, maka tepat rasanya jika permainan tradisional membutuhkan pula upaya untuk terus dikenalkan dan dilakukan. Diselingi dengan saling bercerita, saling bertukar pendapat, juga saling tertawa lepas sembari bermain, melestarikan permainan tradisional juga berarti merawat budaya dan nilai kehidupan. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional kali ini. Sampai jumpa.
4: Beranda Asta Cita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Semarang dengan tema melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan. Kita beralih ke RRI Purwokerto, pendengar di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema dolanan anak. Mari kita dengarkan bersama.
5: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hani dari RRI Purwokerto hadir menemani Anda di Beranda Asta Cita. Nah pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya permainan digital, permainan tradisional tetap memiliki tempat istimewa sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Nah di Purwokerto banyak ya sebenarnya permainan-permainan rakyat dan olahraga tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Jadi mulai dari gobak sodor, engklek dan lain sebagainya. Nah saat ini saya sudah bersama Ibu Kety Husnia dari tim PKK Kecamatan Purwokerto Barat. Kita akan kulik beberapa permainan tradisional yang ada di Purwokerto. Selamat sore Ibu Kety.
6: Selamat sore Mbak Hani.
5: Ya nih Bu Kety, melihat zaman sekarang ini banyak sekali ya permainan-permainan yang sudah digital ya Bu Kety ya.
6: Iya betul sekali.
5: Nah tapi dari tim PKK sendiri kemarin saya dengar sudah mulai menggalakkan lagi permainan tradisional ya Bu.
6: Iya betul sekali. Paling tidak kan kita menggalakkannya dari rumah tangga sendiri ya, yeah. Dari lingkungan terdekat, bisa wisma, bisa RT, RW, yang paling gak seru-seruan ya, apalagi mendekati 17 Agustus ini, kayaknya pas banget ini untuk bikin perlombaan-perlombaan, tapi temanya tradisional kembali.
5: Iya, jadi anak-anak zaman sekarang ini, gen alpha, gen beta ya, sudah bisa mengenal kembali permainan-permainan tradisional. Nah, sebenarnya permainan tradisional yang ada di Purwokerto sendiri itu ada berapa banyak sih, Bu, dan apa aja?
6: Iya, macam-macam ya, yang saya ketahui. Permainan yang tentu saja dari zaman kita kecil ya, dan tentu saja diberi kebebasan untuk melakukan apa saja di sekitar lingkungan kita, terutama dengan alat-alat yang sederhana, dan kayaknya gak perlu butuh banyak apa ya, biaya ya, karena teman-teman saya kebanyakan waktu masih kecil tuh juga kita pergi-pergi aja, terus habis itu nanti kita menemukan benda apa, terus kita mainan bareng gitu. Salah satunya kayak misalnya mainan congklak, kalau misalnya kita menemukan biji-bijian dari pohon tetangga misalnya,
5: iya.
6: Misalnya habis makan apa ya Mbak? Ya, sawo kecik ya,
5: sawo kecik
6: bisa.
5: Oh, sawo kecik, iya.
6: Ya, itu kan bijinya lancip ya, itu atau salak mungkin juga bisa, misalnya agak besar nggak apa-apa. Jadi tergantung keputusan bersama pada teman-teman kita sendiri biasanya untuk mau jumlah berapa ini setiap lubang yang akan kita isi, dan kemudian nanti tinggal cari musuhnya berapa aja nih supaya bisa saling bergantian untuk mengisi lubang itu sendiri, kemudian nanti kesepakatan. Jadi kalau congklak itu kan memang permainan yang bisa dilakukan minimal sih 2 orang ya. Nanti bisa bergantian. Kemudian nanti diisi nih. Pasti Mbak Ani juga udah pernah ya.
5: Sudah, waktu jenazah saya masih ada.
6: Kayaknya spontan kalau kita lihat.
5: Iya.
6: Permainan ini langsung bisa main tanpa ada prosedur yang ini ya.
5: Yang rumit ya.
6: Iya, benar sekali.
5: Nah, kalau congklak ini kan dia minimal 2 orang ya, Bu ya. Maksimalnya berapa ini, Bu?
6: Kayaknya jangan banyak-banyak sih sebenarnya, minimal 2, tapi mungkin tidak lebih dari sekitar, kalau 10 nanti takutnya kelamaan ya.
5: Iya, gak kelar-kelar.
6: Kemudian ya, jadi, ada permainan lagi ya, yang lain ya. Jadi kita bisa,
5: selain congklak tadi ya,
6: kita bisa coba dengan permainan yang mungkin membutuhkan energi, seperti engklek, karena butuh stamina oke ya untuk para orang tua misalnya, dikembalikan lagi untuk tantangan engklek, dan bagi anak-anak ini tantangan untuk mau melompat-lompat di atas kotak-kotak yang biasanya sih udah digambar-gambar. Kalau dulu itu gak perlu digambar, bisa dari kotak lantai yang sudah ada di rumah kita, nanti latihan.
5: Iya,
6: kalau
5: iya.
6: Misalnya gak punya musuh, kita latihan sendiri aja di rumah gitu. Nanti kita ada kotak-kotak yang ada di rumah gitu, bentuknya tegel ya.
5: Iya,
6: dulu
5: iya.
6: Ya. Tegel nanti kita tentukan sendiri, ini batas kotaknya ada biasanya 6. Karena 3 memanjang, 4 memanjang, kemudian kiri kanannya satu-satu, kemudian nanti kakinya lompat-lompat, kemudian nanti lompat dua-duanya, lompat satu, lompat dua, baru lompat satu lagi balik arah, seperti itu. Dan itu butuh keseimbangan nih Mbak Hani ternyata.
5: Iya.
6: Jadi kalau misalnya mau olahraga biar agak ramping, mungkin buat orang tua. Tapi ini untuk anak-anak, kembali
5: ini untuk anak-anak ya, maksimal remaja mungkin ya.
6: Iya, betul, supaya gak pegang.
5: Iya, jadi itu tadi engklek ya, engklek yang apa, dulu itu ada gambar seperti rumah juga gitu.
6: Oh iya, macam-macam. Benar-benar, itu tantangannya luar biasa sih sebenarnya. Jadi kreatif banget ya zaman dulu ya.
5: Iya.
6: Kalau misalnya orang mau bikin tantangan kok kayaknya apa ya, gak harus melulu bentuknya kotak. Ada juga yang segitiga ya.
5: Permainan ini sebenarnya sambil olahraga juga ya,
6: tanpa disengaja ya. Jadi ramping-ramping kalau
5: anak-anak zaman dulu ya.
6: Iya, betul. Kemudian ada lagi nih Mbak Ani, ada gobak sodor. Kalau saya ingat saya itu, kalau misalnya kita lagi sebel sama musuh yang musuh kita itu biasanya nanti kan geng-gengan ya kalau zaman sekarang bahasanya ya. Nanti jadi lawan sama si itu gitu ya. Nanti habis itu nanti kita bikin tantang itu deh. Nanti habis itu kita berusaha untuk nembus nih. Kira-kira itu menang gak? Kayaknya dari dulu menang terus, kita coba nih supaya bisa menembus pertahanan lawan musuh kita ya. Supaya jangan sampai kesentuh benteng kita. Makin sebut kalau misalnya kayaknya puas ya kalau misalnya bisa, wah luar biasa ini, kita bentengnya gak bisa ditembus, tapi sih seringnya ya colongan.
5: Kecolongan ya. Ini gobak sodor yang biasanya juga dinamakan galasin bukan sih Bu?
6: Iya, betul sekali.
5: Itu ya. Jadi ini permainan yang secara kelompok ya Bu ya, minimal berapa orang ini Bu?
6: Iya, minimal 2 orang per tim. Tapi kalau saya pikir-pikir ketika sudah jadi orang tua, ketika garisnya terlalu lebar sekali, capek juga ya untuk jaga benteng segitu lebarnya.
5: Iya ya.
6: Jadi kita emang harus ngadang tim lawan supaya gak ngelewatin garis batas. pas bolak-balik. Luar biasa, berarti kan lari seperti main tenis ya.
5: Iya,
6: lari
5: benar.
6: Lari sini.
5: Terlalu jauh ya. Iya. Jadi memang lebih baik harus lebih dari dua ya Bu ya.
6: Iya, supaya ada teman untuk kompak ya. Jadi bisa, jangan berubah posisi di situ aja hanya untuk menjaga musuh supaya gak kecolongan. Dan ini banyak strateginya.
5: Iya.
6: Juga butuh kecepatan. Jadi kuat lari biasanya kalau yang permainan gebak sodor ini. Biasanya orang-orang yang kuat lari dan nafasnya gak terengah-engah karena nanti dia harus bisa mencapai salah satu bagian tubuh musuh supaya oh kena nih gitu.
5: Ya seru sekali ya ini permainan gobak sodor atau galasin ya. Nah selanjutnya apa lagi nih Bu?
6: Kita punya petak umpet ya. Nah itu kayaknya di mana-mana juga petak umpet nih paling seru banget ini. Kalau misalnya malam-malam, kalau dulu tuh biasanya setelah selesai bagi rapot, terus nanti anak-anak ada yang udah gak ada kesibukan, gak ada ulangan, kayaknya seru main keluar, saling panggil, saling cari teman. Kita yuk main petak umpet, itu tanpa alat. Jadi memang permainan yang klasik ya. Dan yang tugas itu biasanya cuma satu orang untuk menutup mata. Dan biasanya paling menyebalkan untuk menjadi orang yang jaga jaga pos ya. Jadi kalau misalnya home pipa, ah jangan saya deh yang jadi anu ya. Padahal kalah ya, mau gak mau. Tapi ya paling menyebalkan untuk mencari orang-orang yang bersembunyi itu. Karena kadang-kadang mereka itu agak-agak licik ya kadang-kadang kalau main.
5: Oh iya iya.
6: Jadi memang harus cerdik tapi juga cepat larinya.
5: Oh berarti memang petak umpet tadi ya Bu ya, permainan yang memang
6: butuh
5: energi juga ya, iya. Dan strategi juga ya.
6: Iya betul sekali. Kayaknya dari tadi butuh energi kecuali congklak ya. Kalau congklak kan duduk manis,
5: duduk aja ya. Gitu ya.
6: Tapi mikir gimana caranya supaya bisa cepat menang. Meskipunnya mungkin lama-lama membosankan ya. Kalau ini kan pakai tenaga, energi, berubah posisi. Jadi anak kayaknya semangat gitu untuk bisa menang. Dan permainan ini memang penuh dengan dikit-dikit ketawa, dikit-dikit ketawa, karena seru ya, karena bisa bohongin yang jaga posnya petak umpet itu luar biasa. Padahal mungkin dia udah sampai di situ, tapi nanti gangguin lagi.
5: Harus butuh taktik khusus nih biar nggak apa, biar tidak ketahuan ya Bu ya, untuk petak umpetnya.
6: Iya betul sekali.
5: Selanjutnya apa lagi Bu untuk permainan tradisional?
6: Ada egrang ini Mbak. Ya kalau egrang itu kan permainan yang butuh keseimbangan ya sama keberanian. Ini saya sih belum pernah coba ya Mbak, karena seringnya jatuh waktu dulu pernah nyoba. Jadi terbuat dari dua tongkat bambu panjang nih Mbak. Jadi biasanya sih dibikin supaya orang itu bisa pegangan, ada pijakannya di bagian kaki. Terus kemudian nanti berusaha untuk jalan pelan-pelan, pelan-pelan tapi sambil mengangkat bambunya loh. Jadi enggak, jadi harus bisa. Ini antara energi mau ngangkat sama energi mau jalan, itu harus sama.
5: Berarti dia memang ini ya, harus ada berapa jaraknya begitu ya.
6: Iya betul sekali.
5: Iya. Dan ini main permainan-permainan ini masih terus dijaga ya Bu ya, sampai dengan sekarang ya.
6: Iya tentu saja ini semakin digalakkan kembali ya. Kalau gak salah di daerah kota besar itu ada yang tiap malam mereka bikin komunitas janjian.
5: Iya.
6: Kemudian nanti bikin permainan bareng-bareng, nanti bagi tim gitu. Jadi kayak apa ya, supaya seru-seruan bareng, terus nanti ada jadwalnya supaya mereka jadi tetap ingat dengan permainan ini, tetap bisa membudayakan kembali ya warisan bangsa ini supaya tetap nggak pernah hilang warisan budaya kita.
5: Untuk Purwokerto sendiri sudah membuat gerakan itu Bu?
6: Saya belum mendengarkan itu, tapi mungkin anak-anak masih tetap bermain ya.
5: Iya, baik. Nah, pendengar, demikian tadi beberapa permainan-permainan tradisional yang sudah disampaikan oleh Ibu Kety Husnia. Semoga saja semakin digalakkan, semakin dilestarikan, biar tidak melulu main permainan digital ya atau di smartphone. Nah, demikian pendengar informasi mengenai ragam permainan tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa. Mari bersama-sama mengenalkan dan melestarikan kepada generasi muda agar nilai-nilai kebersamaan, sportivitas, dan kearifan lokal tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Saya Hani dari RRI Purwokerto, terima kasih atas perhatian Anda.
4: Beranda Astacita.
1: Ya mendengar, Anda masih berada di Beranda Astacita berjaringan nasional. Tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Purwokerto dengan temanya Dolanan Anak. Berikutnya kita ke RRI Nabire dengan tema mereka adalah permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
7: Di tengah gempuran permainan digital dan media sosial, masih ada suara khas yang terdengar dari sejumlah kampung dan lingkungan di Nabire, Papua Tengah. Suara itu berasal dari gasing yang berputar di atas tanah, dimainkan anak-anak dengan penuh kegembiraan. Permainan tradisional gasing bukan sekedar hiburan. Bagi masyarakat Papua, permainan ini menjadi bagian dari warisan budaya yang mengajarkan ketangkasan, kesabaran, dan kebersamaan. Di Nabire, permainan ini masih dapat ditemui, dimainkan anak-anak selepas pulang sekolah maupun saat kegiatan budaya berlangsung. Gasing dibuat dari kayu pilihan yang dibentuk menyerupai kerucut. Dengan bantuan tali yang dililitkan pada badan gasing, pemain memutarnya sekuat tenaga hingga berputar stabil di atas tanah. Meski sederhana, permainan ini membutuhkan teknik dan latihan. Anak-anak biasanya berlomba melihat siapa yang mampu membuat gasing berputar paling lama atau paling kuat. Di sejumlah wilayah Papua, permainan gasing telah dimainkan secara turun-temurun sebagai bagian dari aktivitas masyarakat.
8: Kalau siapa yang bertahan lama putaran gasingnya, berarti dia pemenangnya. Tapi itu juga ada semacam tahapan-tahapan. Ada yang istilahnya babak penyisihan dulu. Ah, ini gasingnya ini kurang bagus. Ah, kamu istirahat dulu. Gasingnya yang bagus ini yang masuk di babak final lah, kayak begitu. Karena gasing itu juga untuk bisa dia berputar bertahan lama itu, gasingnya itu harus bulat betul. Tidak bisa ada lingkarannya. Lingkaran gasing itu harus bulat betul. Dia tidak boleh berat sebelah atau lonjong sebelah, nanti mempengaruhi putarannya itu.
7: Perkembangan teknologi membawa perubahan besar terhadap pola bermain anak. Telepon pintar dan permainan daring kini menjadi pilihan utama sebagian generasi muda. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pelestarian permainan tradisional termasuk gasing. Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Nabire, Basarudin Wervete, selama ini aktif mengajak generasi muda untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal Papua sebagai bagian dari jati diri masyarakat Papua. Menurutnya, budaya lokal harus terus diwariskan agar tidak tergerus arus modernisasi.
8: Ya, jadi setiap suku bangsa itu mempunyai tradisi ya. Tradisi yang sudah dijalankan secara turun-temurun, akhirnya menjadi budaya. Dan kita di Indonesia ini, budaya kita itu sangat beragam. Sangat beragam dan perlu ada pelestarian-pelestarian. Ini pelestarian-pelestarian ini untuk mengenal hal-hal itu kepada generasi kita yang akan datang, yang sekarang maupun yang akan datang, bahwa di daerah kita atau di negara kita ini pernah ada budaya-budaya seperti ini, permainan-permainan seperti ini, bahannya seperti ini, cara bermainnya seperti ini, aturan mainnya seperti ini, itu ada. Jadi semacam gasing juga itu dengan adanya modernisasi apa segala macam yang datang dalam era-era baru ini, sudah memojokkan permainan-permainan tradisional itu. Padahal permainan-permainan tradisional itu bagian dari budaya kita, bagian dari budaya kita yang ya memperkaya hasanah budaya bangsa ini, yang perlu kita angkat, kita lestarikan, agar anak cucu kita ke depan itu bila suatu saat nanti mereka berhadapan dengan orang luar, terus mereka ditanya apa permainan, ya dia bisa jawab. Coba dimainkan, cara mainnya bagaimana, dibuat dari apa permainannya, jalan dalam bentuk apa, namanya apa. Ini kan generasi ini harus tahu, karena itu adalah bagian dari budaya kita.
7: Permainan gasing tidak hanya menghibur, di dalamnya terdapat berbagai nilai pendidikan karakter. Anak-anak belajar fokus saat melilit tali, belajar strategi saat melempar gasing, serta belajar menerima kemenangan dan kekalahan ketika bertanding dengan teman-temannya. Permainan ini juga memperkuat interaksi sosial karena dimainkan secara langsung, tanpa layar, dan tanpa jaringan internet. Dalam banyak kesempatan, permainan tradisional menjadi sarana mempererat hubungan anak-anak maupun antar generasi. Dewan Kesenian Tanah Papua terus mendorong pelestarian berbagai bentuk budaya lokal, mulai dari seni musik rakyat hingga tradisi dan permainan warisan leluhur. Upaya ini dilakukan agar generasi muda tetap mengenal identitas budayanya di tengah perkembangan zaman. Basarudin Wervete menilai seni budaya dan tradisi lokal merupakan aset penting yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya.
8: Saya harapkan itu ya, kita semua sebagai masyarakat dalam bangsa ini kita harus lebih mencintai budaya kita dan tetap lestari budaya kita ini. Untuk itu ya kita tetap mengimbangi antara situasi atau hal-hal yang tempo dulu dilakukan dengan hal-hal yang sekarang dilakukan, itu harus ada keseimbangan. Harus ada keseimbangan sehingga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak hilang. Artinya kita punya hal-hal yang sudah menyangkut budaya, permainan tradisional dan lain-lain, itu harus tetap hidup dan mengimbangi arus-arus yang tadi saya sampaikan bahwa dengan arus globalisasi ini berbagai macam permainan, berbagai macam hal yang datang itu tidak serta-merta langsung mengikis budaya kita. Harus ada keseimbangan sehingga kita tetap mengakui bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang kaya akan budaya. Karena budaya itu adalah ciri khas suatu bangsa dan itu adalah rahmat pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu kita jaga dan kita lestarikan. Sehingga generasi kita ini tidak terprovokasi dengan arus globalisasi yang membawa berbagai macam bentuk permainan, berbagai macam bentuk hiburan, karena permainan-permainan juga bagian dari hiburan zaman itu ya.
7: Di Nabire, putaran gasing mungkin terlihat sederhana, namun di balik putarannya tersimpan pesan penting tentang identitas, kebersamaan, dan warisan budaya. Selama masih ada anak-anak yang memainkan gasing di halaman rumah dan lapangan kampung, harapan untuk menjaga budaya Papua akan terus berputar dari satu generasi ke generasi berikutnya.

0: Pendengar, sama-sama kita telah mendengarkan untuk Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dari RRI Nambire dengan tema mereka permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Itu dia pendengar, sudah kita sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dari RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan juga RRI Nambire. Untuk itu sampai bertemu lagi kita di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional edisi Kamis minggu depan. Anda Satria sampai di sini mendengar, dan tentunya nanti akan kembali lagi. Sampai di sini Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Tahukah Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.
1: Kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
0: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar, demikian telah kita ikuti Mozaik Indonesia Berjaringan. Dan selanjutnya untuk pendengar di manapun Anda berada, kita akan lanjutkan kebersamaan kita dalam Warta Belajar Sumba Berjaringan yang tentunya akan kita hadirkan di sore hari ini bersama dengan RRI Jambi. Nah, untuk pendengar dari meja tugas, kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta sore ini
3: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
4: Dari 11 itu, 2 yang akan dibangun dalam waktu dekat ini, yaitu Marunda Cluster C dari 5 tower yang ada, kemudian juga Rorotan.
5: Gerakan keselamatan itu yang sudah kita lakukan adalah gerakan pelopor keselamatan, yaitu terkait dengan gerakan pelopor dari pelajar.
3: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Ande Satria, Sari Berita. Sebagai upaya memenuhi kebutuhan hunian terjangkau bagi masyarakat, Pemprov DKI Jakarta akan prioritaskan pembangunan rusun di Marunda dan Rorotan dalam waktu dekat. Program Ojol Pelopor dinilai dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas. Berita selengkapnya. Pendengar, sebagai upaya memenuhi kebutuhan hunian terjangkau bagi masyarakat, Pemprov DKI Jakarta akan prioritaskan pembangunan rusun di Marunda dan Rorotan dalam waktu dekat. Berikut Penta Maidita melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta berencana membangun 11 rumah susun atau rusun baru di Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut rencana ini sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat, terlebih bagi para pengantin muda. Adapun dari total 11 rusun yang akan dibangun, Pemprov DKI Jakarta akan memulai terlebih dahulu pembangunan rusun Marunda Cluster C dan rusun Rorotan 9 dalam waktu dekat. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono siang tadi di kawasan Jakarta Barat.
4: Dari 11 itu, 2 yang akan dibangun dalam waktu dekat ini, yaitu Marunda Cluster C dari 5 tower yang ada, kemudian juga Rorotan 9 dari 7 tower yang direncanakan. Sehingga di Marunda dan Rorotan itulah yang menjadi prioritas.
6: Gubernur Pramono menjelaskan pembangunan rusun di 2 lokasi tersebut akan dilakukan dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Sementara itu, 9 rusun lainnya akan dibangun melalui kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat dalam program 3 juta rumah. Terkait kapasitas rusun, Gubernur Pramono mengatakan bahwa jumlah unit yang dibangun akan menyesuaikan dengan standar rusun, seperti yang selama ini telah diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
3: Pendengar, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Manuara Siaan, mengatakan rapat pembahasan rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 menjadi bagian penting dari fungsi pengawasan DPRD DKI terhadap pelaksanaan APBD. Hal itu diungkapkan Manuara usai rapat kerja Komisi A DPRD DKI bersama sejumlah satuan kerja perangkat daerah di gedung DPRD DKI Jakarta hari ini. Usai rapat, politisi PDI Perjuangan itu menyoroti adanya penyerapan anggaran di bawah 90%.
7: Jadi ini kan rapat P2 APBD, tindak lanjut daripada hasil audit BPK terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan daerah Pemprov DKI Jakarta. Ini sebetulnya agenda rutin, tapi biarpun rutin ya wajib menjadi salah satu titik kritis daripada fungsi pengawasan Dewan. Tadi terungkap di dalam rapat bahwa Sekretariat Wali Kota dan Sekretariat Bupati Pulau Seribu dan SKPD Dinas Kependudukan penyerapannya di bawah 90. Ini akan kita dalami lebih lanjut, apa sebab?
3: Lebih lanjut, Manuara menyatakan agenda rapat tersebut harus menjadi ruang evaluasi yang serius, sebab hasil audit dan realisasi anggaran mencerminkan kualitas pelaksanaan program setiap SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Program Ojol Pelopor dinilai dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
8: Kepala Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Edi Sufaat, mengatakan program Ojol Pelopor merupakan inovasi baru dalam kampanye keselamatan berlalu lintas. Program yang dinilai dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas tersebut bertujuan untuk mendorong pengemudi ojek online menjadi teladan budaya keselamatan di jalan raya. Menurut Edi, pengemudi ojek online merupakan kelompok pengguna jalan yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalan raya sehingga memiliki peran strategis dalam membangun budaya keselamatan. Demikian dikatakan Edi di Jakarta hari ini.
5: Gerakan keselamatan itu yang sudah kita lakukan adalah gerakan pelopor keselamatan, yaitu terkait dengan gerakan pelopor dari pelajar. Kemudian kita melakukan pemilihan awak kendaraan angkutan umum teladan. Nah, kemudian kita akan ada inovasi lagi nih, gerakan keselamatan ojol pelopor. Ini salah satu inovasi Dinas Perhubungan dalam rangka melakukan gerakan kampanye keselamatan dalam berlalu lintas di jalan.
8: Sementara itu, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan untuk memberikan perlindungan pada pengemudi ojek online, pihaknya akan mengategorikan driver ojol sebagai pelaku usaha mikro. Dengan demikian, driver ojol berhak menerima semua insentif fasilitas yang selama ini diperoleh pelaku usaha mikro lainnya.
9: Ini akan ditreatment menjadi pengusaha mikro transportasi online. Artinya mereka akan dimasukkan dalam kategori sebagai pengusaha mikro dan mereka akan berhak untuk mendapatkan semua insentif fasilitas yang didapatkan oleh para pengusaha-pengusaha mikro. Salah satunya tentunya terkait pajak, tidak dikenakan pajak karena rata-rata teman-teman saudara-saudara kita ojek online itu mereka pendapatannya di bawah 500 juta.
8: Berdasarkan data tahun 2025, jumlah pengemudi ojek online aktif dan semi-aktif di Jakarta diperkirakan mencapai 200 ribu hingga 300 ribu orang. Kehadiran mereka telah menjadi bagian penting dari ekosistem transportasi ibu kota Jakarta. Dengan intensitas aktivitas yang tinggi di ruang jalan, pengemudi ojek dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung terciptanya mobilitas yang aman, tertib, dan lancar. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
3: Pendengar, pemerintah kota Jakarta Barat akan menata 6 titik kabel udara Semrawut menjadi jaringan bawah tanah. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
10: Pemerintah kota Jakarta Barat akan menata 6 titik kabel udara Semrawut di wilayah Jakarta Barat dengan merelokasi jaringan utilitas ke bawah tanah. Program tersebut dilakukan guna meningkatkan keselamatan masyarakat sekaligus memperbaiki estetika lingkungan perkotaan. Saat ini, proses penataan telah berjalan di 4 wilayah yakni Kebon Jeruk, Kalideres, Grogol Petamburan, dan Kembangan. Pengendali prasarana dan sarana utilitas kota dan penerangan jalan umum Sudin Bina Marga Jakarta Barat, Suhadi, mengatakan penataan dilakukan karena masih banyak kabel udara yang bergelantungan dan semrawut di sejumlah titik di Jakarta Barat. Menurut Suhadi, kondisi tersebut kerap memicu keluhan masyarakat baik melalui aduan langsung maupun aplikasi. Karena itu, pihaknya berkomitmen merapikan seluruh kabel udara yang dinilai mengganggu keselamatan pengguna jalan serta merusak keindahan kota.
11: Mudah-mudahan ya kecelakaan-kecelakaan yang diakibatkan dari kabel udara yang semrawut itu bisa terhindar lah gitu ya. Di samping itu kan supaya estetika keindahan ini bagus lah, bagus.
10: Suhadi menjelaskan, penataan kabel di Jalan Raya Kusuma Grogol Petamburan menjadi lokasi keempat dari total 6 titik penataan kabel udara yang masuk program tahun 2025. Menurutnya, relokasi jaringan utilitas ke bawah tanah diharapkan dapat mengurangi resiko kecelakaan akibat kabel menjuntai di jalan. Selain itu, penataan juga ditujukan untuk menciptakan kawasan Jakarta Barat yang lebih tertata, aman, dan nyaman dipandang masyarakat. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
3: Dari Jakarta kita beralih ke Banten. Pendengar, Ketua DPRD Kota Cilegon, Rizky Khairul Ikhwan, mengaku

0: 2025 di Gedung Paripurna DPRD Cilegon Rabu 1 Juni 2026 kemarin. Rizky menyampaikan, pimpinan DPRD baru mengetahui kabar adanya mutasi sekwon dari informasi yang beredar. Pihaknya memahami mutasi ASN merupakan kewenangan wali kota, namun kewenangan itu selalu beriringan dengan etika kelembagaan. Bagi DPRD, kata Rizky, sekwon memiliki fungsi strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Pihaknya memandang komunikasi dan koordinasi antara lembaga menjadi bagian yang penting dan tata kelola pemerintahan yang baik dan penghormatan DPRD. Oleh karena itu, pihaknya berharap ke depan setiap kebijakan yang berkaitan langsung dengan kelembagaan DPRD dapat dikomunikasikan terlebih dahulu agar kemitraan legislatif dan eksekutif terjaga. Rizky menegaskan, pergeseran sekwon mestinya terdapat penyampaian terlebih dahulu kepada pimpinan dewan karena pihaknya perlu melakukan persiapan terutama berkaitan agenda kedewanan.
1: Tetapi kan tetap yang namanya etika pemerintah daerah, apalagi kita itu adalah satu kesatuan yang menjalankan tugas pemerintah ya, di tingkat regional atau di tingkat daerah, di tingkat lokal, ya artinya harus juga saling menghargai kepada kelembagaan yang sama-sama sesuai diamanatkan oleh konstitusi.
0: Sementara Wakil Wali Kota Cilegon Fajar Hadi Prabowo mengatakan pihaknya menilai apa yang disampaikan oleh DPRD Kota Cilegon adalah wajar sebagai saran untuk mengingatkan kepada eksekutif. Oleh karena itu, Fajar mengaku Pemkot akan segera menyikapinya.
2: Wajar ya, lembaga kehormatan seperti legislatif ya, DPRD memberikan caranya, komunikasikan agar memberi kami masukan atau mengingatkan kami untuk menjaga komunikasi, pola komunikasi yang baik. Itu nggak ada salah. Nah, ini saya juga mau ngobrol lah sama Pak Sekda.
0: Diketahui, Wali Kota Cilegon Robin Sar melantik dua pejabat eselon 2 Rabu 1 Juni 2026. Dua pejabat yang dilantik yakni Heri Marjana dan Agus Julkarnain. Heri Marjana yang sebelumnya Sekretaris DPRD Kota Cilegon saat ini menjabat sebagai Kepala Inspektorat Kota Cilegon. Sementara kursi Sekretaris DPRD Cilegon diisi oleh Agus Julkarnain yang sebelumnya menjabat sebagai Diskominfo Kota Cilegon. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
3: Sekian warta berita saat ini. Sebagai upaya memenuhi kebutuhan hunian terjangkau bagi masyarakat, Pemprov DKI Jakarta akan prioritaskan pembangunan rusun di Marunda dan Rorotan dalam waktu dekat. Program Ojol Pelopor dinilai dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: dengan nasib-nasib petani kita. Mm-hmm. Karena mereka sangat terdampak sekali, terdampak langsung dengan kondisi tersebut. Yang pasti ketika kemarau panjang akan terjadi kekurangan air, sehingga potensi gagal panen untuk tanaman-tanaman unggulan kita seperti singkong, kemudian jagung, padi, sangat terdampak sekali petani-petani kita. Ya. Upaya kami sendiri dari BPBD, kami berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, agar memang dari dinas-dinas terkait ikut mengedukasi, ya, mengedukasi masyarakat terkait perkembangan cuaca ini. Artinya ketika menentukan masa tanam juga tidak mungkin memaksakan, ya, kita menghimbau masyarakat tidak memaksakan melakukan penanaman di kondisi-kondisi seperti ini.
1: Lebih lanjut, dirinya menilai langkah tersebut dapat mencegah kerugian petani. Biaya benih, pupuk, dan tenaga kerja tidak terbuang sia-sia akibat gagal panen. Ia menambahkan informasi perakiraan cuaca menjadi acuan penting dalam menyusun rencana tanam. Dengan perencanaan yang tepat, petani diharapkan mampu mengurangi dampak kemarau terhadap hasil pertanian. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Waikanan, kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Batik Dewo asal Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu mulai dijadikan seragam dinas. Reja Aribowo, RRI Bengkulu melaporkan.
1: Batik Dewo asal Kabupaten Kepahyang kini sekian populer, perlahan masyarakat Kepahyang mulai bisa membedakan perbedaan antara batik Besurek Bengkulu dengan batik Dewo Kepahyang. Dalam rangka peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober 2024, Pegiat Batik Dewo Kepahyang Helmi Yesi dari Yayasan Azahra mengatakan, sesuai perbup, batik Dewo digunakan sebagai pakaian dinas harian. Helmi Yesi mengungkapkan popularitas kain Dewo atau batik Dewo memang belum seperti batik Besurek. Namun perlahan kini batik Dewo juga mulai dikenal oleh kalangan masyarakat di luar Kepahyang. Apalagi usai batik Dewo memperbanyak jenis motif kain batik lewat sayembara motif batik terbaru. Apalagi kini semakin banyak peminat batik Dewo, tak hanya sebagai pakaian namun juga bagian busana lain seperti tas, topi, selempang hingga rompi dan selendang. Bahkan juga mulai digunakan untuk perlengkapan umroh hingga perlengkapan keranda kematian. Hal itu menjadi isyarat jika batik Dewo bisa dimanfaatkan menjadi bentuk apapun.
2: Penggunaan batik atau kain Dewo di Kabupaten Kepahyang itu sudah ada perbupnya, itu digunakan setiap hari Kamis. Jadi setiap hari Kamis ASN di Kabupaten Kepahyang itu wajib menggunakan batik Dewo. Sehingga batik Dewo ini mempunyai peluang yang sangat besar untuk para UMKM membuat, ya, karena sudah dilaksanakan dan sudah dipakai oleh pemerintah daerah.
1: Untuk memperkenalkan batik Dewo, Helmi Yesi bersama pengrajin batik di sejumlah organisasi batik di Kepahyang terus melakukan pengembangan dan inovasi, baik dari pemanfaatan kain atau pengembangan motif batik yang modern, namun tetap mengacu pada kekhasan tradisional, seperti huruf aksara ulu, daun kopi, dan teh sebagai simbol Kabupaten Kepahyang, serta berbagai ornamen khas Kabupaten Kepahyang yang biasa muncul di adat pernikahan Kepahyang. Sehingga adat dan istiadat serta sejumlah sumber daya di Kepahyang bisa diinventarisasikan lewat sejumlah motif batik Dewo. Reja Ribowo melaporkan.
0: Dari Bengkulu kita beralih ke Sungai Liat.

0: Dinas Kesehatan Pangkal Pinang mencatat sebanyak 860 ribu penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jaminan kesehatannya ditanggung oleh pemerintah. Debi Nirwandi melaporkan dari RRI Sungai Liat.
1: 28.649 jiwa. Sementara PBIJK-nya yang dibantu oleh Kementerian Sosial.
2: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Cabang Pangkal Pinang mencatat dari 1,570 juta jiwa penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 83,76% kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang aktif. Dari data itu tercatat 860 ribu jiwa penduduk Bangka Belitung yang jaminan kesehatannya ditanggung oleh pemerintah. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pangkal Pinang Aswalmi Gusmita mengatakan jumlah peserta aktif terbesar di Bangka Belitung disumbang kategori peserta bukan penerima upah atau PBPU Pemda, yakni warga yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah lewat anggaran pendapatan dan belanja daerah, tercatat 528,649 ribu jiwa. Sementara subsidi pusat melalui Kementerian Sosial sebanyak 330,548 jiwa. Secara total, sekitar 860 ribu jiwa penduduk di Bangka Belitung yang jaminan kesehatannya ditanggung oleh negara, baik lewat anggaran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
1: 528.649 jiwa. Sementara PBIJK-nya yang dibantu oleh Kementerian Sosial itu 330.548 jiwa, ya. Dan kecenderungannya sebenarnya PBPU Pemda ini yang dibantu oleh Pemda ini terus meningkat. Kemudian juga apakah semua sebenarnya dibantu itu kan harusnya desil 1 sampai 5 kan ya. Dibantu itu desil 1 sampai 5. Apakah desil 1 sampai 5 itu sudah semuanya tercover? Belum. Kami masih menemukan terdapat penduduk yang masuk desil 1 sampai 5 itu masih dalam posisi tidak aktif.
2: Diberitakan sebelumnya, pemerintah Provinsi Babel melalui Dinas Kesehatan akan menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan BPK terkait 1.549 jiwa kategori PBPU yang telah meninggal dunia masih dibayarkan iuran BPJS Kesehatannya oleh Pemprov Babel. Menurut Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Bangka Belitung, M. Zainuri, temuan data tersebut telah disampaikan oleh BPK dan ditindaklanjuti oleh pihaknya. Ia mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan terkait kelebihan bayar tersebut dengan nominal Rp58.552.200 untuk dapat dipotong pada klaim iuran bulan Juli.
3: Ada temuan peserta JKN yang sudah meninggal tapi iurannya masih dibayar itu sebanyak 1.549 jiwa. Saya ulangi, 1.549 jiwa. Iya, sebangka Belitung itu yang dibayarin oleh pemerintah provinsi. Nah, dengan nominal 58.552.200 rupiah.
2: Lebih lanjut, Dinas Kesehatan Bangka Belitung berharap peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh Pemprov maupun Pemda Kabupaten Kota apabila keluarganya sudah meninggal dunia untuk dapat dilaporkan sehingga dapat dinonaktifkan atau diganti dengan peserta lainnya. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro1 RRI.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke RRISP Sungai Penuh.

0: Masa libur sekolah, pedagang alat tulis sekolah di Kota Sungai Penuh keluhkan sepi pembeli. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya.
1: Meski libur sekolah sudah berlangsung, penjualan perlengkapan alat tulis sekolah seperti buku tulis, pensil, pena, dan perlengkapan lainnya di sejumlah toko di Kota Sungai Penuh masih terlihat sepi pembeli. Arpan, pemilik salah satu toko buku di Kota Sungai Penuh, mengatakan peningkatan pembelian alat tulis sekolah biasanya baru mulai terjadi saat mendekati masa masuk sekolah, di mana masyarakat masih belum banyak yang berbelanja kebutuhan sekolah. Faktor ekonomi juga menjadi pemicu. Arpan menjelaskan pada momen libur sekolah tahun ini, harga alat tulis sekolah juga tidak mengalami kenaikan. Salah satunya buku tulis masih dijual dengan harga Rp60.000 per kodinya.
2: Ada buku itu ada beberapa macam. Ada buku 38, ada Foxy. Kemudian biasanya

0: Ia berharap penjualan alat tulis sekolah dapat meningkat seiring mulai ramainya masyarakat yang mempersiapkan kebutuhan sekolah bagi anak mereka, serta juga membantu para pedagang yang menjual alat tulis sekolah. Demikian Asep Sanjaya untuk Persatu RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Sungai Penuh kita menuju ke SP Bintuhan.

0: KPU Kabupaten Kaur terjunkan tim data pemilih disabilitas hingga ke tingkat desa. Berikut laporan Danu Yogyarto, SP Bintuhan.
1: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur berkomitmen untuk memastikan seluruh hak pilih warga negara terpenuhi tanpa terkecuali, termasuk bagi masyarakat berkebutuhan khusus. Untuk itu, KPU Kaur menjadwalkan program jemput bola dengan terjun langsung ke desa-desa di seluruh wilayah Kabupaten Kaur. Langkah ini diambil guna melakukan pendataan yang akurat dan mengetahui secara pasti jumlah serta sebaran pemilih disabilitas. Anggota Komisioner KPU Kaur Divisi Data, Didi Suwandi, menegaskan bahwa proses pemutaran data ini tidak bisa dilakukan sendiri. Pihaknya akan bersinergi dan membangun kerjasama yang erat dengan jajaran pemerintah desa hingga pemerintah kecamatan. Kolaborasi ini dinilai krusial mengingat aparatur desa merupakan pihak yang paling memahami kondisi real warganya di lapangan.
2: Untuk pemilih disabilitas, kita juga sudah mensosialisasikan ke desa-desa dan dari kami merencanakan nanti kami akan menghubungi pihak kecamatan dan pihak desa. Nanti setelah ini kan kita lagi gencar-gencar nih, apa itu sosialisasi pemilih pemula ke sekolah-sekolah. Nanti untuk pemilih disabilitas kita rencananya langsung kita ke desa-desa. Kita lihat dulu data dari dinas sosial itu di mana-mana itu.
1: Jadi menambahkan, melalui pendataan langsung ini, KPU Kaur berharap dapat memetakan kebutuhan logistik dan fasilitas khusus yang diperlukan saat pemungutan suara nanti. Informasi mengenai jenis disabilitas yang dialami pemilih akan menjadi acuan penting dalam menyediakan aksesibilitas di tempat pemungutan suara, mulai dari desain tempat penyerahan suara hingga alat bantu coblos. Dengan adanya strategi proaktif ini, KPU Kaur optimis tingkat partisipasi pemilih disabilitas dapat meningkat secara signifikan. Langkah nyata ini sekaligus menjadi bukti keseriusan penyelenggara pemilu dalam menciptakan pesta demokrasi yang inklusif, ramah bagi semua kalangan, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial. Dari Kota Bintuhan, dan New York Erto melaporkan.
0: Dari Bintuhan kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Pemerintah Kabupaten Belitung baru akan menerapkan kebijakan 5 hari sekolah atau full day school untuk jenjang sekolah dasar. Selengkapnya Arif Juliantoro, SP Belitung, melaporkan.
1: Memberikan apresiasi yang positif, akan dikaji dulu, akan dicoba dulu selama 2 bulan.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung akan menerapkan kebijakan 5 hari belajar atau full day school untuk jenjang pendidikan sekolah dasar. Penerapan ini akan dilakukan secara bertahap melalui uji coba sebelum dievaluasi pelaksanaannya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung, Tommy Wardiansyah, mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari usulan kelompok kerja kepala sekolah atau K3S SD di sejumlah kecamatan di Belitung. Ia menjelaskan pemerintah daerah akan melakukan uji coba selama 2 bulan sebelum kebijakan tersebut dievaluasi untuk melihat efektivitas pelaksanaan di lapangan.
1: Jadi beliau memberikan apresiasi yang positif, akan dikaji dulu, akan dicoba dulu selama 2 bulan. 2 bulan nanti akan dilihat seperti apa gitu kan. Okay. Dan tentunya kawan-kawan dari Satuan Pendidikan kemarin memberikan kajian dilengkapi juga dengan hasil apa namanya? Survei dan rata-rata ada di itu rata-rata ya, 97-98% mereka mendukung untuk pelaksanaan ini. Dan kalau di
2: Tommy menambahkan hasil survei kepada orang tua siswa menunjukkan tingkat dukungan yang tinggi terhadap penerapan kebijakan tersebut, yakni sekitar 97-98%. Menurutnya pelaksanaan kebijakan ini juga akan disesuaikan dengan ketentuan beban belajar dan jam kerja guru, termasuk integrasi dengan program makanan bergizi gratis atau MBG yang berjalan secara nasional. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Dengan demikian tadi informasi yang kami sampaikan, Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual kami di portal berita rri.co.id.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Baik pendengar, selepas tadi kita dengarkan Warta Belajar Sumba di kesempatan sore hari, tentunya Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Idiat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar, kita akan lanjutkan dengan menghadirkan acara kita masih di rangkaian Bangka Belitung sore kali ini. Selepas Warta Belajar Sumba, musik informasi akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Idiat Bangka.

0: Halo Sobat Tanggap, dalam 60 detik ini, yuk pelajari cara cepat tanggap bencana. 1. Kenali resiko. Cari tahu jenis bencana yang rawan terjadi di daerah kita, seperti gempa, banjir, atau kebakaran. 2. Siapkan tas darurat. Isinya air minum, makanan ringan, obat, senter, baterai cadangan, masker, dan dokumen penting. 3. Pahami jalur evakuasi. Pastikan Anda dan keluarga tahu kemana harus lari saat bencana datang. 4. Latihan rutin. Simulasikan evakuasi minimal sebulan sekali agar tidak panik saat kejadian nyata. 5. Gunakan InforceMe. Pantau BMKG, BNPB, atau aplikasi tanggap bencana untuk update kondisi terkini. Ingat, panik bisa membahayakan, tapi persiapan bisa menyelamatkan. Siaga sebelum, sigap saat, dan sadar setelah bencana.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Satu informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda di sore hari ini pendengar, untuk update cuaca terkini di mana masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Bangka Barat, Paritiga dan sekitarnya, dan dapat meluas ke wilayah Kabupaten Bangka, Blinyu, Bakam, Riau, Silip, Bangka Barat, Jebus, Kelapa dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 18.45 menit waktu Indonesia Barat. Demikian update informasi cuaca terkini yang kami terima dari perkirawan BMKG Kota Pangkal Pinang. Baik, untuk pendengar tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka.

Dengar informasi kami hadirkan, Presiden Prabowo Subianto membuka peluang peningkatan investasi dan kerjasama industri antara Indonesia dan Belarus. Penguatan sektor industri menjadi salah satu agenda utama yang dibahas dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Belarus Alexander Lukashenko tersebut. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus memiliki peluang besar untuk memperluas kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan. Kerjasama tersebut diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara. Kepala negara mengatakan kerjasama ke depan akan difokuskan bersektor-sektor strategis yang memiliki nilai tambah tinggi. Kedepan, kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok, serta kerjasama teknologi. Presiden menilai Belarus memiliki pengalaman dan kapasitas industri yang dapat menjadi mitra penting bagi Indonesia. Karena itu, peluang investasi dan kolaborasi antar pelaku usaha perlu terus diperluas. Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda di Bangka Belitung sore. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Sungai Liat, Bangka Belitung.

Pendengar Anda masih kami temani dengan menghadirkan lagu-lagu pilihan di kesempatan Bangka Belitung sore kali ini. Dan nanti ada informasi lain yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Sebelum juga nanti kita akan lanjutkan menghadirkan lagu-lagu religi islami. Nah, untuk pendengar, kita lanjutkan kembali dengan lagu pilihan selanjutnya dari Arda.

0: Sobat Tanggap. Dalam 60 detik ini, yuk pelajari cara cepat tanggap bencana. 1. Kenali resiko. Cari tahu jenis bencana yang rawan terjadi di daerah kita, seperti gempa, banjir, atau kebakaran. 2. Siapkan tas darurat. Isinya air minum, makanan ringan, obat, senter, baterai cadangan, masker, dan dokumen penting. 3. Pahami jalur evakuasi. Pastikan Anda dan keluarga tahu kemana harus lari saat bencana datang. 4. Latihan rutin. Simulasikan evakuasi minimal sebulan sekali agar tidak panik saat kejadian nyata. 5. Gunakan InforceMe. Pantau BMKG, BNPB, atau aplikasi tanggap bencana untuk update kondisi terkini. Ingat, panik bisa membahayakan, tapi persiapan bisa menyelamatkan. Siaga sebelum, sigap saat, dan sadar setelah bencana.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
2: Makanya

0: Nah, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar, selanjutnya kita akan hadirkan lagu-lagu religi islami pilihan sebelum nanti kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran di kesempatan sore hari ini, yang tentunya juga akan kita rangkaikan langsung dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Sungai dan sekitarnya pada pukul 18.03 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, mengawali lagu-lagu religi kalian dari miliknya Adera, Catatan Kecil.

Maka berilah aku taubat, wahai Tuhanku yang Maha Agung. Ya Allah, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Bila ini dosa terakhirku, ampuni, sungguh ampuni. Meski aku tak layak dalam surga-Mu, dalam setiap doa aku memohon, layakkanlah aku sebagai hamba-Mu, ya Rob.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, bila engkau ingin berdoa, sementara waktu begitu sempit, padahal di dalam dadamu dipenuhi oleh banyak hajat atau keperluan, maka jadikanlah seluruh isi doamu berupa permohonan maaf atau istighfar kepada Allah. Karena bila Allah memaafkanmu, maka semua keperluanmu akan dipenuhi olehnya tanpa engkau memintanya.

Baik mendengar di manapun Anda berada, selanjutnya nanti pada pukul 17.57 waktu Indonesia Barat kita akan dengarkan untuk Anda dengan pengajian suci Al-Qur'an di kesempatan sore ini, membacakan surah Al-Anfal ayat 38 sampai dengan selesai. Nah, untuk pendengar, kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Nanti selepas ini Anda akan ditemani oleh rekan kami selanjutnya, ada Nur Aisyah yang akan menemani Anda hingga usai nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Baik mendengar, saya Abdul Rahman Aziz pamit undur diri dan kita nikmati satu buah lagu pilihan kembali untuk Anda sebelum kita hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran di sore hari ini.

Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Dan pendengar, tentunya juga di kesempatan malam hari ini ya, seperti biasanya kami akan hadirkan informasi untuk Anda. Informasi kali ini informasi cuaca pendengar bersama BMKG, di mana masih ada beberapa daerah yang terjadi hujan ringan hingga lebat, yaitu meliputi Kabupaten Bangka Barat, Mentok dan sekitarnya, dan bisa meluas ke beberapa wilayah di Kabupaten Bangka Barat yaitu Simpang Tritip dan sekitarnya. Kondisi ini pendengar masih bisa berlangsung hingga pukul 20 lewat 45 menit.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

0: Baik pendengar, di mana pun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Leat ya. Dan pendengar, tentu juga ragam informasi masih kami hadirkan untuk Anda. Dan nanti malam pendengar di Ngobras, kita juga bakal ngobrol bareng nih sama Arinda selaku Ketua Umum Beca Bubble. Dan tentunya juga ini terkait dengan darurat sampah pantai kita kotor pendengar. Ya, dan tentunya juga untuk Anda juga yang baru saja bergabung, selamat bergabung bersama kami, selamat malam dan selamat menikmati malam hari ini. Jangan lupa makan malamnya kalau belum sempat makan malam ya. Dan diusahakan juga kalau besok harus pagi-pagi banget nih ya, tentunya juga harus benar-benar ya segala halnya dipersiapkan kalau memang besok ada kegiatannya lumayan cukup pagi pendengar ya. Ya, dan kali ini juga pendengar, kita akan hadirkan informasi kembali untuk Anda ya. Ya, di mana juga pendengar, untuk informasi Piala Dunia ya, masih kami hadirkan untuk pertandingan Piala Dunia. Dan untuk di hari ini, tadi di pukul 3 ada Belgia dan Senegal, lalu di pukul 7 pagi ada Amerika Serikat dan Bosnia. Untuk tanggal 3 Juli pendengar, di pukul 2 malam nanti juga ada Spanyol dan Austria. Lalu juga di pukul 6 ada Portugal dan Kroasia, dan pukul 10 nanti ada Swiss dan Aljazair pendengar. Untuk hari Sabtu nanti akan ada Australia dan Mesir, lalu juga Argentina dan Kabu, lalu juga di pukul 10-nya ada Kolombia dan Ghana. Baik pendengar, tadi informasinya di mana juga kita sudah memasuki jadwal pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Saat lagi warta berita sentral akan kami hadirkan untuk Anda.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.
0: Indonesia Belarusia sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenagalistrikan untuk wilayah Jawa Bali telah berhasil dipulihkan. Duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Indonesia Belarus sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Hormat senjata.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara menyaksikan penandatanganan kerjasama di berbagai bidang oleh masing-masing menteri. Lalu Presiden Prabowo Subianto dan Lukashenko memberikan pernyataan bersama. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus menyatakan sepakat untuk meluncurkan roadmap atau peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026 hingga 2030 sebagai kerangka pengembangan hubungan bilateral kedua negara dalam 5 tahun ke depan. Kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok, serta kerjasama teknologi.
1: Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Di bidang ekonomi, kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara.
4: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko mengatakan Indonesia merupakan mitra penting di kawasan Asia Tenggara. Presiden Belarus menyampaikan komitmen untuk berkontribusi meningkatkan produksi pangan Indonesia melalui transfer teknologi, mekanisasi pertanian, serta berbagai solusi yang dikembangkan.
5: Anda mendiversifikasi ke segala hal. Anda tidak ingin bergantung pada satu atau dua negara. Karena saya ingin sekali lagi mengatakan terima kasih sekali lagi bahwa Anda memilih kami.
4: Adapun Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kunjungan kenegaraan Presiden Belarus merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu. Bagi Presiden Belarus, kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan kedua kalinya setelah sebelumnya di era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 silam.
6: Balasan dari Presiden Alexander Lukashenko dari Belarus, seperti kita ketahui pada tanggal 15 Juli yang lalu Presiden kita berkunjung ke sana
4: Belarus mendukung rencana pembukaan kedutaan besar RI di Belarus, mendukung penerbangan langsung ke Belarus, mendukung kebijakan bebas visa. Belarus siap melatih tenaga kerja Indonesia di bidang teknik dan industri. Pelatihan dapat dilakukan di Indonesia maupun di Belarus. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem kelistrikan untuk wilayah Jawa-Bali telah berhasil dipulihkan. Selain sistem jaringan listrik yang pulih, kondisi pasokan juga kembali berjalan normal. Pradipta Hadi melaporkan.
7: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon
8: Pemerintah maaf. Menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
2: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
8: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
2: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025, tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk WT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis di jangkau jaringan listrik.
8: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
7: Pembangunan PLTS 100 GW arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
8: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi Irma Syarifah, asisten ombudsman, mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah laporan hasil penilaian terkait penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan PKH atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
9: Dasar berubah ya, dari tidak ada maladministrasi jadi ada maladministrasi oleh instansi terlapor.
10: Setelah dilakukan permintaan ahli demikian,

0: Negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dari perbuatan yang tidak melanggar administratif menjadi perbuatan maladministrasi.
1: Saudara saksi menyatakan tadi adanya tekanan. Bentuknya tekanan seperti apa?
2: Mak, kami dapat cerita dari Hotim, Pak. Dari Hotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi-pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, dibilang terlalu terburu-buru dan akan dievaluasi. Kemudian Hotim menyampaikan kepada saya. Selanjutnya pengampu dalam hal ini terdakwa juga menghubungi saya. Itu kenapa itu Hotim terburu-buru seperti itu? Bisa saya evaluasi ini.
1: Jadi hal demikian menurut saksi ada tekanan?
2: Beberapa kali, Pak. Jadi itu bukan cuma sekali.
0: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membantah semua keterangan yang disampaikan saksi Irma Syarifah. Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan atau menekan saksi untuk merubah laporan hasil penilaian ombudsman.
3: Saudara saksi, tadi saudara keterangan saudara dibantah ya. Saudara sudah dengar sendiri ada beberapa tadi ya. Dari tekanan, dari draft, dari LHP, dari tadilah ya KPKNL segala gitu. Terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan tadi atau saksi berubah? Ada yang berubah enggak?
2: Tidak ada.
0: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 Heri Susanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 senilai 4,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030, Suhardiman Ambi. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT di Kuantan Sengi, Riau. Berikut laporan Hairul Umam.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
6: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, itu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
5: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
7: Ya, mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berkata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas berdoa saya. Berapa banyak?
8: Kasih jalan, Pak. Yang bocorin ya, Pak. Pak, mana ada bocoran soal kasusnya, Pak?
5: KPK menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta,

0: Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI mendesak adanya langkah konkret terkait dugaan persoalan hilangnya saldo hasil penjualan yang dialami ratusan pelaku UMKM di platform digital. Hanes Arif melaporkan.
2: Gecraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7
3: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengan pejabat eselon 1 Kementerian UMKM dan Peradi DPC Bekasi Raya terkait permasalahan yang menimpa ratusan pelaku UMKM di platform digital. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau Gecraft Kota Bekasi, Siska Ayofti menyampaikan, pihaknya menerima banyak aduan dari para pelaku UMKM yang mengalami penahanan hingga hilangnya saldo hasil penjualan di platform digital. Menurutnya, berdasarkan pendataan secara nasional, sebanyak 300 korban telah terverifikasi meski jumlah laporan yang masuk diperkirakan telah mencapai sekitar 500 kasus dan terus bertambah.
2: Mereka mencari nafkah lewat menjual ini. Jadi kami hadir tidak untuk menghambat investasi maupun perkembangan ekonomi digital. Gecraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7 untuk satu, membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan independen antara platform digital dan pelaku UMKM. Kedua, kewajiban bagi platform digital untuk memberikan alasan yang jelas dan bukti yang dapat diverifikasi, serta hak keberatan sebelum jatuhnya sanksi kepada seller.
3: Anggota Komisi 7 DPR RI, Novita Hardini, menyoroti semakin besarnya dominasi produk impor di platform perdagangan digital yang dinilai menyulitkan produk-produk hasil produksi UMKM lokal untuk bersaing. Padahal menurutnya, industri manufaktur dalam negeri telah mampu menghasilkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan kualitas yang baik.
4: Tapi faktanya ini malah menjadi karpet merah bagi produk asing ke Indonesia. Betul nggak? Makanya saya mendesak segera transparansi yang adil. Tidak hanya kita tunjukkan, ini yang salah bukan hanya manajemen TikToknya, tapi dari negara kita sendiri kenapa lemah. Kemudian mendorong regulasi yang mewajibkan platform apapun memiliki dana cadangan, dana jaminan yang diawasi oleh otoritas terkait agar hak uang UMKM ini tetap terlindungi meskipun terjadi gangguan sistem.
3: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, menilai persoalan yang dialami ratusan pelaku UMKM bukan sekedar masalah teknis antara seller dan platform. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan ketimpangan posisi tawar pelaku UMKM terhadap platform digital yang memiliki kendali besar dalam ekosistem perdagangan elektronik.
5: UMKM ini kan, Kementerian UMKM, kita ini selalu dorong untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Itu selalu kita dorong. Mereka belajarlah bagaimana menjual online, mengikuti aturan platform, ya kan? Belajar sendiri nih untuk bisa berjualan online ini. Namun demikian, tadi kan di tengah-tengah ada perubahan peraturan, ya kan? Nah, perubahan peraturan ini yang sepertinya ini kalau saya lihat itu tidak ada transisi waktu.
3: Menanggapi laporan yang disampaikan para pelaku UMKM, Evita menegaskan Komisi 7 DPR RI akan mendengarkan seluruh pihak terkait secara berimbang. Ia meminta Sekretariat Komisi 7 untuk mengundang Kementerian UMKM untuk menghadirkan sejumlah platform marketplace, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Dekranas ke-46 di Sulawesi Selatan, menyediakan wadah bagi pengrajin UMKM untuk mempromosikan hasil produk lokal. Berikut laporan Yurika Fitri.
6: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk
7: Panitia Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46 tahun 2026 memastikan persiapan penyelenggaraan acara di Makassar, Sulawesi Selatan terus dimatangkan. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, peringatan tahun ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi ajang promosi produk kerajinan dan UMKM dari seluruh Indonesia. Menurut Tri Tito Karnavian, selain menjadi wadah bagi para perajin, peringatan ulang ulang tahun Dekranas ke-46 ini juga mengangkat tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Adapun tema tersebut diharapkan mendorong para perajin memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar internasional.
8: Kota Makassar sendiri akan ada pameran UMKM yang diselenggarakan mulai tanggal 9 sampai tanggal 11. Ini harapkan teman-teman kita di luar Sulawesi Selatan bisa juga memperkenalkan produk-produk dari daerahnya, dan kita membuka juga kesempatan teman-teman perajin di Sulawesi Selatan untuk juga memasarkan produknya, memperkenalkan kepada para tamu yang hadir dari seluruh Indonesia.
7: Sementara Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas Indri Angga Prabowo menyatakan, ulang tahun Dekranas ke-46 akan berlangsung pada 8 hingga 12 Juli mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari pameran dan bazar UMKM, tokso, kriya keluarga tunas, hingga edukasi literasi digital bagi keluarga.
6: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kerajinan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi rakyat. Negara hadir untuk memastikan perajin nasional Indonesia tidak hanya bertahan tetapi mampu bersaing di pasar global.
7: Selain itu, melalui rangkaian kegiatan tersebut, Dekranas berharap produk kerajinan lokal semakin dicintai masyarakat, sekaligus memperluas akses pasar bagi para perajin agar mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari luar negeri, Iran mengatakan lebih dari 30 negara akan menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan banyak pejabat dari negara-negara telah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Dilansir dari Xinhua, Kamis 2 Juli 2026, mereka akan mengikuti rangkaian upacara penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Baghaei menyebut rangkaian pemakaman sebagai peristiwa paling penting yang akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Beralih ke informasi olahraga, duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026 saat kualitas lini serang Portugal diuji oleh kedisiplinan dan pengalaman Kroasia di pertandingan sistem gugur. Berikut laporan Karisma Rizky.
9: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Portugal dan Kroasia, di BMO Field besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Portugal datang sebagai salah satu kandidat juara, namun perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. Finish sebagai runner-up grup K, hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia, menjadi bukti mereka masih kesulitan menembus pertahanan disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian. Ia mencetak 2 gol saat Portugal memulangkan Uzbekistan 5-0, namun performa tim masih naik turun. Menatap laga ini, pelatih Roberto Martinez optimis dengan kekuatan timnya.
10: Contohnya persiapan kami sangat bagus. Persiapan yang baik adalah 3 hal pertandingan pada babak penyisihan grup. Kami sudah berbicara aspek-aspek yang perlu ditingkahkan. Kami telah melakukan beberapa hal. Kami tahu ini sulit, tapi semuanya sudah kami persiapkan dengan 21 pemain kami.
9: Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen. Meski kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, mereka bangkit dengan kemenangan atas Panama dan Ghana. Hampir merebut posisi puncak grup, mereka adalah finalis Piala Dunia 2018 dan semifinalis 2022. Pelatih Zlatko Delić mewaspadai lini tengah Portugal.
10: Kunci pertandingan akan berada di lini tengah. Portugal memiliki tim nasional yang hebat, terutama beberapa pemain yang menjadi pengatur permainan. Dan di sana akan terjadi pertarungan besar, disitulah pertandingan akan ditentukan. Dan di sana kami harus sangat berhati-hati. Yang penting dalam pertandingan ini, terutama di fase bertahan, kami tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan kekeliruan. Dan kami harus memperbaikinya karena setiap kesalahan akan dihukum. Jadi kami tidak akan banyak mengubah. Kami memiliki cara dan gaya kami sendiri, dan saya yakin kunci akan berada di bagian lapangan itu.
11: širokom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Tako da evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil i kažem, siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
9: Nantinya Bruno Fernandes, Vitinha dan João Neves menjadi motor permainan di lini tengah Portugal. Sementara Kroasia akan mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic. Dari Jakarta,

Demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar RRI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, berjumpa kembali dengan saya Ustaz Hoiruman Deha dalam acara yang kita cintai, acara yang insyaallah penuh barokah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara kita ini menjadi acara yang diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di awal perjumpaan kita ini seperti biasa, mari kita bersama-sama memanjatkan syukur kepada Allah atas iman taufik, hidayah beserta inayahnya sama kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah keharibaan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa kasih sayang yang sangat tinggi di hadapan sangat tinggi nilainya, yaitu akhlakul karimah. Para pendengar RRI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap hari kita melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ibadah itu yang zahir, seperti kita sholat, seperti kita puasa dan semacamnya. Ada juga ibadah itu adalah ibadah batin, yaitu ibadah yang dilakukan oleh hati. Maka ibadah itu seluruhnya harus kita lakukan, zahir ataupun batin. Kenapa? Karena tujuan ibadah itu kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, segala macam kita lakukan amal-amal ibadah itu, bertaqarrub bahasa Arabnya. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan ibadah siang malam untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan ibadah baca Al-Qur'an, sedekah, kemudian bersosial, silaturahim, membantu orang, dan juga sholat-sholat sunat, bermunajat tengah malam, dan semacamnya, itu hanya untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah yang kita lakukan ini agar menjadi nilai, agar menjadi bagus nilainya di sisi Allah. Ibadah yang kita lakukan ini agar menjadi ibadah yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah perlu kita melakukan sesuatu-sesuatu yang membuat amal ibadah kita itu menjadi bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Di antaranya adalah di saat kita hendak melakukan ibadah kepada Allah, baik ibadah itu berupa bersifat zahir ataupun batin, ibadah yang sifatnya vertikal kepada Allah, hablum minallah, ibadah mahdoh, ataupun ibadah yang sifatnya sosial seperti bersedekah dan semacamnya, agar menjadi nilai bernilai baik, bernilai agung di sisi Allah, yang pertama yang harus dilakukan adalah harus menanamkan niat yang baik di saat beribadah kepada Allah. Memperbaiki, membetulkan, membaguskan niat sebelum beramal. Para mendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sebelum kita beribadah, yang harus kita lakukan itu adalah meruruskan niat, membaguskan niat. Agar kenapa? Agar ibadah yang kita lakukan itu bernilai di sisi Allah dan berpotensi harapan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Ruslan di dalam kitab subatnya, fasohihin niyata qoblal amal. Fasohihin niyat qoblal amal. Baguskanlah, betulkanlah niat qoblal amal sebelum beramal. Kenapa? Karena sebagaimana disadarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'im ma nawa. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Al Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al Haddad, seorang ulama besar pada masanya, mengatakan di dalam kitabnya Risalatul Muawanah, kata beliau, wa alayka ya akhi bi islahin niyyati wa islahiha wa
tafaqquduha wa tafaqquru fi wa tafaqquri fiha qabla dukhul fil amal. Hendaklah engkau wahai saudaraku, kata beliau, untuk membaguskan niat dan mengikhlaskan niat dan memeriksa niat. Wa tafaqquru fiha, dan merenungkan niat yang akan kita niatkan qabla dukhul fil amal, qabla dukhul fil amal, sebelum beramal. Sebelum kita melaksanakan amal ibadah, hal yang paling penting kita lakukan adalah meluruskan, membaguskan niat. Saya mau baca Al-Quran lillahi ta'ala. Saya mau bersosial lillahi ta'ala. Saya mau bersodaqoh lillahi ta'ala. Saya ingin membaca Al-Quran karena Allah, agar dapat pahala, agar dapat ampunan dosa, dan nanti supaya selamat di dalam kubur. Jadi seperti itu bagian daripada niat-niat saat kita beramal. Para pendengar radio yang dirahmati oleh Allah, kenapa? Fa innaha asasul amal wal a'malu tabi'atun laha husnan wa qubhan wa sihatan wa fasadan. Karena niat itu adalah pondasi daripada amal ibadah. Niat yang kita lakukan itu, niat di dalam beramal itu adalah merupakan pondasi kita di saat kita beramal. Niat itu menjadi pondasi menentukan amal-amal ibadah kita. Wal a'malu tabi'atun laha, amal ibadah yang kita lakukan itu mengikuti niat, tergantung niat. Husnan, kebaik ataupun buruk. Kita melakukan amal ibadah itu menjadi baik jika diniati dengan baik. Kita baca Al-Quran, niat ingin bermunajat kepada Allah, ingin hati supaya terang, ingin hati supaya tenang. Baca Al-Quran, niat supaya agar diridhoi oleh Allah, agar dapat pahala, agar selamat siksa kubur, ada dapat pahala, dan niat-niat baik yang semacamnya. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dan juga wakubhan, dan juga menentukan buruknya amal itu. Kita melakukan sedekah misalkan, amal ibadah. Tapi kalau diniati dengan niat yang tidak baik, riya, sombong, kemudian riya sum'ah. Sum'ah itu pengen didengar oleh orang, pengen viral gitu. Kalau riya, pengen dilihat oleh orang, beda. Jadi, maka amal ibadah yang dilakukan itu, kubuhan akan menjadi buruk, akan menjadi tidak baik. Syukur-syukur dapat pahala, gak berdosa juga, kita sudah beruntung. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wasihatan dan sahnya. Wasihatan dan sahnya. Niat menjadi penentu sah dan tidaknya ibadah kita pada ibadah-ibadah yang memerlukan niat. Kita berwudu bisa sah jika diniati. Kita mandi wajib bisa sah jika diniati. Kita sholat lima waktu bisa sah jika diniati. Kita haji umroh bisa sah jika diniati. Berpuasa bisa sah jika diniati. Jadi niat itu menjadi penentu sah dan tidaknya ibadah kita. Dan juga wafasadan dan batalnya, tidak sahnya. Kita kalau mandi berwudu misalkan, tidak berniat, maka fasad, rusak, tidak sah. Oleh karenanya, di saat kita mau melakukan apapun, itu harus menanamkan niat yang baik agar ibadah itu menjadi bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita di saat kita hendak melakukan ibadah apapun, kita tanamkan niat-niat yang baik agar menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena niat itu adalah pondasi daripada amal ibadah kita, menjadi penentu berpahala atau tidak, baik atau tidak, dan juga sah atau tidaknya sebuah ibadah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga manfaat barokah. Kurang dan lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Maka berilah aku taubat, wahai Tuhanku yang Maha Agung. Ya Allah, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Bila ini dosa terakhirku, ampuni, sungguh ampuni. Meski aku tak layak dalam surga-Mu, dalam setiap doa aku memohon, layakkanlah aku sebagai hamba-Mu, ya Rabb.

0: kepada siapa lagi aku berharap.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah An-Nahl ayat 128. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Aduh, pusing.
1: Eh, Ima, aman kah? Saperhatikan kok dari tadi pegang kepala terus. Kok sakit?
0: Ah, terada, Sar. Saya cuma pusing sedikit saja. Biasa.
1: Eh, Ima, kok pu bilang biasa ini macam sulama kah? Kayaknya suara satu minggu lebih kapa kok bicara kepala pusing, kepala sakit.
0: Sepu pekerjaan banyak, Edil. Tara bisa stop hanya untuk pikir barang yang tara penting.
1: Saya kasih tahu kok, Ima. Kesehatan itu bukan hal kecil yang terpenting.
2: Betul itu yang Dila bilang. Kok jam pandang enteng kok kesehatan sendiri? Mungkin itu kok tubuh kasih alarm supaya kok istirahat.
0: Tapi yang tahu sapu kondisi ini kan saya sendiri toh. Dan saya merasa masih dalam batas wajar.
1: Duh, Imae, kok stop kepala batu sudah? Sekarang ini tuh ada program cek kesehatan gratis. Terada alasan untuk tunda-tunda periksa.
0: Aduh, apalagi yang gratis-gratis begitu, pasti ujung-ujungnya ribet.
1: Katong kasih tahu kok itu karena katong peduli.
2: Iyo, Ima, lebih baik kok coba periksa sudah. Saya perhatikan macam kok juga tambah kurus kah.
0: Samalah sih kalau pi cek-cek begitu, pasti lama dan makan waktu.
1: Tapi kalau terasa salah, daftarnya itu bisa lewat aplikasi mo. Namanya itu Satu Sehat Mobile.
2: Iyo, saya dengar juga begitu. Sapu tetangga rumah malah langsung ke puskesmas pas dia ulang tahun. Katanya cepat saja mau teraribet.
3: Eh, Ima. Tumben kok bikin kopi siang-siang begini.
0: Pekerjaan banyak, eh. Jadi harus minum kopi biar bisa fokus, toh.
3: Ada pantas, kok pemuka macam loyo-loyo begitu.
0: Itu sudah, San. Biasa, capek. Banyak pekerjaan yang harusnya kasih selesai.
3: Eh, tapi jangan kau anggap remeh. Dulu itu tuh, ada sahabat teman kayak begitu juga. Eh, ujung-ujungnya dia kena stroke. Padahal masih muda.
0: Ah, jangan kau kasih takut-takut sampai gitu, kah?
3: Saya tidak kasih takut. Saya hanya ingatkan saja, Lebih baik periksa kesehatan daripada terlambat.
0: Iyo sih, tadi Sarah dengan Dila ada bilang juga untuk cek kesehatan gratis.
3: Nah, pas sudah. Sekarang suada yang gratis begitu, tidak perlu kasih keluar uang. Enak tuh, kenapa aku tidak manfaatkan saja?
0: Memang tidak kasih keluar uang, tapi pasti ribet.
3: Tapi lebih ribet mana coba, kalau terlambat tahu. Seperti sahabat teman yang kena stroke itu, yang saya bilang tadi. Akhirnya biaya pengobatan jauh lebih banyak,
0: Eh, kok stop bahas kok teman itu sudah ke? Kok tambah bikin saya takut?
1: Lebih takut mana? Depo hasil atau depo akibat kalau kok tidak pernah periksa?
0: Aduh, dia sudah tambah-tambah lagi.
3: Tapi betul itu yang Dila bilang.
2: Jadi kapan kopi puskesmas, Ima?
0: Saya sudah rasa mendingan, Kamu tidak perlu khawatir, saya baik-baik saja.
1: Loh, saya kira Sabtu kemarin kok pergi periksa, Ima?
0: Rencananya sih begitu, tapi di rumah pekerjaan juga banyak, saya tidak ada waktu.
1: Astaga, Ima, kok tubuh itu bukan mesin. Kalau kok paksa terus kerja, ya bisa rusak.
0: Tapi saya rasa baik-baik saja.
2: Betul ini, kok baik-baik saja. Saya lihat kok muka pucat begitu, Mo.
0: Pucat kah? Masa?
2: Ya ampun, kok pucat sekali, Ima. Kok pibak aja sana.
1: Hei, terabisa. Ini tidak bisa dibiarkan. Kau harus diperiksa, Ima. Ayo, santar kau sekarang.
2: Baru, Ima bagaimana?
1: Suster dong ada periksa di dalam.
2: Eh, semoga saja dia tidak kenapa-kenapa, Tapi dia itu paling melawan, Su bilang piperiksa, tapi tidak mau piperiksa.
1: Itu lagi, Katong yang khawatir lihat depo keadaan itu.
0: Maaf, Su bikin kamong dua khawatir.
2: Sudah, aku terus pikir itu. Baru bagaimana depo hasil?
0: Sapu tekanan darah rendah. Dokter bilang ada masalah di lambung juga. Ini masih tunggu hasil periksa darah keluar.
1: Ada pantas, kok pucat begitu. Tapi untunglah, Su periksa. Jadi tahu sekarang, toh.
0: Itu lagi, kalau saya terus tunda periksa ini, mungkin saya baru sadar. Pas saya suparah apa?
2: Yang penting sekarang kau superiksa. Tinggal ikuti kata dokter harus bagaimana biar kau bisa pulih, toh.
0: Terima kasih banyak, Kamu dua super duli dengan saya. Sampai pi antar periksa lah, Kamang Dua memang teman terbaik, oh.
1: Sama-sama, Ima. Tapi ingatan, kalau tubuh suka si alarm itu, jangan abaikan.
2: Iyo, jangan tubuh sakit, bikin orang panik, baru mau picek kesehatan. Ima, Ima.
4: Yo, yo.
5: Demikian drama radio, Tanda Yang Diabaikan.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, mendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami dari Pro 1 Sungai Liat ya. Dan senang sekali saya menemani Anda di malam hari ini, pendengar, dan tentunya juga sambil kita nanti menunggu berbarengan ya, akan berbincang-bincang tentunya bersama narasumber kami, ada Arina Unigraha ya, selaku Ketua Umum Beca Bubble, yang tentunya juga akan membahas tentang darurat sampah pantai kita kotor. Nah, kalau berbicara tentang pantai ini, pendengar ya, apalagi sampah ya, jujur Indonesia ini banyak banget menyumbang jutaan ton sampah laut setiap tahunnya. Berdasarkan studi dan publikasi penggiat lingkungan, pantai-pantai dengan akumulasi sampah terburuk ini meliputi ada pantai Teluk Labuan, yaitu di Banten, dan bahkan ini pernah dijuluki terkotori ya. Terus juga pantai Sukaraja Lampung serta pantai Cipta Semarang. Nah, pendengar, kalau melihat dari statistik ya, total sampah laut ini diperkirakan mencapai 1,1 hingga 1,2 juta per ton juta ton per tahun. Nah, komposisi utama biasanya sampah ini didominasi oleh plastik, yaitu 44%, lalu juga kayu, tekstil, dan jaring perikanan. Bahkan pendengar, adapun sumber aktivitas daratan juga ini sangat menyumbang mayoritas sampah di laut, termasuk perilaku membuang sampah sembarangan dan aliran muara sungai, pendengar. Selain itu juga pendengar, di mana juga kita ketahui ya, memang kalau ngeliat ada salah satu selebgram ya, dan mungkin bisa juga disebut influencer juga, yang memang menggebrak ya untuk pembersihan bukan di sungai saja namun juga di laut. Pernah ke beberapa laut yang ada di Indonesia, dan itu sampahnya banyak banget. Dan yang terakhir, pendengar, yang saya lihat di media sosial ini juga menyoroti salah satu pantai yang ada di Jakarta. Dan itu kondisinya saat malam, jadi kalau melihat geser ke kiri itu banyak banget sampahnya, tapi kalau geser ke kanan itu orang pada mandi, pendengar. Aduh, nggak bisa berkata-kata deh, pendengar ya. Dan tentunya juga kalau melihat pantai yang kotor ya, tentunya jangankan untuk mandi ya, untuk main saja di pinggir-pinggirnya aja mungkin kita udah nggak mau gitu, pendengar ya. Makanya ada baiknya untuk Anda kalaupun berkunjung, apalagi ini lagi musim-musim liburan, boleh liburan kemana aja, salah satunya adalah pantai, karena di Bangka Belitung ini cantik banget dengan pantai-pantainya. Tapi ingat, untuk menjaga kecantikannya, kita juga harus cantik membuang sampahnya kepada tempatnya. Atau enggak, misalnya lebih bagusnya lagi nih, sampah dibawa pulang gitu kan, terus dipilah di rumah, pendengar ya. Dan pendengar, kali ini juga ada satu informasi ya, di mana salah satunya ada pantai Teluk di Desa Teluk Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Ini juga dijuluki pantai terkotor di Indonesia karena sampahnya. Bahkan pantai tersebut juga mengalami perubahan setelah diviralkan oleh salah satu influencer, yang jujur ini tuh viral banget ya. Dan ini kotornya tuh, waduh, kotor abis. Nah, kelompok ini juga fokus pada lingkungan ya, dan juga mengajak warganya membersihkan sampah pada tahun 2023. Nah, pantai Teluk ini juga terlihat jauh lebih bersih setelah dibereskan dan dibersihkan, karena enggak cuman followersnya aja yang ikut ya, tapi juga beberapa dinas juga ikut tergabung membersihkan pantai tersebut. Nah, bahkan di area tumpukan sampah juga sekarang sudah dipasang paving block, pendengar. Tadinya sepadan pantai Teluk di situ sudah dipenuhi oleh sampah yang menumpuk, dan sampah menumpuk di sepanjang pantai mulai dari samping Masjid At-Taqwa hingga 100 meter ke arah sungai, pendengar. Tentunya juga jujur, bau menyengat ini sangat menusuk banget hidung di sana ya. Dan tentunya juga untuk sampai saat ini tidak tercium sama sekali. Sepanjang pantai ini juga terlihat pasir berwarna hitam, yang sebelumnya bahkan pasir tersebut juga tidak terlihat sama sekali karena benar-benar tertutup oleh sampah. Bahkan sampah juga mengambang di air laut di tepi pantai, pendengar. Ya, walaupun memang semuanya nggak bisa terbersihkan langsung, namun minimal ini mengurangi ya pendengar, karena memang banyak banget, apalagi untuk Anda mungkin yang mengikuti nih di media sosialnya salah satu influencer yang memang peduli banget sama lingkungan, itu tuh aduh udah gak bisa dihitung lagi sampahnya, bahkan udah jadi kayak tanah gitu sampahnya pendengar ya. Ya, dan pendengar ya, di kesempatan malam hari ini juga tentunya kita juga akan berbincang-bincang tentang darurat sampah. Nah, kalau dapat informasi nih di Sungai Lat sendiri, ini sampah kalau kata Pak Boy ini sudah mulai berkurang karena adanya pemilahan gitu pendengar ya. Akhirnya narasumber kita udah datang ke saya, Haidul deh. Selamat malam Muni.
2: Ica.
1: Waduh, alhamdulillah
2: akhirnya semua ya.
1: Akhirnya berjumpa lagi nih. Yeah. Nih, tadi kita udah sedikit spill-spill ya, pantai yang terkotor. Terus juga mungkin Uni juga mungkin nge-follow lah ya satu influencer itu yang sempat memviralkan beberapa pantai.
2: Iya, betul.
1: Indonesia ya, yang tentunya juga itu menjadi sorotan, dan di Bangka Belitung juga tentunya kita enggak munafik nih, banyak juga nih pantai-pantai yang kotor ya. Dan mungkin udah sering banget nih kayak clean up dan lain halnya gitu ya nih ya.
2: Iya, benar.
1: Nah, mungkin kalau ngelihat nih apalagi juga dari Giat Beca sendiri untuk clean up, kayaknya jangan ditanya, udah sering banget ya dilakukan. Pantai yang mungkin pernah kalian clean up dan dilihat di Bangka Belitung ataupun di Bangka paling kotor di mana nih? Kacamata komunitas ya, silakan.
2: Kalau paling kotor itu sebenarnya kita bisa mengukur ya. Ada instrumennya. Kita itu kebetulan sering juga sampling. Jadi ada sampling pengukuran sampah pantai, sampah pesisir, sampah laut. Tapi itu kan lumayan ribet ya, karena harus melibatkan akademisi. Nah, kalau kita observasi secara kasat mata, itu sebenarnya enak sih. Kita tahu pantai itu kotor atau enggak. Ya kita cek aja ketika kita datang ke situ. Mata kita itu langsung ngerunut apa atau kita tersenyum. Nah, kalau kita datang ke suatu tempat wisata pantai katakanlah, datang ke situ tersenyum, artinya ya bersih. Tapi ketika kita turun dari kendaraan, mata kita langsung runyut. Nah, mungkin salah satu penyebabnya itu tadi, kebersihan lingkungannya.
1: Bukan karena panas ya. Oke, karena kalau melihat dari indikator memang harus banyak ya, dan ini juga harus ada instrumen-instrumennya lah gitu ya.
2: Betul,
1: untuk melihat bahwa memang pantai ini pantai kotor atau bukan. Nah, itu kan lihat dari kacamata ya, dari sampah. Nah, kalau melihat dari komunitas Beca sendiri, sebenarnya untuk fasilitas pembuangan sampah di pantai-pantai kita gimana sih? Udah memadai belum sih?
2: Nah, ini yang selalu kita pertajam, selalu kita kritisi dari tahun ke tahun. Ya, kita pantai begitu banyak ya di Bangka Belitung ini ya. Di Pulau Bangka saja ada ratusan pantai. Ada pantai yang bertuan, ada yang tidak bertuan, ada yang dikelola, ada yang tidak punya pengelola, bahkan ada pantai yang bernama dan tidak bernama teh. Nah, ini malah terkadang kita menemukan pantai yang tidak bernama, pantai yang tidak bertuan, itu lebih bersih daripada pantai yang dikelola oleh pengelola, baik itu dari pemerintah yang kelola ataupun dari kelompok masyarakat tertentu. Ini mengkhawatirkan sekali. Kenapa? Kalau kita lihat beberapa pantai yang tidak bertuan, ya biasanya ini pantainya ini diselak-selak deh. Jadi ada ada pantai yang ramai, ada pantai ramai. Nah, di tengah-tengah itu biasanya ada pantai tidak bertuan kan? Nggak ada yang punya, nggak ada punya siapa, namanya nggak ada. Nah, itu biasanya lebih bersih. Karena biasanya yang datang ke situ satu tidak ramai. Kemudian yang datang ke situ anak-anak mudanya benar-benar mau healing, dan healingnya dia bertanggung jawab. Jadi dia datang ke situ mungkin bawa sampah minim, atau ketika dia bawa sampah pulang lagi dia bawa sampah. Karena spot-spot itu biasanya dinikmati oleh anak-anak muda yang memang dia secara langsung mencintai alam. Jadi bertanggung jawab. Dan kita khawatirkan ini pantai-pantai yang rame, yang dari tahun ke tahun kita pun sudah bosen ya clean up-nya. Kayak contoh kita sebut pantai di bawah Jembatan Emas. Itu setahun bisa 6-7 komunitas yang clean up.
1: 7 komunitas satu
2: dan
1: tahun ya,
2: dalam satu tahun, dan itu dengan bahagianya. Ayo bulan Februari clean up lagi hari bulan sampah, nanti bulan Juni hari lingkungan hidup, ayo clean up lagi komunitas lain. Nanti akhir tahun ada komunitas lagi yang clean up, ada ulang tahun klub motor atau apa, clean up lagi dan di lokasi yang sama. Nah, ini kita mengkhawatirkan sekali. Di satu sisi okelah clean up, aksi bersih ini untuk relawannya, untuk anak mudanya baik ya, untuk meningkatkan kapasitas kepedulian. Tapi di satu sisi kalau kita melihat di pantai itu sering clean up, artinya ada problem nih. Bahkan ketika ada tanya, pengelolanya, ya. Mm-hmm. Kenapa ini nggak ada tempat pengolahan sampahnya? Mm-hmm. Lah, tenanglah, kelak ada yang bersih-bersih. Nah. Oh. Jadi ini salah satu dilema kita juga. Mm-hmm. Oh iya, ternyata keseringan clean up di suatu pantai, mm-hmm, ini menimbulkan paradigma baru, mm-hmm, ya, mindset baru kepada pengelola pantainya. Sudahlah, mm-hmm, nanti ada yang bersihin, katanya.
1: Okay. Enggak gitu juga harusnya, benar enggak sih ini? Oke, oke. Nah, kalau ngelihat nih, oke lah, sebut salah satu pantai lah tadi, ya. Yeah. Satu tahun bisa 7 komunitas bisa loh, ya. Komunitas. Dan itu mungkin itu yang terdata kali, ya.
2: Itu belum yang mungkin, masuk ke kita, ya.
1: Iya, yang masuk ke BCA gitu. Yeah, yeah, mungkin belum tentu juga sama katakan komunitas-komunitas kecil yang mungkin bikin acara juga di situ dan clean up juga, ya.
2: Benar.
1: Nah, kita enggak tahu, mungkin lebih dari itu, ya. Lebih dari nah, itu. Kalau ngelihat dari jenis sampahnya nih yang paling banyak ditemuin di kawasan pantai terutama di kita.
2: Kalau bicara satu bulan terakhir, ya, di Juni, okay, kemarin, mm-hmm, kita cukup rutin dari pantai ke pantai, mm-hmm, sampai kita ke Bangka Barat, Bangka Selatan, mm-hmm, kita memantau, ya, mm-hmm, beberapa pantai, mm-hmm, dan di bulan April, mm-hmm, Mei, Juni, mm-hmm, itu kondisinya sangat mengkhawatirkan. Kalau tidak percaya, cek di pantai-pantai sekitar kita.
1: Akhir bulan tahun ini.
2: Iya, tahun ini.
1: Tahun ini. Dan okay,
2: kita pantau dari April, Mei, Juni, 3 mm-hmm, bulan terakhir ini. Kayaknya, mm-hmm, Juli ke atas masih, entah ini pengaruh arah angin, ya, mm-hmm, angin laut dan sebagainya, mm-hmm, gelombang, ombak, okay, tapi mengkhawatirkan sekali di bulan-bulan ini. Mm-hmm. Kita lihat di pesisirnya, mm-hmm, ya, di apa pasangnya, di tidalnya, pasang, mm-hmm, terendah dan pasang tertingginya, mm-hmm, ini banyak sekali sampah. Ya. Okay. Sampah plastik yang paling mendominasi, ya, okay, itu kemasan tentunya, mm-hmm, AMDK, mm-hmm, baik yang botol PET maupun yang kemasan gelas, mm-hmm, kemudian aluminium foil.
1: Okay.
2: Nah, kemudian juga tidak jarang kita jumpai ada sampah-sampah dari aktivitas perikanan, ya, nelayan, mm-hmm, jaring-jaring dan sebagainya. Mm-hmm. Kalau itu mungkin masih wajar. Mm-hmm. Tapi yang banyak kita temukan dominasinya tetap sampah dari konsumsi, entah wisatawan, mm-hmm, atau dari rumah tangga, yang pasti itu, mm-hmm, berupa tadi, ya, aluminium foil yang, mm-hmm, sangat sulit terurai, mm-hmm, dan PET, PVC dan sebagainya, mm-hmm, itu tadi teh.
1: Oke, tadi kalau ngeliat dari pesisir tadi, ya, bahwa April sampai Juni ini ternyata lumayan cukup banyak juga, ya, sampah, dan memang mendominasi ini plastik ataupun dari makanan. Nah, kalau ngelihat dari besaran peran pelaku masyarakat nih terhadap persoalan sampah di pesisir, gimana nih kalau ngeliat dari situ?
2: Nah, tentu yang mau kita ulik di sini, mm-hmm, wisatawannya, ya, okay, masyarakat yang berkunjung, mm-hmm, yang ini harus selalu terus diedukasi. Mm-hmm. Sebenarnya yang tepat mengedukasinya ini pengelola pantai tadi.
1: Okay.
2: Mm-hmm. Gimana pengelola pantai itu ketika menerima wisatawan, mm-hmm, masuk ke dalam sebuah pantai, okay, itu mengedukasi. Mulai dari mungkin di ticketing, ya. Mm-hmm. Karena pantai kita yang sudah dikelola ini kan masuknya berbayar, ya.
1: Benar.
2: Ada yang pakai karcis, ada yang enggak, pakai jaring, ya. Yeah. Semua sukarela.
1: Ya, betul,
2: nah,
1: betul,
2: walaupun betul, pakai jaring, tapi setidaknya sebelum masuk itu diedukasi lah. Mm-hmm. Kalau lebih keren itu, ya, terdata, mm-hmm, sampah yang masuk berapa, mm-hmm, keluar berapa lagi, mm-hmm, tapi mungkin ini perlu ekstra penerapannya, tapi betul, mudah-mudahan kami berharap suatu saat adalah pantai di kita ini yang menerapkan itu.
1: Jangan, yeah, cuma sigma si gunung doang.
2: Betul.
1: Gunung benar, ya, kan? Iya. Yeah. Sekarang Maros sudah kayak begitu. Kalau dulu nggak, gas-gas aja. Yang penting udah ngasih informasi. Tapi kalau sekarang kan dihitung banget tuh begitu sampah. Namun pantai juga gitu, ya.
2: Nah, itu yang, okay, kita harapkan. Mm-hmm. Kalau naik gunung saja yang bersusah payah, kita harus, mm-hmm, kembali turun bawa sampah. Mm-hmm. Ini yang rutinitas kita ke pantai bisa, mm-hmm, tiap weekend atau sebulan dua kali. Mm-hmm. Ya, harus lebih bisa edukasi lagi. Mm-hmm. Apalagi berkaitan dengan pesisir. Nah, ini, mm-hmm, sangat membahayakan sekali. Mm-hmm. Ya. Jadi kami berharap ini masyarakatnya teredukasi.
1: Okay. Ya.
2: Banyak-banyaklah masang pelang atau, mm-hmm, sarana edukasi, flyer di pantainya. Mm-hmm. Dan juga yang paling penting, sarana tong sampahnya. Mm-hmm. Ada beberapa pantai yang kita temukan tong sampahnya banyak.
1: Iya.
2: Tapi pas kita cek, buangnya kemana? Ya, masih open dumping.
1: Oh, berarti
2: masih ditumpuk saja, dibakar saja. Okay, ada yang pantai, okay, terkelola, tapi tong sampahnya minim, cuman 1-2 di sudutnya. Ini, mm-hmm, wisatawan buang sampah sembarangan. Mm-hmm. Nah, ini yang perlu perhatian, okay, dari semua pihak.
1: Kita ke WhatsApp dulu, ya. Sudah ada yang bergabung di WhatsApp di 0852737171 sekian. Ada Ida. Selamat malam. Assalamualaikum, Mbak dan narasumber. Ya, kalau berbicara sampah, sepertinya mau di pantai, di bukit ataupun dimanapun memang ada. Izin nih, Kak, apakah pernah menemukan sampah yang mungkin katakan tidak wajar di pantai? Ya, oke. Okay, sampah yang tidak wajar. Apakah pernah menemukan?
2: Ini agak ambigu ya.
1: Apa? Mungkin tidak wajar. Mungkin ada sampah ini kali ya, medis atau apa gitu. Mungkin yang kalau tadi kan memang dominan makanan gitu kan. Tapi mungkin ada yang aneh. Ih, kok ngapain sampah ini di pantai kan? Gitu kan. Siapa tahu kan lagi clean up gitu. Okay, terima kasih untuk Ida. Silakan.
2: Mungkin itu bukan sampah. Deh. Orang lagi tidur mungkin. Nah. Ya kita biasanya kalau clean up misalnya anjak anak SD kita klasifikasinya dua jenis ya.
1: Apa
2: jadi
1: itu?
2: Sampah organik sama anorganik.
1: Okay.
2: Yang organiknya dikumpul saja, nah yang anorganiknya dimasukkan ke trash bag. Tapi kalau lebih tinggi lagi di tingkat SLTP atau SLTA itu minimal tiga jenis. Okay. Jadi sampah yang organik, anorganik dan residu.
1: Residu. Okay.
2: Kemudian kalau umum atau teman-teman mahasiswa kita lebih banyak lagi. Biasanya lima jenis trash bag-nya. Jadi trash bag sendiri-sendiri. Kayak benda-benda tajam, beling, botol-botol. Nah, ini kan banyak di pantai ya, botol-botol beling. Nah, itu kita klasifikasikan lagi sendiri. Nah, paling itu klasifikasinya. Tapi kalau secara kasat mata yang kita temukan yang tidak wajar, ya mungkin kayak mohon maaf ada beberapa bangkai ya.
1: Hewan.
2: Ya, hewan. Kemarin pun di bulan kemarin bulan Juni kita cek di beberapa pantai itu kita temukan ada beberapa bangkai hewan. Ada kucing, kemudian mohon maaf ada anjing. Dan kita sempat juga di tahun berapa kemarin waktu kita naik clean up kisahnya nih. Jadi clean up malam hari di Pantai Lintas Timur.
1: Malam?
2: Ya, kita susur.
1: Kenapa tuh? Emang sengaja malam apa gimana tuh?
2: Itu memang ada agendanya beca, anak-anak gitu. Beca kita clean up 2 hari 1 malam nge-camp kita dari Pantai Mangkalo susurnya sampai ke Pantai Temberan. Nah, kita mulai clean up dari jam 9 malam karena waktu itu surut rendahnya malam, jadi kita ambil malam. Kita pernah juga menemukan di Lintas Timur itu kayak bangkainya penyu. Lumayan besar itu. Tapi tidak kita expose dan kita langsung balikan lagi ke laut dan sebagainya. Mungkin itu yang tidak wajar ya. Sebenarnya kalau kita lihat sampah-sampah di pantai itu banyak yang gak wajar. Kayak sampah-sampah ini, kok sampah ini ada di pantai? Seharusnya enggak deh. Kayak misalnya sampah ini di rumah harusnya, enggak di pantai. Ya kayak perabotan-perabotan rumah.
1: Kemudian mangkok-mangkok kali ya.
2: Iya, alat-alat kantor. Tumpukan-tumpukan kertas yang kita tahu, oh ternyata orang buang, mohon maaf nih, kita menemukan tumpukan kertas berdus-dus di salah satu pantai. Kita cek, oh ternyata ini sampah kertas dari salah satu sekolah. Mungkin akhir semester mereka buang sampahnya ke situ. Oh ini dari salah satu sekolah. Oh ternyata sekolah ini buang sampahnya di pantai ini. Nah jadi kita tahu itu kan. Kayak gitu itu gak wajar lah bagi kita. Kemudian alat-alat kantor, kita temukan juga ada lemari-lemari mobiler lah, mobiler yang mungkin seharusnya dipusnahkan kan aset.
1: Iya,
2: ini di pantai tertentu juga.
1: Iya ampun. Kita
2: cek.
1: Nah, ini gak ada kasur kan? Kalau di sungai itu ada kasur.
2: Sebenarnya ada kasur.
1: Iya, ada kasur. Gak ada kasur kan di pantai kan? Jangan bilang
2: belum,
1: ada.
2: Belum ada kita tuh.
1: Jangan ada ya kan.
2: Terus, nah itu terus. Paling kayak sampah-sampah yang gak wajar ya. Sampah gak wajar bagi kita itu ya yang kita temukan pas clean up di pantai, tapi seharusnya tidak berada di pantai.
1: Oke, kita ke line telepon dulu deh ya. Kita angkat dulu ini, ada siapa nih di line teleponnya? Halo, selamat malam.
3: Iya, selamat malam Mbak Aisyah.
1: Iya. Sama Bapak siapa nih? Oh, oke, silakan. Iya, silakan, Pak.
3: Selamat malam juga untuk Bapak Ibu narasumber, ada dua ya?
1: Iya, ya, ada satu. Uni, satu aja.
3: Oh, satu aja.
1: Iya, ya. Silakan, Pak.
3: Ya, udah mengedukasi. Begini, saya mau tanya kalau misalnya kalau volume sampah itu kan suka naik turun. Misalnya kalau ini kan bicara sampah laut ya. Kalau dia kadang banyak banget, kadang agak kurang. Kalau dia banyak itu berarti apakah karena anggaran operasional dari pihak berwenang, seperti misalnya kalau di laut itu kan ada penegakan hukum dilakukan oleh apa itu Satuan Penjagaan Laut dan Pantai atau KPLP kan. Juga oleh apa itu Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan itu. Nah, apakah kalau memang kedapatan misalnya tahun ini atau bulan ini misalnya sampahnya banyak, nah itu kalau tidak dilakukan pengawasan, kurang melakukan operasional atau bagaimana sih sehingga sampah begitu banyak? Kalau dilakukan sampah berkurang misalnya. Terus kemudian juga kan ada teknologi yang untuk apa ya yang namanya apa namanya itu trash skimmer boat ya, kapal penyedot sampah. Nah itu bagaimana, apakah di sana juga ada? Nah untuk saya tahu untuk menyedotkan sampah itu. Dan juga kemudian bagaimana sih apa pengawasan tentang apa yang baru ini melakukan operasi kapal-kapal di laut, perikanan, niaga, hingga diwajibkan penumpang harus mengumpul sampah untuk kembali ke darat juga, karena kan sampah kebanyakan kan berasal dari darat, harus dikembalikan ke darat, nggak boleh dibuang ke laut. Itu kan peraturannya sangat ketat sebetulnya, pengawasan memakai hukum nasional juga hukum internasional dalam pencemaran laut kan, itu kan mencakup apa ya, sangat luas lah untuk kepentingan semua orang gitu. Mohon penjelasan seperti itu, kenapa sih kalau kamar di darat juga begitu, karena kan banyak sekali tidak diangkat-angkat, kendala anggaran kah, bagaimana, apakah tidak ada anggaran yang memang benar-benar dipaten tetap ada, atau gimana sih, atau memang anggaran tidak ada gitu. Terima kasih untuk penjelasannya.
1: Terima kasih Pak Ramadan. Itu dia ya pertanyaannya, jadi kayak teguran dan lain halnya. Terus ada nggak mobil apa trust tadi? Di kita belum ada ya kalau nggak salah.
2: Itu kapal ya?
1: Iya kapal kayak gitu.
2: Di kita. Belum ada di kita. Kalau untuk nyedot sampah belum, tapi nyedot yang lainnya ada. Bahkan masyarakat yang bikin.
1: silakan Ani.
2: Ya, menarik yang disampaikan tadi Pak, menyentuh beberapa hal. Memang di sebagian negara, kalau di Rwali itu sudah ada kapal patroli ya, yang memang dia mengambil sampah dari laut. Karena beberapa negara yang sudah meratifikasi UNDP tentang pentingnya pengolahan sampah di laut, itu mereka membuat beberapa inovasi. Selanjutnya tadi ya, di sungai, di muara, dan di lautnya, itu ada kayak kapal patrolinya. Bahkan satu kapal patroli, satu kapal untuk khusus mengangkut, memfilter sampah-sampah yang ada di permukaan ya, di permukaan laut. Kemudian ada juga yang teman-teman di Indonesia ada sebenarnya, Diver Clean Action. Jadi mereka ini teman-teman yang ngedive, diving, nyelam, dan divingnya itu bukan sekedar menikmati wisata bawah air saja, tapi sambil trashing, sambil ngambil sampah. Nah ini ada di Indonesia.
1: Kita udah ada Indonesia,
2: di Indonesia ada.
1: Di beberapa titik, di beberapa daerah.
2: Kebanyakan kegiatan provinsi. Mereka di Pulau Seribu. Aktivitas utamanya
1: untuk sekarang, dominannya di situ ya.
2: Tapi dulu 2018 pernah kita ajak ke Bangka untuk di sini, cuman mereka nggak berani nyelam di sini
1: karena
2: visibilitasnya terganggu, karena hampir semua pantai kita terpengaruh kan dari adanya aktivitas tambang laut. Jadi ketika mau turun itu nggak kelihatan Bang Arinda, visibilitas kita di bawah 1 meter.
1: Jadi terlalu gelap ya, apa ya, kotor gitu, jadi
2: terlalu,
1: nggak bisa
2: baju, nggak bisa kelihatan. Kalau khusus mau ngambil sampah, tapi kalau memang mau apa diving di tempat-tempat wisata, terumbu karang segala macam masih
1: aman,
2: ada
1: ya.
2: Tapi nggak mungkin kan cari sampah di situ, nanti malah mengganggu habitat. Nah itu ada komunitasnya. Kalau di kita di Indonesia mungkin di beberapa sungai ada, Pandawara juga kemarin sempat ada, beberapa perusahaan rintisan juga sudah mulai, di Ciliwung itu ada. Kalau di Bangka Belitung belum. Nah, kita belum ada. Baik yang di laut, yang punya pemerintah ataupun punya komunitas masyarakat, itu belum ada sejauh ini. Karena tadi memang kalau di lautnya, di permukaan laut, kita masih belum sampai ke situ yang membahas sampah. Saya rasa di beberapa pertemuan forum pemerintah dan juga komunitas terkait dengan sampah ini belum sampai ke situ. Karena memang rata-rata ombak di kita ini terlalu besar. Jadi mungkin sampahnya nggak terlihat di apa, di permukaan, kecuali yang memang berdekatan dengan dermaga, pesisir, kampung nelayan. Nah ini sering, kampung nelayan, pesisir, dermaga sering nih clean up, karena sampahnya numpuk di situ. Itu paling yang terlihat di permukaan. Tapi jangan salah, ketika di permukaannya tidak terlihat, bisa jadi
1: di bawahnya
2: ini menumpuk. Nah contoh yang kita anomali juga, Kak Teja. Tadi kan pertanyaan bapaknya, kadang-kadang sampahnya banyak, kadang-kadang sedikit.
1: Benar.
2: Nah, kalau yang di pesisir pantainya, kita rasa ini pengaruh mungkin dari alam beberapa ya. Kita salah satu desa binaan kita di Pulau Nangka, yang kita kunjungi di Bangka Tengah, ya, yang kita kunjungi mungkin bisa 2 atau 3 kali dalam setahun, itu di bulan Maret, April, Mei, nah itu sampahnya bersih. Hilang sendiri di pesisirnya.
1: Di pesisirnya banget ya, Pak ya.
2: Di daerah Perigi Kapal, namanya Pantai Perigi Kapal, itu bersih. Tapi di bulan-bulan ya, November, Desember, Januari, nah itu datang sendiri sampahnya. Tiba-tiba banyak.
1: Jadi kesannya kayak kiriman gitu ya. Kalau ke sungai itu kayak laut pun ternyata ada seperti itu ya.
2: Karena di laut kan ada arus bawah ya, ada conveyor belt namanya, yang ini berputar juga dari tahun ke tahun.
1: Dan konsisten di bulan-bulan itu.
2: Biasanya bergeser sedikit-sedikit.
1: Oh, ya. Oke. Okay.
2: Jadi ketika mungkin datang ke suatu pulau atau ke suatu daerah pesisir di Bangka Belitung ini, nanti jangan heran ya, apalagi masyarakat luar misalnya dia datang di bulan ini kok bersih nggak ada sampahnya, tapi di bulan-bulan tertentu kok tiba-tiba banyak sampahnya. Bahkan kalau kita baca, kalau kita cek sampahnya itu bukan sampah kita ini. Bahasanya, kemasannya, kemasan Thailand, kemasan Mandarin, tulisannya yang oh ini bukan sampah kita, memang kiriman dari luar. Nah, itu untuk yang berbatasan dengan laut lepas ini masih bisa dirasakan di kita di beberapa titik. Nah, kalau yang di agak ke daratnya, yang tadi ditanyakan terkait dengan sampah menumpuk, ya kalau di kita memang kayaknya ada perbedaan karena mungkin OPD atau dinas lingkungan hidup yang menangani persampahan ini mungkin biasanya hanya di kawasan tertentu saja ya, di perkotaan, kelurahan, tidak sampai ke desa, apalagi ke pantai. Pantai ini seharusnya menjadi ranahnya dinas pariwisata, kemudian juga pengelola pantai yang ada dikelola oleh KSM, Pokdarwis, KTH dan sebagainya. Nah ini yang seharusnya selain menarik retribusi, karena kan karcis masuk pantai itu biasanya dibagi Teh Ica ya.
1: Benar.
2: Sebagian untuk parkir, sebagian ribu untuk kebersihan. Nah, kebersihan ini bukan sekedar nyapu seharusnya, tapi pelan-pelan investasi juga untuk ada sistem pengolahan sampahnya. Jadi jangan sekedar dibakar terus.
1: Nah, iya benar banget ya. Jadi kalau untuk tadi Bapak untuk mobil tuh belum ada ya. Kalau di kita oke, kita ke line telepon semalam sepertinya ramai banget nih malam ini ya. Halo, selamat malam.
4: Malam juga Mbak Nur.
1: Oke, dengan Bapak siapa di mana?
4: Bang Zulfaizar Singir.
1: Oke, silakan Pak Zulfaizar, langsung bersama Bang Uni ya.
4: Oh iya, selamat malam juga. Ini ya, apa tuh, kalau sampah ini kan ada ini, terus satu tuh biaya masuk dan sebagainya. Jadi pengelola pantai ini harus punya ini, punya apa tuh, pegawai sampah lah. Khusus sampah kan, bawa kemana ya. Jangan dibakar lah. Nah, sampah yang paling menakutkan ini kan teknologi teknologi yang terakhir yang kita temui dulu anu Mbak Nur ya. Paling efektif paling inilah plastik misalnya, kantong plastik. Ini paling efektif untuk kita belanja dan sebagainya dan sebagainya. Rupanya pada tahun-tahun belakang ini ya jadi musuh besar rupanya. Nah, ini hasil teknologi kan yang ini yang kita lihat ini. Dengan apa tuh kita merasakan ini suatu musuh ya, kita jangan menyerah lah. Pokoknya bagaimana kita harus menang dengan apa tuh, dengan adanya sampah plastik dan sebagainya ini. Nah, cuma kalau sampah pantai ini saya rasa tidak begitu banyak ya. Nah, cuma kalau ada pegawainya mungkin pantai itu bisa bersih lah. Ini mungkin apa tuh pendapat saya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Uni mungkin mau menyikapi.
2: Pak Zul ya, di Singir. Jadi Pak, memang kalau di pantai yang sedikit wisatawannya, ini mungkin tidak terlihat ya. Tapi bagi lokasi pantai yang ini wisatawannya cukup banyak, kayak di Lintas Timur nih, Kabupaten Bangka, itu kan banyak pantainya. Kita tanya ke pengelolanya, satu pekan itu Sabtu Minggu pengunjungnya bisa 2.000 sampai 3.000 orang.
1: Hah?
2: Iya. Coba cek Teja.
1: Seminggu.
2: Iya. Dari mulai Karang Emas, terus Temberan, bukan satu, bukan dua bundel. Itu kan rame terus tuh, sampai ke bawah Batu Emas.
1: Oh iya, ada dari situ.
2: Bahkan katanya di musim libur itu satu hari bisa 5.000 pengunjung. Nah, artinya dengan orang sebanyak itu, sebanyak apa pula sampahnya, wajar ketika kita cek ternyata sampahnya banyak. Nah, memang di beberapa pantai yang itu sudah dikelola secara bagus ya, ada pengelolaannya. Kayak misalnya kita sebut boleh ya Teh?
1: Boleh.
2: Misalnya Pantai Parai, Tanjung Sona. Nah, ini petugas hariannya kan, harian ada bersihan. Tapi untuk yang pantai masih dikelola oleh kelompok masyarakat, ini kita lihat rata-rata bekerjanya petugas kebersihan itu hanya di weekend aja, Sabtu Minggu. Jadi di Sabtu Minggu itu aja kerjanya. Tapi di hari-hari kerja biasa, Senin sampai Jumat itu nggak ada. Bahkan kita masuk pun bebas kan, nggak ada yang jaga. Nah, di situ ternyata tidak sedikit juga pengunjungnya. Apalagi musim libur kayak gini.
1: Musim liburan kayak gini ya.
2: Tidak sedikit pengunjungnya dan bawa sampahnya tidak sedikit juga. Nah, ketika tidak ada pengawasan, tidak ada penjagaan, tidak ada juga petugas kebersihannya di hari itu, wassalam.
1: Ah, iya benar-benar.
2: Cuman kita apresiasi juga Teh, beberapa pantai yang sudah mulai mengumpulkan nih sampah-sampah plastik tadi, Pak Zul ya. Tapi betul Pak Zul, yang hanya dikumpulkan itu yang bernilai ekonomis saja, yang bisa dijual.
1: Benar.
2: Kayak botol minuman dan sebagainya. Nah, yang sampah kresek tadi yang Pak Zul sebut tadi, sampah plastik yang memudahkan kita sebenarnya, tapi ya malah kita bingung sekarang gimana ngelolanya.
1: Oke. Ya, karena kalau tadi kita ya apa? Tadi Uni bilang untuk pengelola itu dia memang setiap yang dikelola ini pun, apalagi kalau berbentuk pok darwis kayak gitu ya. Mungkin ya mereka juga digajinya dari income gitu ya. Tapi memang kalau income paling banyak itu ya ketika weekend gitu ya. Tapi itu dia pasar hari biasa tetap pasti ada aja gitu kan yang apa nama tuh yang datang gitu kan, yang berkunjung. Nah, mungkin nih kalau ngelihat dari segala hal nih ya, sampah ini udah pasti ada. Terus bahkan tadi di salah satu pantai pulau ya, yang di mana namanya, pulau apa?
2: Di Pulau Nangka.
1: Nah, Pulau Nangka. Kayak Pulau Nangka tadi kan ternyata ada bulan-bulan tertentu gitu ya. Memang bersih, terus tiba-tiba ada gitu kan. Nah, mungkin untuk saat ini katakan bisa dihitung lah volume si sampah itu sendiri. Tapi kalau ngelihat nih dari pas mulai udah jadi pantai binaan lah gitu ya, dibina di daerah tersebut, ada kenaikan gak sih setiap tahunnya? Jadi volume sampah yang datang ya ketika Mas Persi hidup, tapi pas datang lagi tuh ternyata lebih banyak lagi nih gitu.
2: Nah, yang kita kendalikan ini yang faktor yang bisa kita atur. Jadi itu tadi satu. Kalau ada masyarakat pesisir di situ yang tinggal di situ, nah itu yang kita atur. Kita hitung mereka jangan sampai membuang sampah terlalu banyak. Jadi kalau yang biasanya satu hari sekali buang sampah yang langsung bersentuhan ke laut, sekarang minimal satu minggu sekali. Yang masih bernilai ekonomis kita kumpulkan. Nanti pas kita datang kita ambil. Itu satu. Kemudian wisatawannya, wisatawannya dibatasi. Jadi ketik diedukasi. Jadi pengelolanya harus mengedukasi ketika wisatawan datang ke Pulau Nangka, nanti pulangnya harus bawa lagi sampahnya itu, baik itu pemancing maupun yang berlibur. Itu yang bisa kendalikan. Tapi yang tidak bisa kita kendalikan tadi, yang dia pengaruh dari angin, dari gelombang, yang dari pesisirnya. Nah, ini
1: ya, itu ya.
2: Jadi PR-nya dua nih, sampah yang tidak bisa kita kendalikan dan yang bisa kita kendalikan. Nah, kalau kita melihat dari yang bisa kita kendalikan, ya alhamdulillah ada pengurangan.
1: Alhamdulillah ya, ada
2: alhamdulillah.
1: Pengurangan.
2: Okay. Nah, makanya penting selalu untuk mengedukasi baik masyarakat maupun pengelola pantai. Dan kalau kita lihat beberapa program pemerintah, Pok Darwis segala macam itu pelatihannya ya pelatihan pengelolaan pantai, SDM, tapi sangat jarang sekali yang itu pelatihannya bagaimana mengelola sampah pantai yang ada di dihasilkan oleh wisatawan. Ini yang pentingnya. Terasa provinsi kita Bangka Belitung harus sering tuh. Kalau bisa setiap tahun ada itu pelatihannya bagi Pok Darwis itu, bagi KSM-KSM yang mengelola pantai. Ini harus dilatih supaya bisa mengelola sampahnya. Supaya tidak menjadi apa penyumbang sampah lah ke pesisir atau ke laut tadi ya.
1: Iya, karena memang kelola ini ya yang sebenarnya masih benar-benar jadi PR. Karena kalau buang sampah mungkin insya Allah ya, kalau misalnya ada pamflet, ada itu mungkin ini tempat sampahnya di sini nih kayak gitu, mungkin mereka paham. Tapi ketika mengelola apalagi memilah, itu yang memang perlu edukasi itu ya. Baik, kita ke telepon lagi. Halo, selamat malam. Oke, mati kembali ya. Oke, untuk Anda pendengar yang masih ada sekitar 10 menit lagi ya, masih di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas, masih bersama Kak Uni ya, masih membahas tentang darurat sampah pantai kotor. Tadi kalau kita flashback lagi nih di sesi-sesi awal tadi, bahwa memang ternyata ada salah satu pantai yang ternyata udah sering juga nih clean up, tapi tetap kotor juga gitu ya. Terus juga bahkan kalau Uni bilang malah pantai-pantai kecil yang belum bertuan ini yang lebih bersih gitu ya. Dan kalaupun ada pengunjungnya ya mereka tetap bawa lagi si sampahnya kayak gitu. Padahal kalau dilihat memang gak ada loh tempat sampah disediain kayak gitu ya kan. Terus juga kalau ngeliat gak usah jauh-jauh deh ke Pakapen di Kabupaten Bangka aja, ini kan udah banyak banget tuh apa namanya tuh pantai yang awalnya memang tidak dibuka untuk umum karena aksesnya susah, dan sekarang tuh akhirnya juga banyak dibuka aksesnya gitu ya. Walaupun memang ya emang agak susah ya, maksudnya kalau bawa kendaraan itu gitu ya, apalagi roda 4 ya, kalau roda 2 mungkin ya masih bisa ya. Tapi memang itu sangat-sangat terjaga ya, kalau ngeliat dari bersihnya, terus juga dari sampahnya juga sangat minim sekali. Nah, nih kalau saat ini ya dari Beca sendiri, mungkin di tahun 2026 ini ada nggak sih kayak katakan memberikan edukasi ataupun pelatihan untuk pengelola di swasta ya tentunya ya, bukan yang pemerintahan gitu ya, memang dikelola dari Pokdarwis atau apapun itu yang memang khusus untuk mengelola sampah khususnya di pesisir pantai.
2: Iya ada. Kita sudah 3 tahun fokus juga di air anyer ya, lintas timur, jadi Karang Merah, Karang Emas, dan nanti ke Pantai Modal. Kita gaet salah satu perusahaan untuk membantu mengedukasi. Jadi ada Pokdarwis, ada yang KTH, kelompok tani hutan yang lolanya, itu kita edukasi minimal 1 tahun sekali. Dan nanti kita harapkan di tahun ketiga mungkin insya Allah nanti akan dibangun fasilitas pengolahannya. Nah, tapi kita nggak buru-buru nih, jangan sampai fasilitas kita bangun dulu tapi SDM yang lolanya belum siap.
1: Oh ya, betul, harus ngeliat juga yang pengelolanya ya.
2: Karena memang pas kita datang dari awal 3 tahun yang lalu itu benar-benar kosong, benar-benar minim, benar-benar nggak tahu pengelola pantai ini bahwa sampah itu harus dikelola. Kami taunya ditumpuk saja, dibakar aja.
1: Oke, pasti gitu ya.
2: Jadi, wah, kita bilang ini PR-nya nggak bisa nih, nggak bisa setahun nih. Ini harus didampingi sampai luar biasa nih. Awalnya kita datang mau langsung bikin fasilitas kemarin, mau bikin rumah magot sama rumah pengolahan sampah. Tapi pas kita survei lagi, kita cek, kita FGD pertama, kita latihan pertama, ternyata benar-benar kosong. Wah, ini harus pakai cara lain nih. Karena itu yang terjadi, yang kita khawatirkan. Jangan sampai lagi-lagi kita atau pemerintah sudah bangun sarana pengolahan sampahnya tapi terbengkalai. Jadi disiapkan dulu SDM-nya, dipahami dulu. Dan ini gak bisa satu kali pelatihan, ini harus mendarah daging deh. Mendarah daging, harus dipancing dengan berapa kali clean up. Kan kalau misal kita ajak pejabat clean up nih ke situ, kan tersentuh nih, wah bupati saja bersih-bersih di sini, masa kita nggak bersih-bersih? Bersih-bersih, kemudian ketika nanti mereka sudah menyadari, oh memang penting ngolah sampah ini, baru nanti kita bangun fasilitasnya. Tapi tetap ketika kita bangun fasilitas itu, pendekatannya adalah circular economy. Karena pengelola pantai ini dia akan merasa tidak ada yang kos kalau cuman ngolah sampah bayi. Tapi kalau kita bilang ini nanti ujungnya ke sini, yang ini bisa dijadiin duit, yang ini bisa menambah penghasilan untuk Pokdarwisnya, untuk kelompoknya, nah mereka semangat itu.
1: Oke. Iya, tapi memang mungkin ya itu dia tadi kata Uni, memang dominan mungkin tanya ya dikumpul, dibakar.
2: Bakar.
1: Karena ngerasa ya bebas lah gitu kan, padahal mah enggak, bagusnya memang harusnya dikelola dengan baik. Ya tapi itu dia enggak semata-mata dari 3 tahun itu langsung, karena lihat dari SDM-nya juga ya, kesiapan ya juga, dan tentunya juga kalau barang ada ataupun alat ada tapi SDM-nya kurang juga itu susah juga gitu kan. Terus kalaupun katakan udah banyak nih kayak arahan-arahan gitu kan untuk masyarakat yang datang, tapi juga tetap orangnya kurang juga susah gitu ya untuk namanya mengelola, karena ini memang butuh kerjasama dan edukasi untuk semuanya sih ya. Oke, mungkin nih udah gak kerasa lagi nih, udah di 6 menit terakhir, mungkin ada gak hal-hal yang harus disampaikan terutama untuk pengelola pantai ya, baik swasta ataupun mungkin tadi Pokdarwis sama apa satu lagi tuh?
2: KTH, kelompok tani hutan biasanya.
1: KTH juga ya, silakan.
2: Ya, kalau kita lihat kemarin teh ya, PMK Bangka, DLH Bangka ya tadi teh singgung di awal ya, ke Blinyu nih, sampai nurunkan personil dari Sungai Liat untuk bersih sampah di Blinyu.
1: Di pantai?
2: Bukan di pantai, di salah satu tempat yang ada tempat sampah, dan langsung keluar informasi bahwa Blinyu darurat sampah, sehingga harus menurunkan harus menurunkan personil dari Sungai Liat untuk membersihkan. Nah, saya berkaca, kayaknya ternyata pantai-pantai kita ini sudah darurat sampah. Kenapa? Kalau kita clean up di satu tempat dan yang clean up itu orang luar, artinya masyarakat yang di situ atau pengelolanya tidak mampu lagi menangani sampahnya, sehingga komunitas-komunitas lain clean up. Artinya darurat dong. Nah, ketika internal tidak bisa mengatasi sampahnya, orang luar turun untuk ikut clean up, sebenarnya ini pertanda darurat. Nah, kami PR-nya akan mendata ulang lagi nih. Jadi komunitas yang sering lakukan clean up akan kami data lagi nanti. Pantai mana yang sering clean up, dan kalau di clean up-in lagi berarti benar-benar darurat di situ.
1: Iya, nah, karena masih kotor lagi ya.
2: Kotor lagi.
1: Ini mungkin darurat peduli ya.
2: Jangan sampai kayak itu kemarin teh, kayak di Bali kemarin kan, waktu presiden bilang sampah di pantai Bali kotor, wah besoknya langsung diserbu sama gubernur dan semuanya. Jangan sampai kita ketahuan seperti itu.
1: Jangan ketahuan, ini udah ketahuan sebenarnya. baru setara lokal mungkin ya. Tapi mudah-mudahan aja kita makin banyak lah ya orang yang clean up, tapi bukan berarti ya itu dia kayak salah satu pantai ah nanti juga ada yang bersih, jangan kayak gitu juga ya, karena udah ada retribusi dari masyarakat juga yang minimal menyediakan deh gitu ya tempat sampah deh gitu ya, minimal aja gitu ya, jangan sampai benar-benar nggak ada yang bersih-bersih dan lain halnya. Karena kalau aku ngeliat nih ya, ada salah satu pantai yang udah terkenal banget lah di Sungai Liat, walaupun ada tempat sampah baik itu weekend ataupun tidak weekend, yang bersih-bersihnya itu bisa dihitung jari. Kalau menurut saya itu dengan luasan sebesar itu tuh masih kurang ya gitu, kecuali memang kalau masyarakat buang sampah langsung ke tempatnya, tapi kan nggak bisa nge-cover tuh untuk semuanya, itu juga sangat ngaruh sekali menurut saya ya. Oke, mungkin ada lagi nih hal-hal yang sederhana yang bisa dilakukan untuk masyarakat khususnya baik itu pengunjung ataupun di pesisir, silahkan.
2: Ya, pengunjung masyarakat umum ya yang ke pantai kalau bisa lebih green lifestyle lagi, lebih ramah lingkungan lagi, kurangi kemasan-kemasan, kurangi sampah yang akan dibawa ke pantai saat wisata. Kalau bisa sampahnya dibawa pulang kembali, jangan sampai jejak kita untuk berlibur itu malah merusak lingkungan secara tidak langsung dengan masyarakat. Terus untuk pemerintahnya, kayaknya kita perlu duduk bareng nih, pemerintah, dinas terkait, pengelola pantai, komunitas-komunitas duduk bareng untuk meramu, memformulasikan gimana pengolahan sampah di pantai di Bangka ini. Ya. Karena yang dibahas biasanya retribusi-retribusi terus kalau sama pengelola pantai. Nah sekali-sekali ayo kita bahas gimana pengelola sampahnya. Apakah sampahnya dikumpulkan kemudian dibuang ke TPA atau kita kelola dari sumbernya. Nah lagi tren sekarang kan kelola dari sumbernya. Kalau bisa para pengelola pantai ini juga menyumbang kontribusi untuk mengolah sampah dari sumber, sehingga nanti ini bisa dihitung jejak karbonnya teh, jadi dijual juga nanti ke dunia internasional. Oh misalnya pantai ini sudah mengelola sampah loh sekian ton per tahun, nah ini bisa dikonversi, nanti ternyata pengelola pantai ini sudah mengurangi emisi karbon sekian, nah itu diklaim nanti sama internasional, ini sudah mulai. Jadi kalau bisa bubble duluan nanti.
1: Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan, dan tentunya juga ini perlunya kolaborasi ya, kerjasama juga ya, dan terlebih lagi saya sih kepengennya pantai di kita nggak kayak satu pantai yang sempat up nih beberapa minggu lalu ya. Ini orang berenang, ini sampahnya. Aduh jauh-jauh lah kita dari kayak gitu ya. Mudah-mudahan kita masih aman-aman aja ya. Walaupun ya laut kita tahu sendiri ya lah ya.
2: Berenang sama ubur-ubur sintetis.
1: Sintetis. Jangan ragu-ragu ya, nggak boleh ya. Oke deh kalau gitu Uni, terima kasih banget ya pesannya untuk kita semua, untuk masyarakat Bangka Belitung khususnya. Semoga lebih peduli lagi deh, amin, gitu amin. Kan dengan lingkungan sekitar, jangan cuman wisata doang tapi kita nggak peduli dengan tempat yang kita kunjungi, atau mungkin bahkan ini yang mancing mania ya, juga jangan lupa sampahnya juga dibawa ya. Ini juga harus nih, harus dibawa juga pulang ya untuk sampah-sampahnya. Baik pendengar, dan saat lagi juga Ruang Rindu akan kami hadirkan untuk Anda. Selamat malam, terima kasih Uni,
2: terima kasih.
1: Tentunya juga untuk Anda, tidak ada pantai yang menjadi kotor dengan sendirinya. Karena sampah mencemari pesisir merupakan cerminan dari kebiasaan kita dalam memperlakukan lingkungan. Karena itu yuk kita jaga kebersihan pantai, bukan cuma karena tugas pemerintahan atau komunitas peduli lingkungan aja, tapi ini adalah sebuah tanggung jawab setiap individu. Semoga dari perbincangan ini bisa makin kita tersadar lagi dengan langkah kecil untuk membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik ya, terus juga ikut serta dalam kegiatan bersih pantai.
2: Cakep.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Resensi buku Tak Apa Memulai Lagi merupakan karya yang ditulis oleh Fardi Yandi. Ia seorang content creator sekaligus entrepreneur yang sering membagikan karya-karya inspiratifnya lewat konten-konten di media sosialnya. Buku dengan jumlah halaman sebanyak 202 halaman bersampul kuning, hitam, dan putih diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi masyarakat. Melalui buku, Fardi Yandi membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Di setiap bab buku ini, memberikan banyak kata-kata motivasi untuk para pembacanya yang merasa sedang sendiri, mengalami masa-masa sulit dalam menjalani kehidupan, dan mengalami pahitnya penolakan dari orang terdekat kita. Penulis mengajak kita untuk menyelami berbagai konflik yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kegagalan tentang mimpi yang kita sudah harapkan. Ada sebuah kalimat motivasi yang ditulis dalam buku ini, yaitu, kita bisa saja salah menetapkan tujuan, tapi tidak akan pernah salah menjalani skenario dari Tuhan. Pada halaman 73 ini mengandung sebuah makna bahwa walaupun kita bisa salah menetapkan tujuan, tetapi kita tidak akan pernah salah menjalani skenario yang sudah ditentukan dari Tuhan. Di sini penulis membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Penggunaan bahasanya yang cukup mudah dipahami oleh pembaca. Buku ini membuat kita merasa tidak sendirian. Bukan hanya kita yang mengalami masa-masa sulit dalam hidup, juga bukan hanya kita yang merasakan pahitnya sebuah penolakan. Di setiap bab buku, banyak sekali kata-kata motivasi yang dapat dirasakan pembaca saat membaca buku ini. Tetapi, buku ini terkandung kata-kata yang mungkin kurang dimengerti oleh pembacanya, seperti kata toksik yang mungkin sebagian pembaca tidak memahami, apalagi jika yang membacanya adalah orang tua. Gambar-gambar yang menjadi pendukung pada buku ini kurang memberikan makna dari setiap kalimat yang ditulis karena warnanya diberikan hitam putih saja. Dari buku ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa buku ini disarankan untuk pembacanya yang merasa sendirian atau putus asa. Dengan diterbitkannya buku ini, penulis memberikan sinopsis yang memiliki makna bahwa apa yang dialami dalam kisah kehidupannya tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh kita. Buku ini menyadarkan kita tentang sesuatu momen yang penting dan juga berharga dalam hidup kita. Ada satu kutipan tips yang diambil dari buku ini. Selalu mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidup kita adalah bagian rencana Tuhan. Dan inilah yang terbaik untuk kita hari ini.

Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

0: Baik pendengar, di mana pun Anda berada, masih bersama kami di Ruang Rindu ya. Dan tentunya juga untuk Anda di kesempatan malam hari ini juga terima kasih banyak yang sudah bergabung di malam hari ini. Nah, kalau tadi kita ngomongin sampah di pantai ya, nah saya mau tanya nih sekarang untuk pendengar, apakah Anda di rumahnya juga dikelola, dipilah nggak ya sampahnya di rumah? Kita sapa dulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini sama
1: Ibu Ahmanggis.
0: Kayaknya Bung Jais. Bu, semangat banget ketawanya.
1: Apa tak semangat? Dua RRI dapat perdana semua.
0: Nah, iya. Lah tahu saya. Pasti ini cepat-cepat mijit nomornya.
1: Iyalah.
0: Bung Jais.
1: Siapa dulu? Cepat-cepat dia yang dapat.
0: Bung Jais, izin nanya dong, di rumah sampah dipilah ada? Apa mungkin ikutan bank sampah nih di rumah?
1: Sampahnya ya banknya masuk ke api semuanya, dibakar.
0: Karena kenapa? Lahannya masih luas kah di rumah Bung Jais?
1: Ya kita beli perkebunan.
0: Oh gitu. Jadi masih tetap dibakar ya?
1: Dibakar aja.
0: Oh gitu, karena di kebun ya.
1: Yeah.
0: Oke lah kalau begitu. Mau lagunya apa dong?
1: Lagunya Kini Zaman Heran Anak-anak Sekarang.
0: Apa tuh judulnya? Aku gak tahu pak.
1: Sudah main surat-suratan.
0: Itu lagu itu. Ya, gua apa judulnya, apa saya belum lahir kayaknya itu lagunya. Ketawa pula Bapak nih. Seneng banget ngejelin saya. Apa lagunya, Pak?
1: Layar Tancap.
0: Layar Tancap dari
1: Siapa Billboard ya? Salah, saya Tadi Putra.
0: Layar Tancap ada Nomo Kuswoyo. Itu ya kali ya?
1: Iya,
0: baiklah.
1: Lahir tahun 1984.
0: Lo melahir lah Pak, Pak Mantos wae kalau melahir Pak. Oke deh, sapa-sapanya.
1: Biasanya saya aja nanti banyak ketawa terus, kalau lagi masuk ketawa terus.
0: Nah, lah pun salam sapanya silahkan.
1: Jadi kalau saya coba, kalau saya yang masuk buat mau kemasan begitu tak bisa.
0: Aulah pun salam sapanya silahkan.
1: Semuanya aja lah, jangan lupa ditunggu kirimannya Mbak.
0: Yo.
1: Tak tanya apa kirimannya?
0: Entah apa, kirim lagu bayi.
1: Senyuman manismu untuk tenang tidur malam
0: ini. Kayak diabetes, Pak dikasih senyum manis. Oke lah pun, makasih Pak. Aduh, wajarlah dikasih lagu tahun berapa ya, saya belum lahir lah.

0: Pak. Oke deh, makasih deh buat Bung Jais. Lanjut lagi. Halo, selamat malam.
1: Halo. Assalamualaikum, balik lagu.
0: Weh, Embera lagi sakit lah, suara lah lesu lah.
1: Iya, sakit.
0: Aduh. Embera, aku mau nanya dong, di rumah dipilah enggak sampahnya?
1: Kebun.
0: Oh, di kebun. Jadi dibakar lah.
1: Iya.
0: Au. Baiklah kalau begitu. Nah, lagu apapun Embera. Apa sok jadi langsung? Kasian lagi sakit soalnya. Suaranya kasian. Wali, oh Obi Mesak yang mana aja ya?
1: Ya.
0: Oke, siap. Salam sapanya pun.
1: Sorry, Om Malek. Bapak Hutan. Ngamban. Pemit.
0: Yo.
1: Kecil.
0: Wah,
1: Kepan Udin.
0: Itu aja ya. Oke, siap deh, udah disiapin. Makasih Embera ya. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, di belakangnya Embera ini sudah ada telepon lagi. Halo, selamat malam. Oke, mati ya. Sekarang untuk Anda pendengar ya, di malam hari ini ya, topiknya apakah di rumah Anda ini sampahnya sudah dipilah atau belum ya, atau mungkin mengikuti program Bank Sampah. Halo, selamat malam. Sama siapa ini?
2: Ramadan, Mbak Nur.
0: Oke, Bung Ramadan, saya mau tanya nih, gimana di rumahnya? Di ini enggak dipilah enggak sampahnya?
2: Sampah itu kita masukkan di plastik besar. Jadi satu, enggak dipilah, tapi langsung buang ke bak sampah gitu.
0: Ngikut bank sampah enggak? Di sana ada enggak bank sampah?
2: Ada, bak sampah banyak, ada berapa titik ditaruh, berapa 1-2 kilo gitu ada.
0: Bang Ramadan ikut juga programnya?
2: Enggak.
0: Karena jauh kali ya jaraknya apa gimana?
2: Ya lumayan juga.
0: Lumayan jauh ya. Oke deh, Bung Ramadan mau lagunya apa?
2: Kau tercipta dari tulang rusukku ya.
0: Sebentar.
2: Mukhlis Adi Putra featuring apa? Maya Angela ya.
0: Kau tercipta
2: dari tulang rusuk
0: ya. Sebentar, bukan tulang rawan ya, Pak. Oke, siap.
2: Tulang apa ya?
0: Tulang rawan. Oke, deh lanjut salam sapanya silahkan.
2: Oke. Tadi pertama ada Bang Jais ya. Kemudian ada Mira tadi. Terus Bu Kori, Bang Ale, Pak Bu Kori, Bang Alek. Bang Niko, Bang Panji, Bang Jul, Bang Bemania. Terus Kang Ahmad Irwan Garut sama Bang Irwan di kantun ya. Terus Bu Desumi.
0: Okay.
2: Ya. Terus ada siapa lagi? Julia ya. Juli. Terus ada Ria ya. Maria. Terus ada Bang Gromlang, Mbak Tri ya. Atau
0: itu aja
2: ya, dan semua sudahlah ya,
0: siap
2: dari A sampai Z. Semua sehat walafiat ya. Gitu ya.
0: Yuk.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama. Oke, dari Bung Ramadan. Waalaikumsalam. Kini kita ke Bung Yota di Bangka Barat. Selamat malam Bung Yota.
3: Selamat malam, Mbak Nur.
0: Yo, Bang Yota, langsung aku tanya aja nih, sampahnya dipilah nggak di rumah atau ikut bank sampah nih?
3: Kalau dekat rumah tuh dipilah, misalnya di luar rumah tuh langsung di karung, karung berdiri begitu. Kalau kayu kan?
0: Ah, di kayu. Terus udah dipilah ini kalo, masuk ke bank sampah nggak nih yang plastik-plastiknya?
3: Bawa kano nih, bawa ke kebun lah biasa. Taruh di kebun.
0: Oh, taruh di kebun. Itu biasa kalau di kebun gimana? Jadiin apa tuh kalau yang kayu-kayunya? Buat ini kali ya, bakar-bakar di, makan ya, apa masak kali ya?
3: Macam yang istilah tuh anorganik tuh. Kadang-kadang kalau sempat di lubang kan, misalnya plastik apa tuh tanam.
0: Oh, dijadiin.
3: Kalau yang basah tuh kan taruh dekat-dekat kebun tuh lah.
0: Oh, yang organiknya ditaruh di kebun, tapi organiknya ini disatuin, dimasukin plastik gitu ya. Tapi nggak pernah kayak masukin ke bank sampah, nggak ada ya?
3: Nggak.
0: Oh, nggak, oke.
3: Okay. Kayak kayak drum-drum dipotong itu kan dari desa biasanya.
0: Oke. Oke deh, Bung Yota, mau lagunya apa nih sambil saya cariin?
3: Mancanegara, Mbak O.
0: Oh, apa?
3: Yang dari Shania adalah Shania Twain yang judul okay. You Are Still The One.
0: Oke, siap, salam sapanya.
3: Salam untuk Embera tadi, Bang Jais Selat Panjang, Pak Ramadan Sorong, Bude Sumi, Julia, Nur Hadi, Niko, Pak Irwan, Pak Puji, Panji, Om Yan Gabek, John Arif, Zulfaizar, Jante, Pak Leman, dan semua-semualah. Selamat malam, Jala.
0: Oke, terima kasih Bapak sudah bergabung.
3: Sama-sama. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar ya, sudah 4 penelpon ya di malam hari ini. Nanti kita akan sambung lagi ya, masih di Ruang Rindu. Kali ini kita akan hadirkan dulu beberapa koleksi musik menemani Anda di malam hari ini, masih di Ruang Rindu dengan topiknya apakah sampah di rumah Anda sudah dipilah atau belum? Terus kalaupun sudah dipilah, apakah ikut program bank sampah di daerah Anda?

Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi

Apakah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh

0: Baik pendengar, masih bersama kami di Pro 1 Sungai Liat. Dan kali ini kita ke telepon dulu nih. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Kecil banget Bapak, siapa ini?
1: Ya, saya seorang dari Bangka Tua.
0: Siapa?
1: Saya seorang dari Bangka Tua.
0: Pak Azadin.
1: Iya.
0: Oh iya, suaranya kecil banget. Oke deh, Pak Azadin izin tanya dong, Bapak di rumahnya sampahnya dipilah nggak, Pak?
1: Dipilah, sudah beresnya tanggung jawab kita kan membantu negara.
0: Mm-mm. Ini dipilah terus dijual kah yang plastiknya atau di recycle apa gimana nih, Pak?
1: Dipilah, itu karena itu orang situ, karena ada pembelian mereka ambil kan.
0: Mm-mm. Biasanya kan ada yang dijual, ada yang ngambil kayak gitu. Oke, waduh, luar biasa. Kalau udah kalau ngebakar-bakar masih nggak nih Pak Azadin bakar sampah?
1: Kayak daun.
0: Oh daun ya, daun-daunan. Oke. Okay. Mau lagunya apa nih Pak Azadin?
1: Ikut aja lah.
0: Apa Pak?
1: Ikut aja.
0: Ngikut aja. Oke, salam sapanya silakan Pak.
1: Karena udah malam, pada seluruh penduduk RI, dari di Mekah sampai sana, dari Aceh sampai Papua.
0: Oke, terima kasih Pak Azadin ya.
1: Sebab Mbak apa nih?
0: Mbak Nur Aisyah Ica jadi.
1: Nur Aisyah.
0: Nur Aisyah boleh, Ica boleh.
1: Oh, itu gelarnya nama panggilan Ica.
0: Mm-mm.
1: Itu tetangga saya masih muda itu Ica itu.
0: Anggulah punya Ica-Ica Bayo. Oke lah, makasih Bapak ya. Salam sehat selalu Bapak. Yuk, siap. Oke, dari Pak Azadin ya. Kalau yang plastik anorganik ini udah dipilah, terus kalau pun ada yang mau ambil silahkan gitu ya. Oke, terima kasih buat Pak Azadin. Halo, selamat malam.
2: Malam juga Mbak Nur, Aisyah.
0: Yo, Bang Zulfaizar, benar nggak sih?
2: Ah iya benar.
0: Oh iya. Oke, Bang Zulfaizar, gimana di rumah dipilah enggak?
2: Iya, enggak dipilah-pilah enggak. Anu Mbak Nur cuman dibawa ke kebon.
0: Dibawa ke kebon. Jadi yang plastiknya digimanain?
2: Sebagian dibawa ke kebon, sebagian dibawa sama tukang sampah kan ada.
0: Oh iya, oh ada ya. Tapi kalau ikut bank sampah belum ya?
2: Enggak ada di sini.
0: Di Sengir enggak ada ya? Belum ada ya?
2: Enggak deh.
0: Oh, iya. Oke, okay, siap.
2: Di kampung ini di kan anu banyak kebon tempat enggak mengganggu orang. Biar bakar sampah apa ya.
0: Oh, iya karena di kebun itu ya, di kampung ya masih banyak lahan kosong gitu ya. Oke, okay, siap. Mau lagunya apa nih, Bang Zulfaizar?
2: Release Me.
0: Hai, kok tahu baru lah kok nanya buat Rupi Ao nian. Oke deh, listening-nya buat siapa?
2: Buat yang pertama buat yang di Tuatungu ya, buat Maria.
0: Mm-mm.
2: Buat Ibu Kori, buat Bung Aleknya.
0: Mm-mm.
2: Buat Julia.
0: Mm-mm.
2: Buat Mbak Rindu.
0: Mm-mm.
2: Nah ini Pangkat Minang juga.
0: Mm-mm.
2: Buat Pak Agatin tadi, buat Suhamid. Buat Mas Panji.
0: Mm-mm.
2: Buat buat Sergio Yohanes, terus buat Pak Ramadan, buat Eman, buat anu Kang Irwan juga di Bandung. Hati-hati dikadalin lagi.
0: Lanjut.
2: Iya. Sampai lagi ya buat Ato BLT, buat Nico juga.
0: Buat semua yang dae.
2: Iyalah anu buat sahabat tuh di ini nih. Ria sama ini Bung Jante.
0: Okay, siap.
2: Buat semuanya lah. Buat Mbak Nur Aisyahnya mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu ya. Menemani kami.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh kalau gitu pendengar, di sini ada Juan Arif ya. Selamat malam Ruang Rindu, kita bertemu di waktu kesempatan yang sama. Makasih Mbak Ica 286. Salam sapa buat yang hadir izin menyapa malam sekitarnya. Rindu yang terlarang dari Bro Rimaranti Kamat Malam. Oke, jadi gimana Bung Juan Arif, sampahnya dipilah enggak ya? Boleh dong komen dulu ya. Yuk kalau gitu kita akan hadirkan dulu beberapa koleksi musik menemani Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat.

0: Baik, mendengarkan ini kita kalian telepon kembali. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, ruang rindu.
0: Ruang
1: berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, sama siapa ini?
1: Bung Alex nih.
0: Oh, Bung Alex. Sehat, Bung Alex?
1: Sehat. Manor, apa kabar, Manor?
0: Hah?
1: Manornya sehat.
0: Alhamdulillah. Oke deh, Bung Alex, langsung aja nih. Sampah di rumah udah dipilah belum?
1: Kalau di sini ada tongnya, sampahnya. Ada petugasnya.
0: Oh, ada petugasnya. Tapi belum dipilah ya, kayak anorganik sama organik. Enggak ya, pokoknya tumpuk satu gitu aja ya. Oke. Oke deh kalau gitu. Tapi masih suka bakar sampah enggak?
1: Ada petugas ngambilnya.
0: Oh, ada petugas ngambilnya. Oke. Okay.
1: Nah, kita harus naik ke rumah. Ada tongnya.
0: Di sana per bulan berapa tuh untuk kayak pengambilan kayak gitu?
1: Enggak tentu itu.
0: Oh, enggak tentu ya.
1: Petugas dengan dari kampung intinya.
0: Oke deh, mau lagunya apa dong? Langsung aja.
1: Teringat selalu ya.
0: Hah?
1: Teringat selalu lagunya dari Siti Kandi.
0: Teringat selalu dari
1: Siti Kandi, teringat selalu.
0: Teti Kadi, oke ada, siap. Salam sapanya silahkan.
1: Salamnya buat Embera, buat Bang Ramadan, buat Zulfaiza,
0: oke.
1: Buat Pak Darta tadi tuh, Yota, Kang Irwan di Bandung, Pak Irwan di Aikantung, Bung Niko, Ria Belitung, buat semua-semua nah ya.
0: Oke, okay, siap, makasih ya.
1: Terima kasih selalu mana ya.
0: Ayo, makasih ya. Ayo, waalaikumsalam. Oke, kali ini kita ke WhatsApp dulu. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Aduh, siapa nih?
2: Dengan Pak Odo.
0: Siapa?
2: Pak Odo.
0: Pak Odo, oke. Pak Odo di mana, Pak Odo?
2: Podo di Jambi.
0: Di Jambi. Oke deh Pak Odo, gimana sampahnya di rumah udah dipilah belum?
2: Kalau apa namanya tuh? Saya tidak kenal dengan sampah sebenarnya.
0: Aha.

0: tentang zombie kan, sering nonton di film.
1: Terus?
0: Apa namanya tuh? Sebetulnya itu kan nggak ada, itu kan cuma cerita fiksi.
1: Terus?
0: Sebenarnya itu ya di antara kita inilah.
1: Hah, maksudnya gimana? Nggak paham aku.
0: Apa dia penama itu hidup tapi tidak berkembang, hidup tapi tidak berkembang, hidup tapi tidak maju. Kayak apa namanya tuh? Seperti itulah.
1: Nah, ya baiklah.
0: Ngestak.
1: Oke lah, baiklah. Mau lagunya apapun.
0: Ini bukan pun, bukan pun.
1: Iya, lagunya apa Pak Odo?
0: Gitu. Kalau kami enggak pun, kalau pun tuh agak enggak apa nama itu? Istilah kami Jambi enggak ada pakai pun.
1: Ya, baiklah, maaf ya.
0: Apakah
1: ya,
0: mungkin ada apapun.
1: Iya.
0: Nah, itu cuma kalau pun tuh kenal kami.
1: Iya, maaf ya. Oke, lanjut mau lagunya ya, apa?
0: Lagu Sekoji.
1: Yang mana?
0: Jomblo.
1: Oke, siap, salam sapanya.
0: Salam buat semuanya aja, selamat malam.
1: Oke, siap, makasih ya.
0: Yuk, assalamualaikum.
1: Yuk, waalaikumsalam. Lanjut lagi nih pendengar, ada yang gabung lagi nih sama kita di line teleponnya, boleh 94301 ya, ataupun di WhatsApp pakai kita ke telepon dulu ya di malam hari ini. Halo, selamat malam.
2: Malam Mbak Ica.
1: Waalaikumsalam. Sama siapa ini?
2: Pak Irwan, Mbak.
1: Oke, Pak Irwan. Pak Irwan, langsung aja nih aku tanya. Di rumahnya sudahkah dipilah sampahnya?
2: Kalau di rumah sudah, Mbak. Dipisahkan, dikumpul. Sisanya di tempat bak sampah kita punya.
1: Oh, ada ya. Dekat situ ada ya?
2: Ada.
1: Oke, siap deh kalau gitu. Mau lagunya apa nih, Pak?
2: Saya mau lagu lawas dari Pebo Bryson.
1: Sebentar, Tebo.
2: Pebo Bryson sama Roberta Flack.
1: Yang If Ever You Are My Arms ya?
2: Bukan.
1: Yang mana?
2: Judulnya Tonight I Sleep My Love.
1: Sebentar, cari yang Sleep Tonight. Tonight
2: I Celebrate.
1: Ada, my love, ada. Oke, siap, salam sapanya.
2: Salam tadi buat Pak Odo, ya Bang Alek, juga Embera, juga Pak Azadin. Kemudian Pak Jota juga, ya Bang Puji, ya Mbak Rindu, Julia juga, Embera, Niko juga, Bang Panji, Sultaizar, Maria juga, Bang Alek, Mukori, Kang Irwan juga, Bang Ramadan, Yulin juga, Putra Sambas, Budi Sumi ya juga, Ria, Bang Azadin atau Beltim, John Arif tadi ada ya, Bang Leman, Bang Buana Reza di Pangkal Pinang juga, Bang Murhadi, ya itu aja mungkin untuk semuanya, juga buat Mas Bambang ya di Inangnung Utara di Air Kantung juga. Selamat malam Mas Bambang, sehat bersama keluarga ya. Mbak Ica, semoga sehat selalu Mbak Ica.
1: Amin,
2: ya.
1: Amin, makasih.
2: Makasih. Assalamualaikum.
1: Yo, waalaikumsalam. Oke, dan tentunya juga pendengar ya, langsung lanjut lagi nih kita ke WhatsApp. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Terutama rindu ke penyiarnya.
1: Kayaknya main bangun tidur dah suaranya tuh ya.
3: Nah, iya memang benar, pan membola bentar lagi.
1: Oh iya benar. Oh iya saya baru ingat, betul. Lanjut langsung aja, sampah dipilah enggak, Pak?
3: Ya, tapi juga dipilah, pokoknya belum pernah ngulin sampah, ada kira-kira sampah kertas yang bisa dibakar aja, saya makan gitu aja.
1: Tapi
3: udah kalau sampah bekas air mineral dikumpulin, nanti kalau udah pemulung dikasihin ke pemulung gitu aja.
1: Oke, berarti setidaknya udah ada lah yang dipilah ya. Oke deh, ya,
3: itu aja.
1: Mau lagunya apa dong?
3: Lamboyan Bimbo.
1: Sebentar.

0: Saya tulis dulu sebentar-sebentar. Salam sapanya sambil saya cariin file
1: yang barusan buat Bang Irwan ya. Terus tadi sebelum Bang Irwan itu siapa tadi? Kemudian ada juga buat Embera, Bang Jul, Pak Ijar, ada juga Bang Ramlan, kemudian Pak Jadin, Pak Suhamid, Bang Jante, ada juga Ibu Dek Sumi, udah masuk belum? Ibu Dek Sumi, ada juga buat Ibu Kori, Ibu Yulia, Bang Alex, Bang Nikonya, kan? Ada juga buat Pak Ramadan yang tadi saya udah masuk ya, Pak Leman ya, dan buat apalagi sih, semuanya aja. Karena masih bangun dulu, kalau istri orang sudah bilang masih lulungu katanya kan. Dengan karena mau bola gitu kan. Untung Mbak Nur Aisyah yang siaran, nah jadi semangat saja, jadi semangat nelponnya juga gitu kan.
0: Siap.
1: Dan itu Mbak Nur ya, semuanya aja Mbak Nur Aisyah ya.
0: Yo.
1: Makasih Mbak Nur Aisyah ya.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, kalau gitu pendengar, kita ke lagu-lagunya dulu ya. Di kesempatan malam hari ini tetaplah bersama kami. Dan kayaknya ini udah mau jam malam ya. Jadi mungkin aku puterin dulu nih lagunya Seikoji duluan, baru ke lagu lainnya.
2: Malam minggu dia melongo, soal cewek dia dongo, tapi dia bukan homo.

Saat ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "voice" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

Baik, mendengar itu dia Fernan Blondes dengan WhatsApp. Ya, mungkin masih inget nih lagu-lagu ini ya. Kalau saya ingetnya ini zaman-zaman kakakku ya. Zaman kakakku lagi kuliah, dia hobi banget lagu ini. Saya masih TK-an deh kalau nggak salah ya. Tapi lagunya sampai sekarang masih worth it, masih enak banget didengerin pendengar ya. Baik, kali ini kita ke WhatsApp dulu. Sudah ada yang gabung di WhatsApp. Tanda kali ini ada Bang Panji. Ruang Rindu, selamat malam Mbak Ica. Sampah dibuang di tong sampah, jadi yang ngambil Mbak. Oke, lagunya pengen dian pisasa, kalau segalanya bagiku yo. Nanti tak coba cariin, semoga masih sempet ya. Terus apa lagi nih WhatsAppnya belum aku bacain, aku cariin dulu lagunya. Salamnya buat Jais Embera, Ramadan Yota, Sumi, Ria Blitung, Bude Sumi, Kori, Julia, Liulin, Mama Hesti, Erwan, Kantung, Bandung, Yendi Airways, Yendi Airways. Oke, Niko, Yo Sengir atau Blitung, Bang Reza, Fuji, Azadin, Dahlan, Romlan, Johan, Arif, Rindu Ibe, Leman, Embera, Pak Udo, dan yang lainnya aja. Terkecuali, oke, makasih dari Mas Panji, yo, makasih ya. Terus juga ada Bung Yota, met malam juga nih Pak Irwan, dari Air Kantung, dari Bang Yota di Bangka Barat yang udah nyapa Pak Irwan nih ya. Oke deh, kalau gitu pendengar ya, tentunya juga untuk Anda yang memang di rumahnya gitu ya, memang sudah di lingkungannya ada bank sampah, itu alhamdulillah banget ya, karena enak ya, dalam artian ketika kita sudah memilah sampah di rumah ini bisa diambil, ditimbang, dan tentunya juga kita bisa menabung uang dengan sampah ya. Tapi kalaupun belum ada, terus memang sudah memilah, terus baik itu dijual atau bahkan ada yang membutuhkan gitu ya, barang-barang bekas bisa diambil, alhamdulillah juga ya. Atau mungkin ada yang lebih suka nge-recycle ya, itu juga lebih bagus pendengar ya. Memang kalau berbicara sampah ini gak ada habis-habisnya ya, karena namanya juga sampah ini, apalagi sampah rumah tangga ini juga lumayan cukup besar. Tapi diusahakan sampah dibuang pada tempatnya dan kelola dengan bijak pendengar. Minimal dengan kita membawa sampah setelah kita menggunakannya. Kalaupun misalnya sering banget nih minum menggunakan botol sekali pakai, ya botolnya jangan dibuang gitu aja, dikumpulin gitu kan, terus ke bank sampah, atau enggak memang ada yang suka ngambil gitu ya barang-barang bekas, nah itu juga bisa ya, minimal mengurangi sampah plastik pendengar ya. Baik pendengar, dan tentunya juga terima kasih banget nih untuk Anda yang memang sudah memilah, bahkan juga udah semangat juga nih mendukung lingkungannya tetap bersih, menjaga kenyamanannya ya, karena kalau udah bersih juga itu baik untuk kita pendengar. Pukul 11 kita akan hadirkan beberapa koleksi musik menemani Anda. Kali ini ada Rindu Yang Terlarang ya, dari Bruri Marantika.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita akhiri perjumpaan kita di Ruang Rindu. Dan pukul 11 tentunya juga kita akan hadirkan beberapa koleksi musik menemani Anda. Jangan lupa nanti di jam 2 malam pendengar, kita akan mengikuti langsung pertandingan Piala Dunia 2026 di pukul 2 nanti ada Spanyol dan Austria, dan pukul 6 tidak Portugal yang tentunya juga akan bertanding bersama Kroasia. Dan pendengar, tentunya juga untuk Anda ya, silahkan boleh tidur dulu ya, masih ada waktunya, nanti di jam 2 melek lagi dan langsung dengarkan. Mungkin Spanyol juga salah satu ya kesukaan Anda ya, klub bola kesayangan Anda. Kalau saya kemarin udah Jerman, tapi Jerman gak menang. Mau gimana lagi lah ya. Oke deh, kalau gitu pendengar, kali ini untuk akhir perjumpaan kita ada Pamungkas menemani Anda.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

Esensi buku, hidup sederhana, hadir di sini dan saat ini, karya Desi Anwar. Buku ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya, yaitu Desi Anwar. Buku ini menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, serta kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan. Menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, serta memelihara kesehatan jiwa maupun raga. Selain itu, sebagai aktivitas lain, sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal, aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya bisa membantu kita untuk merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Bahkan kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, serta ketakutan. Terkadang kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Seringkali kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan, dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini kita hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Pendengar, ada review juga dari Yosef Budi Kurniawan, yaitu mahasiswa S1 Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan tahun 2019. Beliau mengatakan bahwa buku ini disampaikan dengan bahasa yang tertata, cukup baku, tetapi sangat mudah dimengerti. Buku ini mengajak pembacanya untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebagai sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita. Desi Anwar mencoba mengubah persepsi masyarakat yang luas tentang makna hidup bahagia yang selama ini dianggap hanya berasal dari hal-hal yang bersifat materialistis. Sekian esensi buku.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

Dengan sering dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Pendengar, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: Peristiwa 3 Juli 1946 adalah upaya kudeta pertama di Indonesia yang dilakukan oleh kalangan Republik sendiri. Pihak oposisi atau yang dikenal dengan Kelompok Persatuan Perjuangan melakukan percobaan perebutan kekuasaan atau kudeta terhadap pemerintahan Kabinet Sahrir II. Pemicu kudeta ini disebut-sebut karena ketidakpuasan pihak oposisi terhadap politik diplomasi Indonesia terhadap Belanda. Pihak oposisi sendiri menginginkan kedaulatan penuh atas Indonesia. Sementara kabinet yang berkuasa hanya menuntut kedaulatan atas Jawa dan Madura. Tokoh-tokoh oposisi diantaranya yakni Tan Malaka, Ahmad Subarjo, dan Sukarni. Mereka ditangkap oleh pemerintah atas tuduhan perencanaan penculikan terhadap anggota kabinet. 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta yang menjadi lembaga pendidikan modern pertama di Indonesia. Namanya saat itu ialah National Underwich Institute Taman Siswa. Taman Siswa mengusung prinsip Patrap Triloka yang hingga saat ini dipakai sebagai panduan di dunia pendidikan Indonesia. Patrap Triloka terdiri dari Ingarso Sungtulodo atau yang di depan memberi teladan, Ing Madio Mangun Karso atau di tengah membangun inisiatif, dan Tutwuri Handayani atau dari belakang mendukung.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: jaringan berita nasional.
1: Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Jaringan Berita Nasional.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda. Kembali kita bersama-sama akan mengikuti segmen Kopi Pro 3. Sepertinya sudah cukup lama saya tidak membawakan kopi ya, karena selalunya sebelumnya kita hadir dalam pertandingan-pertandingan Piala Dunia. Dan kali ini ada kesempatan saya untuk kembali membawakan kopi, senang sekali. Dan seperti biasa setiap malam Jumat ya, atau Jumat dini hari, Kopi Pro 3 akan bersama dengan Pusaka Indonesia membahas topik-topik terkait dengan Pancasila. Kami nanti akan berbincang bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Gemahripa, Pak Setio Hadjar Dewantoro. Dengan topik kita kali ini adalah Pancasila dan persatuan di tengah perbedaan. Ya, Indonesia tentunya terdiri dari berbagai macam suku, ya, agama dan budaya yang kemudian pasca kemerdekaan pada tahun 1945 banyak dari berbagai daerah kemudian berbondong-bondong untuk ingin bergabung bersama NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kita berikrar sumpah setia untuk tetap bersatu dalam perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, bagaimana relevansi konteks Pancasila dan juga persatuan ketika itu dengan zaman sekarang? Seperti apa kemudian perbedaan bisa menimbulkan perpecahan dan lain sebagainya? Apakah konteksnya sama dan bagaimana juga peran Pancasila dalam mempererat persatuan di tengah perbedaan yang ada? Dan saya sudah terhubung dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Gemahripa, Pak Setio Hadjar Dewantoro. Assalamualaikum, selamat malam Pak Setio, selamat dini hari.
1: Selamat malam, selamat dini hari.
0: Iya, Pak Setio, kabar baik ya Pak ya?
1: Iya, kabar baik.
0: Iya, Alhamdulillah. Minggu lalu seharusnya dengan Anda, dekan saya.
1: Oh iya,
0: Lukman, namun Anda berhalangan. Dan alhamdulillah hari ini bisa kembali bersama Anda berdialog terkait dengan topik-topik Pancasila. Pak Setio, hari ini topik yang kita akan bicarakan adalah Pancasila dan persatuan di tengah perbedaan. Seringkali perbedaan ini menjadi sumber ya dari berbagai konflik ya, seringkali karena beda pendapat, beda pandangan politik, beda apalagi beda agama dan keyakinan, itu membuat perpecahan di antara masyarakat. Nah, bagaimana Anda memaknai Pancasila sebagai perekat bangsa di tengah keberagaman yang ada tersebut, Pak Setio?
1: Iya, Bung Sabil, sebetulnya kan yang namanya perbedaan ya di antara manusia itu adalah sebuah keniscayaan yang natural. Jadi ini nggak bisa dihindari lah. Karena sejak awal ya manusia itu pasti berbeda.
0: Iya.
1: Nah, wong namanya satu keluarga saja yang satu turunan genetik itu juga berbeda kok. Jadi sebetulnya yang kemudian harus dipastikan adalah sebuah sikap mental. Bagaimana kita dalam perbedaan yang natural ini tidak kemudian berpecah belah. Dan kalau kita bicara tentang Pancasila, sebetulnya jelas ya bahwa ketika kita hidup di dalam kesadaran ketuhanan, kita dilatih, dididik untuk tidak menjadi egoistik. Sebaliknya kita dididik, dilatih untuk menjadi manusia yang humanis. Manusia yang menyadari bahwa kita yang berbeda-beda ini punya sumber yang sama. Kita dibidik, dilatih untuk tidak diskriminatif, tidak bersikap yang tidak beradab kepada sesama manusia. Jadi thus kita memang harus kemudian menghargai setiap orang hidup di dalam semangat satuan di dalam perbedaan. Dan itu sangat mungkin ya, karena kesadaran bahwa kita sebetulnya berbeda seperti apapun diikat oleh satu kebangsaan, ya, diikat juga oleh satu kemanusiaan. Itu pengantar yang bisa saya sampaikan, Bung Sambil.
0: Ya, tadi sudah saya singgung juga ya, bahwa kita sebagai bangsa telah berikrar ketika 1945 semua perbedaan-perbedaan karena kita berlatar belakang dari penjajahan ya, apalagi dengan bangsa yang sama kurang lebih katakanlah Belanda begitu, Belanda atau Jepang, kemudian kita berikrar senasib sepenanggungan kita membangun negara bersama dan menjadikan Pancasila sebagai pedoman gitu ya. Nah, Indonesia ini tentunya sebagai negara yang sangat majemuk, terdiri dari berbagai tadi perbedaan. Nah, bagaimana Anda menilai peran Pancasila hingga saat ini masih menjadi fondasi yang relevan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, Pak Setio?
1: Ya, Bung Sabil, kalau kita merujuk kepada sejarah, kesadaran kita sebagai sebuah bangsa ya, itu kan memang dibentuk beberapa puluh tahun sebelum kita menjadi negara yang merdeka, tepatnya lewat Sumpah Pemuda 1928. Yeah. Dan harus dimengerti bahwa kita ini tidak hidup di ruang kosong kan. Jadi sebelum kita kemudian memproklamasikan diri sebagai bangsa Indonesia tahun 1928, kemudian memproklamasikan diri sebagai negara merdeka pada tahun 1945, yeah, kita sudah hidup sebagai kerajaan-kerajaan, kita sudah hidup juga sebagai suku-suku gitu ya. Nah, bahwa kemudian kita menjadi sebuah negara bangsa bernama Indonesia yang merdeka ini anugerah luar biasa. Tidak gampang untuk sampai ke titik seperti ini butuh pengorbanan dari banyak pihak. Nah, satu catatan penting, ketika negara Indonesia diproklamasikan, para pendiri bangsa ini kan memang punya sebuah konsensus, punya kesepakatan dasar ya, bahwa dasar negaranya adalah Pancasila. Semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Nah, Pancasila jelas ini menjadi nilai bersama, bahwa semua bangsa Indonesia itu tanpa terkecuali apapun sukunya, agamanya, seyogianya, hidup dengan landasan nilai-nilai yang sama. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dan harus diakui bahwa nilai-nilai inilah yang
0: Ya, nampaknya kami terputus dengan Pak Setio. Kami akan coba menghubungi kembali. Ya, tadi kita sedang bahas terkait dengan Pancasila yang menjadi fondasi yang masih relevan hingga saat ini dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Karena kita tahu negara kita terdiri dari berbagai macam suku, bermacam agama, ras ya. Tentu saja perbedaan-perbedaan yang ada tentu kalau tidak dikelola dengan baik bisa menimbulkan konflik sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. Untuk itu perlu ada standar yang harus kita sepakati bersama, bagaimana dalam melakukan manajemen konflik dan juga kita mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan masalah dan menjadikan Pancasila sebagai rujukan utama dalam menyatukan seluruh elemen bangsa. Dan kita sepertinya telah terhubung kembali kepada Pak Setio. Pak Setio, mohon maaf tadi terputus, Pak.
1: Baik.
0: Ya, silakan dilanjutkan, Pak.
1: Iya, baik. Ya. Sebagai sebuah negara yang berdaulat ya, kan memang para pendiri bangsa itu sudah punya konsensus atau punya kesepakatan dasar bahwa kita hidup dengan landasan Pancasila, dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Ya, mari kita berimajinasi ya untuk memahami bagaimana pentingnya Pancasila. Kalau kita hidup sebagai sebuah negara agama, ya, bagaimana peraturan dan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara ini didasarkan pada satu agama, tentu saja itu sangat tidak tepat buat Indonesia, karena di Indonesia ini ya manusianya, agamanya sangat beragam ya. Jadi pilihan logis buat bangsa Indonesia adalah menciptakan sebuah tatanan nilai bersama. Dan Pancasila itu adalah sebetulnya, kalau dalam bahasa Arab itu kan kalimatun sawa. Jadi memang rumusan tentang prinsip-prinsip yang mengikat ya, karena punya kesamaan kan dari setiap agama dan setiap komunitas itu. Yeah. Ini yang kemudian harus menghidupi setiap pikiran dari manusia di Indonesia, yang membuat manusia di Indonesia ini bisa bersatu di dalam keragamannya.
0: Iya, luar biasa kalau kita bicara bagaimana ketika itu ya, di masa lalu ini kita bahas sejarahnya dulu, bagaimana persatuan kita ya, dengan semuanya sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai standar dalam rangka untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada dan menjadi pedoman hidup seluruh elemen bangsa. Pak Setio, jika kita melihat di konteks dulu dan mungkin juga sekarang yang Anda lihat, tantangan terbesar persatuan bangsa saat ini berasal dari mana, Bapak? Apakah faktor sosial, politik, ekonomi, atau perkembangan teknologi digital? Kita tahu AI perkembangan ya luar biasa. Silakan, Pak.
1: Kalau kita melihat konteks terbaru ya,
0: yeah,
1: tantangan terbesar ini sebetulnya adalah pada friksi politik ya, karena memang seiring dengan demokratisasi ya, keterbukaan itu, masing-masing kelompok, bahkan ini dalam lingkup satu agama, satu suku gitu ya,
0: yeah,
1: itu bisa sangat keras ketika kemudian terjadi perbedaan pendapat gitu ya, dan memang tidak mudah mengelola keberagaman ini di tengah kebebasan seperti saat ini, apalagi sosmed ya menjadi ruang di mana orang bebas untuk mengungkapkan pendapatnya ya. Sosmed yeah, menjadi ruang berantem tersendiri. Ya, yeah, dan ya memang ini tantangan yang kita hadapi bersama. Jadi yeah, situasi politik yang sedang tidak stabil ya, kemudian ditambah dengan sosmed yang memberi ruang berantem, ya memang ini tantangan terbesar kita sebagai sebuah bangsa.
0: Ya, Bapak tadi sudah menyinggung soal media sosial, di mana ya, ya di ruang ini masyarakat kerap dihadapkan pada tadi ya polarisasi, hoax ya, dan ujaran kebencian. Nah, lantas ya, bagaimana cara agar nilai-nilai Pancasila dapat menjadi solusi menghadapi tantangan tersebut, Pak?
1: Ya, kita kembali pada rumusan dari nilai-nilai Pancasila, Bung Sabil.
0: Ya.
1: Sejauh yang bisa saya hayati dari Pancasila, kan jelas nilai paling fundamental dari Pancasila adalah nilai ketuhanan. Kalau kita sungguh-sungguh menyadari keberadaan Tuhan yang nyata, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang meliputi segala yang ada, ada satu prinsip penting bahwa ketika kita bertuhan, kita harus punya sikap kasih sayang, punya rahmat ya di dalam hati kita. Dan itu tentu saja implikasinya adalah sikap humanisme yang universal. Bagaimana kita bisa memperlakukan orang lain dengan cara yang beradab, dengan cara yang non-diskriminatif. Kita sadar bahwa sangat disayang orang itu berbeda dalam hal apapun gitu ya. Sesederhana dalam pilihan soal sepak bola ya, soal klub sepak bola aja kita bisa berbeda. Makanya ada fans tim sepak bola profesional, fans tim sepak bola nasional gitu ya. Nah, tanpa kesadaran ketuhanan, perbedaan sedikit pun itu sudah bisa menciptakan pertentangan gitu ya, karena adanya namanya fanatisme yang berlebihan. Nah, memang nilai-nilai ketuhanan ini yang perlu untuk dihayati lebih dalam oleh semua pihak agar dia menumbuhkan yang namanya nilai kemanusiaan. Dari nilai kemanusiaan yang hakiki yang ini tersal ini tumbuh nilai persatuan begitu, Bung Sabil. Jadi Pancasila ini sudah menciptakan sebuah kerangka metodologis ya yang utuh gitu ya, bagaimana orang bisa bersatu di dalam perbedaan.
0: Oke. Baik, Pak Setio, kita juga undang pendengar ya Pak ya untuk mungkin bisa bertanya atau menanggapi ya, topik kita bersama Anda. Silakan pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon kami di 021 352 3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan sepertinya sudah ada satu pendengar Pak yang ingin bergabung. Kita sapa terlebih dahulu dari Brebes, ada Pak Caswa. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Caswa.
2: Ya, selamat pagi, selamat dini hari Bung Sabil, Pak Setio.
0: Setio, ya, ya.
2: Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat,
2: Pancasila.
0: Salam Pancasila.
2: Iya, mudah-mudahan selalu sehat. Aku nggak ngopi ini lama nih. Betul. Ngopi lagi nih. Jadi rasanya kangen dengan mendengar Pak Setio dengan Bung Syabil di malam Jumat ini ya.
0: Betul sekali. Silakan baca suara.
2: Jadi gini, saya akan bertanya dengan Pak Setio ya.
0: Iya.
1: Iya, Pak.
2: Ini udah 2 hari kemudian seorang teman saya yang senasib dengan saya dan sepekerjaan dengan saya sendiri, cuman beda. Kalau saya Pak Setio, pekerjaan saya ngamen tersebut itu kan keliling kampung kan sendiri gitu kan. Karena udah membawa kenaik pun ternyata di dalam itu dalam tanda kutip kebanyakan udah mendapatkan kenaik 4, jadi korupsi semua akhirnya diberhentikan dengan seorang saya. Jadi itu pandangan dengan saya. Kemarin teman saya sampai nangis-nangis ya. Posisinya gak bisa kemana-mana. Intinya seperti kayak saya berani ke wilayah perkampungan, keliling seperti itu. Hanya untuk mangkal di depan Alfamart, di depan Indomaret. Jadi seperti itu. Tapi ketika dia lagi mangkal, di stop dengan seorang katanya si manajernya, berbicara sampai diusir lah, dihalang-halangi. Apakah itu Pancasila menurut Pak Setio? Sedangkan orang tersebut usahanya seperti itu-itunya juga gitu. Jadi itu yang saya ditanyakan, yang seperti itu ya. Ini yang namanya saya pun yang keliling kampung pun kadang-kadang kejadian yang seperti itu Pak Setio. Ada yang menutup pintu asal cepret lah, ada yang orangnya ada diem saja lah, mungkin karena seorang saya itu gak bisa melihat ituan lah. Jadi seperti itu Bung Setio. Jadi mohon, jadi saya meminta perjawabannya dari Pak Setio. Jadi seperti itu, apakah itu udah Pancasila menurut saya? Sama saya sih belum.
0: Okay.
2: Belum, karena apa? Karena apa? Yang saya dipertanyakan, selama Indonesia ini korupsi masih merajalela, ya dengan berbentuk korupsi apapun, selama orang-orang tersebut tidak tahu yang namanya Pancasila itu seperti apa, akhirnya akan terus-terusan yang seperti ini.
0: Okay.
2: Yang kedua, saya minta kepada pemerintah atas komentar kepada masyarakat maupun lagi malam Jumat seperti ini ataupun hari-hari biasa, komentar dari berita, tolonglah diperhatikan segala masyarakat kita, didengarkan usulan dari masyarakat kita, karena masyarakat kita ini menyampaikan dengan secara benar. Cukup sekian dan terima kasih Pak Setio, mohon dijawab. Bung Syabil, salam sehat, salam tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Caswa. Pak Setio, ini ada pertanyaan dari Pak Caswa. Mungkin intinya apa ya? Ada sikap tidak menghargai dan tidak menghormati antar sama ya. Oke, kalau kasusnya Pak Caswa tadi ditipu oleh temannya, bisa dibilang begitu. Silakan Pak Setio.
1: Iya, terima kasih Bung Syabil, terima kasih Pak Caswa. Jadi ini adalah problema rakyat kecil ya, Pak.
0: Yeah.
1: Bagaimana dengan segala keterbatasannya, rakyat kecil ini sangat tidak mudah untuk bisa mencari nafkah. Nah memang ini sesuatu yang memantik keprihatinan, karena kalau kita bicara idealitas kan memang mestinya negara yang melindungi rakyatnya, negara yang betul-betul berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan setiap warganya, termasuk meningkatkan kesejahteraan setiap warganya. Tetapi kita sama-sama tahu antara idealita dengan realita bisa sangat berbeda. Kalau kita bertanya apakah sikap dari Pak Manager tadi itu Pancasilais apa tidak, ya tentu saja kalau dari perspektif kita yang memihak kepada Pak Pengamen gitu ya,
0: ya
1: jelas itu kita bisa katakan belum Pancasilais, karena ya, kita nilai itu tidak humanis gitu ya. Tapi kita memang harus adil. Kita ingin tahu juga apa sudut pandang dari Pak Manager itu, apakah ini bicara soal ketertiban, kebersihan atau apapun gitu ya. Nah memang kalau kita bicara lebih fair, lebih adil gitu, ya kita bisa tempatkan satu spot gitu ya, di mana para seniman lokal itu bisa menyanyi dengan sangat patut gitu ya. Saya suka studi banding pengamen di berbagai negara, punya Sabil gitu ya.
0: Waduh, nah, sampai ya, studi, ya, sampai dibandingkan banyak, dengan luar negeri nih. Bagaimana kalau di luar, Pak?
1: Banyak pengamen itu bermatabat gitu ya. Dia mangkal di sebuah titik.
0: Iya.
1: Tapi memang betul-betul sangat profesional, Bung Sabil. Jadi dia gak keliling kemana-mana, dikasih tempat di satu titik. Dia apakah hanya main biola ya, apakah dia hanya menyanyi. Tapi orang sangat suka karena memang menyanyinya bagus, main musiknya bagus. Jadi jadi apa namanya, bukan sekedar karena kita rasa kasihan ketika tapi karena kita gak merasa
0: menikmati seninya jadinya ya.
1: Ya, kita menikmati seninya. Jadi ini satu hal yang sangat penting gitu ya. Dan tentu saja mestinya memang hal-hal begini ini juga menjadi concern pemerintah, concern siapapun juga yang punya kekuatan, kekuasaan. Karena harus diakui ada rakyat-rakyat kita yang ya memang butuh untuk cari makan dengan cara seperti ini, cara seni, tapi dengan segala keterbatasannya. Jadi ya, ya kita yang harus mengatur supaya tetap orang-orang tanpa keahlian yang memadai pun bisa di-upgrade terus supaya tetap layak untuk dapat penghidupan. Okay. Begitu Bung Sabil.
0: Baik, Pak Setio. Pak Setio, tadi Anda mengatakan bahwa untuk bisa menciptakan kerukunan, ketertiban, persatuan dalam masyarakat kita diperlukan adanya pemahaman terhadap nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai spiritualitas, dan yang juga nantinya akan bermuara pada keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, tentunya ini perlu ada pendidikan kepada generasi penerus kita. Nah, bagaimana kemudian peran keluarga, sekolah maupun lingkungan dalam menanamkan nilai persatuan kepada generasi muda sejak dini, Pak Setio?
1: Ini memang layak untuk kita renungkan dengan sangat dalam, Bung Sabil, karena kita juga melihat ya fakta di lapangan. Begitu orang semakin agamis gitu ya, itu belum tentu semakin humanis.
0: Menarik ini.
1: Ada yang semakin agamis menjadi semakin tidak toleran karena dia berpikir bahwa ya, dia ada di dalam kebenaran yang absolut.
0: Iya.
1: Ya. Dia pokoknya harus betul-betul menjalankan perintah Tuhan sesuai dengan kepercayaannya yang pada satu titik itu bisa berbeda dengan kebutuhan untuk menghargai orang-orang yang berbeda kepercayaan dan berbeda agamanya ya. Kan konflik-konflik di masyarakat kita itu banyak yang berangkat dari hal seperti ini. Nah, memang ini membutuhkan pendidikan agama yang lebih esensialis. Pendidikan agama yang lebih membuat orang kemudian juga pada saat sama menjadi humanis ya. Jadi kita harus merumuskan cara beriman yang humanis itu seperti apa sih gitu ya. Dan tentu ini yang menjadi PR bagi semua institusi pendidikan termasuk di keluarga. Ya. Ya, ini sederhana aja Bung Sabil ya. Hari-hari ini tidak sedikit loh ya, misalnya di kalangan anak kecil gitu ya. Jangan main sama orang gitu, itu kafir, agamanya beda. Itu ada yang begitu
0: besar. Iya.
1: Iya, gitu. Nah, sementara yang menjalankan praktik seperti ini merasa itu adalah ajaran Tuhan. Nah, memang ini perlu kita betul-betul menyikapi dengan sangat tenang gitu ya. Karena kalau kita bicara tentang budaya luhur bangsa Indonesia, sejak zaman dahulu kala bangsa ini bangsa yang menghargai keragaman. Jadi di sini di tanah ini gitu ya, orang bebas untuk punya agama apapun, tapi pada saat yang sama nilai humanisme ini nggak boleh hilang.
0: Saya jadi
1: kan memang sejak kecil lewat sebagai institusinya.
0: Saya jadi ingat dulu waktu saya kecil, mohon maaf ini ya, mungkin di mungkin juga dialami banyak orang, saya sebagai muslim kalau lihat gambar salib atau gambar Yesus di rumah teman saya itu takut. Padahal gak ada masalah gitu. Kenapa gitu. Nah, tentu saja ini harus ditanamkan sejak dini. Dan itu tadi dari faktor pribadinya. Nah, kemudian kalau dari secara eksternal nih, Kemudian ada peran tokoh masyarakat, tentunya kita berharapkan juga mereka ikut dalam rangka mendidik anak-anak generasi muda di wilayahnya, tokoh masyarakat, tokoh agama, media massa dan juga pemerintah ya, dalam menjaga ruang publik yang sehat dan memperkuat persatuan. Karena saat ini kita tahu ruang publik kita penuh berbagai macam polarisasi ya. Kalau kita lihat komentar-komentar di media sosial itu banyak kata-kata toxic begitu, toxic words gitu ya. Saling serang, saling sindir, saling hina begitu Pak Setio. Seperti apa Anda melihatnya Pak Setio?
1: Memang kita harus berangkat dari fakta juga, Bung Sabil, bahwa pada saat ini banyak tokoh ya yang itu justru menjadi pemicu dari sikap intoleran. Ya tentu karena mereka punya kepentingan sendiri ya, ingin mengumpulkan pengikut yang fanatis ya. Jadi caranya adalah menciptakan common enemy, menciptakan musuh bersama. Ya memang ini pada akhirnya soal kepentingan politik, kepentingan ekonomi ya. Ya tentu ini satu sikap yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Kalau kita kembali ke Pancasila yang sejati sebagaimana dirumuskan oleh para pendiri bangsa ya, ini tidak boleh dilanjutkan. Karena kita harus kembali pada sejarah juga, Bung Sabil, bahwa sampai kemudian Indonesia ini menjadi sebuah negara berdaulat merdeka, itu karena para pendiri bangsa yang berbeda-beda ini toleran, mau menghargai eksistensi pihak lain, mau menghargai pendapat pihak lain, mau hidup bersama di dalam perbedaan. Tanpa itu tidak mungkin menjadi sebuah negara yang berdaulat seperti sekarang.
0: Iya
1: kan Bung Sabil?
0: Betul sekali.
1: Kalau masing-masing pihak misalnya dulu ya, ini kan saat kita masih merumuskan dasar negara ya, sidangnya oleh BPUPKI gitu ya. Kan sempat ada kelompok kecil yang kemudian merumuskan Piagam Jakarta, Bung Sabil. Sila pertama dulu kan sempat ada tambahannya ya, ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Kalau pihak Islam yang saat itu bermusyawarah ngotot di situ, itu gak jadi Indonesia.
0: Iya
1: kan, karena kelompok-kelompok lain yang tidak sepakat ya, yang non muslim ya, yang kemudian juga menghayati agama lokal, kan gak mau dengan itu. Karena ini negara bersama, tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh ada pengutamaan hanya kepada sebuah kelompok, walaupun katakanlah mayoritas gitu kan gitu. Jadi ini memang kesadaran yang kita bangun bahwa negara Indonesia itu mengada karena kita bisa menghargai orang lain, mengakui eksistensi pihak lain.
0: Oke.
1: Hidup bersama dalam rumah besar ya, gitu.
0: Iya.
1: Gitu Bung Sabil.
0: Baik. Pak Setio, kita terima pendengar ya untuk sesi terakhir mungkin ini. Ada Pak Daniel di Sorong. Selamat dini hari Pak Daniel. Halo Pak Daniel, selamat dini hari. Pak Daniel. Ya, sepertinya terputus dengan Pak Daniel. Kita ke Palembang, ada Pak Zakaria. Selamat dini hari, Pak Zakaria.
3: Selamat dini hari.
0: Ya, Pak Zakaria, saat ini sedang ada Pak Setio dari Ketua Umum Pusaka Indonesia. Silahkan, apa yang ingin ditanggapi atau ditanyakan ya?
3: Ini dengan siapa ini?
0: Saya Sabil, ada Pak Setio dari Ketua Umum Pusaka Indonesia.
3: Oke, selamat pagi Pak Sabil dengan Pak Setio ya.
1: Iya, Pak Zakaria.
3: Ini mau tanya dengan Pak Setio.
1: Saya sangat
3: bangga sekali mempunyai Pak Setio yang sering melakukan apa itu pencerahan di RRI ya, khususnya ya. Ada cuplikan-cuplikan. Nah, yang pertama juga saya mau tanya Pak Setio ini apa terbelakangnya, bisa di biografi ya, terbelakangnya dari mana sehingga begitu menguasai masalah Pancasila. Kemudian itu masalah soal Pancasila ini kan di Indonesia ini kan sudah masuk tidak dimasukin di apa itu tempat yang khusus ya, dia cuma badan pembina Pancasila, ideologi Pancasila seperti itu ya, bukan seperti dulu ya di pelataran segala macam. Menurut saya Pancasila ini sangat penting sekali untuk mempersatukan bangsa kita supaya jangan terpecah belah. Karena kita bukan bangsa Amerika. Kalau Amerika itu memang bangsanya dari luar semua, kalau kita memang sudah bangsa ada dari dulu tapi kita bisa menyesuaikan dengan adat istiadat di daerah masing-masing. Mohon pencerahannya dari Pak Setio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Zakaria. Sehat selalu. Pak Zakaria kepo nih, pengen tahu latar belakang Pak Setio. Apalagi kaitannya dengan Pancasila, dosen PPKN atau apa nih Pak Setio ini. Dan juga kemudian terkait dengan penguatan karakter Pancasila yang menurutnya lebih saat ini tuh kurang ya dibanding zaman dulu. Betul enggak tuh Pak Setio? Ya, silakan, Pak.
1: Jadi Bung Sabil, ya kan saat ini posisi saya kan sebagai ketua umum Perkumpulan Pusaka Indonesia yang memang sangat concern dengan pergerakan kebangsaan. Kita betul-betul punya cita-cita kita kembali kepada budaya luhur ya, kepada budaya yang berbasiskan jati diri. Yeah. Jadi memang secara otodidak gitu ya, saya coba untuk menghayati Pancasila ini dengan sangat sungguh-sungguh. Ya saya kan punya praktek berkesadaran ya, yang saya sebut sebagai Hening Cipta. Nah ketika saya melakukan itu ya, ditambah dengan studi literatur, jadi saya menemukan bahwa Pancasila ini luar biasa ya. Nah saya ada satu bacaan yang bagi saya ini sangat monumental gitu ya. Bagaimana ada dialog antara Joseph Prostito dengan Bung Karno. Dan saya juga pernah ke Serbia gitu ya. Karena Prostito ini dulunya adalah presiden Yugoslavia. Ya sekarang tinggal jadi Serbia. Jadi Prostito itu sangat yakin bahwa dengan kekuatan militer itu Yugoslavia akan tak bersatu. Sementara Bung Karno itu menyatakan bahwa kekuatan pemersatunya bukan militer, tapi Pancasila. Dan faktanya adalah sekarang yang masih betul-betul teletek utuh gitu ya sebagai sebuah negara itu adalah Indonesia, Bung Sabil, dengan segala tantangannya. Sementara Yugoslavia sudah pecah belah menjadi Serbia, ada Montenegro, ada Bosnia Herzegovina, ada Slovenia, ada Kroasia. Mereka mengalami perang yang luar biasa dahsyat tahun 1991 karena tidak ada kekuatan pemersatu seperti Pancasila. Jadi ini yang memang apa namanya membuat saya sangat apa namanya ya sangat tergerak untuk membuat kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah kalau latar saya memang sejak dulu aktivis Bung Sabil. Saya sejak remaja itu aktif di Pelajar Islam Indonesia, kemudian di Himpunan Mahasiswa Islam gitu ya, kemudian di banyak kelompok-kelompok masyarakat yang ya pokoknya peduli pada Indonesia lah gitu ya.
0: Baik Pak Setia, semoga Pak Zakaria jadi gak kepo lagi nih, udah jelas nih. Atau lebih lanjut bisa searching ya di sosial media atau di internet gitu ya. Baik. Pak Setia, kita sedang masuki penghujung dialog kita. Ini kita malam ini satu sesi ya, izin ya. Biasanya dua sesi gak pukul dua ya, karena ada live bola nanti. Mungkin ya jika boleh memberikan satu pesan kepada kita semua. Tadi Pak Setia sudah menjelaskan tentang begitu luar biasanya Pancasila. Apa langkah sederhana yang dapat dilakukan oleh setiap orang untuk menjaga persatuan di tengah berbagai perbedaan yang ada saat ini, Pak?
1: Begini Bung Sabil, hal yang sangat mendasar tapi ini akan sangat strategis ya. Memang kita mulai dari diri kita sendiri, Bung Sabil. Indonesia membutuhkan inspirasi yang nyata. Indonesia membutuhkan keteladanan dari manusia-manusianya, kan ya. Saya sih mengajak kepada Bapak dan Ibu semua dimanapun berada, ya mari kita cintai tanah air kita ini dengan sepenuh hati. Kita hargai warga dari Republik ini yang berbeda-beda agamanya, sukunya dengan sepenuh hati, karena kita diikat oleh kesadaran ketuhanan dan kemanusiaan. Kita bersumber kepada Tuhan yang sama ya. Kita punya Tuhan yang sama yang menciptakan jagat raya ini. Gak ada dua Tuhan itu kan. Gitu. Nah jadi ya, ya mari, tanpa kita bersatu padu, tanpa kita saling menghargai di rumah bersama Indonesia ini, kita akan terpecah belah dan akan menderita.
0: Yang terakhir Pak, untuk menutup Kopi Pro 3 hari ini, apa harapan Bapak terhadap semangat persatuan bangsa Indonesia di tengah dinamika global dan tantangan zaman yang terus berubah ini Pak?
1: Ya, tentu saja Indonesia ke depan harus menjadi mercusuar dunia. Bukan menjadi negara yang mesti paling kuat secara politik, ekonomi, atau militer. Tetapi kita menjadi pemandu. Menjadi contoh dari bangsa yang dengan segala keragamannya bisa tetap bersatu padu. bangsa yang tetap hidup dengan budaya luhurnya, tetap dengan karakter luhurnya. Itu yang menjadi perjuangan kita bersama, Bung Sabil, membangun kembali Indonesia yang bisa mempesona dunia.
0: Iya, luar biasa. Ya. Semoga dengan kita kembali kepada nilai-nilai Pancasila membuat kita menjadi lebih apa ya, resilient ya, dalam menghadapi berbagai tantangan. Iya, lebih tangguh. Adaptif ya terhadap perkembangan, apalagi di sosmed kita sudah berkembang. Sosmed aja banyak yang belum menguasai udah muncul AI gitu. Kita kadang masih bingung mana yang hoax, mana yang benar gitu ya. Tapi semoga tadi Anda sudah memberikan pencerahan soal nilai-nilai ketuhanan, saling menghargai, menghormati, menguatkan nilai-nilai Pancasila. Tentu itu akan semakin membuat kita lebih rukun lagi, lebih harmonis, dan manajemen konflik kita jadi lebih bagus ya. Kalau ada apa-apa tuh jangan emosi duluan gitu ya, Pak Setio ya. Terima kasih sekali Pak Setio sudah memberikan kami pencerahan di malam hari ini. Semoga sehat selalu Bapak.
1: Ya, terima kasih.
0: Baik, pendengar, tadi perbincangan bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro terkait dengan Pancasila dan persatuan di tengah perbedaan. Dan ya, biasanya kalau ada Kopi Pro 3 bersama Pusaka, kita dua sesi ya, hingga pukul 2. Namun kali ini kita hanya satu sesi, mohon maaf, hingga pukul 1 saja. Karena apa? Karena di pukul 2 waktu Indonesia Barat, kita akan siarkan langsung kick-off pertandingan antara Spanyol melawan Austria. Dan pukul 1 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, kami akan berdialog bersama pengamat sepak bola terkait dengan prediksi pertandingan tersebut. Ingin tahu seperti apa nanti perbincangannya? Jangan kemana-mana, tetap di Pro 3 RRI. Dan kita akan jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kejaksaan Negeri dan Pemerintah Kabupaten Kediri berkolaborasi untuk memperkuat pencegahan perundungan dan kekerasan seksual di sekolah. Laporan yang disampaikan Anne Kusuma.
1: Praktik perundungan dan kekerasan seksual yang masih terjadi di lingkungan pendidikan menjadi perhatian serius di Kabupaten Kediri. Melalui kolaborasi antara Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan juga Pemerintah Kabupaten Kediri, Kepala Subseksi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Pratama Hendrawan Mahardika, menjelaskan bahwa Kejari bersama bagian hukum Kabupaten Kediri terus berupaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai bahaya perundungan dan juga tindak pidana kekerasan seksual. Edukasi tersebut dijalankan salah satunya melalui program Jaksa Masuk Sekolah sebagai implementasi kewenangan kejaksaan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
2: Kalau untuk kasus bullying di Kabupaten Kediri ini sendiri, kami kerjasama dengan Dinas P2KB memang sangat banyak. Paling banyak itu terjadi di sekolah. Ada yang sampai putus sekolah maupun sampai dengan dia malas-malasan. Jadi kami turut hadir melakukan pencegahan. Kami tidak ingin generasi muda kita itu sampai putus sekolah. Kalau untuk totalnya berapa dan sebagainya, mungkin dari Dinas P2KB yang mengetahui. Tapi dari kasus di Kejaksaan Agung untuk total paling banyak itu tindak pidana kekerasan seksual. Dari tahun terakhir kemarin ada 1157 sendiri. Itu semakin hari itu semakin meningkat. Karena apa? Terkait filter yang ada di media sosial atau di lingkungan itu sangatlah tidak baik sekarang untuk anak-anak. Karena anak-anak tidak bisa menilai mana yang benar, mana yang salah untuk saat ini.
1: Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, turut menerangkan bahwa pemerintah daerah juga terus memperkuat penerapan program sekolah ramah anak sebagai langkah nyata untuk menciptakan lingkungan pelajar yang aman dan juga nyaman.
3: Oleh karenanya saya ingin mengajak para guru semua, mari bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman. Kalau lingkungan belajar kita ciptakan aman dan nyaman, maka anak-anak akan senang belajar, rajin belajar, senang ke sekolah, tidak ada ketakutan.
1: Langkah preventif yang dilakukan secara berkelanjutan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang aman sehingga seluruh anak di Kabupaten Kediri dapat belajar dan juga berkembang tanpa adanya rasa takut. Anu Kusuma melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana pemerintah Nusa Tenggara Timur mengambil langkah tegas dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Berikut laporan Alotani.
1: Kita buat 2013. Saran kita adalah tentu yang belum taat membayar pajak, kita tidak menghalangi dia mengisi bahan bakar. Kita hanya melarang dia mengisi bahan bakar yang subsidi. Sebagai warga negara, dia tetap berhak mengisi bahan bakar, tapi isilah yang non-subsidi.
2: Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah, BPAD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Joni Erickson Atopa, kepada RRI di ruang kerjanya Rabu 1 Juli 2026 menegaskan, alasan penerapan Peraturan Gubernur NTT Nomor 13 Tahun 2025 tentang optimalisasi pajak kendaraan bermotor atau PKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB, dan pajak alat berat karena tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di NTT masih di bawah 50%, sehingga perlu optimalisasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah Provinsi NTT dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak, maka pemerintah menerapkan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan penunggak pajak dan kendaraan berplat nomor luar NTT.
1: Pendapatan provinsi sesuai undang-undang HKPD, salah satu yang terbesar itu adalah dari pajak. Pajak yang terbesar untuk pendapatan di tingkat provinsi di seluruh Indonesia, termasuk NTT, itu adalah dari pajak kendaraan bermotor. Evaluasi kami di tahun 2025, kepatuhan wajib pajak itu hanya berada di sekitar 40-45, ya baik-baik 50%. Jadi masih ada 50% setidaknya dari wajib pajak atau objek pajak kendaraan itu tidak melakukan pembayaran pajak.
2: Menanggapi kebijakan pemerintah Provinsi NTT membatasi pembelian BBM bersubsidi bagi kendaraan bermotor penunggak pajak dan bernomor polisi luar NTT, mantan Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT Darius Beradaton selaku warga masyarakat Nusa Tenggara Timur mendukung kebijakan tersebut. Menurutnya, kuota BBM bersubsidi hanya berdasarkan jumlah kendaraan berplat nomor polisi NTT.
3: Saya membaca banyak protes bahwa kenapa BBM ini kewenangan pusat, Gubernur mau urus. Ini bukan soal Gubernur mau urus atau tidak, tapi BBM subsidi itu kan dibatasi kuotanya dari pusat dan jumlahnya dihitung hanya berdasarkan kendaraan plat Nusa Tenggara Timur. Terus kalau pertanyaannya, mereka yang plat luar banyak-banyak ini mengisi kuota yang harusnya untuk BBM kendaraan NTT, bagaimana solusinya kalau Gubernur diam? Kan begitu toh kakak. Sementara plat luar ini ya, kami di dalam rapat-rapat koordinasi Samsat, pembina Samsat NTT setiap tahun itu, selalu kami sampaikan kepada lantas bahwa kendaraan plat luar ini apakah dia boleh diwajibkan untuk mutasi masuk ke NTT supaya dia bayar pajak di NTT gitu kan. Dia jalan di sini, dia bayar pajak di tempat lain, bagaimana bisa dia menggunakan jalan, menggunakan BBM? Ini memang terasa kita sulit ya mengedukasi publik ini.
2: Ia juga menegaskan, membangun daerah Nusa Tenggara Timur, salah satu sumber anggaran utama adalah pajak kendaraan bermotor. Karena tercatat, 80% PAD Nusa Tenggara Timur adalah pajak kendaraan bermotor. Sehingga perlu optimalisasi pajak kendaraan bermotor untuk mendukung pembangunan daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aku botol plastik. Tadi seseorang membuangku ke sungai. Padahal sungai ini bersih dan indah. Aku tidak seharusnya berada di sini.
1: Aku sungai yang biasanya bersih. Tapi semakin banyak sampah masuk ke dalam airku, airku mulai terlihat kotor. Hewan-hewan pun menjadi tidak nyaman. Aku ikan kecil yang tinggal di sungai. Sampah membuatku sulit berenang. Kadang aku mengira plastik adalah makanan. Itu sangat berbahaya bagiku.
2: Sampah terus menumpuk di sungai. Aliran air menjadi terhambat. Saat hujan turun, air tidak bisa mengalir dengan baik.
3: Karena aliran sungai tersumbat, air mulai meluap. Genangan muncul di mana-mana. Inilah salah satu penyebab banjir.
0: Ayo jaga sungai tetap bersih. Buang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai. Sungai bersih membuat ikan sehat, lingkungan nyaman, dan kita semua bahagia.
4: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kata tokoh dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kami akan menghadirkan topik terkait euforia Piala Dunia 2026. Euforia Piala Dunia 2026 membawa berkah dan lonjakan omset besar bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Indonesia. Meskipun turnamen ini digelar di Amerika Utara, kebijakan pemerintah yang menyiarkan seluruh 104 pertandingan secara gratis melalui TVRI sukses menghidupkan ekosistem ekonomi malam hari di berbagai daerah. Lantas seperti apa jika di Loko Cafe Stasiun Surabaya Gubeng? Saat ini kami akan perbincangkan bersama Regional Head 8 Surabaya KAI Services, Robert Suhardi. Pak Robert, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Mbak Nasyab.
2: Pak Robert, ini juga apakah transaksinya saat ini melonjak juga usai adanya pertandingan tadi yang baru saja selesai, Pak Robert, di pagi ini?
3: Oh iya, alhamdulillah makin bagus nih Mbak, makin meningkat nih pendapatan, alhamdulillah, berkat Piala Dunia.
2: Oke. Nah, kabarnya juga meningkatnya itu sekitar 20%. Ini berlangsung setiap harinya atau per pertandingan malah, Pak Robert?
3: Pas pertandingan sih, lebih tepatnya sih, Mbak. Jadi, pas pertandingan itu makin ramai karena orang-orang pada menonton gitu sih, Mbak.
2: Jadi peningkatannya lebih banyak berasal dari penjualan makanan, minuman, atau jumlah pengunjung yang datang, atau malah ketiganya begitu kombinasi, Pak Robert?
3: Kombinasi sih, kombinasinya. Kombinasi, jadi tadinya penumpang cuma mau nunggu doang di sambil lewat, tiba-tiba kan ada, wah ada nonton bareng nih, jadi nonton terus sambil makan gitu sih.
2: Nah Pak Robert, apakah ada menu tertentu ini yang mengalami peningkatan penjualan selama berlangsungnya tayangan Piala Dunia?
3: Ada sih, kita ada paket juga sih kebetulan di Loko Cafe, Loko Arena namanya, itu paket-paket buat makan bareng gitu. Jadi platter sama minum sama apa gitu-gitu sih, jadi lebih kan kalau nonton bareng kan banyak kan mereka cuma mau sambil nyemil, sambil menikmati pertandingan ya, sambil nonton yang seru, jadi pasti nggak suka makan yang pedes-pedes nih. Jadi biasanya mau sambil ngemil-ngemil aja sih gitu sih Mbak.
2: Oke, snacking time sambil nobar begitu buildernya ya.
3: Betul.
2: Pak Robert, kalau respon pelanggan terhadap konsep nonton bareng di Loko Cafe ini seperti apa Pak Robert?
3: Sangat bagus sih, antusiasnya juga keren banget, jadi pada kaget kan, kita jarang ada nonton bareng ya, apalagi di stasiun juga kan. Nah kebetulan kan KAI ngasih kesempatan juga, nah kita penumpangnya jadi makin banyak yang menonton gitu sih. Bagus sih, responnya sangat bagus.
2: Nah kalau untuk mayoritas pengunjungnya memang penumpang kereta atau juga malah berasal dari masyarakat umum begitu Pak Robert?
3: Kalau saat ini sih kebanyakan masih penumpang kereta sih Mbak. Karena kan jadi yang pas mau naik kereta gitu kan, pertama jam-jam kereta yang lumayan prime lah gitu, jam kereta pagi yang mau ke Jogja, yang mau ke Ketapang mungkin, jadi mereka bisa mampir dulu, nonton dulu gitu sih, gitu. Atau mau ke Jakarta, jadi lewat Gubeng bisa nonton dulu di situ gitu.
2: Oke. Nah kalau untuk perubahan pola kunjungan pelanggan itu ada tidak Pak Robert? Lebih ramai pada malam hari misal saat pertandingannya?
3: Pas pagi sih, kan pertandingannya pagi ya, jadi pas pagi itu lumayan ramai banget tuh gitu, agak numpuk gitu sih, lumayan banyak lah gitu.
2: Nah, apakah memang program ini juga merupakan bagian dari strategi KAI Services ini juga Pak Robert untuk mengembangkan Loko sebagai lifestyle destination begitu?
3: Betul, kami berharapnya

0: Terus kami ke sana sih Mbak Hana, jadi kita pengen ningkatin, jadi bahwa vlogger itu salah satu lifestyle juga sih di daerah Gubeng terutama ya, jadi bisa attract people untuk datang juga gitu sih.
1: Oke. Nah kalau untuk persiapannya sendiri Pak Robert yang dilakukan supaya memang pelanggan tetap nyaman menikmati pertandingan tanpa mengganggu operasional stasiun sendiri nih Pak Robert.
0: Kalau yang kita siapin sih pasti kan kita ada areanya ya, kita nonton bareng itu ada dua area, ada yang di outdoor sama indoor, jadi kalau yang mau masih adem di dalam bisa, ada AC-nya, kalau yang mau ngerokok di luar biar lebih seru ada juga gitu sih. Kalau area pasti kita siapin, kita juga ada menu-menu khusus, paket-paket khusus nih buat apa nonton bareng gitu sih, sama kita juga di sosial media ada beberapa lah yang kita masukin gitu.
1: Nah kalau selama program berlangsung ini ada penambahan kapasitas tempat duduk mungkin stok makanan atau malah jumlah petugasnya ini ditambahkan?
0: Jumlah petugasnya sih kita padetin aja sih Mbak, jadi gitu kita padetin aja, makanan juga kita ada tambah beberapa paket aja sih gitu. Kalau seat kita kebetulan agak terbatas gitu sih, maksudnya bukan terbatas ya, maksudnya sudah tersedia gitu lah, kita nggak menambah seat karena kan akan makan jalan stasiun juga ya gitu sih, takutnya kan nanti mengganggu kenyamanan penumpang yang lain lah gitu.
1: Oke. Nah tapi pernah ada sampai lonjakan begitu full seat atau malah lebih begitu Pak Robert?
0: Kalau sampai full seat sih Mbak, cuman sampai menggerubung gitu-gitu sih belum sih, mungkin belum ke partai yang sangat-sangat krusial ya. Mungkin nanti pas semifinal atau final pasti nanti ramai banget sih gitu biasanya pasti. Kalau sekarang kan masih kualifikasi-kualifikasi ya gitu sih, masih pertandingan yang apa namanya 32 besar lah gitu sih. Belum terlalu yang dinanti-nantilah kasarannya gitu, nanti pasti yang besarnya pasti kan wah pasti ramai banget gitu sih.
1: Oke. Nah sudah ada persiapan terkait hal itu Pak Robert?
0: Sudah, nanti kita juga koordinasi juga apa namanya, mungkin ada tempat tambahan atau apa, nanti kita juga akan siapin sih untuk antisipasi juga lah lonjakan itu gitu sih, terutama mungkin di yang mendekati final lah gitu.
1: Oke. Nah apakah peningkatan transaksi ini sudah melampaui ekspektasi manajemen Pak Robert?
0: Sudah, tadinya tuh kita nggak berharap nggak terlalu besar sih, mungkin let's say sekitar 10% gitu-gitu kan, tapi ternyata lumayan bagus juga ini, terutama di pagi harinya sih gitu.
1: Ternyata memang
0: kita vibes. Tuh tadinya hanya vibe-nya masuk gitulah gitu. Kita kira kan mungkin ini hanya sebagian aja nih yang mau naik kereta karena libur anak sekolah, ternyata ada beberapa juga yang memang datang lebih cepat untuk mau nonton gitu sih, karena kan kita ada ininya. Ternyata kan mereka hanya mungkin mau naik kereta cuma sebentar, cuma setengah jam. Sekarang mungkin mereka bisa spending lebih lama dulu sambil nongkrong gitu sih.
1: Oke. Nah, apakah keberhasilan program di Surabaya Gubeng ini nantinya akan direplikasi ke stasiun-stasiun lainnya, Pak Robert?
0: Kebetulan kita udah sih Mbak, hampir semua loko kafe tuh ada nonton bareng, terutama di Bandung sama Tugu sih di Jogja. Itu malah lebih besar lagi eventnya gitu, lebih besar lagi. Jadi ada apa tempatnya juga lebih besar, jadi memang kita hampir semua loko kafe ini kita adakan nonton bareng sih Mbak gitu.
1: Oke. Nah Pak Robert, indikator apa ini yang digunakan KAI Service untuk menilai keberhasilan program selain peningkatan transaksi?
0: Yang pasti ya repeatable customer sih, jadi customer itu jadi balik lagi, jadi bukan hanya ketika seasonal doang ya, ketika nonton bola doang, tapi mereka menjadi nyaman dengan tempatnya dan menikmati juga makanan-makanan kita dan pengen balik lagi gitu sih. Harapan kita sih lebih ke sana sih, yang kita nilai berhasil tuh bukan hanya dari peningkatan di saat itu doang, tapi nanti seterusnya juga semakin meningkat gitu sih Mbak.
1: Oke. Nah tapi kalau tempatnya sendiri untuk nobar, apakah juga didekor semacam ornamen-ornamen Piala Dunia begitu Pak?
0: Kita ada hiasan-hiasan bendera-benderanya juga, kita juga ada apa, tim kita juga pakai jersey bola, jadi biar lebih semangat lah gitu, terutama yang tim pagi ya gitu, karena kan acaranya cuma pagi doang ya, kebetulan sih sampai siang gitu.
1: Oke. Oh berarti memang ini juga ada ornamennya juga di sana ya, begitu ya, jersey-jersey
0: pasti. Tapi dong biar orang tahu, kalau nggak ntar orang nggak tahu. Karena kayak kafe biasa doang nih kan, kalau orang tahu pakai jersey kan wah ada apa nih atau gimana kan, misalnya kalau mereka jadi attract lah gitu sih mbak.
1: Oke, berarti kalau memang dari ornamennya sendiri jadi orang tahu, wah nobar nih, jadi ingin begitu ya.
0: Iya,
1: ke kafe yang ada di KI Services ini. Pak Robert, semoga juga ini semakin meningkatkan omset gitu ya, membawa berkah Piala Dunia.
0: Amin, amin, amin.
1: Loko Cafe, terima kasih ini Pak Robert telah menyampaikan update-nya. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih.
2: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kami kembali akan menghubungi narasumber kami. Ada dari Direktur Pengembangan dan Usaha PU LPP TVRI, Retno Wulan Kartiko Purbojati. Kami akan tanyakan bagaimana kebijakan memang nonton bareng gratis ini dirancang mendorong pertumbuhan UMKM di berbagai daerah. Lalu seperti apa peran TVRI dalam memastikan program Nobar ini tidak hanya menjadi hiburan, tapi juga memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM. Nanti kami akan perbincangkan bersama Direktur Pengembangan dan Usaha PU LPP TVRI, Retno Wulan Kartiko Purbojati, yang saat ini telah tersambung bersama kami di ujung telepon. Bu Wulan, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Hana.
1: Ibu Wulan, bagaimana kebijakan Nobar gratis ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan UMKM di berbagai daerah?
2: Ya, baik. Ini sebelumnya terima kasih kepada Pro3, RRI Pro3 yang sudah mengundang kami ya untuk bisa berdialog di sini. Jadi sebelumnya kami juga mengucapkan kepada masyarakat yang sudah berpartisipasi terhadap kegiatan Piala Dunia di TVRI. Memang ini adalah merupakan hadiah dari Bapak Presiden Prabowo kepada masyarakat untuk bisa bergembira bersama dengan mengadakan nonton bareng atau melihat kegiatan Piala Dunia 2026 di TVRI. Nah, untuk kegiatannya sendiri itu sebetulnya terbagi dua gitu ya Mbak Hana ya. Ada yang komersil dan non-komersil. Artinya apabila memang masyarakat ingin melakukan nonton bareng, baik yang komersil berbayar ataupun yang tidak berbayar itu diwajibkan untuk mendaftar di link kami. Link kami itu adanya di bolagembira.tvrinews.com. Jadi kenapa kami harus meminta mendaftarkan? Karena memang yang kami harapkan kami bisa mendata berapa banyak ya masyarakat yang memang melakukan nobar dan berapa efek multiplier terhadap ekonomi bisa berputar dengan adanya nonton bareng ini, seperti itu. Jadi ya saat ini ada sekitar hampir 15.000 gitu ya yang mendaftar di kami ya, termasuk komersil berbayar ataupun non komersil, belum lagi ditambah adanya dari TNI gitu ya, itu termasuk juga dari kepolisian dan juga dari Komdigi, Ekraf, itu kementerian UMKM yang mendaftarkan, seperti itu ya. Kami harapkan mungkin angkanya bisa di atas 20.000. Nah, seandainya satu titik saja bisa berputar 2 juta saja ya, bisa ambil 2 juta perputaran daripada UMK ya, nanti yang bisa kita hitung adalah sekitar 4 triliun itu ekonomi berputar gitu ya, dengan adanya nonton bareng ini, seperti itu sih Mbak Hana.
1: Oke. Baik. Nah, Bu Wulan, juga tadi terbukti ini salah satu loko kafe begitu yang dihadirkan KAI Services ini menyatakan omsetnya meningkat 20%, Bu Wulan. Tapi kalau untuk contoh daerah begitu atau UMKM yang merasakan dampak positif dari program Nobar ini selain loko kafe tadi, ada di mana lagi itu, Bu Wulan?
2: Jadi kami juga kerjasama dengan KAI ya, kalau nggak salah, mohon maaf nih agak putus-putus. Loko kafe itu yang di kafe itu selain daripada itu ada juga di Bali ya, tadi ada liputannya di Aceh, di Kepri, di Sulawesi Selatan, di Makassar, Jogja, di Sleman juga ya, Jogjanya juga. Itu menyatakan bahwa peningkatannya di atas 50% terhadap omsetnya selama adanya Piala Dunia ini. Nah, itu tidak hanya kafe, tapi juga toko perlengkapan olahraga tadi saya lihat gitu ya. Jadi, kenapa?
1: Iya, Ibu. Omsetnya meningkat begitu ya, Bu ya, 50% ya?
2: Betul, di atas 50%. Nah, ini sangat menggembirakan datanya gitu ya. Artinya info ini sangat menggembirakan. Artinya memang masyarakat sangat happy gitu ya, dengan adanya kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 yang TVRI sebagai pemegang hak siar resminya di Indonesia. Seperti itu Mbak Hana.
1: Oke. Nah, Bu Wulan, tantangannya ini dalam pelaksanaan nobar gratis bagi UMKM, baik dari sisi teknis maupun pengawasan, seperti apa?
2: Iya, jadi gini, TVRI bekerja sama dengan penyelenggara televisi menggunakan satelit gitu, sehingga daerah-daerah blank spot gitu ya, itu misalnya di pegunungan, di pantai dan sebagainya, itu bisa tercover seperti itu. Jadi selain dengan satelit, kami juga bekerja sama dengan untuk OTT seperti itu. Karena memang OTT harus berbayar gitu ya, karena memang ini suatu hal yang luxury gitu ya, berbeda dengan masyarakat melihat di TV. Kalau yang di TV dengan DTH itu, dengan satelit itu, kita tidak charge biaya tambahan seperti itu. Jadi memang itu salah satu yang sudah kami berusaha untuk menyelesaikan seperti itu, hal-hal yang menjadi kendala itu terkait dengan coverage. Sedangkan hal-hal yang lain itu adalah masih banyak masyarakat yang tidak mendaftar, padahal tidak harus berbayar pun tetap harus mendaftar seperti itu. Kami juga harus melaporkan datanya kepada FIFA, bagaimana dampaknya penonton masyarakat gitu ya terhadap kegiatan ini, karena memang kegiatan ini adalah suatu perhelatan terbesar di dunia gitu. Jadi mereka ingin mengukur Indonesia itu adalah salah satu negara dengan penduduk yang sangat mencintai bola, termasuk yang besar di dunia seperti itu. Jadi FIFA juga melihat ini adalah suatu potensial market bagi mereka. Jadi mereka sangat happy sekali kita mengadakan kegiatan ataupun memiliki lisensi broadcaster untuk Piala Dunia seperti itu. Nah, untuk kendala ataupun masyarakat yang masih tanda kutip bandel gitu ya, kami bekerja sama gitu dengan kepolisian untuk bisa mensosialisasikan. Tapi ini tentunya juga kami tidak ingin menjadi hal yang buruk juga ya, karena kan inginnya ini adalah menyadarkan kepada masyarakat. Apabila kami menemukan tempat gitu, lokasi nobar, kafe yang belum memiliki izin, yang kami lakukan adalah meminta lokasi tersebut langsung mendaftar seperti itu, karena
1: simpel itu. Tinggal sesimpel itu, padahal untuk mengetahui datanya saja begitu ya, Bu Ulan ya.
2: Betul. Jadi gini Mbak Ana, ini mungkin salah satu sosialisasi juga yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini melalui Pro 3, bahwa kafe-kafe ataupun lokasi yang sudah terdaftar di link kami di bolagembira.tvrinews.com ya, bolagembira.tvrinews.com itu nantinya setelah selesai masa Piala Dunia ini, kami harapkan juga menginput data berapa sih sebetulnya actual daripada perputaran ekonomi yang mereka rasakan selama Piala Dunia seperti itu, sehingga kita juga bisa melihat gitu ya. Selain daripada BPS juga melakukan sensus, kebetulan juga sedang melakukan sensus ekonomi, tapi sekaligus nih pada saat ada lokasi lokasi nobar, mereka juga memberikan kuesioner kepada masyarakat sehingga tahu dampaknya seperti itu, Mbak Hana.
1: Baik. Nah, kalau untuk ini kan juga disebutkan di websitenya ya, bolagembira.tvrinews.com ya, Bu Ulan ya, untuk tempat nobar komersial biayanya mulai dari 10 juta rupiah hingga 150 juta tergantung kapasitasnya. Ini ada berbagai macam kategori. Ini nanti yang menentukan kategorinya adalah dari pihak TVRI atau seperti apa ini, Bu Ulan?
2: Iya, jadi di dalam link tersebut ya, selain masyarakat bisa melihat ya titik-titik nobar mana saja. Seandainya misalnya Mbak Hana sedang pergi ke Jawa Tengah gitu ya, oh saya lagi di kota Solo misalnya gitu ya, oh saya mau lihat dong nobarnya di mana sih. Nah, bisa juga dilihat di link tersebut ya, di bolagembira.tvrinews.com. Nah, memang di situ juga ada cara untuk mendaftar. Ini sebetulnya kategori yang tercantum rupiah di situ adalah kategori untuk yang komersil. Apa sih komersil seperti itu ya? Komersil itu sebetulnya adalah untuk kafe-kafe yang memiliki menu di atas 75.000 rupiah seperti itu. Nah, kafe yang tidak memiliki menu di atas 75.000 rupiah dianggap sebagai non komersil. Selain itu adalah lokasi yang tidak memiliki iklan atau sponsor seperti itu ya. Jadi kita anggap sebagai non komersil. Seperti yang ada di Aceh gitu ya. itu kami gratis kan tuh, ada perkumpulan warung kopi gitu kan, ya ya ada satu lokasi besar tapi banyak warung-warungnya seperti itu, jualannya hanya 7.500 per cup gitu, jadi kami gratiskan supaya juga masyarakat happy. Nah, kategori, kembali lagi kepada kepada kategori itu, kami melihatnya kepada kapasitas kan ya. Misalnya kalau kapasitas sampai 50 orang itu di tempat komersil itu dikenakan 10 juta. Nah, itu nantinya sebetulnya kami harapkan masyarakat itu mengisi secara jujur gitu ya. Secara jujur kira-kira dia ada di porsi yang mana, di kategori yang mana. Seperti itu, nanti akan kami kurasi. Nah, seandainya setelah dilihat gitu oleh tim ya yang melakukan kurasi bahwa ini ternyata di lapangan tidak sesuai, yang kami harapkan adalah juga menambah biaya kelebihannya. Misalnya dia itu memasukkan ke kategori 50 seperti itu ya. Lalu kan harus mengupload lokasinya gitu. Nah, setelah itu kami approve lah ya. Kami approve, ternyata kami melakukan survei ke lokasi tersebut. Ternyata adalah masuk ke kategori yang kedua, misalnya di atas 50 gitu sampai 100. Nah, yang kami harapkan adalah lokasi tersebut menambah daripada biaya yang sudah mereka selalkan kepada kami. Sebetulnya juga Mbak Hana bisa kami sampaikan, ini nantinya adalah akan masuk ke negara.
1: Baik. Bulan, semoga juga ini semua masyarakat happy begitu ya dengan adanya euforia Piala Dunia 2026 ini. Apalagi UMKM begitu yang juga memaksimalkan momennya dan juga beruntungnya pandai begitu menangkap momen ya, Bu Ulan ya. Terima kasih nih Bu Ulan telah menyampaikan update terkininya kepada kami. Selamat pagi Bu Ulan.
2: Pagi Mbak, sukses.
1: Direktur Pengembangan dan Usaha PU LPP TVRI Retno Wulan Kartiko Purbojati.
0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Lavuria Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia 88,8 FM. Dan sebentar lagi kita akan menyaksikan pertandingan antara Spanyol melawan Austria di babak 32 besar, yang mana Spanyol ini merupakan juara grup H dan Austria runner up grup J. Mereka akan saling berhadapan. Nah, seperti apa kekuatan dan juga prediksi dari kedua kesebelasan? Tentunya saya tidak sendirian. Kita akan mulai perbincangan seperti biasa sebelum pertandingan bersama pengamat sepak bola. Kali ini sudah bersama saya ada Bung Taufani Rahmanda. Bung Taufani, apa kabar Bung? Sehat ya Bung ya?
1: Sehat, sehat.
0: Luar biasa. Salam olahraga, Bung.
1: Salam olahraga, jaya.
0: Jaya, Bung Taufani. Dan seperti biasa, pendengar Anda juga dapat berpartisipasi ya, ikut memberikan prediksi antara Spanyol melawan Austria ini di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Bung Taufani, jika melihat kedua tim ini, kalau Spanyol statusnya juara grup, Austria runner up grup, tapi tentu saja kita tidak bisa menjudge ya kalau Spanyol akan lebih kuat. Kalau Anda melihat bagaimana nih prediksinya Spanyol-Austria ini, apakah memang Spanyol lebih unggul kan? Atau Austria sebetulnya menyimpan kekuatan yang selama ini belum terlihat namun bisa mematikan pertahanan Spanyol, Bung?
1: Ya, Spanyol dengan nama besar dan barisan pemain top yang dimiliki tentu lebih diunggulkan dari Austria. Namun saya melihat di pertandingan ini bisa menjadi ujian sesungguhnya bagi Spanyol jika memang mereka mau mengejar ambisinya menjadi juara. Dan Spanyol ini sebenarnya terbilang unik sejauh bergulirnya Piala Dunia 2026 karena lawan-lawan yang dihadapi dari berbagai benua, ada Tanjung Verde, Afrika, lalu Asia, Arab Saudi, Uruguay, Amerika, dan sekarang sama Eropa. Jadi ujiannya, kenapa saya bilang ini akan jadi ujian yang sebenarnya bagi Spanyol, karena dalam beberapa edisi terakhir, setelah terakhir kali mereka menjadi juara itu di 2010, Spanyol selalu tersandung ketika sudah memasuki fase knockout. Kita tahu sebelumnya di 16 besar, karena ini dengan format baru, jadi di 32 besar. Selain itu, Austria juga salah satu tim yang berpotensi menjadi kuda hitam, karena juga punya pemain-pemain bagus yang dipimpin oleh pelatih yang bagus juga. Jadi menurut saya pertandingan kali ini akan sangat stabil.
0: Ya, Spanyol sempat membuat kejutan kita karena seperti susah payah melawan Tanjung Verde di pertandingan awal. Tapi kita flashback ketika Spanyol juara 2010, mereka juga di pertandingan pertamanya kesulitan dan kalah dari Swiss kalau nggak salah waktu itu ya. Apakah akan terulang lagi nih? Di awal-awal memang agak kesulitan, namun kemudian trennya meningkat-meningkat hingga punya kans juara itu terbuka, Bung Taufani.
1: Ya, kalau kita bicara soal psikologi 2010, ya pertandingan pertama dia bahkan saat itu kalah lawan Swiss. Dan kalau dicocokologi lagi di ronde awal fase knockout, saat itu tentu 16 besar. Lawannya juga sama-sama tim Eropa, waktu itu Portugal. Dan menjadi ujian sebenarnya juga. Akhirnya mereka bisa menang dengan sesuatu golnya David Villa. Bisa juga jika nanti menang, saya rasa langkah selanjutnya akan penuh dengan kepercayaan diri, walaupun di bagan yang didapatkan tentu tidak mudah, karena setelah, jika memang menang melawan Austria, setelahnya ada, sudah ditunggu dua tim kuat antara Portugal dan Kroasia.
0: Iya, malah flashback lagi nih berarti ya, ketemu Portugal lagi, jangan-jangan. Tapi ya kita juga jangan melemahkan Kroasia. Bisa saja Portugal tersandung gitu. Nah, sedangkan Austria sendiri ini seperti apa ya, untung tapi sial, gimana ya? Tadinya kalau jadi peringkat 3 terbaik ketemunya Swiss, tapi jadi tukeran sama Aljazair nih. Justru peringkat 2-nya malah ketemunya Spanyol yang lebih kuat. Nah, lihat Austria siap atau tidak nih ketemu Spanyol di babak 32 besar.
1: Ya kalau bicara siap atau tidak, ya tidak siap tentu harus siap. Yeah. Tapi saya rasa pertandingan yang sudah dijalani di fase grup sudah menjadi pelajaran besar, karena Austria salah satu pertandingan yang dihadapi adalah menghadapi Argentina yang juga punya nama besar, bahkan berstatus juara bertahan. Menariknya di pertandingan kali ini menghadapi Spanyol, pelatih Ralf Rangnick mengulang starting 11 yang diturunkannya saat menghadapi Argentina, padahal itu adalah satu-satunya pertandingan saat Austria mengalami kekalahan di fase grup, yang artinya saya melihat kemungkinan akan mengulang permainan saat melawan Argentina yang mengandalkan pertahanan, sambil sesekali melakukan tekanan melalui serangan balik cepat.
0: Iya, dan daftar susunan pemain sudah ada, pendengar ya, nanti tentu saja tadi sudah disinggung line up-nya, nanti kita dengarkan penjelasan Bung Taufani. Namun kita undang pendengar dulu ya, Bung Taufani ya. Ini ada Pak Sarwi dari Surabaya. Selamat pagi, Pak Sarwi.
2: Selamat pagi, Bung Taufani. Salam olahraga.
0: Ya ya, Pak Sarwi, ada Bung Taufani juga di sini. Silakan prediksinya.
2: Bung
0: Taufani. Jaya Sarwi. 3-0
2: Spanyol.
0: Waduh, udah 3-0 aja. Kenapa yakin banget Spanyol menang nih, Pak Sarwi?
2: Yakin.
0: Begitu.
2: 3-0 Spanyol ya.
0: Iya, siap Pak Sarwi.
2: Terima kasih Bung Sapil. Assalamualaikum
0: Pak Taufani. Ya ya, Pak Sarwi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung 3-0, yakin sekali Pak Sarwi ini. Pak Fadil di Makassar. Selamat pagi Pak Fadil.
3: Halo, selamat pagi Bung Hadil, Bung Topan.
0: Ya, Pak Fadil jagoin siapa nih?
3: Spanyol semuanya. Kebanyakan pemainnya Barcelona.
0: Oh, suka Barcelona, jadi dukung Spanyol. Gimana skornya?
3: Skornya 3-1.
0: 3-1 untuk Spanyol. Baik, Pak Fadil.
3: Assalamualaikum, jaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Jaya, Pak Fadil. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Tanjung. Selamat pagi, Pak Tanjung.
4: Selamat pagi, Bu Sabil. Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Tanjung. Silakan prediksi Anda.
4: Ya, prediksinya kita tidak banyak komentar apa-apa ya. Jangan kita sebutkan nama pemain-pemain semuanya, komentar apa itu. Kan ada komentator kita.
0: Jagoin siapa, Pak Tanjung?
4: Spanyol dan 2-0 untuk Spanyol sebagai calon juara dunia ya.
0: Oh, dukung Spanyol. Bukan hanya untuk pertandingan ini, berarti ingin Spanyol juara dunia juga kali ini ya?
4: Oh, iya dong, calon juara itu.
0: Oke, Pak Tanjung.
4: Oke, Bung Sabil, selamat pagi.
0: Pagi, Pak Tanjung Jaya. Terakhir kita ke Pak Caswa ya, untuk sesi pertama ini dari Brebes. Selamat pagi, Pak Caswa.
5: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Ya ya, Pak Caswa, dukung siapa Pak Caswa nih?
5: Spanyol dong.
0: Widih, kenapa dukung Spanyol? Emang suka Spanyol?
5: Mudah-mudahan berharap mau bisa menjagokan di tahun ini Spanyol. Prediksi saya gak banyak-banyak, kayaknya tuh 2 untuk Spanyol, 1 untuk lawannya.
0: Oh, tipis aja ya.
5: Iya. Nggak usah banyak-banyak, karena apa, nanti kan nggak kecapean batinya salsong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Banyak yang jagoin Spanyol karena memang di atas kertas Spanyol lebih diunggulkan. Tapi kalau melihat 3 pertandingan di penyisihan grup, Spanyol ini baru mencetak gol 5, apalagi ketika melawan Tanjung Verde tidak mencetak gol, dan melawan Uruguay hanya mencetak 1 gol yang disebut berbau keberuntungan, karena itu seharusnya masih dalam jangkauan Muslera ketika itu. Bung Taufani, Anda melihatnya seperti apa produktivitas skuad Spanyol saat ini?
1: Ya, kita tahu Spanyol dari pertandingan pertama memperlihatkan adalah ada masalah soal efektivitas permainannya. Bola lebih banyak berputar, karena terbukti dia merupakan tim dengan positioning paling banyak di fase grup. Jadi mereka lebih banyak menguasai bola, namun sangat sulit untuk mengakhiri aliran bola. Namun yang saya soroti adalah Spanyol meskipun ada sedikit permasalahan di barisan serangnya, mereka menjadi tim yang sama sekali belum
0: kebobolan. Iya, kabar baiknya itu memang
1: fase grup yang tentu menjadi modal besar. Dan jika dibandingkan dengan susunan pemain yang akan diturunkan, pelatih memainkan susunan pemain yang sama persis ketika Spanyol berpesta gol lawan Arab Saudi. Simon, Poro, Kubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri dan Pedri di tengah, lalu ada Yamal, Olmo, Baena yang menyopang Oyarzabal sebagai ujung tombaknya.
0: Iya, dan Unai Simon ya sebagai penjaga gawang. Dan ya, tadi berbicara soal Spanyol, Anda melihat memang belum kebobolannya Spanyol karena lini pertahanannya memang sekuat itu, atau karena belum teruji melawan-lawan sebelumnya, Bung Taufan nih?
1: Karena selain barisan pertahanan tentu kokoh dengan duet baru yang terbilang baru, Kubarsi dan Laporte, di situ ada juga Rodri dan Pedri yang sangat kuat dalam memotong aliran serangan lawan. Selain itu juga Spanyol sangat tangguh dalam penguasaan bola, sehingga setiap siapapun lawan yang dihadapi kesulitan untuk tidaknya bisa menguasai bola.
0: Jadi bukan karena lawan sebelumnya kurang ya, tapi memang karena kuat juga ya lini pertahanan Spanyol. Sementara untuk Austria ini mencetak 6 gol, kemasukan 6 gol juga. Anda melihat apa PR Australia, Austria maksud kami, agar bisa diperbaiki di pertandingan ini? Karena kalau sampai lini pertahanannya lemah, tentu saja akan dibombardir nih oleh yang diserang Spanyol.
1: Ya, Austria itu sebenarnya sering kecolongan karena dia terlalu asik bermain terbuka, sudah mulai bermain terbuka, banyak celah yang terjadi di belakang. Karena itu Danso dan Alaba perannya sangat penting untuk di pertandingan kali ini mengkoordinasikan barisan pertahanan agar bisa tetap rapat di, tentu saja di tengah dominasi Spanyol yang saya prediksi bakal banyak menguasai bola terus mengepung pertahanan Austria nanti.
0: Iya. Oh, jadi Austria ini karakternya bermain terbuka ya, dia nggak pernah main tertutup, nggak pernah defensif.
1: Ya, sebenarnya pelatih Ralf Rangnick ini emang suka bermain kolektif. Sesekali memamerkan gegenpressing, namun dengan komposisi yang ada mereka seringkali kecolongan, terutama melawan Argentina. Kita tahu dua-duanya gol yang masuk ke gawang Austria tercipta oleh Lionel Messi. Di Aljazair juga karena terlalu asik menyerang sampai 6 gol tercipta, 3 sama.
0: Iya, kadang dilema ya ketika dalam satu permainan ingin coba bermain terbuka agar bisa mencetak gol, namun kadang-kadang terlambat nih transisi dari menyerang ke bertahannya. Sebetulnya bagaimana nih kalau melihat skuad Austria, apakah Anda melihat nanti mereka akan kembali bermain terbuka, namun nanti bagaimana transisinya? Mereka lini pertahanannya siap tidak untuk menahan gempuran Spanyol?
1: Jika dilihat dari starting 11 yang mengulang seperti saat melawan Argentina, kemungkinan mereka akan lebih dulu bermain mempertahankan daerahnya, bermain bertahan, mencoba menunggu, mencari celah, dan tentu saja Ralf Rangnick itu salah satu pelatih yang mengandalkan gegenpressing. Ketika mulai ada kelengahan dari Spanyol, ketika buntu, mereka akan langsung tiba-tiba melakukan tekanan.
0: Oke, kita terima pendengar lagi ya, Bung Taufan, ada Pak Ahtong di Pekanbaru. Selamat pagi, Pak Ahtong. Halo Pak Atong. Selamat pagi Pak Atong. Ya, nampaknya sudah terputus. Kita ke Pak Andi di Bengkulu. Selamat pagi Pak Andi.
6: Ya, selamat pagi Bung Sabil.
0: Iya. Iya, selamat pagi Pak Andi. Salam olahraga.
6: Ya, ya.
0: Silakan prediksi Anda. Iya.
6: Saya kira tim Austria ya nanti akan menerapkan zona marking gitu ya, untuk meredam agresivitas Yamal gitu ya. Dan saya kira ini David Alba ini dengan Kevin Danso ini bekerja keras gitu. Jadi di babak pertama atau di interval pertama ini mungkin agak alot gitu permainannya gitu ya. Tapi saya memprediksi karena saudara-saudara kita tadi semuanya Spanyol gitu, jadi tidak adil kalau tidak mendukung Austria gitu.
0: Alasannya unik ya. Juga nih ya.
6: Ya. Saya kira itu aja ya.
0: Baik Pak Andi, terima kasih prediksinya. Jaya Pak Andi. Bung Taufani, kalau kita melihat tadi susunan pemain Spanyol, ada Lamine Yamal, Oyarzabal, dan Alex Baena ya. Anda melihat siapa pemain yang yang nanti berpotensi untuk mencetak gol atau setidaknya merepotkan dan menciptakan banyak peluang di lini pertahanan Austria?
1: Jika konteksnya merepotkan, tentu saja Lamine Yamal, walaupun usianya masih sangat muda, 18 tahun, tapi dia kita tahu memiliki teknik individu yang tinggi. Namun soal urusan gol, saya merasa ada Oyarzabal di sana, salah satu pemain underrated di Piala Dunia 2026 ini yang sejatinya sudah menciptakan 2 gol.
0: Iya, dan asisten juga sudah berapa ya Oyarzabal itu ya? Sering sekali menjadi pengumpan gitu ya. Kemudian ditopang oleh Pedri, Dani Olmo, dan Rodri di lini tengah. Dan bagaimana juga dengan Austria? Siapa menurut Anda penyerang Austria yang patut diwaspadai nanti, Bung?
1: Ya tentu saja Austria memiliki Sabitzer yang merupakan pemain yang sangat aktif di menyisir sisi sayap. Namun juga ada Michael Grorich yang merupakan striker senior 32 tahun, sudah mengemas 24 gol untuk timnas Austria yang harus diwaspadai oleh barisan belakang dari Spanyol.
0: Ya, Anda melihat nanti seperti apa strategi dari tim Spanyol melihat komposisi pemain dan juga formasi yang sudah ada? Apakah mereka benar-benar akan bermain agresif atau menunggu dulu, Bung Tovani?
1: Ya, seperti yang sudah saya singgung, Spanyol akan mengambil inisiatif serangan, mendominasi penguasaan bola seperti pertandingan-pertandingan yang sudah dijalaninya. Sementara di sisi Austria, saya rasa mereka akan lebih dulu menunggu, melihat sambil berharap adanya celah kelengahan yang bisa dimaksimalkan melalui serangan balik cepat.
0: Iya, kalau bicara soal tadi Anda menyinggung produktivitas Spanyol yang tidak terlalu baik, mencetak 5 gol, namun itu semuanya 4 diborong ke gawang Arab Saudi, sedangkan Tanjung Verde tidak bisa mencetak gol dan melawan Uruguay hanya mencetak 1 gol. Dalam tanda petik, ada faktor keberuntungan di sana. Apa sebenarnya yang harus diperbaiki untuk meningkatkan tadi efektivitas serangan dari lini depan Spanyol, Bung?
1: Ya tentunya dukungan kepada Oyarzabal harus sepenuhnya diberikan oleh Dani Olmo, terutama dari sisi tengah. Jika Lamine Yamal mengalami kebuntuan di sisi sayap, tentu Lamine Yamal menjadi salah satu pemain yang paling disorot. Tentu tidak akan diberikan luang yang besar oleh para barisan pertahanan Austria. Selain itu Oyarzabal pergerakannya juga tentu harus lebih maksimal dalam mencari ruang. Dan saya melihat juga ada Baena bisa memanfaatkan celah-celah yang mungkin dibikin oleh Oyarzabal nantinya.
0: Iya, sedangkan Austria tadi ada mencatat mereka memang kalau bermain terbuka kemudian transisi ke bertahannya menjadi lemah. Lantas apa evaluasi agar di pertandingan ini tidak terulang kembali dan mereka bisa bermain secara balance antara menyerang dan bertahan sama baiknya, Bu?
1: Ya, tentunya Austria saya rasa harus lebih bersabar dalam bermain, terutama ketika membangun serangan nantinya. Dan barisan pertahanan juga tidak harus larut dalam membantu serangan, apalagi kan Alaba usianya juga sudah tidak muda lagi. Tentu ada kelemahan di sana jika harus transisi negatif. Saya rasa mungkin harus ada pemain yang diplot memang benar-benar fokus untuk menjaga pertahanan sekalipun tim sedang dalam posisi menyerang.
0: Ya, sebelum kita ke kick-off babak pertama, terakhir dari Anda, prediksi skor mungkin di pertandingan babak pertama ini, apakah ada gol tercipta dan dari siapa nih?
1: Prediksi antara Spanyol unggul atau sepertinya belum terjadi gol.
0: Oh gitu ya, berarti keduanya mungkin akan berhati-hati terlebih dahulu ya, Bung Tafani ya. Baik, Bung Tafani, kami melihat para pemain dari kedua kesebelasan telah bersiap untuk menjalani kick-off babak pertama. Untuk itu saya akan serahkan sepenuhnya laporan pandangan mata, nanti akan disampaikan oleh reporter kami, ada Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
7: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Spanyol versus Austria.
0: Ya, silakan rekan-rekan.
8: Ya, terima kasih Bung Sabil. Semoga saya tidak merepotkan juga ya.
0: Ya,
8: main bola
9: Yang merepotkan itu gimana maksudnya, Cap?
10: Lagi main, minjem duit.
9: Aduh, repot banget. Sumpah. Mana dompet di locker, ya kan? Ya,
10: susah,
9: repot. Pemain yang akan merepotkan itu maksudnya seperti itu, tapi disambil, ya kan?
10: Bukan
9: kemasin.
10: Tapi...
9: Terus juga ada satu lagi yang patut dikritisi, Cap. Pertanyaannya makin mendetil nih, kan? Iya, makin spesifik, iya, nih, agak ngeri nih jawab-jawabnya nih, kan?
10: Namanya si Bebet.
9: Ini. Iya.
10: Oke, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, kick off babak yang pertama antara Spanyol menghadapi Austria sudah berlangsung beberapa detik yang lalu. Wasit memimpin jalannya pertandingan pada dini hari ini waktu Indonesia, Glenn Nyberg dari Swedia. Bagaimana Austria kini mencoba membangun serangan atau mundur ke belakang tadi, menggunakan kostum putih-putih pada dini hari ini. Mundur ke belakang pada penjaga gawang dari Austria tadi. Ya, sedotan bola ke depan mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Upaya dari Marcel, Sabiger, mundur ke belakang lagi. Masih Marcel, sedotan lagi ke tengah mencoba melakukan penetrasi namun berhasil direbut oleh pemain dari Spanyol. Lamin Yamal, sedotan kepada Alex Baena, masih Alex Baena, melihat lagi kepada Lamin Yamal. Lamin Yamal dari kota Brazil, lepas keterangan, close. Langsung saja bagaimana antisipasi yang baik dari Alexander Slager. Berhasil mengantisipasi tendangan dari Lamin Yamal yang menusuk di sisi kanan pertahanan dari Austria. Masih dengan tenang kini David Alaba, sodorkan saja. Memainkan bola, kapten kesebelasan. Berikan lagi kepada Alexander Slager. Ada juga Kevin Danso. Lebar ke sisi kanan, menemui Stefan Posch, mundur lagi kepada Danso. Masih Danso, angkat ke depan dia, dibayangi oleh Kukurea tadi, namun umpan yang kurang cermat tadi diberikan oleh Warner tadi.
9: Berada.
10: Bola bergulir keluar lapangan, hasilkan lemparan ke dalam bagi Spanyol, Kukurea, pemain yang kini merumput. Atau mau mendatangi kontrak baru bersama Real Madrid. Alex Baena mencoba dibayangi tadi bagaimana pemain dari Austria, Kevin Danso, tadi mengantisipasi bola atau umpan yang dikuasai oleh pemain dari Spanyol. Dan kembali gagal lagi upaya dari Austria, sodorkan bola kepada Unai Simon. Dengan tenang Unai Simon sodorkan saja kepada Kubarsi, lebar ke sisi kanan, ada Porero. Pororo.
9: Bukan Pororo. Pororo
10: jadi Pororo. Pororo.
9: Kartun.
10: Iya. Kena Pororo nih.
9: Kelebihan R-nya.
10: Iya, Pororo
9: jadi. Iya, Pororo kartun dong.
10: Bukan Po yang lain ya.
9: Ponori.
10: Iya, Ponori. Eh. Sodorkan lagi pemain dari Austria, mencoba dibayangi di sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Coba membangun serangan berbahaya, saudara-saudara, berkirimkan bola ke depan, namun kembali dipatahkan oleh Kubarsi nampaknya, yang mampu mengantisipasi umpan crossing tadi di depan daerah kotak penalti dari Spanyol. Kembali gagal upaya dari Austria tadi menciptakan peluang di awal-awal babak yang pertama ini. Lemparan ke dalam saja nampaknya bagi Austria di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Bola dihadapi oleh Denso, Kevin Denso. Sudah dilakukan, lama-lama dihalau saja tadi. Kembali lagi berhasil dikuasai nampaknya oleh Denso, mundur ke belakang dia. Ke lingkaran tengah, ada pemain nomor punggung 20 nampaknya di sana. Coba lagi memainkan bola masih di lingkaran tengah, pemain-pemain dari Austria. Melebar ke sektor sebelah kiri ada Konrad Leimer. Mundur ke belakang dia. Pemain dari Austria, Stefan Poch. Masih Stefan Poch. Sodokan pendek kepada Alaba. Lekat lagi, mundur ke belakang. Oh, dapat dicuri lagi, berbahaya. Bagaimana Dani Olmo terjatuh, bukan pelanggaran. Ada lagi Lamin Yamal, sodokan kepada Alex Baena. Masih Alex Baena, berada di kotak mati. Kirimkan bola lagi. Oh, sayang sekali. Membentur tadi, namun berhasil dikuasai lagi oleh Lamin Yamal. Kerjasama umpan 1-2 di kair kotak penalti. Namun, membentur tadi bagaimana Denso. Kevin Denso tadi yang mampu memblok bagaimana pergerakan Lamin Yamal di sisi kiri atau kanan pertahanan dari Austria. Berbuah tendangan penjuru nampaknya kini bagi La Furia Roja di babak yang pertama ini. Kita nantikan Ya, di sisi kanan pertahanan dari Austria, tendangan penjuru bersiap-siap akan dilakukan. Sudah dilakukan menyusur tanah, mencoba lagi dikuasai tadi pemain dari Spanyol, kirimkan bola ke depan, namun lebih dekat kepada pemain Austria lainnya, mencoba membangun serangan cepat, bayangi ketat tadi oleh pemain dari Spanyol, angkat ke depan, mencoba mencari Michael Marcel Sabitzer nampaknya. Ya, Marcel, masih Marcel, mundur ke belakang, mencari kawan yang beri bebas, mencoba bayangi juga oleh dua pemain Spanyol di sana di sektor sebelah kanan pertahanannya, mundur kembali, mencoba mencari celah. Oh, hampir saja tadi berhasil dipotong oleh Lamine Yamal, namun berhasil dikuasai oleh David Alaba. Ada Stefan Poch menguasai bola, ada Nicolas Sewat tadi juga sodorkan lagi pada Marcel. Kondung umpan terobosan namun lebih dekat kepada Unai Simon, dan juga nampaknya posisinya sudah berada dalam offside, sehingga hanya tendangan bebas saja bagi Spanyol, belum membahayakan gawang dari kedua kesebelasan, baik Spanyol maupun juga Austria di awal-awal babak yang pertama ini, babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sodorkan bola ke depan, ada Dani Olmo, ada Poro, Pedro Poro, sodorkan pada Lamine Yamal, mendapat tekanan tadi di sektor sebelah kiri bagaimana Leimer tadi begitu ketat mengawal pergerakan pemain 18 tahun ini, Lamine Yamal, pemain yang berkiprah bersama Barcelona di La Liga Spanyol. Dani Olmo sodorkan lagi pada Poro, mundur ke belakang pada Kubarsi, masih Kubarsi, mundur kepada bagaimana Unai Simon kini menguasai bola, sodorkan lagi dengan tenang, ada Pedro masih memainkan bola, berputar-putar dia di sektor sebelah kanan, sodorkan lagi ke depan mencari kawannya, namun tadi Oyarzabal mundur ke belakang, kembalikan lagi, bagaimana mencoba membangun, ada pemain Laporte, lebar lagi di sektor sebelah kiri, ke tengah lagi mencari Pedri, masih Pedri, sodokan kepada Dani Olmo atau juga pemain lainnya yang ada di sana, Oyarzabal, ada Lamine Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Austria, masih Lamine Yamal dibayangi oleh dua pemain dari Austria, kirimkan bola ke mati dalam pertendangan, namun membentur tadi Dani Olmo, upayanya kembali jatuh di kaki pemain Spanyol. Laporte sodokan kepada Kukurea, berputar mundur lagi kembali kepada Laporte, masih menguasai bola, sodorkan lagi melebar ke sektor sebelah kanan pertahanan, ada Alex Baena, masih Alex Baena, kirimkan umpan kepada Kukurea, masih Kukurea, namun membentur nampaknya atau menyentuh pemain dari Austria. Tendangan penjuru yang kedua kini bagi Spanyol di sisi kanan dari pertahanan Austria. Alex Baena nampaknya akan melakukan tendangan penjuru, kita nantikan tendangan penjuru dari Spanyol. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Spanyol juga berada di daerah kotak penalti. Kita nantikan tendangan dari Alex Baena, sudah dilakukan kaki kanan, mencoba disundul saja tadi. Halo tadi oleh pemain nomor 3 Kevin Danso, belum berhasil ditanduk tadi oleh para pemain Spanyol yang berada di daerah kotak penalti dari Austria. Kembali menghasilkan tendangan penjuru kah? Kita nantikan ya. Alex Baena bersiap-siap mundur beberapa langkah ke belakang. Oh, nampaknya keputusan berubah menjadi tendangan gawang. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada dini hari ini, Glenn Nyberg dari Swedia. Tendangan gawang bagi Austria. Kita nantikan tendangan dari Austria, pendek saja nampaknya, tangkat langsung jauh ke depan, melewati garis tengah, terjadi kop tadi, namun kepada Lamine Yamal, kini menguasai bola di sektor sebelah kanan atau kiri pertahanan dari Austria. Bola dicocor saja keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Spanyol di sisi kiri pertahanan dari Austria. Kita nantikan lemparan ke dalam, nampaknya ada Pedro Poro yang akan melakukan, memberikan arahan kepada rekan-rekannya, nampaknya juga akan sedikit melakukan long throw atau lemparan yang cukup panjang di sisi kiri pertahanan. Kita nantikan lemparannya, Pedro Poro pendek saja nampaknya, tidak jadi melakukan langkah, langsung jauh ke depan menerima Kubarsi di area kotak penalti, di tip saja tadi bagaimana menjaga gawang dari Austria, datang lagi, oh namun kembali dibuang tadi oleh pemain Austria di sisi kanan pertahanannya. Stefan Poschka tadi di sana membuang sekulit bundar ke sisi kanan pertahanan dari Austria, lemparan
11: ke dalam kini bagi Spanyol. Bagaimana Kukurea? Kukurea kepada siapa akan diberikan? Megang sekulit bundar. Ada Pedri juga di sana. Ada Alex Baena mundur ke belakang. Pada Pedri mundur lagi bagaimana Kubarsi. Sodorkan lagi ke kanan. Ada Poro. Nah, kembalikan lagi kepada Kubarsi. Dapat tekanan dari pemain-pemain Austria. Ada Laporte kini. Sodorkan kepada Kukurea di sektor sebelah kiri. Pada Alex Baena. Ke depan dia kepada menyemui Dani Olmo. Mencoba melatih satu dua pemain tadi namun terjatuh. Pelanggaran nampaknya terhadap Dani Olmo di sisi kanan dalam pertahanan dari Austria. Dari Safer nampaknya yang melakukan pelanggaran terhadap Dani Olmo. Ya, sodorkan lagi bola ke depan. Menemui Lamine Yamal. Masih Yamal mencoba melatih satu dua pemain dari Austria. Terjatuh Lamine Yamal, bukan pelanggaran. Ada Marcel di sana mencoba menggiring bola dari Austria. Namun kembali dapat direbut lagi oleh Pedri. Sodorkan pada Olmo. Ada lagi bagaimana Pedri. Sodorkan bagaimana Laporte kini mencoba membantu juga memasuki daerah pertahanan. Sodorkan ke sektor sebelah kiri. Ada Kukurea, ada Alex Baena. Masih Baena kerjasama lagi dengan Kukurea. Kembalikan lagi kepada Baena. Masih di sisi kanan pertahanan dari Austria. Alex Baena kirimkan bola namun kembali menyentuh atau membentur pemain dari Austria tadi, Stefan Poch, yang mencoba mengawal pergerakan Alex Baena di sektor sebelah kanan pertahanannya. Kembali menghasilkan tendangan penjuru kini bagi La Furia Roja. Tiga kalinya nampaknya di sisi kanan pertahanan dari Austria. Kita nantikan Alex Baena akan mengambil tendangan penjuru kali ini. Ada 4-5 pemain Spanyol berada di kotak penalti. Kita nantikan, memberikan arahan kepada rekan-rekannya dengan tangan kanan. Alex Baena sudah lakukan kaki kanan, mencoba di halo tadi oleh Stefan Voss. Sodorkan lagi pada Pedri, juga mencoba membantu. Leonardo Marcel sodorkan lagi namun jatuh di kaki pemain Spanyol lainnya. Angkat ke depan, mencari Alex Baena, kerjasama dia dengan Oyarzabal. Mundur ke belakang lagi, bagaimana Kubarsi. Ada Rodrigo, masih Rodri, mencoba kapten kesebelasan ini. Pada Kubarsi, angkat lagi, menemui ada Poro tadi, mundur ke belakang. Dapat tekanan dari pemain-pemain Austria. Rodri, Laporte, lebar lagi ke sisi kiri, mencari Alex Baena, namun kembali dapat dipotong oleh pemain dari Austria. Terjadi perebutan di sana antara Kukurea tadi, pelanggaran Kukurea di menit ke-12 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 antara Spanyol menghadapi Austria di babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026.
12: Ya, berikut kali ini tim Austria mengenakan seragam putih-putih, sementara itu Spanyol mengenakan seragam kebesaran mereka, warna merah berlengan hitam dan celana hitam. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Kukurea terhadap salah satu pemain dari Austria. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Austria. Tim mencoba untuk memberikan umpan tadi bagaimana Kevin Danso, namun menyentuh pemain dari Spanyol, menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini di sisi kanan pertahanan dari Austria. Akan coba dilakukan oleh pemain mereka bernomor punggung 5 di sana, Stefan Porch. Sudah dilakukan, kali ini mencoba untuk disundul oleh pemain nomor punggung 11 di antaranya. Kali ini namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain dari Spanyol bola. Bagaimana penjaga gawang Unai Simon, pendek saja dia kali ini kepada Pau Kubarsi. Masih menguasai bola Pau Kubarsi di tengah pertahanan dari lini belakang La Furia Roja. Bergeser dia ke kiri di sana, menemui Aymeric Laporte. Namun sayang sekali ketika akan memberikan umpan terkena kaki dari Gregoric, pemain dari Austria. Lemparan ke dalam kali ini untuk Spanyol sudah dilakukan oleh Kukurea tadi. Kali ini kembali kepada sang penjaga gawang Unai Simon yang masih menguasai bola di sekitar daerah kekuasaannya sendiri. Sudah melewati sarangnya dia, melebar ke kanan sedikit Unai Simon. Ada Pau Kubarsi di sana, langsung ke depan yang dituju tadi adalah Rodri, namun berhasil dicuri oleh pemain Austria. Namun berhasil diamankan kembali bola kali ini oleh pemain-pemain dari Spanyol. Aymeric Laporte kali ini menguasai bola, pendek dia kepada sang kapten kesebelasan Rodri. Masih di tengah pertandingan lapangan, melebar kali ini dia Pau Kubarsi bekerjasama dengan Pedro Poro. Yang dituju tadi adalah Dani Olmo, namun satu pemain Spanyol tampak terjatuh tadi ketika terjadi sentuhan dengan pemain Austria. Nomor 21 dari Spanyol yaitu Oyarzabal mengalami sedikit sentuhan atau duel tadi dengan pemain Austria nomor punggung 8 di sana, yaitu David Alaba, sehingga menyebabkan agak sedikit mengalami kesakitan di bagian wajah dari Oyar Zabal tadi. Saat ini wasit sedang memberikan peringatan kepada David Alaba untuk bermain agak sedikit hati-hati lagi, tidak terlalu banyak pergerakan

menyeberang jauh ke sisi kiri. Kali ini ada Marco Correa coba menguasai bola namun berhasil dicuri oleh pemain nomor 18 dari Austria. Kali ini masih pemain-pemain Austria menguasai bola ke belakang. Kali ini ada Kevin Danso di sana. Kembali lagi kepada sang penjaga gawang yaitu Alexander Schäger. Lebar ke sisi kiri kali ini. Bagaimana Konrad Laimer di sana? Masih Konrad tanpa Rogel ya. Ada David Alaba. Alexander Schäger bekerjasama dengan David Alaba masih di sektor kiri pertahanan dari Austria. Mencoba untuk mencari ruang, balik lagi ke belakang Alexander Schäger. Kanan dia bagaimana Kevin Danso di sana. Mencoba untuk memancing pemain-pemain dari Spanyol untuk keluar dari posnya mereka masing-masing. Masih pemain Austria cari ruang tembak di sana. Kevin Danso langsung saja melebar kepada Nicolas Ewald di sana. Berikan umpan kepada maker Gregoris namun berhasil diputus oleh pemain-pemain Swedia, maksud kami pemain-pemain Spanyol. Bagaimana kembali Austria kembali menguasai bola kali ini melalui David Alaba di sana. Sudah sama dia pendek saja dengan Stefan Polch. Langsung ke tengah kali ini yang dituju adalah Nicolas Ewald bekerja sama dengan Paul Warner di sana. Masih pemain-pemain Austria di lingkaran tengah pertandingan terjatuh tadi dua pemain, satu dari Austria dan masih Austria mencoba untuk menguasai bola kali ini. Bagaimana Paul Warner melebar dia kepada Sabitzer. Sabitzer umpan langsung dalam kotak penalti. Hampir saja tidak mampu Michael Gregoritsch menerima umpan kaki kanan dari Sabitzer, Marcel Sabitzer tidak sampai sepertinya ya, masih kurang tinggi lompatan dari Gregoritsch untuk menerima, menyambut umpan dari Sabitzer tadi, masih belum membahayakan gawang Spanyol kali ini. Namun bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Austria. Terjadi pertempuran di sektor tengah lapangan pertandingan. Kali ini Spanyol berhasil menguasai bola. Pemain nomor punggung 12 di sana Pedro Porro pendek saja dia kepada Amin Yamal kali ini. Bagaimana di sektor kanan Austria umpan tarik tadi. Nah kali ini berhasil dikuasai oleh Alex Baena dari Spanyol di sektor kanan pertahanan dari Austria. Bekerja sama dengan Dani Olmo dan juga ada Cucurella. Kembali kepada Dani Olmo di sana. Masih di sektor kanan pertahanan Austria. Pemain-pemain Spanyol ini masih melakukan umpan pendek 1-2 antar pemain mereka untuk memancing juga pemain-pemain Austria keluar dari posnya dan juga bisa mencari posisi untuk menciptakan peluang mencetak gol di kesempatan pada dini hari kali ini. Lamine Yamal menguasai bola kali ini. Pemain nomor punggung 12 dari Spanyol Pedro Porro umpan langsung dalam kotak penalti namun dapat dipatahkan oleh penjaga gawang dari Austria Alexander Schäger. Bagaimana tadi umpan dari pemain Spanyol yang dituju adalah Dani Olmo yang berlari dari luar kotak penalti namun masih dikuasai oleh pemain Austria kali ini. Di sektor kiri pertahanan Austria kembali kepada penjaga gawang Schäger di sana. Geser dia ke kiri, ada David Alaba di sana. Umpan pendek terobosan namun berhasil dipatahkan oleh pemain Spanyol kali ini Lamine Yamal untuk bekerjasama dengan Oriozabal. Kembali Lamine Yamal mana? Masih saja berhasil dipatahkan kembali oleh pemain-pemain Austria. Terjatuh satu pemain Austria saat berebut bola tadi dengan Pedro Porro. Pemain Sabitzer, Marcel Sabitzer yang kali ini berada di sektor serang sebelah kiri Austria. Pemain nomor punggung 9 dari Austria. Pelanggaran kali ini tendangan bebas untuk Austria sudah dilakukan pendek saja kepada sang penjaga gawang Schäger di sana. Bergeser sedikit ke kanan ada Kevin Danso, masih menguasai bola Kevin Danso. Kembali lagi ke belakang penjaga gawang Austria yang mengenakan kostum berwarna kuning kali ini. Masih berada di sektor kanan pertahanan Austria bola. Lebar kali ini langsung pada Nicolas White sana. Pemain nomor punggung 6 kembali lagi kepada Kevin Danso. Di sektor kanan masih memainkan bola para pemain Austria. Bergeser sedikit ke tengah kali ini ada David Alaba. Kembali ke kanan kepada Kevin Danso. Masih Kevin Danso dibayangi oleh Dani Olmo. Lebar langsung pada Sewol tadi. Namun ternyata bola lebih deras meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Spanyol. Akan dilakukan oleh Marco Correa di menit pertandingan yang sudah memasuki 20 menit di babak pertama kali ini. Skor masih imbang 0-0. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan pandangan mata antara Spanyol menghadapi Austria di babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Pemain Spanyol kali ini menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Austria di sana. Lamine Yamal menari-nari dengan bola dia, mencoba untuk mengelabui satu pemain Austria. Masih dibayang-bayangin oleh dua pemain Austria, berhasil melewati satu pemain Austria, Lamine Yamal. Namun kembali dibayangi.

0: oleh Schreiger di sana, berhasil dicuri oleh Schreiger, umpan langsung kepada pemain nomor punggung 24 di sana, Paul Warner. Oh, maksud kami Gregorich. Namun tidak berhasil, Gregorich menguasai bola dengan baik. Lemparan ke dalam kali ini kembali untuk timnas Spanyol. Di sektor kanan pertahanan Austria, bergeser kali ini bola berada di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Sudah melewati garis tengah, kembali lagi ke belakang. Bagaimana tadi Marco Correa, kali ini bekerja sama dengan Laporte, Pedri, Rodri, dan kali ini kembali ke Laporte, masih berada di sektor kiri pertahanan dari Spanyol, melebar langsung ke sayap kanan. Di sana ada Lamine Yamal, menggunakan sundulan dia memberikan umpan kepada Pedro Porro, kembali lagi kepada Rodri di sana, sang kapten kesebelasan, bergeser ke belakang Rodri, ada Kubarsi di sana, mendekati garis tengah kali ini pemain-pemain Spanyol, Amerik Laporte, bergeser dia ke sektor sebelah kiri kali ini. Bagaimana Alex Baena, umpan langsung Alex Baena kepada Oriozabal, namun sayang sekali Oriozabal tidak berhasil menguasai bola dengan baik. Tadi bagaimana dia dikawal ketat oleh David Alaba, sehingga bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Austria, yakni penjaga gawang Alexander Schiager. Gimana mencoba untuk mencari rekannya Schiager. Kali ini bola langsung diumpan ke tengah, tidak berhasil menemui rekannya. Kembali dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sana. Laporte, Kubarsi, maksud kami, pendek kepada Rodri di sana. Sudah melewati garis tengah Rodri, kembali kepada Laporte di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Alex Baena tadi kembali kepada Laporte, dibayangi oleh Gregorich dia, namun masih bisa dikuasai bola oleh pemain-pemain Spanyol. Pau Kubarsi melebar ke kanan, ada Pedro Porro di sana, umpan nerobosan langsung pada Lamine Yamal yang dituju, namun lebih tepat pada Alexander Schiager, penjaga gawang Austria ini keluar dari sarangnya untuk memotong jalur bola terhadap Lamine Yamal. Gagal kembali upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain timnas Spanyol. Pemain Austria kali ini mencoba melalui sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Stefan Ports di sana dibayangi oleh Alex Baena tadi. Masih pemain Austria mencoba untuk melakukan serangan, terpatahkan lagi di sisi kanan pertahanan mereka. Lemparan ke dalam sepertinya nanti akan dilakukan. Namun bersama dengan itu, menit 23 ini wasit yang memimpin pertandingan, yaitu Glenn Nyberg, ini menghentikan pertandingan sejenak untuk melaksanakan hydration break di kesempatan pagi hari ini. Bung Tovani, sepanjang 23 menit pertandingan berlangsung, ada beberapa catatan yang ingin Anda sampaikan juga kepada pendengar kami, Bung Tovani?
1: Ya, sejauh 23 menit pertandingan berjalan, saya rasa Austria bermain sangat baik. Mereka mencoba melakukan tekanan sejak awal, mencoba mengejutkan Spanyol, walaupun Spanyol dengan kelasnya bisa tetap tenang di tengah tekanan. Namun apa yang dilakukan Austria, saya rasa patut diapresiasi. Mereka dengan cermat tahu kapan harus bertahan, kapan harus melakukan tekanan ketika pemain Spanyol sedang menguasai bola. Hal itu juga yang saya rasa membuat Spanyol kesulitan untuk setidaknya menciptakan peluang ke gawang Austria.
0: Ya, tadi beberapa upaya dilakukan oleh pemain Austria itu dari sektor kanan pertahanan mereka. Ini ada ciri khusus kah di sana, atau seperti apa Anda melihat taktik yang coba dilakukan oleh pemain Austria ini, Bung Tovani?
1: Ya, dalam hal serangan tadi Austria kita lihat punya satu peluang matang yang didapatkan oleh Gregorich, namun upayanya masih belum bisa membuahkan gol. Serangan tersebut berawal dari kiri serangan. Kita tahu memang Austria dimotori oleh Sabitzer di sisi kiri yang tampil lebih agresif ketimbang Smith yang ada di sisi kanan, yang dipaksa lebih bertahan karena dari kiri serangan Spanyol kita tahu Marco Correa sangat aktif membantu serangan. Selain itu ada Baena dan Yamal yang kerap bertukar posisi, ditambah Oyarzabal yang bergerak aktif.
0: Ya, dan di kesempatan kali ini ada beberapa perubahan taktikah yang Anda lihat akan coba dilakukan oleh kedua tim berkaitan dengan hydration break ini juga, Bung Tovani?
1: Ya, seperti yang sudah terjadi di banyak pertandingan di Piala Dunia 2026 ini, hydration break dimanfaatkan untuk pelatih memberikan instruksi khusus. Saya rasa bagi Spanyol yang banyak menguasai bola, setidaknya harus lebih bisa memaksimalkan tembakan-tembakan dari luar penalti yang sama sekali belum dicoba, padahal tembakan di luar kotak penalti walaupun jika nantinya belum langsung masuk gawang, setidaknya ada kemelut yang terjadi memecah konsentrasi dari para pemain bertahan Austria yang sejauh ini tampil fokus menjaga daerahnya.
0: Oke, fokus karena minum itu kali ya, auah ya dia ya. Masuk. Ya kan, memang kita tampil fokus gitu kan. Dan memang saat ini pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, kedua pemain masih melakukan sesi hydration break sambil minum, sambil juga mendengarkan arahan dari pelatih masing-masing untuk juga mencoba mencari keunggulan atau melakukan perubahan taktik dan lain sebagainya di pertandingan malam hari ini atau dini hari kali ini. Sudah memasuki menit 26 untuk pertandingan antara Spanyol melawan Austria. Bertanding di cuaca yang cukup terik ini karena beberapa supporter ini juga terlihat melindungi wajah dan kepala mereka dari sengatan matahari yang cukup menyengat ya kali ini ya. Di menit 26 kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain dari Spanyol yaitu Marc Cucurella. Silakan Bung Indra.
2: Ya, baik, wasit yang memimpin jalannya pertandingan sudah memberikan aba-aba untuk lakukan lagi bagaimana pertandingan di babak yang pertama. Umpan ke dalam bagi Spanyol dilakukan oleh Cucurella tadi kepada Rodri, sodorkan kepada Dani Olmo, melebar ke sisi kanan ada Porro, mencoba membantu kelemah Lamine Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Austria, bayangi oleh dua pemain dari Austria, memberikan umpan kepada Porro, kirimkan umpan crossing jauh namun terlalu jauh datangnya bola, tidak ada pemain Spanyol di sana, bola hanya bergulir di sisi kanan permainan dari Austria. Kita nantikan lemparan ke dalam saja bagi Austria di menit ke 27 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 antara Spanyol menghadapi Austria di babak 32 besar. Ya, terjadi perebutan di sana, mencoba lagi di halo tadi oleh pemain dari Austria, Denso tadi, jadi perebutan hasil di coba dikuasai lagi pemain dari Spanyol. De Porro, Lamine Yamal mencoba menusuk, Lamine Yamal melewati satu dua pemain dari Austria kerjasama dia dengan juga Pedri di tengah ada Dani Olmo, berbahaya. Oh, sayang sekali dengan cepat tadi bagaimana pemain dari Austria berhasil mengamankan Stefan Poch nampaknya, bagaimana pergerakan dari Lamine Yamal dan juga bagaimana Dani Olmo yang sudah berada di depan gawang namun kembali dipotong dengan cepat oleh Stefan Poch, menghasilkan tendangan penjuru kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Austria, dilakukan oleh Lamine Yamal, sudah belakang ke kiri, mencoba disundut lagi, ada gol! Tendangan dari Cucurella nampaknya mencoba memanfaatkan kemelut tadi, meski tadi jadi kemelut di depan kotak penalti. Kita nantikan ada wasit yang memimpin jalannya pertandingan, kita masih nunggu bagaimana tadi tendangan penjuru yang dilakukan oleh Lamine Yamal sempat membuat terjatuh, sedangnya ada penjaga gawang dari Austria tadi, Flager, juga pemain Spanyol lainnya yang ada di sana, termasuk juga Kubarsi. Namun Cucurella yang melihat bola liar tadi langsung menendang dengan kaki kirinya dan merobek jala gawang dari Austria. Apakah gol ini memang berhasil disahkan ya? Nampaknya tidak. Gol dari Cucurella ini, ini tendangan gawang tadi, tendangan bebas dilakukan oleh Austria, sudah dilakukan dan Spanyol kembali menguasai bola. Ada Laporte lagi ke sebelah kiri, coba mencari kawannya, hadirkan lagi kepada Kubarsi di sektor sebelah kanan dalam, lebar kepada Pedro Porro bersama dengan Lamine Yamal, masuknya tadi kepada Oyarzabal namun kembali dipotong lagi oleh pemain Austria jatuh kembali di kaki pemain Spanyol. Laporte kini menguasai bola, sodorkan kepada Pedri, kembalikan lagi. Laporte lebar mencari Lamine Yamal di sana, mencoba kontrol bola namun berhasil diterbut oleh Marcel tadi. Kembali penguasaan yang bola tadi, umpan yang tidak akurat dari pemain Austria. Bola bergulir keluar lapangan, lempar ke dalam sudah dilakukan oleh Spanyol. Ubarsi mundur ke belakang pada Unai Simon. Berada di daerah kotak penalti Unai Simon, kembalikan lagi pada Laporte. Kembalikan lagi ke Ubarsi, mundur ke belakang pada Unai Simon. Masih cukup percaya di memainkan bola di daerah kotak penalti tadi. Ada Rodrigo kini menguasai bola, kapten kesebelasan dari Spanyol. Dia berputar mencari kawannya. Kembalikan lagi pada Unai Simon. Coba mencari ke Korea di sektor sebelah kiri. Coba kontrol bola, giring cepat kini ke Korea, mengatur mundur ke belakang kepada Pedri. Masih Pedri. Ada Alex Baena kini di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Spanyol. Alex Baena berputar dia, mundur ke belakang kepada Pedri. Masih Pedri mencoba menggiring perlahan. Pedri alirkan lagi kepada Alex Baena di sektor sebelah kanan pertahanan dari Austria. Masih Alex Baena berputar dia. Bayangi ketat tadi oleh pemain dari Austria, mundur ke belakang. Ada Laporte kini menguasai bola. Ada Rodrigo. Mencoba Pedri, alirkan lagi pada Kubarsi. Alirkan melebar ke sektor sebelah kanan. Menyerang dari Spanyol. Ada Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal. Kirimkan bola ke tengah. Oh, namun sayang tadi membentur. Mencoba lagi dikejar lagi oleh Kukurea. Masih Kukurea di sektor sebelah kanan. Ada Alex Baena kini. Menguasai menatap ke depan. Kedodokan bola ke teman. Lalu kemana ada Oyarzabal. Kelagian ini Olmo di sana. Terjadi Oyarzabal. Sayang sekali tendangan dari Oyarzabal tadi. Dan kaki kirinya masih berhasil diantisipasi oleh Alexander Schlager tadi. Selamatlah gawang Austria. Aksi dari Oyarzabal yang mencoba menendang, melakukan aksinya di sisi kanan gawang atau pertahanan dari Austria tadi, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Spanyol. Bola dihadapi oleh Lamine Yamal kini. Bersiap-siap Lamine Yamal sudah lakukan, mencoba ditundul. Oh, berhasil diantisipasi oleh Alexander Schlager tadi, mengamankan si kulit bundar. Selamatlah gawang Austria. Sejauh ini penampilan yang cukup apik dari Alexander Schlager, mengamankan gawang dari Austria. Ubarsi kini menguasai bola di lapangan pertahanan Spanyol. Pendek kepada Laporte. Ada Kukurea, masih Kukurea. Kembalikan lagi kepada Ubarsi. Lebar ke sisi kanan, cari Pedri, angkat ke depan, melihat kawan yang dibebas bagi Lamine Yamal di sana. Lamine Yamal, masih Lamine lepaskan tendangan, namun upaya tadi dari Lamine Yamal nampaknya posisinya sudah memang offside. Jika berdiri bebas di belakang pertahanan dari Austria tadi, pergerakan Lamine Yamal. Ya, Austria kini mencoba menguasai bola. Sedotan ke depan tadi menusuknya Marcel, terjadi perebutan di sana, berhasil lagi dikuasai, mundur ke belakang. Bagaimana Marcel Sabitzer tadi, ada Alaba kepada Denso, balikan lagi kepada Alaba, memainkan bola di daerah pertahanan sendiri kini Austria. Melebar ke sisi kanan mencari lawannya, ada Stefan Poska di sana, masih menguasai bola. Stefan Poch mundur baiknya oleh Alex Baena, berikan lagi kepada Nicolas Ward. Kirimkan bola di kotak penalti namun dihalau lagi oleh barisan, kuasai lagi kembali. Bagaimana Kevin Danso tadi coba melakukan tendangan spekulasi dari luar kotak penalti. Itu David Alaba nampaknya, kapten kesebelasan, namun terlalu jauh melambung di atas mistar gawang dari Unai Simon. Belum membahayakan gawang Spanyol, upaya dari Austria. Dengan gawang saja dilakukan pendek tadi, Laporte kepada Unai Simon. Memberikan arahan kepada rekan-rekannya untuk lebih maju ke depan. Unai Simon menggiring perlahan dari luar kotak penalti. Masih dengan tenang penjaga gawang dari Spanyol ini. Persiapan akan diberikan, sodorkan ke kanan nampaknya kepada Kubarsi. Kubarsi berputar lagi, kembalikan kepada Unai Simon. Ada Laporte di sana. Balikan lagi kepada Kukurea di sektor sebelah kiri, mencoba menggiring cepat Kukurea. Masih Kukurea melewati garis tengah. Kukurea sodorkan kepada Alex Baena di sektor sebelah kanan pertahanan dari Austria. Masih Alex Baena mencoba lagi mencari kawannya, mencoba kirimkan anggarkan ke sektor sebelah kanan. Ada Lamine Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Austria, mencoba lewati satu dua pemain, dipotong lagi
3: oleh Alaba tadi, bagaimana upaya pergerakan Lamia mendarat kotak penalti. Jadi perebutan di sana mencoba dikuasai oleh pemain dari Austria. Bagaimana Marcel, namun dipatahkan lagi oleh Kubarsi. Baru kan saya tenang kepada Rodrigo, mencoba dikejar kini oleh Kukurea di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Spanyol mundur sedikit ke belakang kepada Rodrigo. Rodrigo melewati garis tengah, sodok kepada Alex Baena. Masuk dari kanan lagi pertahanan dari Australia. Ada Oyarzabal kirim ke tengah, ada Dani Olmo tadi maksudnya, namun kembali patah di tengah jalan tadi. Bagaimana upaya dari Spanyol dan mencoba memasuki daerah pertahanan dari Austria. Kembali lagi, kembali dikuasai, ada Pedri. Pedri menguasai bola, sodorkan lagi kepada Kukurea di sebelah belah kanan, rimpa bola ke tengah. Pergerakan yang tidak diduga tadi nampaknya, umpan dari Alex Baena berhasil ditendang oleh Oyarzabal, tendangan menyusur tanah yang tidak membuat, yang membuat tadi bagaimana penjaga gawang Alex Slager tidak berkutik, sehingga bola menerobos saja gawang dari Austria, merubah kedudukan menjadi 1-0 nih Bung Tovani.
1: Ya, dengan dominasi Spanyol yang terus menyerang dari sisi kiri, kanan, tengah, memutar bola, memang hanya tinggal menunggu waktu di mana kelengahan terjadi. Dan benar saja, kiper dan para bek dari Austria seolah-olah terkejut dengan umpan Kukurea yang begitu cepat mendorong bola ke arah Oyarzabal yang sudah ada di mulut gawang, tinggal melepaskan bola. Ada keterlambatan terlihat di sana, Alaba yang tidak siap, meskipun sudah menjatuhkan badannya namun tidak bisa menghentikan laju bola. Begitupun sang penjaga gawang yang sejatinya sudah tampil baik. Tiga penyelamatan dilakukan, namun kali ini dia seolah terkejut dengan serangan yang dilakukan Spanyol.
3: Iya, terpaku aja tadi melihat bola dari ujung, lewatin aja gitu, lihatin aja. Mungkin kayaknya dia terhipnotis sih kayaknya. Ya, lagi serangan lagi mencoba bangun dari Austria kini. Coba bangkit setelah tertinggal 0-1, angkat ke depan mencari Marcel Mixer tadi, namun tidak mampu dikuasai oleh Marcel di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Belum membahayakan hingga menit ke 37 babak yang pertama ini. Kita nantikan tendangan gawang saja bagi Spanyol, sudah dilakukan. Ada Lamine Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Austria, mencoba menggiring Lamine Yamal melewati satu pemain. Masih Lamine Yamal, Lamine Yamal, Lamine Yamal, berputar lagi Lamine Yamal, melakukan tendangan tepat di pelukan Alexander Slager. Lamine Yamal nampaknya begitu bernafsu untuk melakukan tembakan ke gawang dari Austria, namun sepakannya masih tepat di pelukan Alexander Slager yang mampu menangkap sekulit kuda dengan baik. Upaya lagi di Austria di sektor sebelah kiri, lini serangnya angkat ke depan David Alaba, namun kembali jatuh di kaki pemain Spanyol. Rodrigo, Pedri kini menguasai bola, mundur ke belakang pada Laporte di lingkaran tengah, melebar ke sisi kanan dari Pedro Porro. Lagi ada Kubarsi mundur ke belakang, ada juga Rodri kini, masih ada Kukurea di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang kepada Laporte. Masih Laporte menguasai bola, sodorkan kepada Kubarsi, pemain-pemain dari Spanyol berupa dekat lingkaran tengah. Kubarsi, Rodrigo menatap ke depan, ada Pedri di sisi kanan lagi, Pedro Porro alirkan kepada Dani Olmo. Dani Olmo mencoba mendekati, sodorkan bola ke depan, ada Oyarzabal, Oyarzabal melakukan tendangan namun membentur tadi bagaimana pemain dari Austria. Upaya dari Oyarzabal kembali mencoba, Austria melakukan serangan, kembali patah di tengah jalan. Ada Rodrigo, sodorkan saya mundur ke belakang kepada Laporte. Gagal lagi serangan dari Austria. Kukurea saja dengan tenang menguasai bola. Ada Rodrigo, sodorkan kepada Dani Olmo. Dani Olmo berputar dia ke sisi kanan, ada Kubarsi. Kubarsi lagi, kirimkan lagi pada Pedri. Pedri mencoba menggiring cepat ke sisi kanan. Ini serang dari Spanyol. Lamine Yamal, bayangi pemain dari Austria di sektor sebelah kiri pertahanannya. Masih Lamine Yamal dengan tenang menguasai bola. Masih lain umpan 1-2 tadi masuknya dengan Pedro Porro, namun kembali jadi perebutan, berhasil dicocor saja keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Spanyol di sisi kiri, maksud kami Austria di sisi kiri pertahanannya, hingga memasuki menit ke-40 babak yang pertama ini.
0: Ya, bergerak menit 40 sudah masuk di pertandingan dini hari kali ini. Tadi lemparannya dalam sudah dilakukan oleh pemain Austria. Kali ini masih mencoba melakukan serangan pemain Austria, namun bola berhasil dikuasai kembali oleh pemain Spanyol di sektor lingkaran tengah pertandingan kali ini. Bagaimana pemain nomor 14 Laporte, pendek saja dia kali ini kepada Rodri tadi, namun berhasil dikuasai, hampir terlepas dari Poro, namun kembali pemain dari Spanyol masih menguasai bola di sektor kanan pertahanan, sektor kiri pertahanan dari Austria kali ini. Bagaimana Kukureya kali ini mengirimkan umpan pendek kepada Rio Zabal di sana, namun masih dapat diantisipasi oleh Danso, Kevin Danso di sana, pemain nomor punggung 3, pemain bertahan dari Austria yang bermain untuk Tottenham Hotspur ini, melakukan tugasnya dengan baik, memotong umpan untuk diberikan pada pemain Spanyol yang berada di dalam kotak penalti, menghasilkan lemparan atau maksud kami tendangan sudut di sektor kanan pertahanan dari Austria. Setidaknya ada 5 pemain Spanyol ada di dalam kotak penalti Austria. Hal ini sudah dilakukan oleh Alex Baena tadi, namun berhasil diantisipasi oleh pemain Austria. Kali ini coba untuk melakukan serangan cepat, kali ini yang dituju adalah Gregoris di sana, namun masih berhasil dikatasi oleh pemain-pemain dari Spanyol sehingga gagal kembali serangan dari Austria. Jaga gawang Unai Simon, pendek saja dia kepada kapten kesebelasan Spanyol kali ini, Rodri. Kembali Rodri, kerjasama dengan Pedri, kembali kepada Rodri kali ini di sektor lingkaran tengah pertandingan, melebar ke sisi kiri dia, umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju tadi adalah Lamine Yamal, namun ternyata tidak ada kawannya. Masih pemain Austria kali ini coba untuk membangun serangan melalui David Alaba, bergeser ke kanan dia Kevin Danso, kembali kepada penjaga gawang Austria, bergeser lagi ke kiri ada David Alaba di sana, masih David Alaba mencari rekannya, umpan jauh ke teban yang dituju tadi adalah Warner. Kali ini Warner berhasil dicuri oleh Sabitzer di sana. Sabitzer membawa bola dari Austria, bergeser dia ke kiri kali ini, umpan langsung ke dalam kotak penalti, di sana ada pemain Austria, namun sayang sekali Porz tidak berhasil menjaga kontrolnya terhadap bola sehingga berhasil dicuri. Pemain Spanyol kali ini kembali mencoba untuk membangun serangan. Kali ini ada pemain Spanyol di sisi kanan, masih kami dari sisi kiri, Kukureya ke belakang dia, Laporte kembali kepada Kubarsi di sana, pendek saja. Bagaimana pemain-pemain Spanyol ini mencoba untuk mengatur tempo di sana. Alex Baena ke belakang, Laporte masih di sisi kiri pertahanan dari Spanyol, mendekati garis tengah, berhasil dicuri oleh pemain Austria kali ini. Warner membawa bola dari sisi lingkaran tengah, masih Warner membawa bola, coba melakukan penetrasi namun tidak berhasil. Bagaimana tadi pemain nomor punggung 24 Warner, maksud kami Slager, dikawal ketat oleh 3 pemain Spanyol tadi, tidak berhasil melepaskan diri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol kembali. Pau Kubarsi pendek pada Dani Olmo, masih di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Dani Olmo, pemain yang mengecat rambutnya dengan berwarna pirang ini, bergeser ke kiri. Bagaimana Kukureya kembali ke belakang, Laporte di sana, masih di sektor kiri pertahanan dari Spanyol, pendek kepada Rodri, umpan langsung ke depan yang dituju tadi adalah Oyarzabal, namun terjadi benturan dengan Sabitzer, terjatuh Oyarzabal di sekitar lingkaran tengah pertandingan. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Spanyol kali ini di sektor kiri pertahanan dari Austria. Lamine Yamal membawa bola, masih mendekati garis penalti, ke belakang dia kali ini Pedro Porro, dalam kotak penalti Pedro Porro yang dituju adalah Alex Baena, namun berhasil dibuang oleh pemain Austria, jatuh kali bola kali ini di kaki Kukureya, kerjasama dia dengan Alex Baena di sektor kanan pertahanan dari Austria. Ke belakang lagi Rodri kali ini, masih di sektor kanan pertahanan Austria, coba mengurung pemain-pemain Austria kali ini, pemain-pemain Spanyol. Rodri terlepas bola dari Rodri, pemain Austria kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah. Slager di sana bergeser kepada Sabitzer, umpan langsung Sabitzer ke Smith yang ada di sektor kanan, umpan ke tengah kali ini namun tidak berhasil menemirkannya di sana. Masih ada pemain Austria mencoba untuk membangun serangan sana di dalam kotak penalti, terjadi kemulut, masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol, namun terjadi offside. Wasit yang memimpin pertandingan niupkan peluitnya, Nyberg ini, tanda satu pemain Austria tadi telah terperangkap jebakan offside. Namun kali ini masih dikuasai oleh pemain Austria, bola tadi berhasil dicuri dari pemain Spanyol. di mana kali ini dari sektor tengah pertahanan dari Spanyol terjatuh tadi pemain Austria. Bergeser sebelah kiri kali ini ada pemain nomor punggung 20 di sana sudah masuk dalam kotak penalti Spanyol. Dibayangi oleh dua pemain Spanyol tidak berhasil tembus. Masih pemain-pemain Spanyol menguasai bola kali ini. Di sektor kanan pertahanan mereka, Oriol Zabal kepada Dani Olmo. Dani Olmo melewati 2-3 pemain dari Austria tadi. Kerjasama dia. Kali ini melebar ke sektor kiri ada Alex Baena di sana. Berlari Alex Baena membawa bola, menggiring bola kali ini mendekati garis pertahanan dari Austria. Masih Alex Baena bekerja sama dengan Dani Olmo. Terjatuh Alex Baena tadi di dekat lingkaran atau di dekat kotak penalti Austria di sisi kanan. Gagal sementara ini serangan dari Spanyol setelah tadi Dani Olmo memberikan umpan kepada Alex Baena, namun Alex Baena terjatuh ketika menerima pengawalan dari salah satu pemain dari Austria di sektor sebelah kanan gawang dari Austria. Masih menunggu kita apa keputusan wasit, apakah tendangan bebas atau seperti apa. Ya, tendangan bebas ternyata untuk Spanyol kali ini di dekat kotak penalti dari Austria. Bagaimana kali ini jaga gawang Austria coba untuk mengatur teman-temannya. Alexander Schweiger ini minta dua rekannya, pemain nomor punggung 24 Paul Warner dan juga Marcel Sabitzer, untuk melakukan menutup ruang tembak dari pemain-pemain Spanyol yang mencoba untuk melakukan tendangan bebas. Di sana ada Alex Baena serta Dani Olmo. Kita masih tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini. Alex Baena langsung saja, hampir Alex Baena menyentuh tiang sebelah kanan tadi. Datang lagi tadi, bagaimana Lamine Yamal. Masih ada serangan-serangan dari Spanyol kali ini, namun tidak berhasil. Patah kali ini dari pemain Austria di sana. Separan ke dalam. Gimana tadi Lamine Yamal gagal memanfaatkan peluang. Tendangan bebas dari Alex Baena berhasil ditepis tadi atau mengenai tiang. Alexander Schweiger, bola kebelut tadi tidak berhasil dimanfaatkan oleh Yamal karena berhasil ditahan oleh Schweiger. Gagal lagi upaya dari Spanyol untuk menambah keunggulan. Namun kali ini mereka mencoba masih dari sektor kiri pertahanan Spanyol, geser ke kanan. Kubarsi melebar kali ini, Pedro Porro bekerja sama dengan Lamine Yamal. Terjatuh Lamine Yamal, masih dikuasai oleh pemain-pemain Austria kali ini. Berganti pemain-pemain Austria, David Alaba di sana, pendek dia kali ini pemain-pemain Austria. Ada Schneider di sana, terjatuh satu pemain Austria. Sabitzer kali ini mencoba untuk mengirimkan umpan kepada Gregoritsch di sana, namun sayang sekali tidak berhasil. Gregoritsch menguasai bola dengan baik. Sementara itu satu pemain Spanyol, Kubarsi nampaknya masih tergeletak di lapangan. Tadi sempat mengalami benturan dengan salah seorang pemain dari Austria. Jika kami tidak salah lihat tadi Sabitzer ya, kalau tidak salah tadi mengalami benturan dengan Kubarsi sehingga harus menerima perawatan medis sepertinya Kubarsi. Sementara itu juga tadi bagaimana Lamine Yamal sempat mencoba untuk mencatatkan namanya dalam papan skor, namun tidak berhasil karena digagalkan oleh kiper dari Austria. Detik-detik terakhir pertandingan di babak pertama kali ini sudah masuk 4 menit tadi perpanjangan diberikan waktu oleh wasit yang memimpin pertandingan di kesempatan pagi kali ini, Glenn Nyberg. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sektor kanan pertahanan mereka. Ya, sepertinya free ball. Setelah tadi terjadi insiden antara Pau Kubarsi dengan satu pemain dari Austria di sana. Ya, bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Rodri di sana. Nah, bersama dengan itu wasit berbuit tanda berakhirnya babak pertama. Skor sementara 1-0 untuk unggulan Spanyol melalui gol yang dicetak oleh Oyarzabal, Mikel Oyarzabal tadi. Sementara itu kita akan ikuti ulasan pertandingan di babak pertama kali ini bersama Hadani Sabil dan juga Bung Taufani. Silakan Sabil.
4: Iya, terima kasih Tomo dan Indra atas laporan pandangan mata di babak pertama. Sangat seru sekali, Bung Taufani, benar sekali Spanyol mendominasi jalannya pertandingan, berhasil mencetak satu gol. Tapi dia nggak main hati-hati nih. langsung serang sejak menit awal bertubi-tubi. Anda melihatnya seperti apa catatan agresivitas Spanyol di babak pertama tadi?
1: Ya, Spanyol tentu ingin segera mengamankan keunggulan sehingga dia langsung bermain agresif. Sebenarnya di jika menarik di awal pertandingan, Austria malah yang lebih dulu mengambil inisiatif serangan. Mereka mencoba memberikan tekanan dengan maksud memberi kejutan di awal jalannya babak pertama. Namun Spanyol menunjukkan kelasnya, dia bisa dengan tenang menghadapi tekanan tersebut, melakukan regroup, akhirnya bisa segera mengambil kendali penguasaan bola dan mulai memainkan pola permainan yang seperti biasa ditunjukkannya, terus menguasai bola, memindahkan bola dari kaki ke kaki, mencari ruang, menciptakan ancaman hingga akhirnya berhasil menciptakan gol melalui Mikel Oyarzabal.
4: Iya, ini tembakannya bahkan mencapai 10 ya. Catatan Anda berapa tembakan ke gawang dan juga tembakan secara keseluruhan Spanyol nih, Bung?
1: Iya, dari catatan bahkan ada 11 tembakan.
4: Oh, 11 ya.
1: Cobaan dilakukan oleh Spanyol hanya 6 diantaranya yang mengarah ke gawang, dan 1 diantaranya menjadi gol karena kita tahu kiper Slager yang mengawal gawang Austria juga tampil cukup baik.
4: Iya.
1: Pas dari reaksinya yang hanya berdiri dia jadi gol. Ada tercatat melakukan 5 penyelamatan dalam membendung serangan Spanyol, yang salah satunya bahkan tadi menggunakan perutnya menahan bola hasil sepakan Lamine Yamal yang cukup keras.
4: Iya, tapi saya pikir gol tadi memang sudah sulit sekali untuk dijangkau ya, sehingga memilih pasrah hanya melihat jalannya bola ke jaring gawang. Dan kalau Anda melihat, apa yang membuat Spanyol begitu berani untuk tampil agresif dan sepertinya ingin unggul banyak di pertandingan ini, Bung Tovani?
1: Ya, kita tahu Spanyol memang mempunyai kualitas individu yang sangat baik.
4: Iya.
1: Seperti tadi diperlihatkan Lamine Yamal setidaknya 4-5 kali bisa melewati satu pemain dari Austria. Belum lagi ada Kukurea yang begitu aktif membantu serangan, overlap, naik ke atas, bekerja sama dengan Baena yang saya lihat sisi kiri serangan begitu mendominasi. Dan akhirnya ketika tempo ditingkatkan, umpan-umpan menjadi lebih cepat, dari situ pula mendapatkan celah, barisan pertahanan Austria seolah terkejut dengan perpindahan bola yang cukup cepat hingga akhirnya diselesaikan dengan Oyarzabal dengan cukup klinis.
4: Ya, permainan Spanyol pagi ini sangat cair. Bagaimana positioning mereka juga semakin baik, dan mereka juga semakin apa ya, semakin mampu untuk membuat peluang-peluang berbahaya. Anda melihat ini apakah memang tren yang meningkat dari Spanyol, atau sebetulnya ya mereka memang levelnya di situ, bukan suatu kejutan mereka bermain seperti malam ini, Bung?
1: Ya, Spanyol sebenarnya dari awal starting line up yang diturunkan sudah jelas niatnya adalah mencari gol. Karena starting yang diturunkan 11 pemain sama persis ketika mereka pesta 4 gol menghadapi Arab Saudi. Ditambah lagi lawannya adalah Austria. Kita tahu sama-sama berasal dari Eropa yang tentunya sudah saling mengenal dalam tanda kutip bola permainan. Jadi Spanyol tentu tidak ingin lama berkata-kata, langsung tancap gas untuk bisa menciptakan gol.
4: Dengan sudah berhasil unggul 1-0, apakah Anda melihat Spanyol akan tetap agresif di babak kedua atau lebih memilih untuk mempertahankan keunggulan dengan bermain lebih bertahan?
1: Ya, saya rasa keunggulan 1 gol tentu belum aman, terlepas dari kuatnya pertahanan Spanyol sejauh ini yang sama sekali belum merasakan kebobolan sepanjang bergulirnya Piala Dunia 2026. Namun memimpin dengan 1 gol tentu masih sangat riskan. Jadi saya rasa mereka bisa terus mempertahankan apa yang ada, menjaga penguasaan bola dengan sangat baik, mencoba mencari ruang, dan bukan tidak mungkin menambah gol-gol di babak kedua nanti.
4: Ya, Anda melihat kalau dari performa di babak pertama tadi para pemain Spanyol, yang mana yang menurut Anda perlu diberikan kredit karena performanya begitu baik, Bung?
1: Ya, tentu saja yang pertama ada Mikel Oyarzabal selaku pencetak satu-satunya gol di babak pertama. Namun selain itu kita patut mengapresiasi ada Marco Correa yang begitu aktif membantu serangan, namun ketika bertahan dia juga tetap bisa menjaga posisinya, dan gol yang diciptakan oleh Oyarzabal pun merupakan assist dari Correa. Selain itu ada Baena juga yang bekerja sama dengan baik dengan Correa. Tentu juga kita tidak bisa melupakan peran dari Lamine Yamal yang seringkali merepotkan barisan pertahanan Austria dengan skill individunya.
4: Bagaimana dengan kubu Austria? Apa yang terjadi pada pagi ini? Mereka seperti tidak mampu untuk melakukan serangan balik. Hanya di awal-awal tadi Anda mengatakan di awal mereka mencoba menggebrak lebih dahulu, namun kemudian mereka seperti seolah-olah dikurung ya di area pertahanan mereka sendiri. Apa yang membuat mereka ini seperti kewalahan pagi hari ini, Bu?
1: Ya, Austria sebenarnya apa yang ditunjukkan di awal babak pertama sudah cukup baik. Ya, Ralf Rangnick meracik strategi di mana para pemain mencoba melakukan tekanan di awal, lalu ketika Spanyol sudah mulai bisa menjaga tempo, menguasai penguasaan bola, Austria sebenarnya sudah cukup bagus bagaimana dia melihat waktu yang tepat saat di mana saat mereka menunggu atau di mana saatnya melakukan tekanan, saya rasa sudah cukup baik. Namun ketika setelah ada Ederson Beck, Spanyol melakukan sedikit perubahan, mereka mencoba menaikkan tempo, pergerakan bola dipercepat, dan itu yang saya rasa menyulitkan Austria dalam membendung serangan Spanyol.
4: Ya, Anda melihat lini belakang Austria pagi ini memang kecolongan karena Spanyolnya begitu baik dalam melancarkan serangan, atau mereka memang Anda melihatnya ada sesuatu yang kurang dari performa para pemain belakang Austria?
1: Ya, sebenarnya tidak bisa menjelekkan barisan pertahanan Austria karena tentu tidak mudah menghadapi lawan yang bergerak begitu mobile. Pemain 1-2 pemain sering berganti posisi, bahkan ada pemain yang sejatinya merupakan gelandang bertahan sesekali masuk hingga ke kotak penalti. Tentu fokus tinggi diperlukan, sementara dari pemain Austria kita tahu usianya juga sudah tidak muda lagi. Alaba 33 tahun harus, saya rasa cukup kerepotan menghadapi serangan Spanyol yang datang silih berganti dari kiri kanan. Begitupun Danso yang menjadi tandemnya di jantung pertahanan akhirnya pun kecolongan karena dia di gol yang terjadi ada keterlambatan dari Danso dalam menutup ruang Oyarzabal.
4: Apa yang harus dilakukan Austria untuk bisa comeback di babak kedua nanti, Bung?
1: Saya rasa Austria harus bisa lebih fokus dalam menjaga daerahnya. Selain itu, mereka juga lebih klinis dalam memanfaatkan serangan balik karena sejatinya Austria memiliki beberapa kesempatan dalam serangan balik. Tekanan yang dilakukan juga sempat membuat pemain lawan merasa kesulitan. Bahkan saya mencatat Rodri melakukan satu kesalahan yang tadi cukup fatal karena menjadi ancaman berarti, namun gagal dimaksimalkan. Dan saya rasa itu yang harus menjadi evaluasi di mana di babak kedua nanti Austria yang tentu tidak memiliki banyak peluang harus bisa memaksimalkan kesempatan yang ada.
4: Oke, baik, kita nantikan nanti jalannya babak kedua tentunya akan lebih seru lagi. Bung Tovani, kita rehat sejenak ya. Nanti kita menjelang kick-off babak kedua. Terlebih dahulu, Warta Berita pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025 hingga 2030 Suhartiman Ambi. Laporan ini disampaikan Khairul Umam.
1: Bupati.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
3: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, itu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang. Namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
2: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
4: Ya, mau dukungannya doa ya. Kita harus berdoa terus salah ya. Sama-sama kita berdoa. Untuk berdoa saya. Berapa banyak?
5: Kasih jalan, Pak. Yang bocorin ya, Pak. Pak, mana ada bocoran soal kasusnya, Pak?
2: KPK menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada pagi hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan mendengar nampaknya para pemain dari kedua kesebelasan telah siap untuk menjalani kick off babak kedua. Untuk itu saya serahkan kembali kepada Bung Indra dan Bung Tomo. Silakan.
1: Ya, terima kasih Bung Sabil. Pergantian pemain dari kubu Austria di babak yang kedua ini adalah Florian Grillitz dan juga Chukwue Meka.
2: Hati-hati.
1: Sudah masuk di babak kedua ini. Kita nantikan bagaimana Austria sudah dilakukan ke kick off babak yang kedua. Mundur saja ke belakang kepada penjaga gawang dari Alexander Schlager, langsung jauh ke depan namun kembali jatuh di kaki pemain Spanyol. Mundur ke belakang kepada Unai Simon yang keluar dari sarangnya. Unai Simon berdiri tepat di luar kotak penalti dari Spanyol. Unai Simon dibayangi tadi oleh bagaimana Marcel, sodorkan ke sisi kanan, coba melewati bagaimana 1-2 pemain. Ada Rodrigo kini menguasai bola, mundur kembali kepada Unai Simon, sodokan sisi kanan. Ada Subarsi, kembalikan lagi kepada Unai Simon. Unai Simon masih tenang, sodokan lagi. Ada Laporte juga, mundur kembali, angkat kepada Kukurea di sekitar sebelah kiri, mencoba menggiring Kukurea, sodokan kepada sekitar sebelah kiri bagaimana nomor punggung dari 15 dari Spanyol Sebaina tadi, namun bola bergulir ke luar lapangan. Kita nantikan karena nampaknya terjadi sebuah pelanggaran. Lanjutan kita nantikan. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan Glenn dari Swedia ini memberikan peringatan nampaknya kepada salah satu ofisial dari timnas Spanyol. Ya, Korea menguasai bola. Tenang kini. Ya, nampaknya tenang bebas bagi Spanyol. Kita saksikan ada Laporte, sodorkan saja kepada Kubarsi, masih menangkap bola kepada Rodrigo, alihkan ke sisi kanan kepada Pedro Porro, kepada Dani Olmo kini, lebar ke sisi kanan umpan 1-2, masih lagi Pedro Porro atau melebar ke bagaimana juga Lamine Yamal mundur ke belakang. Lagi Kubarsi, ada Rodrigo mencari Korea di sektor sebelah kiri, alirkan kepada Alex Baena, tengah kembali, mundur ke belakang, memainkan umpan 1-2, mencoba membongkar pertahanan dari Austria. Ada Pedri juga di sana, masih Pedri mencoba menggiring ke tengah. Pedri alirkan ke depan tadi, namun kembali dipotong tadi oleh main dari Austria. Terjadi perebutan di sana, mencoba dikejar oleh Pedro Porro. Bola masih berada di depan garis. Pedro Porro terjatuh. Pelanggaran nampaknya. Terjatuh Pedro Porro tadi berbenturan dengan pemain dari Austria di sisi kiri pertahanan dari Austria. Ada Konrad Leimer nampaknya di sisi kiri. Tendangan bebas kini diperoleh oleh timnas Spanyol. Sisi kiri pertahanan dari Austria kita nantikan adalah Lamine Yamal dan juga Alex Baena. Menatap Skulik Bondan, siapakah yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas ini. Jumlah pemain Spanyol lainnya juga sudah berada di daerah kotak penalti dari Austria. Kita nantikan. Pendek saja nampak diberikan kepada Lamine Yamal. Berputar-putar Lamine Yamal, mencoba melatih dua pemain. Lamine Yamal berhasil ke sebelah kiri pertahanan dari Austria. Dapat dibaca tadi pergerakannya. Pelanggaran tadi, perebutan bola tadi. Lamine Yamal dan juga pemain dari Austria, Marcel Sabitzer. Sebuah tendangan bebas kini bagi Austria sudah dilakukan. Yang cepat tadi di sektor sebelah kiri. Oh, dapat direbut lagi Oyarzabal, kini menguasai bola dari Spanyol. Oyarzabal, namun tepat kembali dipelukan oleh Alexander Schlager. Tembakan dari Oyarzabal dengan kaki kirinya, namun masih bisa dibaca dengan baik dan diamankan. Belum kembali berbuah gol bagi Spanyol di awal-awal babak yang kedua ini. Kita nantikan. Schlager, Alexander Schlager mencoba menguasai bola kini depan daerah kotak penalti dari Austria. Alaba sodorkan langsung jauh ke depan mencari kawan yang bebas di sana, dihalau saja oleh Kubarsi, mencoba dikejar oleh Kukurea. Masih Kukurea menguasai bola, angkat ke depan Kukurea, patah lagi di tengah jalan. Jadi perebutan di sana, ada Pedri, Kubarsi, pendek saja langsung kepada Unai Simon, menguasai bola. Dilaporkan kepada Laporte, ada Rodrigo, kembalikan lagi kepada Laporte, Unai Simon menjaga gawang dari Spanyol, angkat ke depan Rodrigo, coba mencari kawannya, kini ada Kukurea mencoba menggiring, Kukurea ke depan, bekerjasama dengan Dani Olmo, masih Dani Olmo, kirim kepada Alex Baena di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Austria dicocor saja oleh Stefan Poch tadi, bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Spanyol. Di sisi kanan pertahanan dari Austria, bola dihadapi oleh Kukurea. Marco Correa, siapa yang berikan, ada Dani Olmo di sana. Dani Olmo mencoba mengujur bola, namun datang lagi pemain dari Austria tadi mengganggu bagaimana upaya penguasaan bola dari pemain Spanyol. Menghasilkan kembali dalam penjuru nampaknya. Kini di sisi kanan pertahanan dari Austria. Menit ke-50 babak yang kedua ini, Alex Baena kembali akan melakukan eksekusi tendangan penjuru. Ambil ancang-ancang Alex Baena. Lima pemain Spanyol berada dari kotak penalti, termasuk juga gimana Enric Laporte. Alex Baena sudah dilakukan kaki kanan, mencoba disundul saja tadi bagaimana Oyarzabal, namun sundulannya masih melambung jauh di atas mistar gawang dari Austria yang dikawal oleh Alexander Schlager. Tendangan gawang saja bagi Austria, belum membahayakan gawang dari Austria. Pendek saja tadi bagaimana Alaba, David Alaba kepada Schlager, mundur lagi Alex Schlager, Alexander Schlager, ada juga Dan So, ada pos di sana, mencoba sodorkan bola ke dalam, pan umpan 1-2, mencoba lagi Austria, dibenturkan lagi mana Rodrigo tadi, Spanyol dapat merebut bola, kembalikan kembali Dani Olmo, berbahaya, serangan dari Spanyol, Dani Olmo, menguasai bola, terjatuh, bukan pelanggaran saudara-saudara, pergerakan dari Dani Olmo tadi mendapat tekanan dari pemain Austria, Austria kini menguasai bola di sektor sebelah kiri, lini serangnya mundur ke belakang, namun salah umpannya, datang lagi berbahaya, bagaimana Lamine Yamal, dekotomi keterangan dari Olmo, ada lagi Rodrigo, mencoba lakukan tendangan, berputar-putar, dia mencuri kejar lagi oleh Oyarzabal, namun kembali dapat dipatahkan lagi pemain Austria, kembali lagi penguasaan bola dikuasai oleh Spanyol. Alex Baena di sisi kanan dari pertahanan dari Austria. Alex Baena di rutannya berputar dia. Lakukan umpan lagi mundur ke belakang kepada Kukurea, kerjasama dia dengan Pedri. Mencoba mengatur tempo kini. Alex Baena di sektor sebelah kanan. Alex Baena ke tengah lagi. Ada Kukurea dan juga Rodrigo. Mundur ke belakang ada Laporte juga. Umpan 1-2, Laporte menguasai bola, sodokan ke tengah dia. Berikan lagi kepada Kukurea yang berada di depan. Kukurea, masih Kukurea. Hadirkan lagi masuk kepada Alex Baena, namun lebih dekat kepada Danso tadi. Dibayangin tadi bagaimana juga Alex Baena, bola bergulir ke lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Spanyol. Kukurea sodorkan lagi pada Pedri di sana. Menatap ke depan Pedri, mundur ke belakang pada Rodrigo. Ada Laporte, alihkan lagi pada Kukurea di sektor sebelah kiri. Dicocor saja tadi oleh Stefan Poch. Bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam kembali bagi Spanyol. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Austria, bola dikuasai atau dipegang oleh Kukurea, diberikan kepada Pedri di sana, muncul ke tengah, dia mundur ke belakang. Ada lagi pemain dari Spanyol, ada Kubarsi, berikan pada Rodrigo, masih Rodrigo, lakukan tendangan, nyamping saja tendangan dari Rodrigo yang menyusur tanah, namun masih menyamping di sisi kanan tiang gawang dari Austria. Belum membahayakan atau membuah peluang jadi gol bagi Spanyol. Tendangan dari Rodrigo tadi, kapten kesebelasan.

0: Mencoba terjatuh, bukan pelanggaran, berhasil dikuasai, namun Dani Olmo juga mencoba menekan di sana. Pemain dari nomor punggung 17 nampaknya dari Austria tadi, Chumeka, sodorkan lagi ke depan, namun terjadi pelanggaran oleh Stefan Poch terhadap pemain dari Spanyol. Tendangan bebas kini nampaknya bagi Spanyol. Stefan Poch terhadap Alex Baena menghasilkan tendangan bebas kini bagi La Furia Roja. Masih kedudukan 1-0 untuk keunggulan Spanyol di babak yang kedua ini. Kita nantikan sejumlah legenda sepak bola juga menyaksikan pertandingan malam hari ini, termasuk juga Rio Ferdinand, pemain dari timnas Inggris, legenda, salah satu pemain legenda dari timnas Inggris. Laporte kini menguasai bola di sektor sebelah kiri, coba kepada Rodrigo, mundur kembali kepada Laporte, amankan kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon masih tenang, menguasai bola, sodorkan lagi kepada Rodrigo, alirkan kepada Kubarsi, mundur sedikit ke belakang, ada Laporte juga, coba membantu lagi serangan Alex Baena, umpan 1-2, namun terjadi perebutan di sana, coba dikuasai lagi, ada Rodrigo, ada Kukurea, masih ada Spanyol menguasai bola. Laporte menatap ke depan, siapakan yang memberikan, coba melewati garis tengah, Laporte sodokan lagi ke depan, ada Pedri di sana, mencoba menggiring bola, Pedri, masih Pedri, alirkan kepada Alex Baena di sektor sebelah kanan pertahanan dari Austria. Ke tengah lagi ada menemui Kukurea, masih Kukurea, mundur ke belakang pada Rodrigo, alirkan, cari Lamine Yama di sisi kanan, pendek kepada Pedro Porro, umpan 1-2, Pedro Porro sisa sebelah kiri pertahanan dari Austria. Oh, namun umpannya tadi membentur sempurna pemain dari Austria, upaya dari Pedro Porro, terjadi perebutan lagi, disodorkan bola, apapunnya Marcus Bisser mencoba mengirim bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, berbahaya sudut Spanyol. Oh, namun umpan yang tidak menemui rekannya tadi, bagaimana Michael Gregorits, lebih dekat kepada Unai Simon. Pedri kini menguasai bola dari Spanyol, dekat lingkaran tengah, alirkan kepada Dani Olmo, masih Dani Olmo, sodorkan lagi pada Lamine Yama di sektor sebelah kiri pertahanan dari Austria. Masih bagaimana Lamine Yama dibayangi ketat oleh dua pemain dari Austria, mundur ke belakang, ada Pedro Porro, alirkan pendek kepada Rodrigo, ada Laporte yang coba membantu serangan, masih Laporte, perlahan memasuki daerah pertahanan dari Austria, sodorkan ke sektor sebelah kiri, ada Alex Baena, menatap ke depan Alex Baena, mencoba ke tengah dia oleh Zabal, umpan 1-2, kembali Alex Baena lagi, masih pemain-pemain Spanyol, alirkan lagi, mencoba tendang tadi, namun membentur pemain dari Austria, kembali jatuh di kaki pemain Spanyol, penguasaan bolanya masih begitu besar, pemain Spanyol ini lebih mendominasi di awal-awal babak yang kedua ini. Kita nantikan Pedri, sodorkan saja pada Laporte, masih Laporte, menguasai bola, masih lagi Pedri, masih Pedri, kebalikan lagi, lagi Alex Baena, lebar ke satu sebelah kiri ke Korea, kembalikan lagi kepada Pedri, belum melakukan tusukan di berbahaya, ada Pedro Porro, ada Lamine Yama kini di satu sebelah kiri, Lamine Yama lepas tendangan, namun membentur ataukah juga tidak menyamping tadi, bagaimana upaya dari Lamine Yama melakukan tendangan di sisi kiri pertahanan dari Austria. Masukin menit ke 58 babak yang kedua ini, kedudukan masih 1-0 untuk keunggulan tim nasional Spanyol, La Furia Roja.
1: Ya, tendangan gawang kali ini akan dilakukan oleh timnas dari Austria, di mana tadi serangan dari Lamine Yamal ini sempat menyentuh kakinya lagi, balik, hingga tendangan gawang sudah dilakukan. Kali ini umpan langsung yang dituju adalah pemain nomor punggung 11 Gregorits di sana, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Kali ini di sektor belakang pemain Spanyol, Unai Simon langsung umpan ke tengah, kali ini yang dituju adalah Rodri tadi, namun berhasil diatasi oleh David Alaba. Kali ini Sabitzer mencoba untuk mengejar, namun lebih dekat dengan posisi offside ternyata pemain dari Austria. Sementara itu terjadi pergantian pemain dari Austria, pemain nomor punggung 18 dari Austria, yaitu Smith, Romano Smith, digantikan oleh pemain nomor punggung 5-7 ternyata, yaitu dari Austria. Bagaimana sudah masuk

0: Arnautovic, Marco Arnautovic, pemain masuk menggantikan Romano Smith di babak kedua kali ini. Dan juga ada Kalajdzic yang juga masuk menggantikan pemain dari salah satu pemain dari Austria. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sektor kanan pertahanan mereka. Bagaimana tadi Poku Barsi mengirimkan bola ke tengah yang dituju tadi adalah Alex Baena, namun berhasil diamankan oleh para pemain-pemain dari Austria. Kali ini berada di sektor lingkaran tengah permainan. Kali ini pemain-pemain Austria melebar ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Bagaimana Sabitzer kali ini pemain nomor 9 langsung umpan ke dalam kotak penalti. Yang dituju tadi adalah pemain nomor punggung 16 dari 14 maksud kami, Kalajdzic dari Austria yang baru saja masuk, namun umpan ataupun juga sundulannya masih melambung tipis di atas mister gawang Spanyol yang dijaga oleh Unai Simon. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Spanyol, kali ini berada di sektor kiri pertahanan mereka. Bagaimana tadi ada Cucurella yang juga dikawal ketat oleh Jokowi Meka tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Cucurella. Kali ini Spanyol membangun serangan di sektor tengah. Kali ini ada Dani Olmo. Lebar dia ke sektor kanan penyerangan dari Spanyol. Bagaimana Lamine Yamal mencoba untuk mengejar. Kali ini Lamine Yamal masih menguasai bola. Dalam kotak penalti, Lamine Yamal mencoba menari-nari dengan bola. Kali ini umpan langsung dari Dani Olmo. Hampir saja Dani Olmo kalau tidak membentur bisa jadi gol yang kedua. Tapi sayang membentur pemain Austria sehingga gagal lagi. Kali ini peluang dari Spanyol masuk kembali. Bagaimana Rodri belakang dia kali ini bekerja sama 1-2 dengan main Spanyol dari sektor lingkaran tengah. Kali ini melebar, kali ini Lamine Yamal mencoba untuk mengejar bola, namun ternyata dapat akhirnya Lamine Yamal dengan usahanya, namun ternyata wasit memutuskan bahwa bola sudah keluar lapangan pertandingan sehingga menghasilkan lemparan ke dalam saja. Oh, ternyata posisi dari Dani Olmo yang sudah dalam posisi offside sehingga menghasilkan tendangan bebas saja untuk Austria. Kali ini bola dihadapi oleh David Alaba, langsung umpan ke tengah yang dituju adalah pemain nomor punggung 24 tadi, Werner. Melebar kali ini masih pemain-pemain Austria untuk mencoba membongkar pertahanan dari Spanyol. Bagaimana Sabitzer tadi bekerja sama, namun masih dikuasai pemain Spanyol. Umpan kali ini datang dari Austria, keluar saja Unai Simon dari sarangnya, mencoba untuk menanggulangi atau menahan gempuran dari salah satu pemain Austria bernomor punggung 7, Marco Arnautovic, yang baru saja masuk tadi. Terjadi benturan dengan Unai Simon ketika mencoba mengejar umpan dari Sabitzer tadi. Cukup tinggi ternyata lompatan dari Unai Simon sehingga sempat membentur bagian belakang kepala dari Arnautovic ini. Main nomor punggung 7 dari Austria terjatuh di depan kotak penalti dari Spanyol. Bersama dengan itu dimanfaatkan untuk beberapa pemain menghadap pelatih dari Austria, namun diminta oleh wasit yang memimpin pertandingan agar segera kembali ke dalam lapangan karena pertandingan masih berlangsung. Kali ini masih menerima perawatan dari tim medis. Setidaknya sudah ada 4 pergantian pemain dilakukan oleh pelatih dari Austria, Ralf Rangnick, untuk memperkuat pertahanan dan juga penyerangan mereka di babak kedua kali ini. Di antaranya adalah Grealish, Florian Grealish yang masuk menggantikan pemain Austria Schlager. Kemudian ada Cukwuemeka menggantikan Seewald. Dan ada Arnautovic yang saat ini masih menerima perawatan medis menggantikan Gregoric, serta Kalajdzic yang menggantikan Romano Smith. Ya, sudah dapat kembali melanjutkan pertandingan ternyata Kalajdzic. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sektor sebelah kanan pertahanan mereka, melebar ke sisi tengah kali ini. Bagaimana Cucurella coba untuk berikan umpan secara pendek tadi, terjatuh Pedro. Terjatuh hampir tadi. Bagaimana pemain Austria kali ini menguasai bola. Kalajdzic belakang dia, pemain nomor punggung 5 di sana. Ada Posch langsung ke depan, yang dituju tadi adalah pemain nomor punggung 7 yaitu Arnautovic, namun bola lebih dekat dengan Unai Simon, sang penjaga gawang dari tim nasional Spanyol, El Matador La Furia Roja. kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sektor kanan pertahanan mereka. Pau Kubasi langsung umpan pada Lamine Yamal di sana, berhadapan dengan David Alaba. Lamine Yamal masih menendang kotak penalti dari Austria. Lamine Yamal dibayangi oleh dua pemain Austria, tidak berhasil tembus, namun ada bantuan kali ini datang dari pemain Spanyol lainnya, coba untuk mencari atau mengisi ruang-ruang kosong dari sistem pertahanan dari Austria. Dani Olmo kali ini di tengah, bergeser dia, ada Kukureya, makin ke kanan kali ini ada Alex Baena, coba untuk melewati pos namun tidak berhasil. Ada Dani Olmo ke tengah kali ini, bagaimana Pedri melebar lagi ke sektor kanan kali ini. Lamine Yamal bersama dia dengan Pedro Porro di sana. Pedro Porro masih menguasai bola, ke belakang sedikit dia. Pedri kembali kepada Rodri di sana, melebar lagi ke sisi kiri. Ada Dani Olmo di tengah sana, melebar ke sisi sayap kiri dari sisi penyerangan Spanyol. Kembali kepada Dani Olmo. Dani Olmo mencoba dengan langsung, tidak berhasil. Datang lagi ke Kukureya di dalam kotak penalti. Kali ini Alex Baena. Alex Baena masih menggabung bola, langsung dalam kotak penalti. Apa? Pemain nomor punggung 12 dari Spanyol, ya, Pedro Porro berhasil memanfaatkan umpan yang sangat apik, pik dari pemain nomor punggung 15 yaitu Alex Baena dari dalam kotak penalti Austria, membuat skor berubah menjadi 2-0 di menit pertandingan memasuki menit 66. Bagaimana Bung Taufani melihat skema dari pemain Spanyol tadi?
1: Ya, kiri serangan Spanyol bermain sangat efektif karena ada kerjasama yang apik di situ, ada Baena, Kukureya didukung oleh Olmo, dan sekali lagi kerjasama mereka membuahkan gol. Kita lihat pemain bertahan Austria seolah terkejut dengan serangan yang dilakukan melalui sisi kiri. Porro datang dari belakang yang tidak terkawal dengan leluasa menyambar bola dengan kepalanya. Kita lihat, ya, sekali lagi sisi kanan pertahanan Austria seolah tidak berdaya dengan adanya kerjasama Baena, Kukureya yang didukung oleh Dani Olmo, kiper juga Schleger yang tadi di babak pertama melakukan banyak peluang, kali ini di ancaman pertamanya langsung menjadi gol.
0: Banyak ruang kosong sepertinya yang di sisi pertahanan Austria ini dimanfaatkan atau dieksploitasi dengan baik oleh para pemain-pemain Spanyol, sehingga skor saat ini berubah menjadi 2-0 untuk keunggulan El Matador Spanyol di pertandingan dini hari kali ini. Pertandingan sudah masuk ke menit 67 dan tadi terjadi pelanggaran untuk Spanyol terhadap pemain mereka. Pedro Porro tadi mencetak skor di pertandingan kali ini menggunakan kepalanya, memanfaatkan umpan yang sangat pik-pik Ciami. Alah, gak ada. Ya, bersama dengan itu wasit mencoba untuk menghentikan pertandingan sejenak karena memasuki hydration break. Ini juga kembali menjadi salah satu ajang yang dimanfaatkan oleh kedua tim untuk makin mematangkan strategi dan juga merapikan mungkin beberapa lubang-lubang yang bolong di sisi pertahanan mereka masing-masing. Ya, Bung Taufani, 2-0 sudah berlangsung, banyak sekali tadi lubang-lubang dari Austria yang nampaknya ini diisi dengan sangat baik oleh pemain-pemain Spanyol ini.
1: Ya, Bung Tomo, sebenarnya Austria sudah melakukan dua pergantian sejak awal babak kedua dimulai dengan maksud memperkuat barisan tengahnya karena penyegaran gelandang dilakukan. Kita tahu ada Chukwuemeka dan Grealish masuk menggantikan Sewol dan Schleger dengan maksud bisa setidaknya menghentikan pergerakan bola yang mengalir begitu cepat dari kaki-kaki pemain Spanyol, namun tidak berjalan efektif. Lalu memasuki menit ke-60, pertaruhan diambil oleh Ralf Rangnick dengan mencoba bermain lebih agresif. Dua striker dimasukkan, kita tahu Arnautovic dan Kalajic masuk yang sempat sejatinya memberikan ancaman kepada Spanyol, namun itu dia resiko harus diambil oleh Austria, menambah pemain agresif, menciptakan ruang-ruang di barisan pertahanan yang akhirnya bisa dimaksimalkan Spanyol menjadi gol.
0: Ya, sisi pertahanan mereka juga sepertinya harus diperhatikan juga, karena ya tadi seperti di gol kedua oleh Pedro Porro ini, dengan sangat leluasa dia mengisi ruang kosong, menerima umpan, dan akhirnya boom, terjadi gol. Bung Taufani.
1: Ya, gol pertama untuk Pedro Porro di karirnya bersama timnas Spanyol, sangat emosional. Memang kita lihat barisan pertahanan Austria seolah-olah lebih fokus ke mengawal sisi kanan, yang kita tahu tadi ada 3 pemain yang memainkan bola dari kaki ke kaki, merepotkan barisan pertahanan, sehingga Pedro Porro akhirnya bisa datang dari lini kedua memaksimalkan ruang yang ada. Untuk
0: ya, dua pergantian coba dilakukan oleh Spanyol, Ferran Torres dan juga Merino ini masuk di menit 70 di pertandingan kali ini. Dua pemain yang cukup punya nama juga nih, semua juga punya nama ya maksud saya ya. Bagaimana Anda melihat penampilan atau calon penampilan dua pemain baru dari Spanyol ini, Merino dan juga Torres ini?
1: Ya, Torres kita tahu menyerang, Merino juga pemain yang kreatif, yang ini menandakan dengan masuknya dua pemain ini, Spanyol tidak berhenti dengan keunggulan dua gol, mereka masih akan mencari gol-gol lainnya, ingin terus menjaga kepercayaan diri untuk menghadapi fase-fase selanjutnya. Tentu kemenangan besar menjadi modal berharga bagi Spanyol nantinya.
0: Ya, kita tunggu saja. Masih sekitar 20 menit lagi pertandingan berlangsung. Kali ini sudah memasuki menit 71 dan selanjutnya kita akan ikuti pandangan mata disampaikan langsung oleh Indra Firgantara.
2: Ya, sebuah upaya lagi dari Spanyol di sektor sebelah kiri, pertahanan dari Austria, Lamine Yamal mundur ke belakang. Ada lagi bagaimana Kubarsi dan juga Laporte di ketelenggaran tengah. Kubarsi dari Spanyol, ada Pedro Porro, gol kedua bagi Spanyol. Sodorkan lagi mencoba dari Ferran Torres atau juga Merino di sana yang terjatuh. Pelanggaran bagi timnas Spanyol kini, tendangan bebas. Kita nantikan tendangan bebas bagi timnas Spanyol. Masih di sisi kiri pertahanan dari Austria. Masuk ke menit ke 71-72 babak yang kedua ini. Lamine Yamal kini menguasai bola, sodorkan saja ke belakang kepada Kubarsi. Karena dia tadi, namun ada kini Laporte. Menguasai bola Laporte. Main Laporte, sodorkan bola ke depan. Kedua-dua Odiozabal, kirimkan lagi ya, bagaimana pemain. Ada Ferran Torres, masih Ferran Torres di kotak penalti. Lalu dari Austria langsung disapu saja tadi. Bagaimana pemain Austria mengamankan sisi kanan pertahanannya. Bola kini bergulir keluar lapangan. Lemparan ke dalam saja nampaknya bagi Spanyol. Masih di sisi kiri ini serangnya. Ada Korea, sedepan saja penalti tadi ke Korea, namun kembali dapat direbut oleh pemain dari Spanyol, tadi Kalajic, namun kembali dapat dikuasai oleh pemain Spanyol, Rodrigo. Masih terjadi perebutan dari kedua pemain kesebelasan Austria dan juga Spanyol. Hasil diamankan, mundur ke belakang kepada Danso, bagaimana juga Alaba, mundur ke belakang kepada Alexander, Alexander Schlager, jaga gawang dari Austria. Coba kembali mencoba membangun serangan Austria, melebar ke sektor sebelah kiri. Bagaimana juga pemain dari Leimer tadi, sondorkan jauh ke depan, namun didekat kepada Unai Simon. Tenang saja Barsi, sondorkan kepada Rodrigo. Rodrigo mendapat tekanan dari pemain Austria tadi, terjatuh. Pelanggaran nampaknya yang dilakukan oleh Marcano Taufik, yang pernah bermain juga untuk klub Liga Italia Serie A, Inter Milan. Ya, dapatkan sedikit bantuan tadi dari rekannya, bagaimana Rodrigo mengalami sedikit kram dengan kaki kanannya. Kita nantikan, sudah mulai bangkit kembali Rodrigo. Yang bebas sudah dilakukan, ada juga gimana ke Korea kini, sodorkan bola ke depan, ada Ferran Torres, ada juga Pedri di sana. Sodorkan coba dipotong saja tadi oleh Alaba. Ada Spanyol kali masih mau menguasai bola, kirimkan bola jauh ke depan. Terlalu deras tadi datangnya bola, umpan yang diberikan oleh Pedro Porro. Hanya keluar lapangan saja dan menghasilkan tendangan gawang bagi Austria. Alaba, kirimkan oleh Alexander Schlager. Martial kembalikan lagi kepada Alaba, angkat langsung jauh ke depan Alaba, mencari Kalajic dan juga Arnaud Taufik di sana mencoba dikejar juga oleh Korea tadi, benturan terjadi. Tendangan bebas bagi Austria, masih terjadi perebutan sana. Oh, nanti saja bagaimana tendangan bebas yang dilakukan, sempat dihalang bagaimana pemain dari Spanyol. Sedikit kedekatan tadi terjadi antara pemain Spanyol dan juga pemain dari Austria. Wasit memimpin jalannya pertandingan, nampak memanggil para pemain. Dani Bock ini dari Swedia memberikan peringatan tentu bagi pemain Spanyol yang juga pemain dari Austria. Ya, Kalajic dan juga pemain nomor punggung 10 nampaknya yang masuk di babak yang kedua ini. Kapten kesebelasan Rodrigo dan Pedri juga termasuk David Alaba. Kapten kesebelasan dari Austria. Kita nantikan tendangan bebas bagi Austria. Kembali akan dilanjutkan jalannya pertandingan. Menit 75 babak yang kedua ini, kirimkan langsung jauh ke depan dari Kalajic tadi, namun lebih dekat kepada Pedro Porro. Pedro Porro mencoba menggiring bola, sodorkan lagi ke depan sama 4-1-2 tadi. Oh, namun kembali dapat direbut tadi, bola keluar lapangan untuk pemain dari Spanyol. Dan parang ke dalam kini bagi Austria di sektor sebelah kanan. Bola dilapi oleh Leimer. Sudah dilakukan, terjadi perebutannya, ada Arnaud Taufik di kotak penalti, namun kan pelanggaran saja, berhasil bola diamankan dengan baik tadi oleh Kubasi. Tendangan gawang saja bagi Klavuria Roja. Ya, aksi dari Arnaud Taufik mendapat pengawalan ketat dari Kubasi tadi, belum membahayakan gawang dari Spanyol. Tendangan gawang kini bagi Klavuria Roja, sedangkan melaporkan kepada Unai Simon. Unai Simon mata ke depan, angkat langsung cari Rodrigo. Rodrigo Pedri sedangkan lagi ke depan, mencoba membangun serangan tim Spanyol dari Ferran Torres. Ferran Torres alirkan ke sebelah kanan, alirkan lagi kepada bagaimana Merino tadi yang juga membantu. Sedangkan lagi, namun sudah keluar tadi nampaknya bola. Penguasaan bola yang tidak mampu dikuasai oleh Danso. Masukkan tendangan penjuru kini bagi Spanyol di sisi kanan pertahanan dari Austria. Kita nantikan apakah ini akan menjadi peluang kembali bagi timnas Spanyol. Lamine Yamal nampaknya akan melakukan tendangan penjuru kini di sisi kanan pertahanan dari Austria. Ada 1, 2, 3, 4 pemain, 5 bahkan Laporte juga maju ke depan daerah kotak penalti kini dari Austria. Lamine Yamal ambil ancang-ancang, dia memberikan arahan dengan kaki kan, dengan tangan kanannya. Sudah dilakukan tendangan dari Lamine Yamal, mencuri sudut oleh Ferran Torres tadi, namun sundulannya masih melambung jauh di atas mistar gawang dari Austria yang dikawal oleh Alexander Schlager. Tendangan gawang saja bagi Austria yang saat ini tertinggal 2 gol dari tim Matador Spanyol. Di babak yang kedua menyusul gol dari Pedro Porro. Angkat ke depan pemain Austria mencari Kalajic, dihalau saja dari barisan pertahanan dari Spanyol. Masih terjadi perebutan. Alfred Alaba sodorkan lagi ke depan, lebar ke sektor sebelah kanan, ada Poch, Steven Poch. Putar-putar dibayangi oleh Ferran Torres, mundur ke belakang oleh Arsenal. Bagaimana Slager tadi jatuh lagi di pemain Austria lainnya. Ada juga bagaimana nomor punggung 3 tadi, pemain dari Danso. Sedorkan lagi bola ke depan, mencoba bangun serangan kini. Austria di sektor sebelah kanan, menemui Marcel Spitzer tadi, dihalau saja oleh Pedro Porro ke depan. Mencoba dikuasai, masih kembali Austria menguasai bola. Terjadi perebutan di sana di sektor sebelah kanan. Ada bagaimana Spitzer tadi, mundur sedikit ke belakang, ada pos gini. Bayangi oleh Ferran Torres, lagi mundur ke belakang pada Alaba yang coba membantu. Umpan 1-2 berbahaya Arnaud Taufik, ada juga nama Cuemeke langsung tendang tadi, namun membentur atau juga berhasil dipatahkan bagaimana Pedri juga mengawal pergerakan dari pemain dari Austria ini. Tendangannya masih melambung jauh di sisi kiri gawang dari Spanyol. Tendangan gawang saja nampaknya kini sudah dilakukan. Laporte kepada Unai Simon. Unai Simon menatap ke depan, alirkan mencoba ke sektor sebelah kanan lini serang dari Spanyol. Mencoba dikejar oleh Merino dan juga oleh Zabal. Bagaimana juga Pedri buka lingkaran tengah, berputar-putar. Pedri berhasil melepaskan diri, berikan lagi kepada Ferran Torres di sektor sebelah kanan pertahanan dari Austria. Masih Ferran Torres mendekati tahanan sisi kanannya. Ada Pedri lagi mundur ke belakang. Ada Rodrigo, kapten kesebelasan dari Spanyol, menatap ke depan. Rodrigo kini menguasai bola, mencoba menggiring perlahan ke tengah lagi, kerjasama dia dengan Merino. Masih Merino menguasai bola, masih Merino mencari kawannya. Alirkan saja kembali kepada Rodrigo. Rodrigo kepada Cucurea, mundur ke belakang. Pemain Spanyol adalah Porte di sana. Kembalikan lagi kepada Rodri. Coba memancing pemain-pemain Austria untuk maju ke depan. Pemain-pemain Spanyol, Rezabal sodokan lagi, ada Cucurea di sana. Cucurea menatap ke depan mencari kawannya. Dia ada bagaimana lagi Yamal di sana, atau Ferran Torres tadi mencoba membantu, namun sayang umpan atau juga penguasaan bola yang tidak akurat dari pemain Spanyol belum membahayakan gawang Austria kembali di babak yang kedua tadi. Sehingga ya, bola dikini dikuasai oleh Danso. Berikan lagi kepada Alexander, berikan lagi kepada Alaba. Menatap ke depan Alaba, mencari kawannya, beri bebas di sektor sebelah kanan, namun dicocor saja oleh Pedro Porro di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Upaya dari pemain Austria tadi, Konrad Leimer. Berikan mundur ke belakang kepada Alaba, memainkan bola dengan tenang. Pemain Austria masih di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. David Alaba pada Leimer, kemudian ada juga Marcel. Dia telah melakukan sundulan tadi, umpan yang diberikan dan begitu cepat ada pos, namun belum membahayakan gawang dari Spanyol. Hingga menit ke 81 babak yang kedua ini, gol 2-0 masih Spanyol atas Austria di babak 32 besar Piala Dunia 2026.
0: Ya, mereka saat ini pemain-pemain Spanyol mencoba untuk melakukan serangan di sektor kanan, sektor kiri maksud kami, pertahanan dari Austria. Bagaimana tadi main kali ini Ferran Torres dalam kotak penalti Austria tidak berhasil melewati Danso, dia masih menghasilkan tendangan gawang saja untuk Austria kali ini. Dihadapi oleh jaga gawang Slinger, Alexander Slinger. Bagaimana berjibaku sepertinya pertahanan dari Austria ini menahan gempuran-gempuran dari Spanyol. Bola masih dikuasai oleh pemain Austria kali ini. Jaga gawang Slinger, geser dia ke kanan, ada Danso di sana. Danso langsung ke depan, yang dituju adalah pemain berpunggung 17 Cucurea. Jatuh tadi Cucurea, namun berhasil kali ini bola dikuasai oleh pemain Spanyol. Bagaimana tadi Cucurea ini mendapat pelanggaran atau menerima pelanggaran dari Posch, pemain nomor punggung 5 dari Austria, Stefan Posch, sehingga harus terjatuh. Wasit juga sekaligus memberikan kartu kuning untuk Posch karena melanggar Cucurea tadi ketika sedang membawa bola di dekat lingkaran tengah pertandingan kali ini. Keuntungan bagi Spanyol pada mendapatkan tendangan bebas di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol dan dilakukan oleh sang kapten kesebelasan, yakni Rodri. Nomor punggung 16 bersiap Rodri, sudah umpan langsung pendek saja pada Oriozabal, melebar kali ini dia ke sektor sebelah kanan lini serang dari Spanyol. Ada Lamine Yamal di sana, pendek dia kali ini. Lamine Yamal bekerja sama 1-2 dengan main nomor punggung 20 Pedri. Digeser lagi ke belakang, ada Laporte di sana, pendek pada Cucurea. Kembali Laporte, tengah dia kali ini. Bagaimana Pedri menguasai bola, masih coba untuk membombardir pertahanan dari Spanyol. Pedri melewati dari dua pemain dari Austria tadi, geser lagi ke kanan kali ini, ada Cucurea. Bekerjasama dia dengan pemain nomor punggung 6 Merino. Masih Merino menguasai bola, sudah mulai ke tengah kali ini. Rodri kembali ke belakang kali ini. Bagaimana pemain Spanyol meragakan umpan 1-2 antar pemain mereka yang cukup membingungkan pemain-pemain Austria. Bola masih berada di sektor lini tengah lapangan pertandingan. Nomor punggung 20 Rodri tadi terjatuh. Pedri Ikan belum umpan, namun kali ini datang lagi serangan dari Spanyol. Dari sektor kanan, kosong di sana. Menor punggung 21 dari Spanyol, langsung dalam kotak penalti. Masih ada, Lamine Yamal, hampir saja Lamine Yamal. Masih bisa diantisipasi oleh sektor pertahanan dari Austria. Kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan mereka terjatuh. Danso tadi, sementara itu terjadi salah komunikasi antara pemain-pemain Austria di sektor pertahanan. Bagaimana sang kapten kesebelasan yaitu David Alaba terlihat sedikit menarik urat tadi dengan salah satu pemainnya yaitu Grealish ketika terjadi serangan dari Spanyol. Sepertinya memang faktor komunikasi dari lini belakang Austria ini agak sedikit kurang terjalin dengan baik. Ya, pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Spanyol De La Fuente, pemain nomor punggung 19 tadi, Lamine Yamal tarik, dan kali ini dimasukkan pemain Gavi nomor punggung 9 di menit 85 pertandingan. Sementara itu Austria masih mencoba melakukan serangan tadi, bagaimana umpan langsung ditujukan pada pemain nomor punggung 7 dari Austria, Arna Taufik. Namun sayang sekali sudah terjebak dalam offside, posisi offside Arna Taufik, sehingga menghasilkan tendangan bebas saja untuk Spanyol di sektor kanan pertahanan mereka. Masih coba dilakukan kali ini, masih cerdakannya sudah dilakukan pendek saja. Kali ini masih di sektor lingkaran tengah pertahanan dari Spanyol. Bagaimana pendek pada sektor sebelah kiri, kali ini umpan terobosan langsung jauh diberikan kepada pemain nomor punggung 9 dari Spanyol di sana, Gavi, yang baru saja masuk namun berhasil dikuasai dengan baik oleh para pemain-pemain pertahanan dari Austria. Ke belakang dia, menjaga gawang Slinger, umpan langsung ke depan, yang dituju adalah Arna Taufik, namun terjadi pelanggaran tadi terhadap Arna Taufik sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk timnas Spanyol. Ternyata pelanggaran tadi dilakukan oleh Arna Taufik. Kali ini di sektor lingkaran tengah sudah dilakukan bergeser ke kanan. Kali ini pemain-pemain Spanyol memasuki lingkaran dari pertahanan dari Austria. Hampir saja tadi Merino menerima umpan yang sangat manis dari sektor sebelah kanan. Kali ini pemain-pemain Austria mencoba melakukan serangan dari sektor kiri pertahanan Spanyol. Bagaimana Arna Taufik kali ini mencoba melakukan serangan, umpan langsung ke dalam kotak penalti, tidak berhasil menemui Sabitzer di sana, berhasil dikuasai oleh pemain Spanyol. Coba lagi dibuang jauh, kali ini memasuki pertahanan dari Austria sebelah kiri. David Alaba di sana menguasai bola, bergeser dia kali ini. Sektor sebelah kiri ada Leimer di sana, Konrad Leimer, dan kembali ada Sabitzer di sana mencoba mengirimkan umpan namun patah di depan Pedro Porro. Kembali Spanyol mencoba untuk melakukan serangan, terjatuh kali ini satu pemain dari Austria. Ya, dari sektor tengah kali ini Gavi membawa bola, sudah memasuki lingkaran tengah, bergeser dia ke belakang pada Rodri di sana, kembali pada Cucurella. Mundur dia jauh ke belakang kali ini. Bagaimana Spanyol mencoba untuk memancing para pemain Austria. Gavi sudah melewati lingkaran tengah. Di sektor kanan pertahanan Austria kembali lagi ke belakang. Laporte ke belakang lagi kepada Unai Simon. Geser dia di sektor sebelah kanan kali ini. Bagaimana pemain-pemain Spanyol masih tampak nyaman sekali memainkan si kulit bundar di sektor pertahanan dari Austria. Si pemain-pemain Spanyol ke tengah kali ini dia. Belakang lagi adalah Porte, bergeser kali ini Cucurella di sektor sebelah kanan pertahanan dari Austria. Umpan langsung dalam kotak penalti, di sana ada pemain nomor punggung 20 Oyarzabal. Cetak gol kembali, menerima umpan yang sangat kosong sekali dari, tidak ada perlawanan atau tidak ada pertahanan dari pemain-pemain Austria. Dengan mudahnya Oyarzabal mencetak gol ketiga bagi Spanyol, menambah derita bagi Australia yang makin tertinggal 3-0. Sektor pertahanan Australia ini, Bung Tovani, bagaimana ini?
1: Ya, Bung Tomo, usia tidak bisa bohong.
0: Iya, betul.
1: Alaba kita lihat terlambat menutup daerahnya. Kita tahu itu adalah seharusnya menjadi tanggung jawab dia memotong bola. Namun Oyarzabal berdiri bebas di belakang dia sehingga bisa menyambar umpan silang yang begitu baik dilepaskan oleh Korea, membelah pertahanan Austria. Ya tinggal mendorong bola, menaklukkan Schlager. Kita rasa memang komunikasi juga tidak baik dari barisan pertahanan Austria, di mana tadi sempat ada ketegangan, lapor merah untuk barisan pertahanan, begitu juga gelandang bertahan yang seharusnya membantu kerja para bek, tapi hal ini tidak bisa menahan gempuran dari Spanyol.
0: Iya, karena kosong banget itu kelihatan itu, Bung Tovani, dengan gampangnya Oyar Zabal ini keluar dari 4 pemain bertahan tadi, kalau tidak salah saya juga lihat ya, 4 pemain bertahan dari Austria dengan entengnya cur langsung aja cocor. 3-0 sementara ini, dengar Putih RRI dan juga RRI Pro 1 di seluruh Indonesia. Menit pertandingan sudah memasuki menit ke-90, waktu normal sudah berakhir. Austria ini tertinggal cukup jauh, 3 dibanding 0 kali ini, namun mereka masih mencoba untuk menyelesaikan pertandingan kali ini. Di sektor sebelah kanan masih mencoba melakukan serangan. Bagaimana tadi main nomor punggung 7 Adel Taufik mencoba untuk menerima umpan namun tidak berhasil. Kembali main-main Spanyol menguasai bola. Ada main nomor punggung 20 tadi Pedri, jatuh Pedri namun masih dikuasai oleh sektor lini belakang dari Spanyol. Laporte geser ke tengah dia. Bagaimana Kubasi melebar ke sisi kanan. Pedro Porro ke tengah lagi dia kali ini. Coba untuk membangun serangan Spanyol, namun kembali direbut bolanya oleh para pemain dari Austria. David Alaba di sana, bergeser dia ke depan. Ke tengah kali ini ada pemain nomor punggung 22 dari Austria. Malah kembali lagi ke belakang, masih mencoba membangun serangan perlahan demi pelan-pelan. Pemain-pemain Austria kali ini, Sabitzer di sisi sebelah kiri. Ini penyerang dari Austria mencoba mengirimkan umpan dalam kotak penalti namun dapat diantisipasi dengan baik oleh sektor pertahanan dari Spanyol. Tidak kapok kali ini Austria masih mencoba untuk melakukan penyerangan melalui sektor sebelah kiri. Kembali Sabitzer mencoba melakukan umpan dalam kotak penalti dengan mudahnya dipetik saja oleh penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Umpan yang tadi coba dikirimkan pada pemain nomor punggung 14 yaitu Kalajdzic dalam kotak penalti Spanyol, tidak berhasil kali ini serangan-serangan yang dilakukan oleh Austria. Emosi pemain Austria sepertinya sudah mulai terpancing nih dengan beberapa kali mereka melakukan pelanggaran terhadap pemain-pemain Spanyol. Barusan saja Pedri dilanggar oleh pemain Austria. Protes juga saat ini sedang dilakukan oleh Oyarzabal karena merasa pelanggaran yang cukup keras tadi dilakukan oleh pemain Austria. Namun wasit hanya memberikan tendangan bebas dan tidak memberikan kartu, namun melainkan hanya peringatan saja. Sementara itu pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Spanyol, De La Fuente. 6 menit waktu tambahan di babak kedua kali ini, injury time diberikan oleh wasit keempat. Pergantian pemain dilakukan oleh Spanyol, Pedri dan Laporte ditarik keluar, diganti oleh Pubil dan juga Ruiz, pemain nomor punggung 8 dari Spanyol. Pertandingan sudah dilanjutkan kembali, kali ini bola dikuasai oleh para pemain dari Austria. David Alaba pendek kepada Danso di sana, kembali ke mini Danso, ke belakang dia, jaga gawang Schlager, lebar lagi kepada David Alaba di sana, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Austria, langsung ke depan. Yang dituju tadi adalah Arna Taufik, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Spanyol. Bola kali ini terlepas lagi dari pengawalan pemain Spanyol, namun datang pemain nomor 16 Pedri membantu kali ini, terjatuh pemain nomor 9 dari Spanyol di sana. Namun bukan merupakan pelanggaran, sehingga bola masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Austria. Danso, pemain nomor 3, langsung umpan dalam ke depan yang dituju adalah Sabitzer tadi, namun dengan mudahnya dikuasai oleh pemain Spanyol kembali kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Kali ini Kukurea terjadi perebutan dengan pemain Austria. Wasit menghentikan pertandingan sejenak karena terjadi aksi tarik baju tadi terhadap Kukurea oleh Leimer, pemain Austria bernomor 20. Tangan bebas sudah dilakukan kali ini, pemain-pemain Spanyol masih menguasai bola. Pau Kubasi geser dia ke kanan kali ini. Bagaimana umpan terobosan langsung kali ini kepada Ferran Torres dalam kotak penalti Austria. Ferran Torres tidak berhasil tendangan kaki kanannya ini belum menemui sasaran, sehingga hanya melebar saja di sektor sebelah kanan pertahanan dari Austria. Upaya yang dilakukan oleh Ferran Torres tadi masih belum membuahkan hasil. Skor masih tetap 3-0 untuk keunggulan Spanyol di pertandingan dini hari kali ini. Sisa kurang lebih sekitar 2 menit lagi pertandingan normal akan berakhir, masuk tambahan waktu yang sudah berlangsung selama 4 menit. Pemain Austria masih mencoba untuk mainkan bola di sektor pertahanan mereka sendiri. David Alaba di sana, umpan terobosan langsung yang dituju adalah Arna Taufik kembali, namun berhasil dibuang saja bola. Tidak ingin memberikan kesempatan bagi para pemain Austria untuk menguasai bola. Nomor punggung 22 tadi Pau Kubasi dari Spanyol. Lemparan ke dalam kali ini dari sektor kanan pertahanan Spanyol akan dilakukan oleh nomor punggung 22 dari Austria. Sudah dilakukan, pendek saja namun berhasil diantisipasi oleh sistem pertahanan dari Spanyol. Kembali nomor punggung 22 dari Austria, umpan langsung dalam kotak penalti, namun tidak ada rekannya di sana. Bola dikuasai oleh Kukurea kali ini di sektor kiri pertahanan Spanyol. Pendek saja dia pada sang kapten kesebelasan Rodri. Masih main-main Spanyol menguasai bola di sektor pertahanan mereka sendiri. Kubasi belakang kepada penjaga Unai Simon di sana. Masih Unai Simon menguasai bola. Tenang sekali sepertinya Unai Simon ini. Umpan langsung ke depan yang dituju tadi adalah Ferran Torres, namun jatuh di kaki pemain Austria di lingkaran tengah pertandingan. Ke belakang sedikit dia ada David Alaba di sana. Bergeser kepada pemain nomor 20 di sektor kanan pertahanan dari Austria. Ke belakang lagi Danso melewati satu pemain Spanyol dan wasit meniupkan peluitnya, tanda pertandingan berakhir antara Espanyola dengan Austria. Keunggulan mutlak Espanyola, La Furia Roja, El Matadore Spanyolo, ya kan? 3-0 dari Austria. Selamat Spanyol lolos ke babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kali ini kami akan ajak Anda langsung menuju Jakarta untuk mengikuti ulasan pertandingan bersama Bung Sabil dan juga Bung Taufani.
3: Baik, terima kasih Bung Tomo dan Bung Indra atas pandangan mata di babak pertama Pesta Bola Dunia. Pagi ini diwarnai dengan pesta gol dari timnas Spanyol 3-0. Bung Taufani, Spanyol masih bermain agresif di babak kedua, masih haus gol ternyata. Bukannya mencoba bermain defensif untuk mempertahankan keunggulan, namun tetap menyerang, mencetak 3 gol. Apa analisa Anda terkait hasil pertandingan ini, Bung? Spanyol main agresif dan Austria seperti tidak berdaya melayani Spanyol ini, Bung.
4: Ya, Spanyol menjaga momentum di mana sudah unggul di babak pertama dan dia juga tidak ingin mengambil risiko berhenti dengan keunggulan 1-0. Jadi di babak kedua terus melancarkan serangan, ditambah lagi ada banyaknya lubang di pertahanan Austria. Kelengahan demi kelengahan terjadi dalam mengantisipasi serangan. Selain itu, Rangnick juga saat mencoba bermain lebih agresif, risiko yang diambil akhirnya dihukum 2 gol tambahan masuk ke gawangnya di babak kedua. Saya rasa dari pertandingan ini memang membuktikan bahwa Spanyol memang menang kelas. Kelasnya berada di atas Austria. Individu-individu pemain menjadi pembeda karena setiap pemain Spanyol sangat piawai dalam mengolah bola, sehingga Austria pun kerepotan meladeni permainan yang dilakukan oleh La Furia Roja.
3: Ya, Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro menambah keunggulan Spanyol yang tadinya di babak pertama 1-0 dan menjadikan hasil akhir 3-0. Agresivitas Spanyol ini luar biasa. Anda melihat kenapa Austria ini seperti tidak mampu untuk bisa melancarkan serangan balik dan membalikkan keadaan, justru malah kembali seperti bermain defensif lagi nih, Bung Taufan? Padahal udah fase knockout ya.
4: Iya, karena permainan agresif yang ditunjukkan Spanyol cara tidak langsung memaksa Austria untuk lebih banyak bertahan. Saya menyoroti di sini sisi kiri serangan Spanyol begitu berbahaya, modal yang luar biasa menjadi ancaman utama dengan pergerakan yang dilakukan oleh Baena dan Kukurea. Sementara di sisi kanan juga menjadi sorotan bagaimana Lamine Yamal seolah tidak bisa berbuat banyak walaupun seringkali melakukan aksi individu. Namun saya melihat apa yang dilakukannya tidak efektif hingga akhirnya dia pun ditarik keluar oleh pelatih di menit ke-85 setelah mendapatkan peluang matang yang gagal menjadi gol. Sementara itu di sisi Austria memang kelengahan menjadi penyakit utama yang terjadi sehingga ada dua gol tambahan yang bersarang ke gawangnya di babak kedua. Sedangkan dari sisi serangan kita juga patut mengapresiasi barisan pertahanan Spanyol yang disiplin, tangguh dalam mengantisipasi serangan balik. Saya juga menyoroti peran di mana peran Rodri yang begitu piawai memotong alur serangan dari Austria.
5: Iya, baik. Bung Taufan, kita juga undang pendengar ya untuk berkomentar terkait hasil ini. Pendengar, silakan Anda boleh luapkan perasaan Anda ya. Senang atau sedih nih atas kemenangan Spanyol. Silakan di line telepon kami dan juga bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Sudah ada Pak Tengku di Sibolga. Selamat pagi, Pak Tengku.
6: Selamat pagi, salam olahraga, jaya.
5: Jaya, Pak Tengku. Bagaimana, senang ya. Bung Tengku?
6: Saya sangat senang ini kemenangan Spanyol. Lagi 3-0, tanggung-tanggung Spanyol ini. Menggobol gawang Austria ya. Jadi saya ini sampai sangat senang ya. Jadi untuk Spanyol tetap semangat, tetap pertahankan terus permainan agresif seperti itu ya.
5: Yeah.
6: Dan juga untuk Austria mungkin sampai tidak mampu membalikan keadaan ya, sampai tidak fokus seperti itu ya, sampai tarik-tarikan baju seperti itu.
5: Baik, Pak Tunggu, senang sekali nih Pak Tunggu nih.
6: Spanyol tetap semangat ya, terima kasih. Salam olahraga, jaya.
5: Jaya Pak Tunggu. Kita ke Cirebon, ada Bu Indra. Selamat pagi Bu Indra.
7: Selamat pagi Bung Sabil dan Bung
5: Taufani.
7: Taufani, iya. Salam olahraga.
5: Jaya Bu Indra.
7: Hari ini, pagi ini tidak ada kejutan.
5: Iya.
7: Jadi pertandingan berjalan sesuai prediksi.
5: Iya.
7: Ya, selamatlah buat Spanyol untuk masuk ke 16 besar. Begitu saja Bung Sabil.
5: Assalamualaikum
7: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang senang Spanyol menang ini, Bung Taufani. Bung Taufani, ini kalau melihat tadi kita berbicara di awal terkait dengan masalah produktivitas Spanyol, Anda melihat malam ini menjadi pembuktian bahwa anggapan itu sudah pudar, itu hanya masalah di fase grup. Sekarang mereka sudah betul-betul on track, betul-betul ke performa sebenarnya. Anda melihat seperti itu, Bung Taufani?
4: Ya, permasalahan yang sempat dialami di fase grup terkait produktivitas akhirnya terpecahkan. Dengan begini kita bisa melihat Spanyol seolah-olah memiliki segalanya untuk bersaing menjadi juara. Masalah lini serang sudah terpecahkan. Oyarzabal sangat baik dalam mencari ruang. Sisi kiri serangan sangat aktif dengan pergerakan Baena dan Kukurea. Dani Olmo juga begitu kreatif membangun serangan. Dan kita juga harus menyoroti di mana pertahanan Spanyol masih belum pecah telurnya.
5: Iya.
4: Belum ada satupun tim ataupun pemain yang bisa membobol gawang yang sejauh ini terus dijaga oleh Unai Simon hingga mereka setidaknya lolos ke babak 16 besar.
5: Ya, tapi memang gimana ya, lawannya ini tembakannya 5 dan tidak ada yang mengarah ke gawang ini kalau di data saya ini. Memang karena lawannya tidak memberikan tekanan, Bung, ya, ke lini pertahanan Spanyol. Jadi mereka masih nyari kebobolan nih.
4: Sebenarnya serangan dilancarkan, bahkan pelatih Ralf Rangnick sempat mengubah pola permainan menjadi lebih agresif dengan memasukkan dua striker sekaligus, ada Anatovic dan Kalazic di menit ke-60 tadi, menggantikan striker yang tidak bisa berbuat banyak, Oregoric dan penyerang sayap Smith. Namun kita perlu mengapresiasi, memang Spanyol memiliki pertahanan yang baik yang dikawal oleh Kubarsi dan Laporte ditambah tebal oleh hadirnya Rodri dan Pedri yang begitu aktif mencoba memutus serangan lawan. Jadi sebelum menciptakan ancaman, Austria sudah dibuat buntu terlebih dahulu oleh barisan pertahanan Spanyol yang dilapisi oleh gelandang-gelandang tangguhnya.
5: Iya, Bung Taufan, kita terima pendengar lagi. Ada Pak Sarwi di Surabaya. Selamat pagi, Pak Sarwi.
8: Selamat pagi, salam olahraga, Bung.
5: Ya, Pak Sarwi.
8: Ya, Bung Taufan juga. Itu kan 3-0 dia.
5: Iya juga tadi, tebakannya benar ya.
8: Alhamdulillah, ya beneran 3-0 itu. Ya, selamatlah untuk Spanyol ya. Untuk ke babak 16 besar.
5: Iya.
8: Ya, terima kasih, itu aja Bung Tapi juga Bung Taufani.
5: Baik, Pak Sarwi. Jaya, Pak Sarwi. Luar biasa tebakannya benar. Besok tanya ke Pak Sarwi aja kalau tebak-tebakan skor kayaknya nih. Pak Roni di Jakarta. Selamat pagi, Pak Roni.
9: Pagi, Mas Nabi.
5: Iya, ada Bung Taufani di sini. Silakan komentarnya.
9: Apa namanya, semuanya masih on the track sesuai dari ekspektasi saya gitu.
5: Oh, iya.
9: Yang keluar dari ekspektasi saya cuma Jerman sama Belanda aja. pasti semuanya masih lah, masih berjalan gitu.
5: Iya.
9: Kita jadi.
5: Baik, Pak, ini senang atau sedih nih? Spanyol menang nih, senang ya?
9: Iya,
5: seneng
9: dong.
5: Tapi kelihatannya
9: penyerangnya nambah.
5: Baik, Pak Roni, terima kasih. Iya, kita ke Buton Tengah, ada Pak Faiz. Selamat pagi, Pak Faiz.
10: Bung Fadil, salam olahraga.
5: Jaya, Pak Faiz.
10: Kalau saya amati tadi, Bung Fadil tidak mengejutkan bagi saya. Karena memang Spanyol itu memang pasti akan keluar sebagai pemenang di pagi hari ini. Tapi yang menjadi tantangan ini ke depan nanti, Spanyol ini di 16 besar akan menghadapi juga tim-tim yang tak kalah juga di pandang remeh juga. Jadi ya, selamat buat La Fierroja. Bung Sabir, untuk permainan partai kedua ini siapa-siapa ini nanti main?
5: Ya, ini calon lawannya Spanyol, Portugal atau Kroasia. Nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat kita siarkan kembali, Pak.
10: Oh begitu ya.
5: Iya.
10: Yeah. Oke, untuk Bung Sabil, Bung Taufan, salam olahraga.
5: Jaya, Pak Faiz, sehat selalu di Buton. Terakhir kita ke Pak Herdi di Cilacap. Selamat pagi, Pak Herdi.
11: Selamat pagi, salam olahraga.
5: Jaya, Pak Herdi.
11: Ya, selamat ya buat Spanyol. Spanyol itu ketemunya harus sama Prancis tuh, bagus sekali.
5: Kebetulan satu ini satu pool ya, Bung Taufan ya.
11: Satu pool ya.
5: Tapi ketemunya kayaknya di.
11: Selamanya itu kayaknya Prancis Spanyol itu belum terkalahkan dari pertama penyisian tuh ya.
5: Iya betul, memang belum terkalahkan, belum kebobolan, Pak.
11: Belum kebobolan ya, bagus ya. Seharusnya 6-0 tadi teh ya. Ya, selamat pagi aja ya, pokoknya dari saya selamat buat Spanyol ya.
5: Iya, Pak Herdi.
11: Salam olahraga ya,
5: Bu Sadia
11: ya.
5: Salam olahraga jaya, Pak Herdi. Terima kasih.
11: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebaliknya dari kubu Austria, Bung Taufani, apa yang membuat mereka seperti tidak punya apa ya, greget untuk serang balik, untuk cetak gol, balas kedudukan, comeback gitu. Apa yang membuat pemain-pemain mereka seperti tak berdaya ini, Bung Taufani?
4: Ya, seperti yang saya sudah singgung tadi, kualitas pemain menjadi pembeda. Sejatinya di babak pertama Austria sempat beberapa kali mengancam melalui Sabitzer, namun usia tidak bisa bohong, dengan usianya 32 tahun daya ledaknya tidak bisa berjalan hingga 90 menit. Jadi seolah-olah ada penurunan tempo, serangan yang diandalkan Austria pun seolah habis kreativitasnya. Hanya mencoba mengoper bola jauh langsung ke depan karena taufik, yang tentu saja itu sulit untuk membuka ruang di pertahanan Spanyol.
5: Kalau Anda melihat pilihan formasi dan strategi yang diterapkan oleh pelatih Austria ini, sebetulnya sudah betul atau tidak, Bung?
4: Ya, sebenarnya apa yang dilakukan Ragnik sudah cukup baik dia di awal babak, mencoba mengejutkan baik di babak pertama ataupun babak kedua. selebihnya mencoba menunggu, melihat momentum, memainkan timing yang tepat, apakah bagaimana saatnya dia bertahan menunggu, bagaimana saatnya melakukan tekanan. Namun di babak kedua itu tidak bisa berjalan dengan baik. Ketika Spanyol meningkatkan tempo, para pemain Austria yang sudah tidak muda lagi kerepotan dengan pergerakan bola yang semakin aktif, cepat. Selain itu, pertaruhan yang dilakukan oleh pelatih Ravnaknik dengan memasukkan dua striker yang artinya bermain lebih menyerang, menimbulkan adanya risiko pertahanan yang lebih terbuka, dan ya akhirnya bisa dimaksimalkan oleh Spanyol menjadi dua gol tambahan di babak kedua.
5: Iya, memang dari sisi Austria hasil ini seperti ya sudah apa boleh buat ya, memang secara kualitas ya mereka memang sewajarnya kalah. Namun Anda melihat Australia hingga ke tahap ini babak 32 besar, Anda melihat ini pencapaian yang positif bagi mereka yang memang memecahkan rekor sebelumnya, atau ini memang ya performa yang dibilang buruk di Piala Dunia kali ini, Bung?
4: Ya, Austria sebenarnya cukup baik, bisa melaju ke babak knockout. Namun jika bicara soal pencapaian terbaik, tidak, dia sempat menjadi tim peringkat ketiga pada keikut sertaannya di Piala Dunia 1954. Saat itu digelar di Swiss, mereka mampu melaju jauh hingga ke semifinal.
5: Pernah semifinal ya?
4: Mereka sempat menjadi semifinalis, namun di semifinal harus dilumat habis oleh Jerman Barat skor 6-1. Akhirnya memperebutkan peringkat ketiga, menang melawan Uruguay, dan itu menjadi rekor terbaik mereka dalam keikutsertaan di Piala Dunia yang sejauh ini sudah 8 edisi diikuti. Namun untuk 2026 saya menilai cukup baik apa yang telah dilakukan, karena mereka das tim sudah absen cukup lama sejatinya dari Piala Dunia, karena sebelum di Amerika, Meksiko dan Kanada ini Piala Dunia yang diikuti oleh Austria adalah 98. Jadi saya rasa dengan kembalinya dia ke Piala Dunia bisa melaju hingga babak knockout itu adalah sebuah pencapaian yang bagus.
5: Ya, kalah terhormat dan pencapaian yang sangat positif. Jadi seharusnya siapapun pendukung Austria bisa tetap berlapang dada ya dengan hasil ini. Kita terima kembali pendengar terakhir ini ya, pengarah acara ya, dari Pak Aning di Riau. Selamat pagi Pak Aning.
12: Pagi Mas.
5: Iya, bagaimana Pak Aning, senang atau kecewa dengan hasilnya nih?
12: Ya, salam olahraga dan selamat untuk Spanyol juga nol ya.
5: Iya.
12: Saya dapat pengalaman dari permainan kedua sebelasan ini. Ini permainan yang sangat bagus. Tidak ada mendapatkan kartu kuning, ya. Merah. Mereka bagus bermain. Namun kita membanggakan keduanya. Tapi saya berdiri tadi Austria Insurance Bank. tapi di luar dugaan dari Fortuna berpihak ke Spanyol ya.
5: Oh iya, kayaknya bukan di Fortuna deh. Baik Pak Aning, terima kasih ya Pak atas komentarnya. Jaya, sehat selalu. Terakhir ke Pak Ismail di Bone. Selamat pagi Pak Ismail.
13: Salam olahraga Bung Sabir.
5: Jaya Pak Ismail. 3-0 nih.
13: Selamat untuk Spanyol yang sudah membantai Australia.
5: Austria.
13: Austria ya, bukan
5: Australia. Saya juga tadi sebut sebenarnya ya, Austria ya.
13: Maaf kalau boleh tahu ada pertandingan apa lagi ya?
5: Jam pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti lawannya Spanyol antara Portugal dan Kroasia.
13: Spanyol tiga negara sekaligus?
5: Enggak, maksudnya Portugal melawan Kroasia pukul 6. Nanti yang menang di laga itu akan melawan Spanyol di 16 besar.
13: Oh, Cristiano Ronaldo hadir juga nanti ya?
5: Iya, sudah absen tadi dia hadir. Akan hadir.
13: Baik. Terima kasih Bung Fadil, salam olahraga.
5: Jaya Pak Ismail. Bung Taufani, mungkin untuk menutup dialog kita, nantinya Spanyol akan melawan, kalau tidak Portugal ya Kroasia. Anda melihat bagaimana perjalanan Spanyol ke depannya ini, melihat calon lawannya di pool kiri?
4: Ya, tentu dengan setelah kemenangan besar ini, squad Spanyol tidak bisa beristirahat lama, terutama di La Provete. Mereka langsung menyaksikan pertandingan setelahnya, di mana kita tahu ada Portugal dan Kroasia, dua tim Eropa yang juga punya kekuatan. Tentu Spanyol ingin mengintip dalam tanda kutip bagaimana calon lawannya nanti, namun terkait dengan lajunya, saya rasa babak 16 besar menjadi ujian berat lainnya yang harus dijalani Spanyol. Namun setelah itu mungkin ada kans besar karena lawan selanjutnya di antara Amerika dan Belgia jika memang Spanyol bisa lolos ke perempat final.
5: Iya, melihat trennya yang meningkat dan penampilan tadi luar biasa, sepertinya kans itu besar ya, Mung Taufan ya. Selamat

0: 6 waktu Indonesia Barat. Dan Indonesia Menyapa Dini Hari tetap berlanjut hingga pukul 5 pagi nanti, membawakan rekaman dialog pilihan.
1: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Spanyol versus Austria.
0: Sebelumnya kami akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Mahkota, Jangan Ganggu Dulu.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan peristiwa.
1: Peristiwa 3 Juli 1946 adalah upaya kudeta pertama di Indonesia yang dilakukan oleh kalangan Republik sendiri. Pihak oposisi atau yang dikenal dengan Kelompok Persatuan Perjuangan melakukan percobaan perebutan kekuasaan atau kudeta terhadap pemerintahan Kabinet Sachrir II. Pemicu kudeta ini disebut-sebut karena ketidakpuasan pihak oposisi terhadap politik diplomasi Indonesia terhadap Belanda. Pihak oposisi sendiri menginginkan kedaulatan penuh

0: atas Indonesia. Sementara kabinet yang berkuasa hanya menuntut kedaulatan atas Jawa dan Madura. Tokoh-tokoh oposisi diantaranya yakni Tan Malaka, Ahmad Subarjo, dan Soekarni. Mereka ditangkap oleh pemerintah atas tuduhan perencanaan penculikan terhadap anggota kabinet. 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta yang menjadi lembaga pendidikan modern pertama di Indonesia. Namanya saat itu ialah National Underwich Institute Taman Siswa. Taman Siswa mengusung prinsip Patrap Triloka yang hingga saat ini dipakai sebagai panduan di dunia pendidikan Indonesia. Patrap Triloka terdiri dari Ing Ngarso Sung Tulodo atau yang di depan memberi teladan, Ing Madyo Mangun Karso atau di tengah membangun inisiatif, dan Tutwuri Handayani atau dari belakang mendukung.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyiapkan operasi modifikasi cuaca atau OMC pada awal Oktober mendatang untuk mengantisipasi potensi kekeringan air akibat kemarau yang lebih panas kering di Pulau Jawa. Operasi modifikasi cuaca ini penting dilakukan untuk memperbesar potensi turun hujan sehingga bisa menyuplai air ke waduk penopang pertanian dan hajat hidup masyarakat di tengah ancaman kekeringan. Dan lalu bagaimana ataupun seperti apa kesiapan dari BMKG untuk menghadapi ancaman kekeringan ekstrim di Pulau Jawa? Dan bagaimana juga dan sejauh mana efektivitas dari OMC ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Operasional Modifikasi Cuaca BMKG, Budi Harsoyo.
1: Wawancara Pro
2: 3. Kabar baik hari ini, Pak Budi?
3: Iya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah baik. Kita bahas soal kekeringan yang melanda Pulau Jawa ya, Pak. Beberapa wilayah ini sudah terpantau mengalami kekeringan. Boleh dijelaskan terlebih dahulu seberapa serius kondisi ini, Pak, saat ini?
3: Iya. Jadi kalau berdasarkan kondisi iklim ya, tahun ini tuh kita kembali mengalami fenomena El Nino ya.
2: Iya.
3: El Nino ini dampaknya bagi Indonesia adalah berkurangnya intensitas curah hujan. Kebetulan El Nino tahun ini bersamaan waktunya dengan pas kejadian musim kemarau. Sehingga pas musim kemarau yang hujannya sedikit, kondisinya juga diperparah dengan munculnya El Nino gitu ya. Dan berdasarkan indeks ENSO-nya saat ini nilainya di dasarian 1 Juli ya, tanggal 1 Juli kemarin, itu indeks ENSO-nya sudah 1,6, artinya sudah mulai masuk ke fase El Nino kuat gitu.
2: Oke. Jadi ada dua fenomena sehingga ini menjawabkan kekeringan yang bisa dikatakan cukup serius ya, Pak
3: ya.
2: Budi. Oke. Untuk wilayahnya mana saja, Pak, yang paling rawan terdampak kekeringan di tahun ini?
3: Iya, tentu kalau wilayah, dari sisi wilayah tentu bersamaan dengan kondisi kemarau di berbagai daerah yang tidak semuanya sama untuk seluruh Indonesia ya, Mbak.
2: Yeah.
3: Nah, kebetulan untuk periode bulan Juli Agustus sekarang ini, wilayah Jawa itu memang periode puncak musim kemaraunya. Ya. Ini nanti akan terus meluas. Perpanjang karena kondisi El Nino juga, ini akan berangsur-angsur mulai membaik lagi transisinya. Biasanya di periode bulan Oktober begitu ya. Kemudian nanti untuk wilayah Kalimantan hampir mirip, puncak kemaraunya itu di periode Agustus-September begitu. Sumatera sudah sekitar 1 bulan lebih awal gitu.
2: Berarti puncaknya ini sekitar bulan Agustus dan juga September ya, Pak Budi?
3: Ya, kira-kira secara umum untuk seluruh wilayah Indonesia seperti itu, Mbak.
2: Beberapa wilayah sudah terdeteksi ya adanya kekeringan ini. Kemudian bagaimana BMKG menyiapkan operasi modifikasi cuaca, Pak? Sebenarnya seperti apa mekanisme kerja dari teknologi OMC ini?
3: Ya, prinsipnya operasi modifikasi cuaca ini kan menginjeksikan bahan semai ya, yang fungsinya adalah menambah jumlah inti kondensasi sehingga mempercepat proses terjadinya hujan, begitu ya. Tentu teknologi ini akan efektif kalau potensi awan hujannya juga masih tersedia. Artinya pada saat masa transisi musim ini gitu. Kalau seandainya dilakukan pada saat periode puncak musim kemarau, yang potensi hujannya juga sangat kecil, bahkan mungkin tidak ada gitu ya, maka tidak akan ada, tidak optimal gitu kalau dilaksanakan pada periode itu. Oleh karenanya, kalau untuk karhutla misalnya, kita sudah memulai pada saat periode transisi di bulan-bulan Mei, Juni kemarin ya untuk wilayah Sumatera. Kemudian di Kalimantan juga kemarin baru saja kita selesai lakukan di wilayah Kalimantan Tengah, begitu.
2: Sudah dilakukan ya untuk wilayah terkonsentrasi karhutla ya di wilayah.
3: Iya, di beberapa provinsi rawan bencana karhutla seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan di Sumatera, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan di wilayah Kalimantan juga sudah kita lakukan.
2: Baik.
3: 6 provinsi itu kecuali Kalimantan Selatan yang belum kita laksanakan, Pak.
2: Tapi indikatornya apa sih, Pak, untuk akhirnya dilakukan OMC ini? Masyarakat mungkin masih belum paham juga ya, masih belum mengerti tentang bagaimana modifikasi cuaca ini bisa, orang-orang mungkin menganggap bisa menciptakan hujan seperti itu ya, Pak Budi.
3: Nah, ini persepsi yang mesti diluruskan ya.
2: Nah.
3: Jadi modifikasi cuaca itu karena memang istilahnya masyarakat banyak mengenal dengan istilah hujan buatan gitu ya. Sehingga seolah-olah kalau ada operasi modifikasi cuaca pasti terjadi hujan. Padahal seperti tadi saya sampaikan, kalau di hari itu tidak ada potensi awannya, tidak ada potensi hujan, artinya kelembapan udaranya juga kering begitu ya. Kemudian mungkin anginnya juga kecepatannya tinggi, maka kalaupun misalnya kami terbang berkali-kali dalam satu hari pun tidak akan terjadi hujan begitu. Oleh karenanya dicari titik yang paling optimal. Biasanya pada periode masa transisi musim itu, apakah akhir musim hujan menjelang kemarau ya, kalau konteksnya dia untuk mengantisipasi kekeringan, atau kalau dia mengatasi defisit, sudah terjadi kekeringan di satu daerah, misalnya dalam konteks waduk begitu ya, kondisi airnya sudah benar-benar defisit, sehingga kebutuhannya ini tidak tercukupi untuk memenuhi air baku industri, PLN, PLTA, ataupun irigasi pertanian, maka dilakukan pada saat transisi menjelang berakhirnya musim kemarau dan mulai masuk awal musim hujan. Untuk mempercepat pengisian kembali sumber daya airnya, Mbak.
2: Oke. Jadi ada beberapa faktor dan juga indikator yang akhirnya menentukan BMKG untuk melakukan OMC ya, Pak, di titik-titik tertentu. Jadi tidak tidak apa ya, semerta-merta melakukan OMC kemudian ya sudah dilakukan saja seperti itu ya, Pak. Ada beberapa pertimbangan.
3: Kalau untuk kebakaran hutan misalnya, sudah lama kita bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan ya. Dulu ada BRGM, ini selalu menggunakan parameter tinggi muka air tanah gambut ya. Karena kebakaran hutan yang paling banyak dan paling menimbulkan asap yang pekat ini kalau terjadi di lahan gambut. Nah, kalau seandainya dari beberapa stasiun itu tinggi muka air tanah gambutnya sudah di bawah 40 cm yang artinya rawan terbakar, itu biasanya sedikit saja masyarakat membakar ataupun ada percikan api begitu, makanya akan cepat sekali terbakar gitu ya. Oleh karenanya itu kita basahi, kita hujani sehingga tinggi muka air tanahnya meningkat dan tingkat kebasahannya tinggi. Nah, kalau untuk pengisian waduk ini tentu lebih gampang lagi karena dia lebih terkontrol ya. Para pengelola waduk misalnya di Jawa Barat contoh, ini ada Saguling, Cirata, Jatiluhur, ya, Waduk Kaskat Citarum. Ini berdasarkan informasi dari pengelola waduk, biasanya kalau seandainya tinggi muka air tanahnya, elevasi tinggi muka air di waduk-waduk tersebut sudah mengalami defisit, dan dari prediksi BMKG juga dalam beberapa waktu ke depannya ini curah hujannya akan semakin berkurang, maka itu biasanya dilakukan operasi modifikasi cuaca untuk mengisi tambahan air sebagai cadangan di musim kemarau.
2: Oke. untuk menampung di waduk-waduk tadi ya, di Saguling, Cirata, Jatiluhur. Sehingga ini memang kan kita tahu wilayah Jawa banyak sekali wilayah pertanian, bergantung sekali dengan air ya, Pak Budi.
3: Iya.
2: Oke, baik. Tapi Pak, untuk melakukan operasi modifikasi cuaca, apa sih bahan-bahan apa yang digunakan untuk penyemaian awan ya? Apakah ini bisa dikatakan aman untuk melakukan kegiatan tersebut dan tidak berdampak pada lingkungan, Pak?
3: Iya, bahan yang biasa kami pakai ya, umumnya sekarang banyak menggunakan bahan semai NaCl ya, garam.
2: Garam.
3: Dalam bentuk powder ya. Ada juga yang dalam bentuk flare. Flare ini semacam kembang api atau suar gitu, yang dibakar juga di pesawat. Itu pun garam-garaman ya, kalsium klorida gitu. Nah, bahan garam-garaman ini secara natural, hujan yang terjadi secara alami, ini juga banyak disebabkan karena aerosol yang ada di atmosfer. Aerosol ini debu-debu ya, partikel debu yang melayang di atmosfer, itu salah satunya juga berasal dari penguapan air laut gitu ya, penguapan garam-garaman di laut. Sehingga memang kondisinya sudah mendekati naturalnya begitu. Karena garam-garaman ini bersifat higroskopis ya, higroskopis itu mudah menyerap air lah. Jadi kalau ketemu dengan butir-butir uap air yang ada di awan, dia akan menjadi tempat media menempelnya si butir air, sehingga mempercepat proses terjadinya hujan.
2: Cukup
3: gitu.
2: Efektif ya untuk NaCl.
3: Iya. Kemudian kami biasanya, terutama kalau untuk pengisian waduk, karena lebih mudah dikontrol ya, ini selalu mengambil sampel kualitas air di lokasi target pelaksanaan, katakanlah misalnya di tiga waduk Cirata, Saguling, Jatiluhur gitu ya, atau di daerah lain seperti di Danau Toba. Kita ambil sampel airnya pada saat periode sebelum pelaksanaan, selama pelaksanaan dan setelah pelaksanaan, diuji di lab kualitas air, kemudian kita bandingkan. Hasilnya tidak ada perbedaan nyata, Mbak, dan memang tidak mengandung bahan-bahan kimia yang membahayakan. Karena tadi saya sampaikan, bahannya adalah garam-garaman.
2: Masih organik ya, tidak berdampak terhadap lingkungan.
3: Iya.
2: Oke. Tapi berapa lama Pak biasanya efek dari modifikasi OMC ini bisa dirasakan oleh suatu wilayah?
3: Efek modifikasi cuaca itu ordernya hanya jam-jaman atau paling lama dalam waktu satu hari ya Mbak. Jadi namanya cuaca. Cuaca ini kan ordernya ya singkat gitu ya. Jam-jaman atau harian. Kenapa? Karena target sasarannya itu satu sel awan. Ya, kita kan menyemai satu sel awan. Begitu awan itu kemudian sudah luruh, hujannya sudah habis dan sudah selesai, maka efek modifikasi cuacanya itu ya hanya berhenti di situ gitu. Dia akan punya efek butterfly effect untuk mempengaruhi potensi pertumbuhan awan pada jam-jam berikutnya begitu ya. Kalau seandainya efeknya ini akan diperpanjang begitu, artinya begitu hujan kan terjadi masa udara kosong, sehingga kalau secara fisika begitu ya, ini akan ada perambatan masa udara dan uap air yang mengisi tempat kosong itu, dan kalau semua kondisi lingkungannya memungkinkan, dia masih bisa lagi muncul awan yang baru. Tapi maksudnya tidak berdampak kepada cuaca di esok harinya. Atau bahkan satu minggu dan satu bulan ke depan gitu, karena modifikasinya yang dimodifikasi dimodifikasinya adalah awan gitu. Cuacanya gitu.
2: Baik, jadi apa Pak yang perlu dilakukan oleh masyarakat untuk mengantisipasi dampak kekeringan sejak dini selain dilakukan OMC tadi, masyarakat harus seperti apa?
3: Ya, yang pertama kalau untuk publik, untuk masyarakat, kami di BMKG ini sudah mempunyai informasi ya, yang selalu kami sebarluaskan lewat kanal-kanal di BMKG ya, ada info BMKG, kemudian ada web BMKG juga begitu. Sehingga masyarakat bisa mengantisipasi, misalnya untuk masyarakat petani begitu, ini kalau misalnya mau menanam ya harus melihat kondisi musimnya begitu ya. Kami juga sudah beberapa kali melaksanakan sekolah lapang cuaca bagi para nelayan misalnya, bagi para petani untuk mengantisipasi aktivitas berlayar ataupun menanam komoditi pertanian begitu. Nah, dalam orde yang mungkin lebih pendek, masyarakat yang ingin bepergian ya, ini juga tentu memperhatikan info BMKG. Tapi karena kondisinya sekarang bukan cuaca ekstrim ya, lebih kekeringan, maka lebih ke sifat mitigasinya lah. Ya, paling tidak kalau pas pada saat periode musim kering, musim kemarau, ya hematlah penggunaan air, jangan terlalu boros gitu ya.
2: Lebih diirit-irit ya.
3: Iya, melakukan konservasi air di sekitar perumahan, apakah biopori dan lain-lain, kira-kira begitu, Pak.
2: Baik, baik, kalau begitu terima kasih Pak Budi atas waktunya di RRI Pro 3. Semoga masyarakat bisa lebih paham terkait dengan bagaimana operasional modifikasi cuaca ini ya Pak, untuk menghadapi kekeringan juga. Direktur Operasional Modifikasi Cuaca BMKG, Budi Harsoyo.
1: Wawancara Pro 3.
4: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam 1 minggu, dan 240 kali bencana dalam 1 bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pos siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Dari bumi serumpun sebelai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Sungai Led Bangka Belitung, kembali mengudara melalui FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila,

1 96,4 FM RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi untuk pendengar di manapun Anda berada. Tentunya di hari ini kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Bangka Belitung Pagi bersama saya Abdurrahman Aris, yang akan menemani Anda hingga usai nanti pada pukul 12 siang dengan menghadirkan rangkaian acara pilihan. Dan pendengar, mengawali perjumpaan kita di Bangka Belitung Pagi, kali ini kita akan hadirkan dengan Mutiara Pagi. Sebelum nanti pada pukul 6 ya, kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti siaran langsung pesta bola pertandingan Portugal versus Kroasia yang akan berlangsung pada pukul 6 pagi nanti. Baik, untuk pendengar, sebelum kita hadirkan Mutiara Paginya, kita hadirkan Munatal Quran ke ruang dengar Anda.

0: 1.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Baik, pendengar di mana-mana Anda berada, selanjutnya Mutiara Pagi kami hadirkan untuk Anda. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini, kita akan hadirkan Mutiara Pagi. Kita sudah bersama dengan narasumber dari Masjid Agung Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Di pagi ini kita bersama dengan Dr. Ega Zainur Ramadhani, SPPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Abdurrahman Haris.
1: Baik, dokter, di pagi ini kita akan membahas topik berkah dalam kesulitan ya, dokter.
2: Ya, siap, insyaallah.
1: Nah, baik, untuk pendengar, nanti Anda bisa bergabung bersama kami di pagi hari ini untuk berbincang langsung. Dan tentu kita dengarkan terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Dr. Ega Zainur Ramadhani terkait berkah dalam kesulitan. Silakan, dokter.
2: Baik, terima kasih. Bismillah. Menyapa pendengar RRI yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zuhara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Wa qala aydan, qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul nuqadatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah awal bulan di bulan Juli

sekedar menurunkan malaikat tentu kuasa, tapi bagaimana kita bisa mencontoh malaikat? Mereka makan tidak, minum tidak, berbuat salah tidak. Kita punya contoh istimewa yang bisa berbuat salah dan kemudian memberikan contoh kepada kita bagaimana memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Beliau junjungan kita sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf. Di pagi hari ini mari kita merenung tentang kondisi sekeliling kita dan kemudian berbagai hal yang salah satunya menjadi keutamaan untuk kita. Ayat yang awal kami bacakan tadi di awal adalah surah Ar-Rum ayat 41. Zuharal fasadu fil barri wal bahri, telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Nah, kerusakan-kerusakan ini Allah deklarasikan berikutnya adalah bima kasabat aidin nas, ya karena maksimal sebagian besar itu karena apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan manusia melalui kemaksiatannya, melalui tingkahnya, melalui kecerobohannya dan sebagainya. Liudziqahum ba'dallazi, agar dia merasakan, agar kita ya, membuat kita merasakan ba'dallazi, sebagian saja. Jadi kalau semua asbab kesalahan-kesalahan kita itu full kembali ke kita, mungkin kita tidak akan mampu. Tapi ini sebagian saja yang telah dikerjakan itu. Alladzi amilu la'allahum yarji'un, agar mereka itu kembali. Jadi fungsi dari semua ini adalah kembali. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ada beberapa hal yang menjadi tolak ukur kita. Yang pertama, kesulitan-kesulitan itu sebagian besar itu ya tingkah kita. Tentu tidak selamanya, tidak sepenuhnya, tetapi sebagian besar itu tingkah kita. Mulai dari dosa kita, mulai dari kesalahan kita, mulai dari kekurangnya ilmu pengetahuan kita, kealpaan kita, dan sebagainya. Nah, tetapi yang menarik, meskipun itu semualah tingkah kita, fungsi akhirnya adalah kebaikan. Ketemu dulu sebabnya, kerasa dulu kenapa, oh ya Allah ternyata begini, oh ya Allah ternyata sulitnya begini. Coba kalau kemudian setiap kesulitan itu langsung hilang, tak berbekas, atau bahkan malah berbalik kebaikan. Sebagai contoh, seseorang misalnya semakin berdosa, dia semakin kaya raya. Seseorang semakin bermaksiat, dia semakin sukses. Seseorang dia semakin suka membohongi, semakin memancar karirnya. Kalau itu yang terjadi, maka mayoritas orang akan, ya sudah, jalan aja dan sebagainya. Tidak akan kembali ke jalan yang benar, tidak akan kembali ke jalan yang seharusnya. Disuruh ngicipin sedikit saja, artinya sebagian darinya itu diharapkan juga menjadi sumber taubat. Bagaimana? Ya misalnya ketika habis berbuat maksiat, kemudian Allah tegur, ada beberapa rezeki yang jadi seret dan sebagainya, ada kesulitan dan seterusnya. Nah, itu yang kemudian akan merasakan lebih dekat. Faktanya, seseorang akan mudah dekat kepada Allah dalam posisi dia sulit dibandingkan dalam posisi dia lapang. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pernah menyampaikan kekhawatiran itu. Bukanlah kesulitan yang dikhawatirkan beliau yang nanti akan menimpa kita, tetapi yang dikhawatirkan adalah ketika kondisinya lapang, ketika kekayaan dunia mendatangi. Nah, di saat itulah posisinya benar-benar akan bisa menjerumuskan. Pendengar hari yang dirahmati Allah, di pagi hari ini kesulitan yang ada itu, yang sebagian besar dari tangan kita sebetulnya, ternyata memiliki berkah. Ternyata tidak kemudian kembali dengan tangan kosong. Ternyata tidak kemudian kembali sekedarnya saja, tetapi semuanya itu benar-benar memiliki pembelajaran untuk kita, bahkan punya banyak keuntungan untuk kita, meski sekali lagi kita tidak mencari kesulitan tersebut. Sebagaimana doa Abu Darda, kalau Allah memberikan Abu Dzar, jika Allah memberikan kemudahan dan bersyukur, tentu lebih disukai dibandingkan ketika mendapatkan kesulitan dan kemudian bersabar. Nah, lalu kemudian memang berkah apa yang ada dalam aturan agama kita? Setiap kesulitan yang muncul itu sekurang-kurangnya mendatangkan berkah pada dua pihak.

0: pihak yang pertama adalah pihak yang mengalaminya. Pihak yang kedua adalah orang yang berada di sekelilingnya. Dengan syarat kalau sikap keduanya benar. Tentu yang dimunculkan pertama kali ketika kesulitan itu ada adalah kesabaran. Nah, ketika kesabaran ini ada, baik dari pihak yang mengalaminya atau di sekelilingnya, maka insya Allah barokah Allah, berkah itu akan maksimal ada di situ. Kita bisa melihat dalam sekian hal, mulai dari yang mungkin sering kita jumpai, yakni sakit. Sakit adalah sebuah kondisi yang tidak menyenangkan. Sekian kali kita berdiskusi di Mutiara Pagi ini dalam konteks mencegah supaya tidak sakit. Tetapi terkadang semaksimal mungkin pencegahan, tetap saja kita mengalami sakit. Dan itu bukanlah sesuatu yang patut disesali. Kenapa? Karena tadi itu bukan dari tangan kita. Bukan zuharul fasadu dan sebagainya. Kita mungkin sudah ikhtiar, kita sudah mungkin jaga pola makan dan sebagainya. Loh kok masih sakit? Ya, bismillah, berarti ada kebaikan lain yang Allah inginkan pada kita. Dan itu konteksnya bukan harus berbasis sebab akibat. Dalam kondisi seseorang sakit misalnya, maka yang terjadi adalah ada banyak sekali kelebihan-kelebihan yang muncul dalam diri seseorang tersebut. Kelebihan macam apa yang ada pada dirinya? Saking kuatnya pahala orang yang sakit, Anas bin Malik dan beberapa sahabat-sahabat yang lain, itu sampai meminta supaya diberi sakit yang tidak menghalangi untuk jihad dan sholat. Sehingga beberapa sahabat itu, ada yang ketika dipegang tangannya itu terasa panas karena memiliki demam-demam ringan gitu. Itu saking utamanya sakit. Nah, tetapi kembali disclaimer-nya, ini bukan yang dari kita inginkan ya. Karena kalau kita sendiri berharap, ya misalnya sakit gigi, ya tilawah dalam posisi ngaji, dalam posisi sakit gigi tentu bukan sesuatu yang mudah. Tentu ada keluhan, misalnya sholat dalam kondisi sakit gigi juga hampir pasti akan selalu menahannya dan seterusnya. Jadi lebih enak tidak, memang tidak sakit. Tapi kalau kemudian muncul bagaimana? Ketika sakit itu muncul, posisi pahala itu betul-betul berlipat, berlipat ganda. Banyak sekali. Seluruh dosa itu benar-benar bisa terkikis, benar-benar hilang dan sebagainya. Ibaratnya kalau kita melihat besi yang berkarat ya. Besi yang berkarat itu kan hilang. Cara menghilangkannya itu sulit betul. Ngikisnya sulit dan sebagainya. Nah, kita bayangkan punya cairan yang bisa menghilangkan semua karat tersebut sekaligus. Memang ada cairan tersebut. Nah, sakit berfungsi seperti itu. Jadi ketika besi berkarat tersebut dimasukkan ke dalam cairan pembersih karat, hilang seperti baru. Nah, ibaratnya kita dosanya penuh, kemudian sulit beramal dengan berbagai hal, entah kurang ilmu, entah malas dan sebagainya. Allah yang lebih menyayangi kita dibandingkan ibu kandung masing-masing kita, berkuasa, berkenan, membantu kita. Maka diturunkanlah sakit. Begitu sakit itu muncul, apa yang terjadi? Seluruh dosa itu hilang, bagaikan karatnya besi yang dibersihkan tadi itu. Kembali bersih. Siapa yang tidak ingin? Ini satu. Kemudian yang berikutnya, yang menjenguk, yang memberikan perhatian pada kita, itu berada dalam kondisi khurfatul jannah, seolah-olah berada dalam taman-taman surga, sampai dia balik. Sehingga ketika datang bercengkrama, mendengar, menyapa keluhannya, menguatkan dalam iman, mengajak untuk terus bersabar dengan cara yang benar, maka yang terjadi adalah ada taman surga yang ada di situ sampai pulang. Tentu ini tidak bermakna kalau jenguk orang sakit dilama-lamain, tidak. Tentu ini bermakna ya tetap secukupnya, sesuai dengan jam besuk yang diberikan, atau jika membesuknya di rumah, ya tentu kita harus ingat bahwa yang kita besuk butuh untuk pulih. Nah, jika dari sini saja sudah terlihat bagaimana orang yang sakit, orang yang mengalami kesulitan, itu dosanya bisa gugur, pahalanya bisa bertambah luas, luar biasa. Sehingga ujung-ujungnya bahkan ahli ibadah pun mungkin bisa iri dengan kondisi tersebut. Lah orang ini gak melakukan apa-apa, modalnya cuma nerima sakit doang, nerima kan seolah-olah pasif ya. Tapi begitu di akhirat dilihat, loh, pahalamu gede, sementara ahli ibadahnya aktif melakukan peribadatan. Ya, keadilan Allah demikian. Maka ketika ada kesulitan untuk kita, yakinlah nanti di akhirat boleh jadi kita akan tercengang. Sebaliknya, yang menolong, yang datang itu sedang berada di taman-taman surga sampai kemudian dia kembali. Maka bisa dibayangkan, oh ya Allah, kok dulu kemarin saya pernah mengalami episode-episode indah dalam hidup saya. Itu ketika hisab dimunculkan dan sebagainya. Ya, itu berada di taman-taman surga. Yang otomatis pahalanya juga berlipat di saat itu. Kemudian ada banyak sekali kemudahan dan keutamaan di kala itu. Ini terkait dengan sakit. Kesulitan-kesulitan yang lain itu juga membawa hal yang baik. Sampai ujungnya, tidaklah setiap kesulitan yang kita jumpai, meskipun sekedar tertusuk duri, meskipun mendapatkan apapun, kadang kita jalan, jalannya sudah hati-hati, ada orang yang tergesa-gesa sana-sini, hampir menabrak kita misalnya, dianya yang salah, dianya yang mengumpat, dan sebagainya, kita diam, ya sudah, ngapain dibaladenin juga, kenal juga enggak, dinasihatin juga sulit, dan seterusnya, sudah, bismillah, bersabar dalam kondisi seperti itu, posisinya pasif, tetapi pahalanya penuh. Pun ujungnya ketika misalnya seseorang mengalami kesulitan muamalah, hutang piutang juga. Bukan karena kesulitan dan sebagainya. Dari maksimalnya seseorang mencari nafkah sudah habis-habisan dan sebagainya. Ya Allah, apalagi tangan-tangan yang maksimal melaksanakan kewajiban itu boleh jadi adalah tangan-tangan yang tidak tersentuh oleh api neraka nantinya. Sementara mereka yang menolongnya, Allah ganjar dengan pertolongan luar biasa di yaumil akhir. Semua dasar ini mayoritas didapatkan dari hadis riwayat Imam Muslim. Jadi bisa dibayangkan, menolong, menghilangkan kesulitan, sampai kemudian terima kasihnya itu terima kasih yang dalam banget, sampai ya gak bisa lagi balas dengan apapun. Maka kemudian di yaumil akhir, begitu tiba hari keputusan, kita dibebaskan. Loh, kenapa ya Allah? Kamu sudah menolong saudaramu yang ini di waktu ini dan sebagainya. Mungkin bagi kita sepele. Toh harta juga bukan milik kita. Toh kuasa juga bukan milik kita. La haula wala quwata illa billah. Semuanya milik Allah. Tetapi begitu kita pandai mendaya gunakan itu semua, ternyata bisa balik. Mendengar RRI yang dirahmati Allah, inilah berkah dalam kesulitan. Baik dalam bentuk apapun kesulitannya, ternyata semuanya punya berkah. Baik bagi yang mengalaminya, ataupun bagi yang menolongnya. Maka di Jumat, di Sayyidul Ayyam pagi ini, mari kita berkaca pada diri kita. Dalam posisi kita selama ini, adakah sesuatu yang luput? Adakah sesuatu yang tidak pas? Padahal sesungguhnya semua itu boleh jadi mengandung berkah. Baik ketika kita tengah dalam posisi menjalani ujiannya, ataukah kita menyaksikan ujian tersebut dan sebenarnya berkesempatan untuk menolong. Mungkin demikian sebagai diskusi awal, kami kembalikan Bung Abdurrahman Haris, kita bisa sambung dan diskusi lanjutannya. Silakan.
1: Baik, terima kasih Dr. Rega Zainur Ramadhani dan pendengar. Demikian telah disampaikan terkait dengan topik kita di pagi hari ini, berkah dalam kesulitan. Dan untuk Anda pendengar, silakan bagi Anda, kita tunggu partisipasinya, yang ingin bergabung di 0717943001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bung Haris. Ya, dengan Bang Zulfaizar ya, Bangka Selatan. Ya. Baik, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zulfaizar, silakan.
2: Nah, inilah Pak Dokter ya, kita diusahakan menjadi hati ini dirubah menjadi baik, begitu baik-baik, betul baik terhadap makhluk dan semuanya lah, pokoknya kebaikan. Maka walaupun amalnya tidak begitu banyak dan ini kan sedang-sedang saja, mungkin Allah akan merekayasa, Pak Dokter. Apa itu, kita akan direkayasa ya itulah mungkin diberikan sakit itulah. Memang menyusahkan memang, tapi keselamatan kita luar biasa di sana, Pak Dokter, di dalam akhirat. Inilah yang ditunggu-tunggu, inilah yang dicari. Itulah mungkin dalam ini, dalam sakit di dunia ini diberikan dengan imbalan yang demikian luar biasa. Tanpa amal-amal yang terlalu besar, dan ini kan kita diberikan keselamatan, itu harapan kita. Ini mohon pencerahannya, Pak Dokter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, silakan Dokter.
0: Baik, terima kasih Bang Adis. Ya, betul sekali Pak Zulfaizar. Jadi dulu guru saya pernah mengingatkan sebuah pernyataan yang membuat saya kemudian terhenyak cukup lama. Kamu pikir beberapa orang yang melakukan kesalahan di dunia ini sedang diazab di akhir-akhir hayatnya ya? Itu beliau mengomentari ketika kita mendiskusikan tentang beberapa orang yang punya fenomena hidupnya itu tidak baik. Misalnya katakanlah ya koruptor. Misalnya katakanlah seseorang yang bertindak curang dalam hidupnya. Lalu kemudian di akhir hayatnya mendapatkan banyak kesulitan, sakit yang begitu berat. Sakitnya itu berulang. Ini kondisinya qabla sakaratul maut ya, sebelum sakaratul maut. Karena kalau ba'da ya tidak bermakna apapun lagi. Kamu pikir itu azab ya? Itu waktu itu guru saya bilang, boleh jadi siapa tahu itu adalah kemurahan Allah untuk yang bersangkutan. Hah? Bagaimana Ustaz maksudnya? Ya, dalam proses itu, selama dia menjalaninya, terkadang mungkin malah Allah buat dia tidak dalam posisi sadar. Jadi saking beratnya sakit sudah sampai pingsan, sudah sampai kesadarannya tidak ada, nanti bangkit lagi kesadaran hilang dan sebagainya. Nah, selama proses itu boleh jadi dia sedang dibersihkan oleh Allah. Oh, Masya Allah. Jadi waktu itu dalam perenungan saya, berarti kesulitan yang dialami itu tidak melulu sebagai azab ya Ustaz ya, betul. Kita tidak bisa kemudian mengecek itu azab atau bukan. Yang terpenting kelihatan sampai di kitanya itu adalah dia sedang dibersihkan. Maka kita perlu berprasangka baik terhadap semua hal yang ada, termasuk kalau kemudian itu menimpa yang di sekeliling kita, ya kita tetap mengatakan na'udzubillah min dzalik. Karena kembali tadi, prinsipnya manusia itu sebenarnya diberi pilihan. Dosa itu bukanlah sesuatu yang fitrah. Ketika seseorang itu dosanya banyak, itu kan berarti hatinya penuh noktah hitam kan ya, kotor. Itu tidak fitrah. Maka perlu dibersihkan. Pembersihannya itu bisa dalam diri sendiri, artinya kita melakukan amal dan sebagainya. Lalu kemudian perlu diingat juga dosa itu ujung-ujungnya, ya ini bukannya, kalau ini jelas tidak tatoyur, kalau ini konsekuensi. Dosa itu ujungnya sial. Sial dalam konteks apa? Ya apapun, rezeki seret, terus kemudian kesulitan sana sini, hidup melangkah jadi berat, itu konsekuensi. Ibaratnya seperti kita diberi contoh itu makan, itu kalau makanannya itu racun, kita mau makan sedikit ataupun banyak, itu tetap ngaruh ke badan kita. Sedikit aja ngaruh, banyak apalagi. Jangankan yang beracun, makanan tidak sehat saja itu ngaruh ke kita. Nah apalagi dosa, dosa itu ngaruh, sangat ngaruh. Nah maka pilihannya adalah sucikan sendiri atau Allah yang akan mensucikan. Itu jika Allah berkenan. Jika Allah tidak berkenan, maka pensuciannya nanti di akhirat. Maka panjang ceritanya itu, bahkan ketika seseorang itu hidupnya full dengan dosa tetapi akidahnya cukup kuat, keboleh jadiannya dia masih bisa masuk surga. Wah lah kalau gitu rada-rada curang ya, dilihat lagi keadilan Allah dong. Pembersihannya itu kadang bisa sekian kali usia hidupnya di dunia. Jadi misalnya dia hidup 80 tahun, cukup lama ini. Ternyata nanti keputusan Allah 80 tahun, nah jangan hitungannya nanti rumit deh. Misalnya hidupnya cuma 60-an tahun lah. Nah kemudian keadilan Allah itu cukup dihukum 1 jam saja di akhirat, di neraka. Nah kita mungkin gak ngeh ya, 1 jam di akhir, 1 jam akhirat itu berapa? 1 jam akhirat itu sesuai dengan umur tadi itu, 60-an tahun itulah. Nah bayangkan kalau kemudian vonisnya, wah ini kesalahannya agak berat nih, vonisnya 5 jam di neraka. Nah begitu dijalani 5 jam di neraka itu berarti 5 kali hidup. Bayangin 5 mati 5. Kalau wah ya sia-sia dong, hidup cuma sebentar segitu kok tiba-tiba harus menjalani pembersihannya sampai 5 kali hidup. Lah karena di akhirat semua sudah pakai matematika akhirat. Hidup di akhirat itu kan 1 hari setara dengan 1000 tahun dunia. Sudah ada hitungannya tersendiri. Sehingga di konteks itu ya kita yang harus hati-hati. Nah maka dalam konteks ini kita tuh terbagi dalam 3 kurang lebih. Yang pertama, yang ditolong Allah untuk selalu bersih, saat itu perlu disyukuri dan terus bentukkan syukurannya adalah terus menerus mengerjakan amal itu. Makanya jangan pernah terpengaruh dengan orang-orang yang mengatakan ah kamu mah so alim gitu. Waduh biarin, abaikan. Itu bantu kita itu. Kealiman-kealiman tuh bantu kita. Jadi ibaratnya kayak pakaian gitu, kalau sering dicuci kan itu tetap bagus, mengkilat dan sebagainya. Satu lagi yang kemudian Allah berikan kesulitan di dunia, itu juga tetap dibantu meski rasanya gak enak. Tapi kan ya tidak enak banget ya, tidak enak banget. Contoh ada orang mengumpulkan harta dari jalur yang haram, kemudian Allah bersihkan sampai benar-benar sulit, miskin dan sebagainya. Lah itu kan pembersihan juga sebetulnya. Tapi dia merasakannya mungkin enak gak enak. Ya semoga dia sabar. Kadang dibersihin begitu dianya gak sabar. Nah saya tidak tahu kalau dianya tidak sabar itu masuk kemana. Karena kalau kemungkinan dianya masih terus menggerutu, mengerutuk dan sebagainya, mengumpat. Nah lanjut gak di pembersihan ini. Tapi secara kaidah dasarnya tetap saja semua yang diberikan oleh Allah bentuk kesulitan itu baliknya pasti ada pahala yang ditinggal, ada dosa yang dihapus. Nah satu lagi yang ujungnya di akhirat dan kita tidak berharap yang terakhir ini. Maka semoga Allah mudahkan. Mungkin demikian.
1: Baik. Ada telepon lagi kayaknya. Ya, silakan di belakangnya tadi untuk Anda sudah ada sinyal telepon. Silakan dicoba kembali pendengar ya di 0717943001. Dan juga di 08 11 717 9111. Baik dokter, ya. Ini ada satu pertanyaan dari WhatsApp yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Pak Iwan di Sungai Liat. Ya. Dalam pandangan Islam, mengapa Allah mengizinkan seorang hamba mengalami kesulitan, padahal Allah Maha Penyayang? Seberapa penting husnuzon terhadap Allah di saat manusia ini mengalami kesulitan? Mohon pencerahannya. Terima kasih.
0: Ya, baik. Ya, ketika manusia mengalami kesulitan, itu satu hanya untuk secara kaidah besarnya ya, itu supaya kita itu kangen kampung halaman kita, tempat di mana kita tidak akan mengalami kesulitan lagi. Mana itu? Surga. Apapun yang ada di dunia ini pasti ada batasnya. Likuli umatin ajal, itu kalau dalam kita konteks umat ada ajalnya. Nanti dalam konteks apapun tuh ada ajalnya. Kebahagiaan ada ajalnya, kesulitan ada ajalnya. Itu perbedaan dunia dengan akhirat. Tapi kalau kita sudah bicara akhirat, itu semuanya abadi. Baikannya abadi, sulitnya juga abadi. Nah kembali ke konteks bicara dunia, sekarang kita bisa makan sepuas-puasnya kah di dunia? Jawabannya pasti enggak. Ada rasa kenyang yang membatasi. Bisakah kita minum sepuas-puasnya di dunia? Pasti enggak. Ada rasa apa ya, galgah ya kalau orang bilang sekarang ya, udah penuh, udah kembung gitu kan. Pasti ada batasannya. Apakah bisakah kita berolahraga terus-menerus? Ya tentu ada batasannya. Olahraga 24 jam kalau tidak terlatih ya badan kita yang bermasalah. Tidak olahraga itu badan kita pun juga bermasalah. Artinya dunia ini benar-benar memiliki posisi yang tertentu, yang kalau dinikmati atau dilakukan berlebihan pasti akan ada problemnya. Ini konteks yang pertama. Sehingga harapannya kita semua selalu ingat ya, jangan lama-lama untuk berada dalam sesuatu hal di dunia. Ada kenikmatan, jangan sampai lalai. Ada kesulitan, juga jangan sampai putus asa. Semuanya hanyalah kembali untuk ke kampung akhirat kita. Baik, kemudian yang berikutnya, kembali ke diskusi awal. Siapa tahu memang kita butuh kesulitan tersebut. Kesulitannya itu ada 2 arti. Yang pertama, mendewasakan kita. Banyak orang tidak bisa belajar tanpa kesulitan, dan itu adalah ciri khas dunia. Di surga, pembelajaran kita, kenikmatan kita memang didapat tanpa kesulitan. Itu karakteristik surga. Tapi karakteristik dunia memang harus ada kesulitan sehingga muncullah jargon-jargon, misalnya no pain, no gain, dan seterusnya. Ada seseorang yang ingin punya badan berotot, pasti akan mengalami sakit yang berkali-kali dari proses tersebut, tidak nyaman, tidak enak. Atlet yang kemudian sekarang mendapatkan medali, mendapatkan hadiah, dan seterusnya, pasti akan sekian kali mengalami sulit-sulit tersebut. Orang yang cerdas, pasti dia mengalami kesulitan baik dari pengalaman hidupnya ataupun dari proses pembelajarannya. Proses pembelajaran yang terlalu mudah itu sudah dibuktikan bahwa ujungnya adalah penurunan signifikan kemampuan. Tidak perlu jauh-jauh kita berkaca. Mohon maaf, saya tidak sedang menyasar generasi, tapi sebuah generasi itu ditengarai oleh seorang pakar psikolog itu memiliki nilai kognitif jauh lebih rendah daripada generasi sebelumnya. Disinyalir kenapa? Karena pembelajarannya full multimedia. Jadi kurangnya mencatat, kurangnya menulis, kurangnya usaha, itu ternyata berpengaruh. Wah, ada telepon.
1: Baik, kita terima
0: kita terlebih dulu ya. Nanti ya, saya sambung lagi ya.
1: Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas.
1: Ya, Pak Rusli Dan, silakan.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rusli, silakan.
2: Gini, Ustaz, jadi kembali ke hidup, memang saya sekarang bisa bersyukur. Kalau dulu terus terang jujur saja, karena masih kecil, 11 tahun disuruh tinggal orang tua kan, waktu itu luar biasa rasanya, ujian mungkin ya dari Allah. Tapi waktu itu jujur saja, memang adalah rasa kadang gimana ya Allah ya, nih orang tua ada punya, teman-teman saya masuk sekolah, makanya saya nekat. Saya kembali bersyukur pada Allah, di situ letaknya. Saya diberi apa semacam keinginan berjuang untuk hidup tuh mati-matian. Saya sekolah di SMP itu cuma jualan di pasar pagi-pagi sore sekolah. Kemudian di SMA begitu juga, karena sekolahnya pagi sore saya bekerja di kebun sayur Cina. Jadi betul lah, saya malah bersyukur diuji dengan kesusahan di masa muda daripada saya diuji dengan keenakan. Mungkin kalau saya dulu dilengkapi orang tua yang cukup, mungkin saya tidak jadi seperti sekarang ini. Jadi benar lah, ujian Allah yang paling harus kita apa, takdir Allah itu harus kita terima dengan ikhlas apapun bentuknya. Jadi ujian kesulitan tuh saya rasa, saya cuma mengamati kehidupan manusia, banyak yang orang diuji dengan kesusahan justru sukses, tapi diuji awalnya dengan kebahagiaan, kesenangan, sering juga terjadi gagal. Ini mohon pencerahannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dokter, ini ada WhatsApp di ya. WhatsApp kita baca dulu ya, dokter ya.
0: Ah, tunggu sebentar. Tanggung yang saya coba Pak Iwan tadi dengan Pak Haji Rusli ya. Nanti baru kita sambung ke WhatsApp
1: baik,
0: lagi.
1: Baik, silakan dokter.
0: Nah, jadi kembali ke Pak Iwan tadi, maka kalau kemudian kesulitan ini muncul dan seterusnya, ya inilah yang terjadi. Sesungguhnya dia akan kembali dengan ada pahala yang ditaruh di situ, ada dosa yang ikut pergi bersamanya. Dan kemudian kita juga selalu ingat bahwa likuli umatin ajal ini loh, setiap umat itu ada ajalnya, setiap masa di dunia ini ada ajalnya, maka kesulitan di dunia ini pasti ada titik akhirnya. Itu adalah kaidah imannya, karena dunia ini tidak pernah terus menerus, sehingga ketika seseorang misalnya dia dalam posisi sulit, akan ada masa di mana dia bahagia. Hanya diharapkan ketika bahagia itu dia ingat. Kendala kan kadang begitu bahagia dia terus mulai bandingkan sama yang lain. Nah, itu kendala, itu penyakit yang lainnya. Khawatirnya masih perlu kesulitan yang lain untuk menyadarkannya. Maka bismillah, setiap kali ada kesulitan dan sebagainya, kita selalu ingat, satu, ini dunia memang konteksnya akan selalu begitu. Dua, setidaknya ada dosa yang pasti hilang, pahala pasti datang. Ketiga, pasti ada hikmah yang akan muncul selepas ini. Karena tadi itu bisa muncul dalam konteks kebaikan, pembelajaran, ataupun hal-hal yang lain. Maka semoga Allah memudahkan kita untuk selalu berprasangka baik kepadanya. Itu yang kita butuhkan dalam bekal hidup kita. Dan terkait dengan Pak Haji Rusli tadi, ya, saya sepakat sekali Pak, setuju. Manusia ini memang, ya jangankan kita ya, kalau kita boleh menambahkan contoh, itu yang paling kentara itu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengalami kegalauan. Sebelum Amul Husni, itu beliau pernah mengalami kegalauan awal, itu di masa mana? Di masa wahyu yang kosong. Itu cukup lama. Jadi setelah Iqra ya, terus kemudian apa? Ya ayyuhal muddatthir, qum fa'anzir dan sebagainya itu. Itu ada beberapa masa vakum kosong dan sebagainya. Atau saya mungkin keliru ya, kayaknya setelah Iqra saja deh. Di mananya ini muncul? Ya di surah Ad-Duha itu. Dan kalimatnya kan kalau kita lihat kan kelihatan banget. Nabi SAW itu selalu merasa, apakah aku ditinggalkan oleh Allah dan sebagainya gitu. Loh, sampai di masa seperti itu loh. Jadi rasa kemudian kebingungan beliau itu tidak hanya di saat perang Badar. Perang Badar itu kan sampai ada doa yang begitu sangat dalam gitu ya. Karena takutnya kalau tidak sebanding karena waktu itu. Nah, sementara di sini, di saat hilangnya wahyu sementara ini selama sekian bulan itu Ad-Duha, surah Ad-Duha muncul. Kalau kita lihat ya, Wad-Duha, Wal-Layli Idha saja. Yang di bagian mana sih? Yang ini. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan Rabbmu itu tidaklah meninggalkan kamu itu ya. Ma wadda'aka rabbuka, Rabbmu itu wa ma qala. Dan tidak juga benci. Nah, jadi ketika ada kesulitan ke ini dan sebagainya, tidak berarti semua kesulitan itu Allah sedang benci ke kita. Juh, jangan sampai. Kesulitan yang ada bisa jadi diberikan kepada kita seperti halnya seolah ketika seorang ibu. Ini tidak amsal yang tepat, tapi kita analogikan yang paling jauh saja. Seorang ibu melihat anaknya sedang belajar. Ada kalanya ketika naik sepeda jatuh, ibunya tidak buru-buru menolong. Biar dulu. Ada kalanya ketika dia berharap anaknya jadi atlet, lari sampai kelelahan, mengeluh sakit, dia biarkan dulu. Sampai di puncak di mana dia memang layak. Sepedanya lancar, olahraganya maksimal, atau kemampuan yang lainnya meningkat. Maka bismillah, inilah hakikat kesulitan yang sebetulnya Allah berikan untuk kita. Nah, mohon maaf, silahkan Bung Haris yang WhatsApp tadi.
1: Baik, ini ada yang WhatsApp dari Pak Adri di Riau, Pekanbaru.
0: Oh, Masya Allah, jauh ya.
1: Ya, ini dok.
0: Ya, silahkan.
1: Ya, ini Ustadz, saya seorang mu'alaf.
0: Baik.
1: Setelah memeluk Islam,
0: Masya Allah,
1: saya justru menghadapi banyak ujian.
0: Baik, subhanallah.
1: Apakah ini hal yang wajar dan bagaimana saya bisa melihat keberkahan di balik kesulitan tersebut? Dan baik, bagaimana cara saya tetap istiqomah dan yakin bahwa Allah sedang menyiapkan kebaikan untuk saya.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Siap. Ya. Pak, siapa tadi, Bang?
1: Adri.
0: Pak Adri ya.
1: Di Riau. Silakan, Dok.
0: Semoga Allah selalu menguatkan Pak Adri dalam ketetapan hati dalam kondisi mu'alafah ini. Jadi konteksnya nanti benar-benar kuat imannya dan Allah mudahkan. Bismillah. Hampir setiap kita akan mengalami kesulitan. Sebagian ketika kemudian kesulitan itu disegerakan, sesungguhnya dari pengalaman saya pribadi ya, saya merasakan itu adalah sebuah kebaikan. Ada banyak orang itu yang pada prinsipnya kita itu seperti tinggal nunggu giliran kesulitan saja. Ada yang kesulitannya ditaruh di awal, ada kesulitannya ditaruh di tengah, ada yang kesulitannya ditaruh di akhir. Jika kita boleh memilih, hampir pasti kita semua akan memilih kesulitan ditaruh di awal. Tinggal bagaimana kita siap menghadapi atau tidak. Nah, ada beberapa pengusaha misalnya bercerita, oh dulu di awal-awal tuh saya merasakan sukses, hebat dan sebagainya, sampai, nah dia mengatakan kalimatnya ini, sampai saya sombong, merasa sangat pede dan sebagainya. Habis itu jatuh, selepas itu baru humble dan bisnis saya alhamdulillah kembali pulih dan sekarang saya lebih bijaksana dan tetap untung. Nah, konteksnya begitu, dia sukses dulu, jatuh, kemudian lanjut. Ada beberapa yang di akhir baru, nah kalau di akhir ini malah berat. Yang di awal ini ada yang sedikit kami merasakan kesulitan ini dan sebagainya. Nanti di ujungnya malah baik. Nah, berkaca dari kondisi yang ada ini, satu, ketika mu'alaf itu tidak terkait dengan dosa-dosa apapun yang dilakukan sebelum Islam. Karena begitu syahadat diucapkan, maka garansi dari Allah jika kita ikhlas, seluruh dosa itu hilang. Sementara kebaikan-kebaikannya masih tetap Allah berikan. Ketika kemudian dikuatkan dengan kesulitan-kesulitan ini, maka kebolehjadiannya adalah iman ini memang sedang ingin dipaku lebih dalam lagi. Ibarat analoginya itu banyak sekali. Fondasi tiang pancang atau apapun itu di awalnya pasti mengalami ya pendalaman, pemakuan, bahkan banyak proses itu yang menyakitkan sebagai bentuk fondasi. Nah, saat ini adalah saat yang tepat untuk kita mendekat kepada Allah. Karena kita memang secara naluri akan lebih mudah dekat kepada Allah dalam kondisi kita mengalami kesulitan dibandingkan kita mengalami kemudahan. Maka di saat ini kuatkan betul interaksi kita dengan Allah. Maka setiap kali kesulitan-kesulitan tersebut pasti insya Allah ada hikmahnya dan sebagainya. Dan kembali ke kalimat awal kami, ini dunia. hampir pasti ada akhirnya. Dan kesulitan tersebut insya Allah tidak akan lama. Analogi yang paling mudah seperti halnya fajar. Fajar itu adalah puncak gelapnya malam. Jadi gelapnya malam itu bukan di tengah malam, tapi menjelang fajar. Maka banyak sekali para filsuf mengatakan kalau kondisi sudah makin gelap, makin sulit, ingatlah sebentar lagi fajar akan menyingsing. Selepas itu insya Allah akan ada banyak sekali kemudahan-kemudahan. Semoga Allah ridho pada Pak Andri dan pihak-pihak yang terkait. Dan kami berharap semoga kawan-kawan kami, saudara-saudara kami di Riau juga banyak membantu beliau, menguatkan keimanan beliau. Amin. Semoga Allah mudahkan. Sekaligus titik uji supaya titik kokoh, tegak, sehingga harapannya nanti tidak tergoda untuk berpaling atau kembali ke jalan yang lama. Mungkin begitu.
1: Baik. Ada lagi mungkin Pak Andri di ya, Pak Andri. Riau ya, yang sudah bergabung. Silakan untuk pendengar yang ingin bergabung kembali bersama kami di RRI Pro 1 Sungailet Bangka Belitung, tentunya di 0717943 01 dan 0811717911 ya. Dokter, lalu bagaimana ketika orang yang mengalami kesulitan lalu dia malah lari dari Allah, ya, bukan semakin mendekat?
0: Baik.
1: Ya.
0: Bismillah. Itu kesulitan sebagai bagian dari ujian. Maka ketika misalnya dia memilih untuk lari di masa itu, kita bisa mengatakan dia belum berhasil di ujiannya. Tetapi selama hidupnya masih ada, selama masih bernafas dan sebagainya, ya tentu saja kita tidak bisa memvonis akhir. Memang fungsi kita tidak bisa menilai kok ya. Jadi kebolehjadiannya dia gagal di ujian ini, tapi menjadi bekal bagi dia untuk menghadapi ujian-ujian selanjutnya. Mungkin saja dia lari di saat ini, tapi begitu datang ujian yang lainnya, dia menggunakan bekal itu sampai kemudian lebih matang. Kalau kita melihat banyak orang yang bertaubat, itu rata-rata prosesnya tidak hanya cuma sekali dua kali. Ada memang yang sekali, terus kemudian langsung dibukakan pintu dan sebagainya, taubatnya pas dan seterusnya. Tapi ada juga yang berkali-kali. Ada yang mulai dari meleng dulu, ada yang meremehkan, ada yang mengumpat dan sebagainya, sampai di ujungnya berhasil. Nah, sehingga di konteks ini, kebolehjadiannya kita memang butuh sekian kali dosis kesulitan. Kalau kebahagiaan ada dosisnya, kesulitan juga boleh jadi ada dosisnya. Dosis yang sampai membuat kita itu bisa untuk mendekat kepada Allah. Dan ini bukanlah sesuatu yang dipaksakan. Tak heran ada beberapa yang datang ke Tanah Suci, nanti pulangnya bawa oleh-oleh. Beberapa yang berharap mabrur atau mabrurah, itu sampai naik haji atau ketika umroh, itu mengalami kesulitan. Nanti begitu balik, ada sesuatu yang dia pegang. Itu juga sebuah rezeki yang luar biasa. Yang dia pegang itu apa? Bisa amal soleh, bisa hal yang lain. Maka semoga Allah mudahkan kita berinteraksi dalam kesulitan. Kalau sesekali kita masih merasakan gagal dan sebagainya, selama kita sadar, itu baik. Nah, ini begitu kesulitan saya lari. Nah, tapi nanti kalau boleh saya bertanya, memang ketika lari beres kesulitan itu? Mayoritas sih tidak ya. Memang ketika misalnya diberi kesulitan lalu kemudian menjauh dari Allah, kesulitannya jadi mendingan? Mayoritas sih tidak ya. Tambah puruk kok, tambah kacau. Nah, dengan kondisi begitu akhirnya kita mafhum bahwa kita memang tidak ada tempat untuk menjauh dari Allah. Satu-satunya kemungkinan kita menjauh dari Allah adalah dengan benar-benar lepas ikatan yang bernama istidraj. Itu yang tidak kita harapkan. Jadi begitu menjauh malah tambah sukses dan sebagainya. Karena semua jatah akhiratnya sudah dikasih. Untuk apa lagi? Nah, kita enggak berharap demikian. Dan don't try this at home or anywhere ya. Karena ini tidak menyenangkan sama sekali. Baik, masih adakah Bung Haris?
1: Baik, ini enggak ada lagi dokter. Mungkin ya, sebagai penutup dari ulasan kita, silakan dokter. Baik, di pagi hari
0: sebentar
1: ini
0: lagi akan ada pertandingan Piala Dunia juga,
1: Portugal kan? Versus Kroasia.
0: Ya, semoga siapapun ya, kadang kan kita juga ketika nonton bola itu diuji kesulitan juga kan. Jagonya kalah dan sebagainya dan seterusnya. Baik. Bismillah. Di pagi hari ini kita belajar tentang berkah dalam kesulitan. Bahwa ternyata Allah Azza wa Jalla memberikan sesuatu itu tidak dengan sia-sia, cuma-cuma, tapi pasti ada balikannya. Baik ketika kita mengalaminya ataupun kita menyaksikannya, pilihannya ada pada kita. Apakah kita akan dapat memanfaatkan itu sebagaimana tujuan kesulitan tersebut, atau justru malah kita menjauh. Tapi kembali, kalaupun kita menjauh, sejauh apa kita bisa menjauh? Bukankah tambah jauh tambah bermasalah? Maka mari kemudian kita mendekat kepada Allah ketika ada kesulitan. Dan ketika kita menjumpai orang lain kesulitan, ingat, kita pun mungkin juga akan mengalami kesulitan. Mari kita bantu dia, semoga Allah selalu membantu kita. Semoga Allah mudahkan kita mendapatkan berkah dalam kesulitan ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami kembalikan kepada Bung Abdurrahman Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ega Zainur Ramadhani. Dan pendengar, demikian kita hadirkan Mutiara Pagi untuk Anda, dan kita akhiri. Selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti siaran langsung Portugal versus Kroasia. Kita akhiri di Mutiara Pagi untuk edisian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikianlah Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Sungaliat, Bangka Belitung.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Baik, pendengar, selanjutnya kita bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti siaran langsung pesta bola Piala Dunia antara Portugal versus Kroasia.
3: Dan ada Marin Pongratic, masuknya tadi umpan saja ke depan, namun berhasil dicotor oleh Bruno Fernandes dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini akan diambil oleh Ivan Perisic yang masih berada di area pertahanan dari Kroasia. Ivan Perisic nomor 14 sudah bersiap-siap menimang bola dia. Sudah dilakukan lemparan ke depan, maksudnya kepada Peter Sukic, namun jatuh di kaki Juan Neves. Kali ini ada timnas Portugal melakukan serangan. Juan Neves berikan kepada Vitinha, mundur lagi ke belakang kepada Ruben Dias. Kali ini berpindah ke sektor kiri penyerangan, ada Rafael Leão. Rafael Leão berikan lagi kepada Vitinha. Vitinha melebar lagi, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias kini melewati garis tengah permainan. Ruben Dias mundur, back pass lagi, berikan kepada Vitinha. Umpan 1-2, kerjasama dia dengan nomor punggung 20, ada Joao Cancelo. Kali ini Vitinha melewati 1-2 pemain, berikan kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo, ada umpan matang dia, berikan kepada nomor 18, Pedro Neto. Pedro Neto dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Kroasia. Pedro Neto kali ini meliuk-liuk dari sektor kanan penyerangan. Maksudnya tadi umpan kepada rekannya, namun berhasil dipotong alur serangan. Kini ada nomor punggung 3, Marin Pogankic. Marin dia menyisir dari sebelah kiri penyerangan, mundur lagi ke belakang, berikan kepada nomor punggung 16. Dan kali ini ada Luka Modric, sang kapten dari Kroasia. Luka Modric masih mendribel bola, berikan kepada Peter Sukic, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Mateo Kovacic. Saat ini umpan lagi ke belakang, berikan kepada Marin Pogrankic. Umpan melebar kali ini, Marin kepada sang kiper Dominik Livakovic. Umpan lambung ke depan, jauh datangnya bola, namun kembali dipuang tadi oleh barisan pertahanan dari timnas Portugal dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam yang akan dieksekusi oleh Josip Stanisic. Stanisic sudah bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan ke depan saja. Maksudnya tadi kepada nomor punggung 17, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Josip Sutalo. Josip Sutalo melebar ke kiri, ada Ivan Perisic di sana. Ivan Perisic umpan terobosan, maksudnya berikan dia kepada nomor punggung 13, berbahaya datangnya bola. Tendangan langsung dilakukan. Sayang sekali pendengar, Ante Budimir melakukan tendangan langsung di dalam kotak penalti tadi, namun berhasil dinetralisir oleh Diego Costa dan hanya tidak mampu menjebol gawang dari Kroasia. Kini ada Juan Neves. Juan Neves nomor 15 memberikan kepada Pedro Neto nomor 18. Saat ini Portugal menginisiasi serangan, back pass ke belakang pada Ruben Dias. Ruben Dias meminta rekan-rekannya untuk melebar, berikan kepada Nuno Mendes. Saat ini ada balik back pass lagi, berikan kepada Vitinha. Vitinha mendribble bola dia. Kali ini umpan sodorkan saja kepada Pedro Neto. Pedro Neto back pass ke belakang, berikan kepada Vitinha. Umpan melebar ke sebelah kiri, ada Ruben Dias. Tidak terburu-buru saat ini timnas Portugal. Umpan sodorkan ke depan Adam. Rafael tendangan langsung, sayang sekali pendengar. Satu lagi tendangan dilakukan oleh Bruno Fernandes. Kali ini terjadi beberapa kali serangan dilakukan oleh Portugal. Ada tadi terjadi kemelut di depan gawang. Ada Bruno Fernandes dan Vitinha. Namun sayang sekali masih berhasil diblok oleh barisan pertahanan dari timnas Kroasia. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan kali ini ada João Cancelo. Ya, Joao Cancelo melakukan lemparan ke dalam. Kepada siapa bola diberikan? Umpan saja berikan kepada Neves. Neves mengontrol bola dia. Saat ini back pass ke belakang berikan kepada Ruben Dias. Kali ini ada Pedro Neto. Pedro Neto dibayang-bayang oleh satu orang pemain, namun berhasil tadi disapu bola oleh para pemain Kroasia. Kembali bola jatuh di kaki Vitinha. Serangan balik saat ini dilakukan oleh timnas Portugal. Umpan 1-2 kali ini Vitinha. Vitinha melihat rekan-rekannya, berikan saja kepada Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo umpan melebar kepada Rafael Leão. Saat ini Rafael Leão menyerang dari sisi kiri pertandingan. Berikan kepada Nuno Fernandes. Maksudnya umpan terobosan berbahaya tadi, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Tidak mampu Nuno Mendes untuk mengontrol datangnya bola tadi, dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Kroasia. Ya pendengar, hingga memasuki menit kelima sudah satu serangan tadi dilakukan oleh timnas Portugal, mendapatkan peluang satu shot on goal pertama mereka. Dan saat ini sudah dilakukan tendangan melambung jauh melewati garis tengah permainan. Kali ini jatuh di kaki para pemain Portugal. Tadi dijatuhkan tadi tampaknya João Neves oleh nomor punggung 17 yaitu Peter Sukic, dan hanya menghasilkan tendangan bebas dari garis tengah permainan. Kali ini tendangan bebas sudah dilakukan. Ruben Dias saat ini mendribel bola. Umpan saja sodorkan ke sebelah kanan. Ada Pedro Neto dia. Pedro Neto dibayang-bayang oleh dua pemain. Back pass ke belakang berikan kepada Neves. Neves kembali lagi kepada Ruben Dias. Ruben Dias kali ini melebar ke sebelah kiri. Ada Neves. Neves umpan langsung ke depan. Tadi ada Rafael Leão menyerang dari sisi sebelah kiri. Berbahaya Rafael Leão umpan langsung ke depan. Sayang sekali pendengar. Berbahaya tadi. Umpan tarik dari Rafael Leão dari sisi kiri ataupun sektor kanan pertahanan dari timnas Kroasia tadi berhasil diblok oleh Josip Sutalo dan hanya menghasilkan sepakan pojok, dan merupakan sepakan pojok pertama yang didapat oleh timnas Portugal pada pagi ini. Akan dieksekusi oleh Rafael Leão nomor punggung 17. Sudah bersiap-siap, umpan pendek saja berikan kepada Pedro Neto. Umpan tarik langsung dilakukan. Sayang sekali pendengar, berbahaya. Kali ini ada João Cancelo, tendangan langsung masih melebar di atas mister gawang dari Kroasia. Tendangan tadi bola rebound yang didapat oleh João Cancelo berada di atas mister gawang timnas Kroasia. Masih kedudukan 0-0 kali ini pendengar, hingga menit ke-7, detik ke-7 di Toronto Stadium. Tendangan gawang akan dilakukan oleh Livakovic. Sudah dilakukan. Bola sudah kencang melewati garis tengah permainan. Berhasil tadi dikontrol oleh salah satu pemain Kroasia. Namun kini jatuh di kaki Ronaldo. Ronaldo tadi maksudnya berhasil dribel bola kali ini. Ada nomor punggung 8. Berikan kepada nomor punggung 17. Ada Peter Sukic. Peter Sukic tidak mampu mengejar bola tadi. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Portugal. Nampaknya akan dieksekusi oleh Nuno Mendes, bek kiri dari timnas Portugal. Bek, ya kali ini Nuno Mendes bersiap-siap dia. Sudah melihat, meminta rekan-rekannya. Umpan saja ke depan, maksudnya kepada Rafael Leão. Terjadi perebutan bola. Kali ini bola jatuh di kaki Pedro Neto. Melebar dia ke nomor punggung 18. Kali ini ada Pedro Neto. Pedro Neto utak-atik dia, melewati 1-2 pemain. Umpan terobosan dilakukan, sayang sekali berbahaya. Namun namun tidak ada satupun pemain yang menyambut tadi dari umpan lambung dari sektor sebelah kanan penyerangan ataupun sektor sebelah kiri pertahanan dari timnas Kroasia. Umpan lambung yang begitu cantik, sayang sekali Cristiano Ronaldo belum mampu untuk menanduk umpan yang dilakukan oleh Pedro Neto tadi. Terselamatkanlah gawang Kroasia dari ancaman Portugal. Masih belum berubah skor kacamata pada pagi hari ini pendengar waktu Indonesia Barat. Dan kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang sudah dilakukan. Kali ini ada Petr Sukic. Petr Sukic dari Kroasia. Back pass saja ke belakang. Berikan kepada Josip Sutalo. Josip Sutalo masih mundur lagi ke belakang kepada Dominik Livakovic. Melebar dia, berikan kepada Stanisic. Stanisic umpan 1-2 tadi. Nah kali ini Stanisic mendribel bola dia melewati satu pemain dari Kroasia. Berikan kepada Nikola Vlasic. Nikola Vlasic masih dibayang-bayang oleh 1-2 pemain dari Kroasia. Mundur back pass lagi kepada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic melebar kepada Ivan Perisic di sebelah kiri. Penyerangan dari timnas Kroasia. Umpan back pass lagi kepada Mateo Kovacic. Saat ini ada nomor punggung 16 Baturina. Baturina umpan pendek saja berikan kepada sang kapten Luka Modric. Luka Modric melebar berikan kepada Nikola Vlasic. Kali ini Nikola Vlasic mundur ke belakang berikan kepada Josip Sutalo. Josip Sutalo melebar dia ke sebelah kiri permainan. Saat ini di sektor tengah ada Marin Podgorski. Ada Marin kali ini melebar lagi berikan kepada Luka Modric. Umpan tarik ke depan. Ada Antenoy Budimir pendengar tadi melakukan sundulan. Namun sayang akurasinya masih berada di atas mister gawang dari Portugal hingga menit ke-10.6.
4: Ya, memasuki menit ke-10, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Portugal berada di sebelah kiri kami dengan jersey berwarna putih, sedangkan Kroasia berada di sebelah kanan kami dengan jersey berwarna biru. Kali ini bola dikuasai penuh oleh Joao Cancelo, arahkan ke sebelah kiri Ruben Dias. Kali ini masih menggiring bola, dibantu kali ini oleh Vitinha ke sebelah kiri kepada Nuno Mendes. Kali ini Nuno Mendes dihadang satu pemain dari Kroasia, arahkan ke tengah Nuno Mendes maksudnya, tetapi dibalikan tadi, dicuri tadi, justru pelanggaran bagi tim Portugal setelah tadi aksi dari Nuno Mendes dijegal Sutalo ataupun satu pemain dari Kroasia. Kita nantikan SPN Eskas, wasit yang memimpin jalannya pertandingan asal Norwegia. Terhadang tadi pergerakannya oleh Mateo Kovacic, pemain yang memang menjadi dirijen lini tengah dari tim Kroasia ini. Pelanggaran yang cukup bisa diambil oleh Cristiano Ronaldo biasanya dengan posisi yang agak sedikit nyerong ke sebelah kanan dari gawang Dominik Livakovic. Agas ke sebelah kiri dari sektor penyerangan dari tim Portugal. Kita nantikan Cristiano Ronaldo akankah melakukan knuckleball yang dimana adalah tendangan identik ataupun tendangan yang biasa dilakukan oleh Cristiano Ronaldo dengan power dan arah yang memang tidak bisa dibaca oleh kiper. Sedangkan lawannya Lionel Messi sudah mencetak gol dari free kick. Apakah Ronaldo akan mencetak gol juga? Kita nantikan menit 11 kali ini. Sementara tiga pemain menghadapi bola, termasuk di situ ada Nuno Mendes. Kita nantikan aksinya. 4 pagar betis dibangun oleh Kroasia, sementara satu pemain terbaring di belakangnya untuk menghadang arah bola yang berada di sebelah bawah. Kita nantikan Ronaldo menatap saja, ancang-ancang kali ini tendangan kaki kanan. Masih membentur pagar betis. Bahkan saking kerasnya satu pemain dari Kroasia harus terbaring tadi. Pemain nomor 3, Martin Pongrakic tadi menghadang tendangan yang cukup keras dari Cristiano Ronaldo. Bahkan langsung mengarah yang memang membuat linu pasti. Kita nantikan bahwa memang tadi bola yang dilakukan oleh CR7 begitu tidak bisa melewati pagar betis yang dibangun oleh tim dari Kroasia. Hanya lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kiri penyerangan dari Portugal. Nah, akan dilakukan oleh Nuno Mendes kali ini. Angkat kedua tangan, siapa yang akan dituju ke belakang kali ini para pemain dari Portugal. Vega kali ini giring lagi ke sebelah kanan kepada Ruben Dias. Pemain Manchester City ini masih menggiring bola, arahkan lagi ke Mendes. Mendes back pass lagi ke Renato Vega kali ini. melewati garis tengah kepada Mendes kembali kali ini. Berlari kali ini Mendes dari sebelah kiri, berbahaya, umpan dalam kotak penalti, melambung justru tadi yang dimaksud adalah Neto. Tapi lini berduel para pemain Kroasia diambil oleh Wakanselo, berduel tadi dari sebelah kiri bersama Ivan Perisic, tetapi bola terlalu keluar tadi hingga hasil ke ataupun pelanggaran kali ini justru bagi tim Kroasia. Hingga menit 13 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Sementara itu Stadion Toronto yang memang berjumlah 45.000 penonton ini dihiasi oleh para pemain Portugal juga dan juga Kroasia dengan dominasi warna merah, bahkan banyaknya kostum dari Cristiano Ronaldo. Dari sebelah kanan kali ini Kroasia masih bermain-main dari lini pertahanannya, umpan ke depan yang tuju adalah Budimir, kali ini berduel tadi diambil lagi oleh para pemain dari Portugal, 1-2 kali ini bersama Mendes ataupun tadi Juan Neves, diambil alih kali ini oleh Kroasia. Serangan balik dari sebelah kiri, berbahaya kali ini, pemain nomor 16 Baturina geser lagi ke belakang, coba lagi alihkan lagi kali ini para pemain dari Kroasia kepada Ivan Perisic kali ini. Mateo Kovacic umpan lagi ke tengah kepada Modric, umpan lambung ke sebelah kanan tujuan dan Nikola Vlasic kali ini berbahaya, tetapi terlalu jauh tadi umpan yang dilakukan Luka Modric yang dituju tadi dari sebelah kanan adalah Nikola Vlasic. Hasilkan tendangan gawang saja sudah dilakukan cepat dari tengah kali ini. Juan Neves dorong lagi kepada Vitinha, Vitinha tahan bola sejenak kali ini, bermain bersama Juan Neves, mencari kawan, balikan ke belakang kembali kepada Vega. Vega kontrol sejenak, alirkan ke sebelah kiri kali ini Nuno Mendes, masih melihat kawan. Dari tengah kali ini masih Vitinha diserbu tadi oleh pergerakan dari Ante Budimir, striker dari tim Kroasia. Arahkan kali ini kepada Wakanselo, dorong lagi ke belakang kepada Ruben Dias, umpan lambung itu juga Wakanselo dari sebelah kanan, diusir tadi oleh sundulan dari Marin Pongracik yang membuat bola hanya menghasilkan tendangan sudut bagi tim Portugal. Di menit 15 ini di sebelah kiri gawang Dominik Livakovic. Kita nantikan, belum ada skor, belum ada juga peluang-peluang yang memang ada beberapa tadi tapi belum berhasil menjadi gol. Akan dilakukan oleh Mendes nampaknya dengan kaki kiri. Mendes, pemain dari PSG ini, sudah akan menyimpan bola tepat di setengah lingkaran sudut. Di sebelah kiri kita nantikan Mendes menatap tajam ke dalam kotak penalti. Siapa yang akan diarahkan kali ini? Mendes dengan kaki kirinya memberikan sinyal dengan tangan kanannya kali ini. Mendes sudah dilakukan melambung kali ini yang tuju satu pemain dari Portugal. Tadi Vega nampaknya menyosor umpan dari Mendes dengan rambutnya yang kribo tadi. Vega tidak bisa mengarahkan bola ke gawang, justru agak sedikit ke atas dari kiper Dominik Livakovic. Selamat gawang dari Kroasia. Hingga menit ke 13 ini kita nantikan ataupun pertandingan masih 0-0 bagi kedua kesebelasan, memasuki menit ke 16 kali ini. Pendengar, dimanapun Anda berada, justru pelanggaran kali ini dilakukan cukup keras, bahkan mendapat kartu kuning langsung Ruben Dias dari wasit Espeneskas. Nampaknya pergerakan yang dilakukan menjegal ataupun berduel agak sedikit masuk memang siku dari Ruben Dias terhadap pergerakan Ante Budimir, sehingga tadi wasit tanpa ragu langsung mengeluarkan kartu kuning bagi pemain dari Manchester City ini yang beroperasi di back tengah. Kesalahan tadi dilakukan oleh Dias karena kartu kuning baru di awal-awal menit ini, berbahaya karena dia posisinya di back tengah. Sudah dilakukan kali ini dari tengah, Kovacic arahkan ke sebelah kanan, dorong lagi ke sedepannya Nikola Vlasic kali ini para pemain ataupun Petar Sukic. Pelanggaran kembali dilakukan justru tadi oleh Vega dari sebelah kiri pertahanan Portugal, membuat Renato Vega tadi ada sedikit geleng-geleng karena memang pergerakan dari Petar Sukic tadi hampir melewati dari Vega, Renato Vega, tetapi dihadang. Sebuah peluang kali ini bagi Kroasia, berada di sebelah kanan penyerangan mereka atau sebelah kiri pertahanan dari Portugal, akan diambil oleh Luka Modric yang sekarang tercatat sebagai pemain AC Milan. Kita nantikan Luka Modric melihat kali ini ke

0: Dan Ronaldo yang turun kali ini membantu ke lini tengah. Masih kali ini Mendes umpan lagi ke belakang, fitinya disergap tadi oleh satu pemain dari Kroasia, tetapi masih bisa lolos. Ruben Dias kali ini lewati garis tengah, coba ancang-ancang siapa yang tuju, justru ke sebelah kirinya kepada fitinya. Fitinya melihat kawan dari sebelah kiri, ini kepada Rafael Leao. Leao ke sebelah kiri kepada Mendes. Mendes masih mencari kawan, back pass lagi kali ini kepada para pemain dari tim Portugal. Fitinya, Leao lagi. Leao kali ini mencoba kali ini menusuk bersama Mendes, tetapi dihadang dengan baik dari Nicola Plasica. Coba lagi diambil oleh para pemain dari tim Portugal, hasilkan lemparan ke dalam saja hingga menit 19 ini. Dorong lagi ke tengah, coba lagi fitinya kali ini. Fitinya arahkan kepada Cristiano Ronaldo, back pass kali ini kepada Ruben Dias sebelah kanan, beralih kali ini kepada Joao Cancelo di sebelah, ataupun Pedro Neto dari sebelah kanan. Back pass lagi kepada Ruben Dias, arahkan lagi kali ini kepada Joao Neves. Neves kali ini kepada Vega. Masih kali ini hampir seluruh pemain dari Portugal mulai menyerang kali ini, menyisakan kiper saja di belakang. Masih Joao Neves kali ini, alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Ruben Dias, dorong lagi kali ini kepada Joao Cancelo, tidak mau terburu-buru sehingga ditarik lagi ke belakang kali ini para pemain dari Portugal. Masih kali ini Renato Vega, back yang juga bersama Ruben Dias cukup maju kali ini. Sebelah kanan kali ini Joao Cancelo coba alirkan lagi, masih menahan bola, giring lagi ke tengah Joao Cancelo, dorong ke belakang kepada Renato Vega kali ini. Pendengar, umpan ke sebelah kiri yang tuju adalah Mendes, melambung kali ini, ataupun tadi Rafael Leao, tetapi arah bola memang terlalu deras sehingga hasilkan kembali lemparan ke dalam di sebelah kanan gawang, ataupun penyerangan dari tim Kroasia akan diambil oleh pemain nomor 2 Josip Stanisic. Angkat kedua tangan, kita nantikan, mencari kawan, coba memberikan instruksi agar lebih dekat. Sudah dilempar ke depan, yang dituju ada pemain tadi Nicola Plasic, arahkan lagi, masih dicuri kali ini oleh para pemain dari Portugal. Mendes kali ini ke belakang, baik sekali para pemain Portugal, mampu menahan serangan yang dilakukan oleh Kroasia. Dari belakang kali ini masih menggiring bola para pemain Portugal, arahkan ke sebelah kanan yang tuju adalah tadi Neto, disapu saja tadi oleh Ivan Perisic. Pergerakan yang baik sekali yang dilakukan, dan hingga menit ke 20 ini skor masih 0-0 bagi Portugal dan juga Kroasia.
1: Ya pendengar, saat ini alur serangan masih didominasi oleh penguasaan bola dari Portugal. Kali ini ada Nuno Mendes. Nuno Mendes sodorkan saja kepada Rafael Leao yang menyerang dari sektor kiri penyerangan. Umpan 1-2 kepada Cristiano Ronaldo, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Vitinha. Masih mencari celah para pemain Portugal kali ini. Melebar ke sebelah kanan ada Pedro Neto. Pedro Neto berbahaya. Umpan kepada siapa bola akan diumpankan? Pendek saja kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo saat ini dibayang-bayangi oleh Ivan Perisic. Joao Cancelo umpan tarik, berbahaya tadi. Namun sayang sekali pendengar, masih bisa diselamatkan oleh sang kapten dari Kroasia, Luka Modric. Dan kali ini bola kembali di kaki para pemain dari Portugal. Ada Renato Vega. Renato Vega umpan saja sodorkan ke depan, maksudnya kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes masih mendribel bola dia. Umpan 1-2 berikan kepada Ruben Dias. Kali ini ada Ruben Dias. Ruben Dias masih melihat rekan-rekannya, mengarah ke sektor kanan penyerangan. Kali ini berikan kepada Pedro Neto. Pedro Neto menyisir dari sebelah kanan. Pedro Neto masih dibayang-bayang oleh satu orang pemain. Kali ini mundur lagi, back pass berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias melebar ke sebelah kiri, ada Vitinha. Vitinha kali ini berikan kepada Rafael Leao. Rafael Leao namun berhasil dipotong tadi oleh Vlasic. Nicola Vlasic saat ini maksudnya tadi kepada Ante Budimir, namun berhasil dipotong tadi umpan terobosan ke depan. Kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Portugal hingga menit ke-22. Ada Neves kali ini. Neves berikan kepada nomor 8, melebar lagi kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo berikan kepada Pedro Neto. Masih umpan 1-2 kali ini dilakukan oleh para pemain Portugal. Joao Cancelo melebar ke sebelah kiri, ada Rafael Leao. Rafael Leao umpan saja diberikan kepada Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo kali ini mundur, back pass berikan pada Vitinha. Umpan tarik ke depan tadi pendengar. Sayang sekali pendengar. Sayang seribu sayang tadi umpan tarik yang dilakukan oleh Nuno Mendes tidak mampu tadi disambut oleh para pemain Portugal. Berhasil dibuang tadi dengan cantik oleh Marin Pogranić, dan hanya menghasilkan sepakan penjuru yang akan dilakukan dari sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Kroasia sudah bersiap-siap. Rafael Leao sudah meletakkan bola dia di tanah. Dan kali ini

0: Oh, ada Nuno Mendes maksud kami. Sudah dilakukan. Deras datangnya bola berhasil disundul tadi, namun sayang sekali tidak sempurna tadi serangan dari timnas Portugal. Tampaknya tadi hanya melebar ke sebelah kiri pertahanan dari Kroasia, dan dengan demikian wasit Espen Eskas asal Norwegia akhirnya memberikan hydration break untuk pertandingan 3 menit ke-23 ini. Portugal 0, Kroasia 0. Bung Nova, jika kita melihat kedua kesebelasan ini sebenarnya menggunakan skema yang benar-benar sama ya Bung ya. Dan yang menarik adalah di jantung lini tengah dari kedua kesebelasan masing-masing mengandalkan dua gelandang kreatif yang sama-sama juga untuk memotong alur serangan.
1: Betul.
0: Di Kroasia ada Mateo Kovacic dan sang kapten. Kemudian juga di kubu Portugal ada duet dari PSG yaitu Neves dan juga Vitinha.
1: Yeah.
0: Namun yang membedakan adalah mungkin alur serangan di sayap ya Bung ya. Kroasia masih belum seagresif Portugal. Apa penyebabnya ini Bung, Anda melihat?
1: Ya, yeah, ini inisiatif serangan dari Portugal ya. Di sisi kanan mengandalkan João Cancelo, kemudian ada Pedro Neto, kemudian di sisi kiri ada Nuno Mendes dan Rafael Leao. Tadi kita lihat dari sisi kanan dan sisi kiri menghasilkan banyak peluang. Ada crossing tadi dari Cancelo, Neto, kemudian ada tusukan juga dari Leao yang berujung sebuah big chance, peluang besar untuk Bruno Fernandes tadi, tapi masih bisa digagalkan oleh Dominik Livakovic. Sampai saat ini Kroasia masih kesulitan ya untuk menguasai bola, untuk merebut bola. Ketika mereka memiliki bola, menguasai bola, mereka seperti tidak memiliki opsi untuk memberi kepada siapa bola itu, karena tidak ada pemain yang ada di depan. Lantaran mayoritas pemain Kroasia berada di daerah pertahanan sendiri, sibuk untuk menyerang, sibuk untuk bertahan, sibuk untuk meredam serangan-serangan dari Portugal.
0: Iya. Dan kelihatannya Bung, jika kita melihat Kroasia lagi, sebenarnya Ante Budimir agak sedikit terisolasi di depannya Bung ya.
1: Iya.
0: Tidak banyak peluang-peluang emas yang didapat karena sebenarnya Ante juga kuat di bola-bola udara dan juga sebenarnya bisa apa ya memanfaatkan umpan terobosan. Namun sampai menit ke-23 tadi memang tampaknya masih kesulitan dia mendapatkan bola yang diinginkan sepertinya Bung. Apa yang perlu dilakukan oleh Slatko Dalic ini Bung?
1: Mungkin Kroasia bisa bermain lebih tenang ketika menguasai bola, sehingga ini saya melihat seperti ketika melawan Inggris, mereka memang tidak banyak menguasai bola. Ketika itu, saat mereka bisa menguasai bola, mereka bisa bermain tenang, mereka bisa membawa bola hingga ke area kotak penalti, mereka bisa mencetak 2 gol. Mungkin pola itu bisa diterapkan lagi dalam pertandingan kali ini, bermain lebih tenang, bermain lebih percaya diri untuk menahan bola sejenak, tidak langsung membuang bola, tapi memang Portugal kali ini, Portugal yang agresif ya, Portugal yang benar-benar tidak memberikan ruang, benar-benar membuat pemain Kroasia untuk sibuk bertahan di area mereka.
0: Ya, satu lagi Bung, terkait dengan Ronaldo Bung. Masih belum impresif ya hingga menit ke-23 ini.
1: Masih belum impresif. Ya,
0: apa yang apa sebenarnya permasalahan ini Bung? Padahal sebenarnya Ronaldo juga tidak terisolir ya. Ada beberapa peluang atau chance tadi yang didapat.
1: Ada beberapa peluang yang diberikan tadi ya dari sisi kanan dari sisi kiri untuk Ronaldo, dan Ronaldo juga berusaha untuk turun ke bawah untuk menjemput bola, namun memang penyelesaian akhir masih jadi PR.
0: Ya, kali ini ada Peter Sukic. Peter Sukic dia melakukan dribble ke arah pertahanan dari timnas Kroasia, berbahaya. Kali ini ada Paturina, Paturina melakukan tendangan, saya yang mendengar diblok tadi. Kali ini datang lagi Ivan Perisic. Ivan Perisic menyisir dari sebelah kiri, dibuang saja tadi umpan matang dari Ivan Perisic. Dan kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain bertahan Kroasia. Ada Josip Sutalo. Josip Sutalo berikan ke depan, maksudnya kepada Mateo Vlasic. Nikola Vlasic kali ini menyisir dari sebelah kanan penyerangan, berikan pada Ante Budimir. Kali ini kembali Nikola Vlasic. Nikola Vlasic berputar-putar, dia meliuk-liuk, kali ini melewati 1-2 pemain. Masih back pass lagi ke belakang, berikan kepada Mateo Kovacic, melebar ke sebelah kiri. Dan kali ini ada Marin Pukanrik. Kali ini ada Kovacic saat ini, berikan kepada nomor punggung 16, Paturina. Paturina masih mencari rekan-rekannya, tidak menemukan rekannya yang dalam posisi lowong. Back pass terlebih dahulu ke belakang, berikan kepada Marin. Marin kali ini back tangguh asal Kroasia ini, masih melihat rekan-rekannya, tidak menemukan celah di lini serang, berikan kepada sang kapten adalah Luka Modric. Pas lagi kali ini kepada Marin. Nah, umpan terobosan dilakukan oleh Marin. Kali ini dikejar oleh Nikola Vlasic. Nikola Vlasic kali ini masih berputar-putar dia. Namun sayang sekali pendengar, tampaknya Vlasic sudah terlebih dahulu terjebak dalam posisi offside. Tadi bendera diangkat oleh asisten wasit dan hanya menghasilkan tendangan bagi Portugal. Tipis saja dari Nikola Vlasic terjebak dalam posisi offside. Dan saat ini Portugal akan melakukan tendangan bebas, sudah dilakukan. Ya, menit ke-29 Portugal masih imbang 0-0 melawan timnas Kroasia di babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Toronto Stadium Kanada. Ya, kali ini ada Joao Neves berikan kepada Joao Cancelo. Mundur lagi ke belakang, kali ini ada Nuno Mendes, umpan melambung dia ke sebelah kanan, maksudnya kepada Joao Cancelo kali ini menyerang, umpan terobosan dilakukan, sayang sekali pendengar, berbahaya tadi, namun tidak ada yang berhasil menyambut, baik Ronaldo maupun Bruno Fernandes. Gagal menyambut serangan tadi, umpan tarik yang dilakukan oleh Joao Cancelo. Begitu manis tadi umpan tadi, namun tidak ada satupun antara Ronaldo dan juga Bruno Fernandes yang mampu menyambar umpan tersebut dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola sudah diletakkan oleh Dominik Livakovic yang kali ini mengenakan kostum berwarna pink dengan celana pink dan kaos kaki berwarna pink. Saat ini timnas Kroasia memulai serangan. Ada Marin, umpan terobosan ke depan, maksudnya kepada nomor punggung 11 Ante Budimir. Namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Portugal. Kali ini Portugal melakukan serangan lewat Rafaleo menyerang dari sisi kiri, berhasil tadi dicocor bola, dibuang saja oleh Josip Stanisic dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Portugal. Hingga menit ke-30, detik ke-30, saat ini Portugal masih 0-0. Akan dilakukan oleh Nuno Mendes, sudah menimang-nimang bola di atas kepala. Dilakukan umpan saja ke belakang, berikan kepada Renato Vega melebar dia ke sisi kanan, berikan kepada Ruben Dias masih umpan 1-2, kali ini kepada Neves yang turun menjemput bola kali ini, melewati garis tengah permainan. Neves meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, berikan kepada Renato Vega melebar kepada Bruno Mendes, maksud kami Nuno Mendes. Kali ini bola jatuh di kaki Rafaleo mundur lagi ke belakang, berikan kepada Ruben Dias memindahkan alur serangan. Kali ini ada Pedro Neto di sebelah kanan. Pedro Neto berikan kepada Joao Cancelo, mundur lagi back pass ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Dikejar tadi para pemain Portugal oleh pemain-pemain timnas Kroasia. Kali ini ada Vitinha melebar saja ke sebelah kanan, berikan kepada Ruben Dias sodorkan bola ke depan. Kali ini ada Joao Neves, masih kesulitan untuk membongkar rapatnya pertahanan Kroasia. Back pass saja berikan kepada Ruben Dias saat ini berikan kepada Pedro Neto, umpan 1-2 dia, maksudnya kepada Joao Cancelo, berhasil dilebut oleh sang kapten Luka Modric berikan kepada Ivan Perisic maksudnya umpan kepada Baturina. Namun sayang sekali akurasi umpan yang belum matang tadi, akhirnya bola berhasil direbut oleh pemain timnas Portugal. Kali ini ada Renato Vega melebar saja ke sebelah kanan, berikan kepada Ruben Dias berikan kepada Joao Neves saat ini umpan saja kepada Vitinha. Motor serangan dari timnas Portugal, berikan lagi kepada Rafaleo umpan 1-2, ada kali ini ada Nuno Mendes umpan saja berikan kepada Ronaldo saat ini melebar lagi kepada Rafaleo saat ini di sebelah kiri. Penyerangan dari timnas Portugal, mundur saja terlebih dahulu, umpan lagi tarik ke belakang, berikan kepada Ruben Dias kali ini ada Bruno Mendes umpan saja 1-2 tadi, sudah di dalam kotak penalti lawan, berbahaya, ada Nuno Mendes, berikan kepada Bruno langsung tadi, tendangan langsung diblok tadi. Kali ini pendengar berhasil diblok tadi, tendangan dari jarak sekitar 10 meter dari sisi sebelah kanan penyerangan Kroasia dalam kotak penalti tadi, ditendang tadi bola, namun Dominik Livakovic dengan merebahkan badannya mampu memblok tendangan keras dari Bruno Fernandes dan kali ini hanya menghasilkan tendangan ataupun sepakan pojok yang akan dihadapi oleh Rafaleo. Sudah bersiap-siap Rafaleo tadi. Kali ini melihat rekan-rekannya. Back pass saja dilakukan tadi Rafaleo. Kali ini berikan kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo berikan kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes saat ini membuka ruang. Tendangan langsung dilakukan. Masih berhasil tadi di blok kali ini. Serangan ada serangan balik dilakukan. Ada Baturina. Ah, sayang sekali pendengar. Timnas Kroasia tadi lewat Baturina. Namun bola berhasil kembali dicuri oleh para pemain Portugal. Kali ini intensitas serangan dilakukan oleh Timnas Portugal. Tekanan dilakukan kali ini. Terjadi cop duel. Namun pelanggaran terjadi tadi dilakukan oleh Timnas Kroasia terhadap Vitinha. Ya, nampaknya Nikola Vlasic tadi ketika melakukan duel udara berhasil tadi, maksud kami, melakukan pelanggaran terhadap Vitinha dan hanya menghasilkan free kick ya dari sektor sebelah kanan penyerangan dari, maksud kami, pertahanan dari Timnas Kroasia akan dihadapi oleh Nuno Mendes dan juga Vitinha. Sudah dilakukan umpan pendek saja. Kali ini umpan 1-2. Ada Nuno Mendes. Nuno Mendes kepada siapa bola akan diberikan? Tarik dulu ke belakang, berikan kepada Renato Vega. Renato Vega sodorkan lagi kepada Nuno Mendes. Kali ini ada Rafaleo. Rafaleo melebar dia ke tengah, berikan kepada Vitinha. Vitinha melebar lagi, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias merubah alur serangan kali ini dari sektor kanan. Namun sayang sekali bola berhasil direbut tadi oleh Timnas Kroasia. Ada Mateo Kovacic, umpan 1-2 dengan Modric kali ini. Serangan berbahaya kali ini. Ah, namun pendengar, umpan, maksud kami, serangan balik tadi dari Timnas Kroasia berhasil dipotong. Kali ini ada Ronaldo. Ronaldo berikan kepada Rafaleo. Rafaleo mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Bruno Fernandes yang menjemput bola. Bruno Fernandes masih mendribel bola. Dia mencari rekan-rekannya. Bruno Fernandes. 1-2 pemain Kroasia membayang-bayangi Bruno Fernandes. Berikan saja back pass kepada Vitinha. Vitinha melebar kepada Joao Neves. Berikan back pass lagi. Umpan ke belakang. Kali ini ada Vitinha. Vitinha meminta rekan-rekannya untuk melebar. Berikan kepada Renato Vega. Renato Vega umpan sodorkan saja ke depan. Ada Neves. Neves umpan 1-2 dengan Renato Vega. Memancing para pemain Kroasia kali ini. Ada Rafaleo menyerang dari sektor kiri penyerangan ataupun sektor kanan pertahanan Timnas Kroasia. Masih kesulitan pemain Portugal untuk membuka celah pertahanan dari Timnas Kroasia. Kali ini ada Ruben Dias. Ruben Dias umpan tarik lagi ke belakang, berikan kepada Vitinha. Memancing para pemain Kroasia untuk naik. Kali ini ada Ruben Dias. Ruben Dias sodorkan saja bola ke depan kepada Ronaldo. Ronaldo back pass lagi kali ini kepada Bruno Fernandes. Bruno Fernandes dijatuhkan pendengar oleh Mateo Kovacic dan hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh Timnas Portugal.
2: Memasuki menit ke-37 babak pertama, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Bagi Anda yang baru bergabung bersama kami pendengar, Portugal berada di sebelah kiri kami dan juga Kroasia berada di sebelah kanan kami. Banyak serangan dilakukan oleh Portugal namun belum membuahkan hasil. Kali ini tendangan bebas masih di pertahanan Kroasia akan dilakukan oleh Vitinha tadi dekat kali ini ke sebelah kanan kepada Neto. Neto kepada Joao Cancelo, umpan ke dalam kotak penalti, masih bisa ditangkap dengan cantik tadi oleh Dominik Livakovic, kiper asal klub Fenerbahce ini. Sudah dilempar kali ini dekat kali ini kepada Josip Sutalo. Dorong lagi ke sebelah kanannya kepada Stanisic. Umpan ke depannya. Ini tujuh ada Luka Modric kali ini berduel bersama Mendes. Masih diambil oleh Mendes. Kali ini Mendes tahan bola sejenak. Balikan lagi ke belakang justru kan ke Joao Neves. Alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Ruben Dias kali ini. Masih para pemain dari Portugal dari sebelah kanan. Joao Cancelo, pemain Al Hilal ini, dorong lagi ke tengah pada Renato Vega. Masih menggiring bola, arahkan ke sebelah kanannya lagi. Tujuh kali ini Ronaldo kali ini yang memang menjadi pusat perhatian selama berada di Piala Dunia di Amerika ini. Kali ini Mendes masih dari belakang. Bola kali ini ke sebelah kanan lagi. Dorong kepada Renato Vega. Bermain 1-2, tidak mau terburu-buru para pemain dari Portugal. Arahkan lagi ke sebelah kiri. Masih balik lagi kepada Mendes. Mendes bekerja sama kali ini bersama Rafael Leao. Leao kali ini kepada Joao Neves. Bola sempat terlepas tetapi masih bisa dalam jangkauan Nuno Mendes. Hingga menit ke-38 ini skor masih 0-0. Kita nantikan di ujung-ujung babak pertama ini. apakah akan ada gol dari belakang kali ini. Renato Vega giring ke depan, yang dituju adalah Vitinha. Vitinha alahkan lagi ke sebelah kanan, kali ini masih ada Pedro Neto. Pedro Neto coba menggiring, dihadang satu pemain dari Kroasia, coba alihkan lagi, masih terus menggiring, arahkan ke tengah justru kepada Vitinha. Vitinha ke sebelah kiri, kali ini beralih, kali ini serangannya kepada sebelah kiri ataupun sebelah kanan pertahanan dari Kroasia, kepada Vega kembali, kali ini menguasai penuh oleh Vega. Vega giring sejenak, alirkan ke sebelah kanan kepada kali ini Wakanselo, tahan sejenak Wakanselo, back pass lagi kepada Ruben Dias. Terus bermain-main para pemain Portugal ini, dari kanan ke kiri, kanan ke kiri, kali ini justru ke depan, berbahaya kali ini, tetapi asik dinetralisir tadi oleh sundulan dari pemain nomor 2 yakni Josip Stanisic, umpan yang diarahkan tadi ke sebelah kiri, hasilkan tendangan sudut saja dari sebelah kanan gawang. Dominik Livakovic akan diambil oleh Bruno Fernandes, pemain asal Manchester United ini. Kali ini masih menaruh bola, kita lihat masih ancang-ancang menunggu peluit kali ini. Sementara mundur beberapa langkah itu Bruno Fernandes, kali ini yang akan dituju. 5 pemain Portugal berada dalam kotak penalti, kita nantikan. Sudah dilakukan melengkung, kali ini ke dalam kotak penalti. Vega tadi yang 7, lepas sayang sekali tadi. Sendulan dari Vega mengenai juga pemain dari Kroasia, sehingga kali ini beralih tendangan sudutnya ke sebelah kiri gawang Dominik Livakovic. Biasanya akan diambil oleh Mendesca atau Bruno Fernandes kembali. Banyak eksekutor tendangan bebas dari Portugal. Kita nantikan memasuki menit ke-40 ini, 5 menit lagi waktu normal. Akan diambil Rafael Leao, pendek saja sudah dilakukan kali ini ke tengah. Berbahaya kali ini para pemain Portugal. Masih kali ini dari tengah kepada para pemain lainnya, Wakanselo kepada Mendes. Umpan dalam kotak penalti, melambung tadi, coba tapi diusir oleh para pemain belakang dari Kroasia, yang memang tadi bola sebenarnya menuju ke Vega hampir saja, tapi masih ada Marin Pongrakic yang mampu mengusir bola. Selamat lagi gawang dari Kroasia yang terus bertubi-tubi diserang oleh pemain dari Portugal kali ini. Kroasia, oh berbahaya, para bermain Kroasia bermain-main tadi di belakang, di heading saja ke belakang tadi Ivan Perisic kepada kiper Dominik Livakovic, lempar sudah sejenak kali ini pada Marin Pongrakic, arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Mateo Kovacic. Dorong lagi kali ini para pemain dari Kroasia bermain-main di kotak ke penalti, berbahaya kali ini. Justru ke sebelah kanan kepada Josip Sutalo, umpan ke depan yang tujuh adalah Nikola Vlasic. Kali ini bermain-main, kali ini terus Kroasia, umpan ke tengah. Kali ini tujuh adalah pemain nomor 16 Martin Baturina. Ke sebelah kali ini kepada Mokri Modric ataupun pemain lainnya. Masih kali ini Kroasia terus mengalir. Kali ini masih ditahan sejenak ke tengah kali ini. Berbahaya tadi para pemain dari Kroasia, 14 kali ini. Dorong lagi Ivan Perisic, coba lagi bermain-main di dengan baik tadi oleh Pedro Neto, tetapi kembali dalam penguasaan dari Ivan Perisic. Kembali lagi dari belakang tadi Mateo Kovacic, dari lini tengah muka Modric kali ini masih mendorong bola, terus menusuk kali ini bermain 1-2, berbahaya tadi, bukan sebuah pelanggaran meskipun satu pemain yaitu Peter Sukik tadi dijatuhkan. Kali ini serang balik justru dilakukan oleh Portugal dari sebelah kiri. Rafael Leao masih menahan bola terlebih dahulu, menunggu para pemainnya lainnya untuk segera datang mendukung, termasuk Ronaldo juga tidak mau terburu-buru. Leao kali ini dari sebelah kiri tahan bola sejenak, kali ini dari sebelah kanan pertahanan dari Kroasia, back pass lagi bermain 1-2. Hampir sekali lagi seluruh pemain dari Portugal menyerang, tetapi kali ini ditarik ke belakang oleh Vitinha. Dorong lagi kepada Renato Vega, kali ini masih Vitinha, geser lagi ke sebelah kanan kepada Ruben Dias. Ruben Dias mencari kawan kepada Vega, kali ini masih di pertahanan sendiri, kali ini geser ke sebelah kiri Nuno Mendes, giring sejenak ataupun Rafael Leao. Rafael Leao tadi step over sejenak, aksi sebentar tadi dilakukan, dorong ke sebelah kanan kali ini Dias yang melewati garis tengah. Kali ini Dias dorong ke Ronaldo, bermain 1-2 Ronaldo tadi bersama Bruno Fernandes, tapi dibaca dengan baik oleh para pemain dari Kroasia. Jatuh kali ini kepada Martin Baturina, pemain Kroasia, geser lagi ke sebelah kiri. Kali ini Mateo Kovacic dengan cepat, kali ini satu pemain dari Kroasia, Mateo Kovacic masih menunggu rekan-rekannya, geser ke sebelah kiri Martin Baturina, dihadang tadi oleh Pedro Neto, umpan dalam kotak penalti, masih terkena kepala dari Wakanselo, sehingga kali ini bola justru mengalir kembali kepada pemain dari Portugal. Dorong ke depan kali ini para pemain Portugal, dihadang tadi dengan baik oleh Josip Sutalo, sehingga kali ini agak sedikit mendelay para pemain dari Portugal. Rafael Leao dari belakang lagi Bruno Fernandes masih mencari kawan, santai-santai saja mengiring bola pun tidak terlalu cepat. Mereka masih melihat pergerakan yang dilakukan oleh para pemain Portugal dan juga Kroasia. Dorong lagi ke sebelah kanan Ruben Dias, kali ini Ruben Dias sebelah kanan lagi ada Joaquin Selo, back pass lagi kepada Ruben Dias, terus mengoper 1-2. Lagi-lagi Joaquin Selo dari sisi sebelah kanan, kali ini mencoba merangsek tapi dihadang tadi oleh Ivan Perisic. Back pass lagi kepada Ruben Dias, kali ini alirkan ke sebelah kiri kepada Nuno Mendes, ke depan kali ini yang 7 Bruno Fernandes, sayang sekali tidak bisa digapai ataupun satu pemain tadi dari Portugal. Coba umpan terobosan dilakukan oleh Nuno Mendes, namun belum bisa sekali lagi mengancam gawang Kroasia hingga menit ataupun memasuki habisnya waktu normal di babak pertama ini. Skor masih 0-0 Portugal Kroasia. Kali ini Juan Neves ataupun Witinya bermain 1-2 kepada Ronaldo, maksudnya dibaca dengan baik tadi oleh Marin Pongrakik, dibuang saja. Bola dikuasai penuh oleh pemain Portugal kali ini dari tengah. Juan Neves geser ke sebelah kanan kepada Ruben Dias. Ruben Dias dribbling dengan kaki kanannya, alihkan ke sebelah kanan kepada Joaquin Selo, masih terus ditarik kembali, menunggu para pemain Kroasia untuk keluar menyerang. Dorong kali ini kepada Pedro Neto. Pedro Neto masih menggiring bola, step over kali ini masih Pedro Neto, ke tengah lagi kepada Vitinha, disergap tadi maksudnya oleh Ante Budimir, tapi bola kali ini masih dikuasai oleh Ruben Dias. Kali ini sebelah kiri Vega bermain lagi dari kanan ke kiri, ke kiri kali ini para pemain dari Portugal, kembali Rafael Leao, kali ini coba menusuk, didekati oleh pemain nomor 2 Josip Stanisic, masih Leao. Kalau dua pemain bahkan dari Kroasia tadi menghadang, diambil dengan baik oleh para pemain Kroasia, tetapi bola juga terlalu dekat kepada Nuno Mendes, bahkan justru pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain dari Kroasia, yaitu 17 Petar Sukic terhadap Nuno Mendes. Sementara tambahan waktu 4 menit yang diberikan Espen Eskas, waktu ataupun wasit asal Norwegia ini. Pelanggaran kali ini bagi Portugal dari sebelah kiri akan diambil oleh Nuno Mendes. Permainan PSG sudah dilakukan cepat kali ini. Ronaldo kali ini dari belakang. Ruben Dias lagi-lagi pada Vitinha. Vitinha kepada Vega. Tepat di lingkaran tengah bidang pertandingan kali ini Vitinha. Masih menggeser lagi ke sebelah kanan kepada Neto. Neto tahan dengan kaki kirinya. Giring kali ini Neto. Coba merangsek melalui Ivan Perisic. Umpan ke dalam ke kotak penalti. Melambung ke bawah. Ya, masih ada lagi. Rafael Leao. Peluang Mas, peluang yang lezat tadi memang sangat disayangkan. Leao tidak mampu mengarahkan bola setelah mendapatkan durian runtuh istilahnya, karena bola memang menghadap ke dirinya. Sayang tendangannya memang juga memang di pressing tadi oleh Josip Stanisic, sehingga tendangan volinya tidak mengarah ke kotak ataupun gawang dari tim Kroasia. Kali ini dari belakang lagi para pemain Kroasia. Di sisa menit tambahan waktu ini dorong ke depan, coba lagi kali ini para pemain dari tim Portugal. Ruben Dias, masih Ruben Dias terhadang tadi oleh pergerakan yang dilakukan oleh Ante Budimir. Cepat dilakukan pelanggaran, umpan lagi kali ini kepada Juan Neves, geser ke sebelah kiri kepada Mendes. Mendes kali ini ke depan yang dimaksud ada Ronaldo, dihadang tadi dari sebelah kanan oleh Luka Modric ataupun Petar Sukic tadi. Masih ancang-ancang dari belakang kali ini Vitinha ke depan, ke sebelah kanan, lolos kali ini hampir tadi diambil oleh Pedro Neto. Sayang memang bola umpan dari Vitinha terlalu deras, sehingga bola kali ini lebih dekat ataupun keluar pertandingan, hanya lemparan ke dalam bagi tim Kroasia dari sebelah kiri. 2 menit tambahan waktu terakhir ataupun dari total 4 menit yang diberikan wasit. Kita nantikan dari sebelah kiri Ivan Perisic mencari kawan, masih melirik ke tengah kali ini. Sudah dilakukan, 7 adalah ke depan Budimir ataupun satu pemain lainnya. Terhadang tadi oleh Ruben Dias lagi-lagi. Ruben Dias dan Budimir terus menempel karena memang posisinya berhadapan. Pelanggaran kali ini di tengah bagi tim Kroasia. Masih jauh memang dari gawang Diego Costa yang tidak terlalu bekerja keras hingga ujung pertandingan babak pertama ini. Kiper dari Portugal ini kita nantikan, sudah dilakukan cepat kali ini dari tengah Petar Sukic, ke belakang lagi kepada Pongrakic, geser lagi kepada Luka Modric yang cukup jauh kali ini turun muka Modric. Back pass lagi Marin Pongrakic, dorong lagi ke sebelah kanan kepada Josip Sutalo. bermain kali ini bersama Josip Stanisic dari sebelah kanan ke sebelah depan Nikola Kuklasik. Angkat kali ini ataupun masih menahan tadi Peter Sukic, dijatuhkan kembali tadi ataupun pemain lainnya tadi terjatuh sehingga pelanggaran bagi tim Kroasia. Josip Sutalo tadi cepat dilakukan, berbahaya kali ini dari Kroasia, tetapi terhadang kembali tadi umpan yang dilakukan dari tengah kepada Budimir tadi. Anglah lagi kali ini Mateo Kovacic dari tengah lagi para pemain dari Kroasia. Luka Modric coba mencari kawan, geser kepada Mateo Kovacic di dari sebelah kiri. Ancang-ancang kali ini masih mencari kawan, meliak-liuk dia, coba lagi back pass saja ataupun ke sebelah kanan, didorong tadi oleh Peter Sukic. Masih kali ini para pemain dari Kroasia arahkan ke depan, bermain kali ini Luka Modric arahkan ke sebelah kiri, kali ini Van Perisic menusuk, coba lagi dinetralkan oleh Pedro Neto tadi sehingga dioper lagi kepada Ruben Dias. Dan dengan demikian juga wasit Espen Eskas asal Norwegia membunyikan peluit tanda pertandingan babak pertama berakhir. Skor masih 0-0 bagi Portugal bagi dan Kroasia. Saya akan istirahat sejenak, kita akan beralih ke Bung Rudi dan juga Bung Nova untuk membahas laga di babak pertama.
3: Ya, Bung Nova, penguasaan bola lebih dari 70% untuk Portugal, ya. Hanya 29% bagi Kroasia. Bahkan peluang pertama tercipta di menit 4 oleh Leao, hasil umpan silang dari Bruno Fernandes. Sampai babak pertama dengan melihat statistik yang ada, kenapa Portugal masih belum bisa mencetak gol?
1: Ya, ini efektivitas peluang Portugal masih belum bisa ditemukan obatnya ini, Bu. Ya. Ya, masih menjadi penyakit begitu dalam tanda kutip di kubu Portugal. Ada 9 total tembakan yang dilakukan oleh asu Roberto Martinez, tapi hanya 2 yang menuju ke arah gawang. Ya. Juga sebenarnya 1 tendangan Bruno Fernandes kena back dulu baru kemudian diselamatkan oleh Livakovic. Sebenarnya Portugal sudah berusaha sebaik mungkin tampaknya, yeah. Ini pindah-pindah dari kanan ke kiri, ada Leao, ada Neto, tetapi lagi-lagi penyelesaian akhir ini, dan ya Ronaldo mau tidak mau jadi sorotan lagi, karena minim kontribusi ya dalam pertandingan ini. Tadi kalau saya lihat statistik, mungkin Ronaldo hanya memiliki 1 tembakan ke gawang, yeah. Dan
3: 1 peluang juga ya.
1: Iya. Dan tadi ada umpan sebenarnya dari Bruno, yeah. Itu dari sisi kanan, tapi tidak bisa diselesaikan, tidak bisa dipoles gitu istilahnya, gawang gitu.
3: Iya. Dan kalau melihat juga dari sisi pertahanan Kroasia yang begitu rapat, apakah ini salah satu faktor penyebab sulitnya Portugal untuk bisa membongkar pertahanan mereka? Padahal Kroasia seperti yang katakan tadi tidak terlalu low block dia di situ ya, agak maju ke depan bahkan pertahanan yang dilakukan ini.
1: Iya, Kroasia berusaha tidak low block, ya. Tapi dipaksa oleh Portugal akhirnya
3: untuk mundur semuanya.
1: Untuk kotak penalti tadi berkali-kali, sehingga ya memang rapat sekali pertahanan di Portugal. Dari Kroasia, sehingga di sisi lain ada sisi negatifnya, yaitu ketika menyerang, ketika transisi positif terhambat, karena memang ada sampai 9 pemain di kotak penalti kemudian hanya menyisakan Ante Budimir di depan, yeah. Jadi itu memang susah untuk Portugal, untuk Kroasia melakukan serangan balik. Ketika melakukan serangan balik pun Kroasia sepertinya melakukan serangan balik yang terburu-buru, bukan serangan balik tercepat dan terencana. Jadi memang cukup sulit bagi Kroasia untuk mengembangkan permainan. Tetapi sudah ada sedikit angin positif tadi pada menit 40-an ke atas. Mereka sudah bisa menguasai bola, mereka sudah bisa lebih santai, lebih fokus dalam mendistribusikan bola, dan sempat juga membuat
3: ancaman ya
1: pertahanan Portugal memencet alarm begitu.
3: Iya, apalagi aksi Barina tadi sempat lumayan bikin sedikit.
1: Tadi saya pikir Barina bakal melakukan tembakan jarak jauh,
3: betul.
1: Umpan, jadi.
3: Iya. Oke, kita juga undang pendengar ini, Bung Nova. Silakan pendengar, kami undang Anda di 0213523172, 3844545, 3862375 dan 3866712. Kalau Ronaldo kurang berperan dalam babak pertama, Luka Modric sendiri bagaimana sebagai pengatur tempo permainan di Kroasia?
1: Luka Modric memang peranannya pada pertandingan ini mau tidak mau ya, karena Kroasia lebih banyak ditekan, dia lebih banyak bermain untuk membantu pertahanan, dan sentuhannya juga tidak banyak dalam 45 menit pertama, hanya 23 sentuhan. Ini dia kalah dari Martin Pongracic yang jadi back, memang paling sibuk ya.
3: Paling sibuk di belakang.
1: Dan juga dari Petar Sucic, kalah dari Petar Sucic dan Mateo Kovacic. Tapi sebenarnya Lekomunic juga mencoba untuk mencari celah, tidak hanya bermain di satu sisi sebagai gelandang bertahan tapi juga agak melebar. Tadi Saib juga sempat bermain agak ke depan, tapi memang itu tadi karena Kroasia dipaksa untuk bermain bertahan, mereka agak kesulitan untuk
3: meredam
1: sebuah serangan. Okay. Begitu.
3: Iya. Ya, kita terima dulu, ini ada Pak Herdi di Cilacap. Pak Herdi, selamat pagi.
4: Selamat pagi, salam olahraga, Bung.
3: Salam olahraga. Rodi. Iya, Pak Herdi. Gimana, Pak?
4: Sama siapa Anda? Ya, sama?
3: Sama Bung Nova Arifianto.
4: Bung Nova, selamat pagi ya.
1: Iya, selamat olahraga pagi. Ya.
4: Buat saya ya, mudah-mudahan Portugal menang lah.
3: Menang.
4: Jadi bisa nanti bisa ketemu sama
3: Spanyol.
4: Iya. Betul. Itu kan seru ya, ya, karena Ronaldo kan pernah di sana gitu.
3: Iya.
4: Jadi seru, nah mudah-mudahan Portugal dapat ya.
3: Okay.
4: Ya minim 1-0 ada ya.
3: Iya.
4: Jadi, terima kasih ya.
3: Terima kasih Pak Herdi ya, ditunggu selamat nanti ya.
4: Ya. Salam olahraga ya.
3: Salam olahraga. Pak Cidar di Lok Sumawi, selamat pagi.
5: Selamat pagi,
3: salam olahraga. Salam olahraga Pak Cidar. Kalau Anda jagoan siapa nanti Pak di babak kedua ini Pak?
5: Wah, sepertinya ini luar biasa hari ini dengan santai bertanding. Tapi perasaan saya ini Kroasia melaju ke 16 besar nanti.
3: Kroasia justru?
5: Dengan tenangnya Luka Modric, tidak tergesa-gesa dia. Ini strategi yang dipasang oleh pelatihnya di babak pertama kayak gini, jadi tidak terburu-buru. Jadi dengan tenang Luka Modric ini luar biasa. Tapi serangan balik Kroasia ini Portugal harus hati-hati ini serangan balik. Ini sengaja Portugal membiarkan Portugal menyerang untuk Kroasia.
3: Ya. Yeah.
5: Okey.
3: Baik. Okay. Baik.
5: Kita ikuti. Mudah-mudahan nanti
3: luar
5: biasa di babak yang kedua.
3: Terima kasih Pak Cidar. Selamat olahraga. Selamat pagi. Pak Sarman di Sulawesi Barat. Selamat pagi.
6: Assalamualaikum, salam olahraga.
3: Waalaikumsalam, salam olahraga Pak Sarman. Silakan Pak Sarman, kalau Anda gimana nih Pak?
6: Kalau saya harusnya lebih sedikit agak tenang menyerang sedikit-sedikit, jangan terlalu fokus pada bertahan. Karena apapun konsekuensinya hari ini harus ada pemenang. Nah ketika selalu menunggu, otomatis itu akan selalu ada ruang bagi Ronaldo untuk mencetak gol. Kalau bisa Ronaldo itu jangan dibiarkan lagi bergerak, tutup pergerakannya supaya paling tidak dalam babak kedua ini ya paling tidak 0-0. Nah paling tidak ya Kroasia bisa menang 1-0 lah.
3: Okay.
6: Kalau adu penalti ya Kroasia agak bisa jadi pemenang. Oke, makasih.
3: Terima kasih.
6: Salam
3: Pak. Salam olahraga Pak Sarman. Pak di Ibu Diran di Serui. Selamat pagi Ibu Diran. Ya Bu Diran, selamat pagi. Salam olahraga Bu Diran. Silakan Bu. Jagoin mana nih Bu?
7: Kalau saya jagoannya ya pasti Portugal lah.
3: Portugal.
7: Iya, dua satu lah.
3: Oke.
7: Terima kasih sama
3: olahraga. Terima kasih sama olahraga, ditunggu nanti Bu. Ibu Nur di Flores, selamat pagi.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
3: Waalaikumsalam. Salam olahraga Bu Nur. Gimana kalau menurut Anda nanti Bu?
8: Iya, kalau untuk Bu Nur di Flores, kalau bisa Portugal ya.
3: Portugal.
8: Tambah 2 skor ya kalau bisa.
3: Wow.
8: 2-0 Rusia.
3: Okay. 2-0 bahkan ya untuk Portugal ya.
8: Iya.
3: Ya,
8: Portugalnya
3: ya.
8: Untuk dia ya.
3: Ya.
8: Minta dari Portugal kalau bisa dia 2-0.
3: Terima kasih.
8: Oke, Pak, yang lagi bertugas, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Arianti di Toli-Toli, selamat pagi.
9: Selamat pagi, Bung Rudi Zain.
3: Iya.
9: Bung
3: Nova.
9: Nova.
3: Iya.
9: Ya, Salam olahraga.
3: Salam olahraga. Siapa yang dijagoin ini, Bu?
9: Pastinya Portugal ya.
3: Portugal.
9: Mungkin
3: okay.
9: Permainannya di babak satu nih masih ya kelihatan alot lah, kurang berkesan. Baik. Tapi berharap Ronaldo nanti ada ya permainnya lebih agresif. Okay. Nanti di babak kedua ya pasti akan menciptakan gol itu.
3: Yeah.
9: Pokoknya kita berharap ya nanti Portugalnya akan melaju.
3: Baik, okay, ditunggu Ibu. Terima kasih.
9: Terima kasih. Salam olahraga.
3: Selamat pagi, salam olahraga. Masih banyak yang meyakini Portugal akan menang nih. Nah, kalau lihat tayangan ini peran dari Leao sama Pedro Neto untuk membongkar dari baris atau pertahanan sayap Kroasia, Anda melihat sejauh mana sih efektivitas ini, Bung Nova?
1: Iya, tadi baik lewat kerjasama 1-2, melalui operan-operan, kerjasama segitiga atau lewat gerakan individu ya, Leo ini menjadi sebuah sumber serangan baru dari Portugal, memberikan perbedaan dibanding tiga pertandingan sebelumnya.
3: Ya.
1: Tadi dia juga punya peluang, tapi sayang sekali tidak bisa
3: dimasukkan
1: ke gawang. Sementara Pedro Neto tadi di sisi kanan juga memberikan umpan-umpan sebenarnya kepada Ronaldo. Tadi ada dua atau tiga operan yang biasanya bisa dimakan Ronaldo, tetapi kali ini pagi ini Ronaldo tampaknya lagi puasa.
3: Ya, gitu. Lompatannya sama tingginya ini.
1: Lompatannya betul-betul. Itu ciri khas Ronaldo sekali.
3: Iya.
1: Lompatan. Tapi memang belum ada gol hingga 45 menit pertama ini dari Ronaldo.
3: Kalau gitu, apakah Martinez tetap mempertahankan 4-2-3-1 babak kedua?
1: Sepertinya akan tetap sama. Memang ini hanya mencari penyelesaian akhir yang masih kurang. Secara permainan sepertinya sudah
3: okay,
1: sudah mengalir seperti yang diinginkan. Martinez sudah menguasai bola, sudah menguasai pertandingan, sudah menciptakan peluang. Hanya saja lagi-lagi PR-nya adalah finishing.
3: Oke, kalau dari Kroasia, Dalik, apakah juga akan tetap mempertahankan skema permainan seperti ini atau ada perubahan?
1: Mungkin perubahan sedikit ketika mereka bisa menguasai bola, tidak melakukan serangan dengan terburu-buru tapi dengan cepat, alias rencana ya. Jadi tidak hanya asal melemparkan bola ke depan, melemparkan bola ke area pertahanan Portugal, tapi juga ibaratnya menunggu dulu. Misalnya ketika belum ada pemain di depan, bola lebih baik di keep dulu di belakang untuk mencari teman di depan. Dengan cara seperti itu mungkin Kroasia akan bisa mencetak gol. Ini seperti saya bilang tadi, pertandingan agak mirip seperti ketika melawan Inggris. Mereka lebih banyak diserang, tapi ketika itu mereka bisa lebih tenang bermain dan
3: menciptakan gol.
1: Akhirnya kalah waktu itu 2-4 dari Inggris.
3: Kalau kita bandingkan dengan Inggris, ke Portugal, ketika Kroasia menguasai bola dengan skema cepat tadi yang terukur tadi, transisi Portugal Anda melihat bagaimana? Kan belum teruji banget di sini ya.
1: Memang tadi transisinya dari Portugal lebih banyak menyerang, tetapi ketika mereka diserang, mereka melakukan transisi yang cukup bagus ya. Itu ada Vitinha dan Ruben Neves melakukan tugasnya dengan baik, dan Bung Rudi ada yang cukup menarik yang mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran kecil sacrifice. Jadi sebelum Kroasia masuk jauh ke daerah pertahanan mereka, pemain Portugal itu mengusili pemain Kroasia sehingga terjadi pelanggaran. Serangan Kroasia terganggu.
3: Meniup peluit. Jadi dipotong di jalan ya.
1: Potong di jalan. Betul.
3: Satu nama yang belum kita bahas ini, Livakovic. Ini gimana nih? Penjaga gawang atau kiper dari Kroasia ini. Buat saya keren nih.
1: Cukup sibuk di bawah mistar, tidak hanya tangkis kanan, tangkis kiri, tapi dia juga menginstruksikan teman-temannya, mengomando teman-temannya untuk tetap menjaga pemain lawan, untuk tetap fokus ya bertahan. Karena bermain bertahan itu lebih capek dibanding bermain menyerang. Jadi tugas seorang kiper ya mengingatkan temannya. Dan sebenarnya Livakovic ini punya kontribusi lain untuk penyerangan Kroasia sebagai orang yang bisa mengumpan ke area pertahanan lawan. Dia bisa melakukan umpan line breaks begitu, berikan bola di belakang daerah pertahanan lawan. Itu kalau di statistik FIFA dia sudah melakukan itu sebanyak 59 kali di 3 pertandingan fase grup.
3: Jadi powerful ya.
1: Iya, powerful dan akurat itu ya. Jadi memang kebutuhan seorang kiper zaman sekarang
3: ini.
1: Tangguh di bawah mistar juga bisa membantu serangan.
3: Jadi itu nanti salah satu yang dianalisis. Tapi
1: bisa jadi.
3: Untuk babak kedua, Anda melihat apakah tetap akan skema permainan ini yang akan tidak jauh berbeda dengan di babak pertama, atau ada perubahan yang cukup signifikan, entah itu dari Portugal atau dari Kroasia? Anda melihat bagaimana?
1: Ya, kalau
3: rotasi pemain mungkin dibutuhkankah?
1: Bisa jadi rotasi pemain untuk memecah konsentrasi lawannya, mungkin lewat ketuker ke kanan, ke kiri. Kalau Portugal sendiri sepertinya akan tetap memainkan pola yang sama, tetapi untuk Kroasia mungkin mereka akan mencoba lebih berani untuk menyerang, untuk menguasai bola, karena memang di sini ya tidak ada hasil imbang ya. Di sini harus ada pemenang. Itu makanya sepertinya Kroasia akan coba bermain untuk lebih berani. 45 menit kedua ini.
3: Tetap skema seperti pada babak pertama, begitu menguasai bola mereka akan melakukan serangan dengan cepat tadi seperti itu.
1: Iya, mungkin lebih menahan dulu ya, untuk ketika mereka sudah unggul orang, sudah unggul jumlah pemain di satu sektor, mereka membangun serangan step by step, tidak langsung buang bola ke depan, buang bola ke depan begitu.
3: Luka Modric apakah masih diyakini akan bermain full di pertandingan krusial pagi hari ini?
1: Ya sepertinya masih ya.
3: Masih ya.
1: Masih akan di
3: walaupun kurang berperan juga kan tadi di babak pertama ya.
1: Karena memang
3: dipatikan. Ya. Karena faktor bertahan otomatis ya. Back.